0: tidak bukan karena bersamaan, mungkin sistemnya mungkin ini ada apa, ada yang batuk lah, istilah sistemnya ada batuk ya, sehingga pendaftaran itu bisa di apa tidak berjalan dengan lancar Bapak Ibu sekalian. Ini terkait dengan apa uji coba, terkait dengan apa kendala yang dihadapi di lapangan. Terus terkait dengan sinyalnya juga ya, ada kesusahan apa sinyal, terus ada juga kondisi apa medan yang sulit terjangkau. Ini juga merupakan salah satu kendala Bapak Ibu sekalian terkait dengan digitalisasi perlinsos ini. Nah, yang utama ini Bapak Ibu sekalian terkait dengan IKD bagi warga, identitas kependudukan digitalisasinya Bapak Ibu sekalian. Jadi terkait dengan digital perlinsos ini, utamanya ini masing-masing warga nih sudah capaian IKD masing-masing kabupaten kota juga sangat penting. Identitas kependudukan digitalisasi ini, kegagalan aktivasi IKD ini yang dialami juga dalam apa uji coba digital perlinsos ini, kesulitan unggah dokumen yang tidak berhasil Bapak Ibu sekalian.
1: Yeah.
0: Nah, ada juga pada saat ini melakukan uji coba ada NIK yang tidak ditemukan, ada NIK ganda atau elemen identitas yang tidak sinkron antara Dukcapil dengan data yang ada di data sosial Bapak Ibu. Dan ini kendala-kendala yang dialami oleh kabupaten kota saat uji coba daripada digitalisasi perlinsos ini Bapak Ibu sekalian.
1: Yeah.
0: Nah, untuk kabupaten lain, contohnya di Kota Mojokerto yang tahun 2026 perluasan ini juga masih apa ditemukan kendala Bapak Ibu sekalian. Kita ketahui bahwa operator juga ya, ini penting sekali kondisi kita harus memerlukan operator, operator sistem informasi terang sosial di pihak apa baik kelurahan. Ini Bapak Ibu sekalian kita harus menjaring juga beberapa operator di masing-masing desa atau kelurahan di kabupaten kota. Nah, itu Bapak Ibu sekalian hambatan-hambatan terkait dengan uji coba apa digitalisasi perlinsos. Karena Bapak Ibu sekalian, digitalisasi perlinsos ini masih dilakukan uji coba di seluruh Indonesia. Nah, uji coba dilakukan di Jawa Timur ini tahun 2025 di Banyuwangi, 2026 di tiga kota Surabaya, Malang, dan Mojokerto, Bapak Ibu sekalian. Nah, sampai saat ini pihak Komdigi Pusat juga selalu mendampingi ke kabupaten kota masing-masing Bapak Ibu sekalian. Di Provinsi Jawa Timur dalam hal ini di masing-masing kabupaten kota juga sudah komunikasi koordinasi kerjasama antara Dinas Sosial, Dukcapil, dan Kominfo Bapak Ibu sekalian. Jadi tahap bulan Juni ini Bapak Ibu sekalian masih dilakukan evaluasi terhadap uji coba digitalisasi perlinsos ini Bapak Ibu sekalian untuk mempermudah akses bantuan sosial.
1: Baik, artinya memang ini tengah dipersiapkan sehingga benar-benar matang agar tadi memang benar keberadaan digitalisasi perlinsos itu dapat mempermudah akses bantuan sosial bagi masyarakat. Tentu uji coba yang dilakukan di tahun 2025 di Banyuwangi, kemudian 2026 di tiga tempat Mojokerto, Malang dan juga Surabaya ini juga terus diperlengkapi. Karena tadi dalam uji cobanya pun masih disinyalir ada kendala, belum berkaitan dengan literasi digital yang harus dimiliki masyarakat. Ditahan dulu Ibu Aziza, saya juga sudah bersama dengan narasumber saya yang kedua begitu ya. Ada Bapak Ali Imron yang juga sudah bergabung melalui Zoom meeting begitu ya. Beliau sosiolog Universitas Negeri Surabaya, Bapak Ali Imron SOSMA. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ali Imron.
2: Waalaikumsalam Mbak Sari.
1: Ya, kabar baik juga sehat ya.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, terima kasih waktunya sudah bergabung. Tadi juga sudah disampaikan begitu oleh Ibu Aziza bahwa kalau bicara tentang bantuan sosial agaknya memang masih menimbulkan sejumlah permasalahan berkaitan dengan kata atau istilah tidak tepat sasaran masih sering kita dengar. Ini upaya dari pemerintah karena di era digitalisasi saat ini ya mau tidak mau kita juga harus menyesuaikan begitu ya hal-hal yang diharapkan mampu mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan informasi dan lain sebagainya. Kemudian tadi juga dilakukan uji coba di beberapa wilayah. Bagaimana sih Pak Ali Imron melihat begitu ya berkaitan dengan upaya pemerintah agar

0: pemberian bantuan sosial itu lebih tepat sasaran dengan adanya perlinsos digital. Bagaimana, Pak?
1: Ya, terima kasih Mbak Sari. Yang terhormat Bu Aziza, selamat pagi, assalamualaikum, salam kenal Bu Aziza. Oke, Mbak Sari, kalau untuk digitalisasi memang sesuatu yang tak terelakkan ya. Jadi ini pasti akan kita hadapi. Karena perubahan sosial di dunia ini salah satunya adalah perubahan teknologi. Tapi sekali lagi bahwa makna teknologi itu kan memudahkan pekerjaan, bukan semakin menyulitkan. Kalau menyulitkan, maka sebenarnya itu substansi teknologi tidak kita rasakan manfaatnya. Nah, karena perubahan dalam bentuk digitalisasi teknologi sebagai bagian dari revolusi industri ini, maka revolusi sosialnya juga harus mengikuti. Artinya, masyarakatnya, society-nya juga harus mengikuti. Kalau kemudian industrinya atau teknologinya atau sistemnya itu sudah berubah menjadi digital, maka masyarakatnya juga seyogyanya berubah. Nah, terkait dengan apapun, Mbak, ya, jadi pemanfaatan teknologi dalam segala aspek kehidupan, salah satunya adalah terkait dengan pemberian bantuan sosial sebagai kewajiban negara yang sudah tertuang dalam konstitusi. Nah, ini kan soal packaging, pengemasan, bagaimana kemudian dengan hadirnya teknologi itu semakin mempermudah akses layanan sehingga benar-benar manfaat itu diterima oleh
0: Terima.
1: masyarakat. Yang terpenting sebenarnya kalau terkait dengan data, ya hal yang terpenting terkait dengan data adalah validasi. Pertama adalah validasi. Sebenarnya kita kan punya grand atau big data ya. Ya, salah satunya adalah melalui data sensus yang kita lakukan setiap 10 tahun sekali itu. Kemudian ada SUPAS, survei antar sensus dan seterusnya. Bahkan banyak sekali sensus-sensus tematik yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik BPS. Nah, sebenarnya itu bisa menjadi salah satu parameter, menjadi salah satu referensi. Termasuk dulu kan ada konsep tentang satu data Indonesia. Ya, satu data Indonesia. Salah satunya yang sudah dilakukan adalah integrasi terhadap NIK. Jadi ketika kemudian NIK itu menjadi data makro yang bisa digunakan untuk apapun, maka NIK ini juga harus valid gitu. Jangan sampai kemudian validitasnya itu kan bukan hanya sekedar tidak tepat sasaran, tetapi juga tidak tepat sasaran itu salah satunya juga data double. Nah, data double ya ini juga bermasalah. Data double kemudian tidak tepat sasaran dan seterusnya. Maka sebenarnya validasi itu bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Saya kira Dinsos sudah melakukan hal itu, tadi sudah dijelaskan Bu Aziza. Sebenarnya yang nanti ketika kemudian mau melakukan validasi itu kan bisa dua cara secara umum. Ada validasi yang teknikal, jadi menggunakan sistem, kita menggunakan alat bantu statistik, atau kemudian kita juga bisa menggunakan validasi faktual atau empiris. Jadi yang tadi sudah dilakukan misalnya dengan melakukan cross check di lapangan ya dan seterusnya, itu salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk memperkuat validitas datanya. Saya kira kita di berbagai kabupaten kota ya itu kan punya banyak sekali kader macem-macem, bahkan di Surabaya misalnya yang terkenal itu dengan KSH-nya itu. Artinya kader-kader ini perlu kita berdayakan. Jadi segala lini atau elemen program, kebijakan, kegiatan yang dari top down dari pusat ke daerah, maka di level grassroots, di level bawah kita bisa memberdayakan, mengoptimalkan pemberdayaan atau peran daripada kader-kader kita ini gitu. Jadi tidak perlu kemudian menciptakan sistem baru terkait dengan proses validasi. Karena sebenarnya di level grassroots kita sudah punya SDM, yaitu kader itu. Jadi kalau validitas insya Allah bisa dijamin ya, karena bagaimanapun mereka kan secara bonding sudah paham dengan masyarakat karena mereka orang lokal. Sehingga paham benar ini datanya benar atau salah, orang ini layak atau tidak. Saya kira Dinsos melalui Kemensos kan sudah punya parameter. Misalnya katakanlah PKH misalnya, apa saja kriterianya dan seterusnya. Nah, kriteria itu kan sebenarnya bisa diterjemahkan oleh masyarakat lokal yang benar-benar paham tentang kondisi tetangganya dan
0: Ya,
1: seterusnya.
0: ya, ya.
1: Jadi itu saya kira lebih valid. Tinggal kemudian menjaga. Cuman hal yang juga tidak kalah penting, Pak, yaitu kerahasiaan data.
0: Oh, ya.
1: Nah, kerahasiaan data ini menjadi sangat penting karena bagaimanapun ini kan kita kan ada regulasi ya, ada regulasi yang mengatur tentang kerahasiaan data. Sehingga ini juga harus benar-benar dipegang. Nah, kerahasiaan data itu salah satunya bisa dilakukan dengan double security. Jadi di dalam database-nya Dinsos itu saya yakin sudah ada double security. Jangan sampai kemudian datanya itu bocor, datanya itu kemudian apa namanya bisa di-tracking oleh pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini menjadi penting. Jadi bukan hanya persoalan validitas, kalau valid datanya sudah valid, insya Allah sudah tepat sasaran, yang juga tidak kalah penting adalah menjaga kerahasiaan data ini. Karena ini data data orang gitu
0: Ya,
1: ya, jangan
0: ya.
1: sampai kemudian mohon maaf misalnya nanti kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi security apa datanya harus benar-benar secure, harus benar-benar kuat begitu.
0: Ya, baik. Artinya memang kita mengatakan dan mengamini bahwa digitalisasi sebuah keniscayaan. Program ini diharapkan bisa mempermudah masyarakat itu tadi ya, mengakses bantuan sosial. Bahkan istilah tepat sasaran diharapkan tidak terjadi lagi. Tentu banyak
1: Ya,
0: keluhan
1: tidak
0: dan
1: tepat sasaran.
0: permasalahan begitu
1: Ya.
0: ya, yang kemudian muncul di masyarakat bahwa kok selama ini bantuan itu nggak pernah tepat sasaran. Ada yang membutuhkan malah nggak dapat, tapi yang kategori sudah cukup baik pun mengalami peningkatan gitu ya, itu malah mendapatkan. Nah, tentu diharapkan ada kemudahan. Tapi kalau kita juga lihat tadi dikatakan bahwa tidak bisa hanya sebuah sistem, butuh juga adanya koordinasi dan juga sinergitas begitu ya untuk mendukung sebuah sistem agar lebih matang begitu, Pak Ali Imron. Bagaimana
1: Ya.
0: juga ketika melihat literasi digital masyarakat kita yang tentu belum semuanya atau secara merata itu punya kemampuan yang sama. Nah, ada juga masyarakat yang menganggap bahwa kemudahan ini adalah sebuah permasalahan. Justru karena mereka tidak bisa mengakses gitu ya, karena mohon
1: Ya.
0: maaf gaptek dan lain sebagainya. Ini kan juga akan menimbulkan permasalahan. Atau tadi ketakutan bahwa wah, data saya akan bocor nih, data saya akan disalahgunakan dan lain sebagainya. Bagaimana juga meyakinkan masyarakat, karena ini kan juga sebagai sebuah apa namanya paradigma begitu dari masyarakat kita yang belum semuanya memiliki literasi digital yang baik begitu, Pak. Ini sebuah tantangan tentunya untuk program dari Kementerian Sosial dalam hal ini juga Dinsos yang terus mensosialisasikan berkaitan dengan digital perlinsos begitu, Pak.
1: Ya,
0: Bagaimana?
1: jadi tadi sudah disinggung terkait dengan sosialisasi. Jadi sebenarnya sosialisasi itu bukan, ya ini yang harus kita pahami bersama ya. Jadi sosialisasi itu bukan hanya sekedar promo program di awal, bukan. Secara konsep ya. Jadi konsepnya sosialisasi itu kan belajar tentang nilai dan norma baru. Jadi proses belajar. Nah, proses belajar itu kan pasti ada tahapan-tahapannya, ada processingnya, sehingga sosialisasi itu bukan hanya dimaknai apa informasi awal saja, pre-memory saja, bukan. Tetapi dalam proses berjalannya sebuah sistem atau norma baru atau nilai baru, nah itulah sosialisasi gitu. Jadi sosialisasi itu bukan hanya di awal, tetapi sepanjang kemudian nilai dan norma itu dibelajarkan, dikenalkan kepada masyarakat, maka saat itulah sosialisasi itu berlangsung. Meskipun sebenarnya tahapannya mungkin di awal tadi yang dimaksud misalnya kita sosialisasikan tentang sistemnya seperti ini, langkah kerjanya seperti ini, itu masih dalam tahapan preparatory. Jadi persiapan, kalau dalam konsep sosialisasi itu ada tahapan persiapan. Jadi itu tahapan persiapannya. Nah, setelah persiapan, maka masyarakat kan dibelajarkan untuk mempraktekkan, menghabituasi. Oh, caranya mengakses itu seperti apa? Fitur-fiturnya ada apa saja? Kemudian dokumen-dokumen apa saja yang dipersiapkan? Bagaimana cara menguploadnya dan seterusnya? Tolong ini harus dibaca petunjuknya. Nah, itu tahapan yang namanya play state. Jadi tahapan memainkan itu menjadi penting. Dan itu pun harus didampingi. Gitu. Dari siapa? Ya salah satunya oleh kader. Kita optimalkan, berdayakan rekan-rekan kader di grassroots itu. Gitu. Jadi tentunya kadernya juga harus diajari kan begitu ya. Ajari. Nah, kalau sudah, maka secara otomatis itu kan sebenarnya proses habituasi, pembiasaan hal-hal baru. Nah, ketika kemudian sudah habit, sudah paham bagaimana caranya. Seperti tadi ketika disinggung literasi digital itu sebenarnya dalam proses untuk memahami sistem baru itu. Jadi kalau literasi digital bukan hanya sekedar membaca secara digital, bukan. Tetapi memahami konteks digital. Apakah itu informasi, apakah itu data, apakah itu cara secara digital. Jadi bukan hanya sekedar membaca teks di komputer, di internet disebut literasi digital, bukan. Tetapi kita harus memahami juga bagaimana cara usage ya, bagaimana proses. Nah, itu juga harus dipahami. Itulah literasi digital. Sehingga ketika sudah dibiasakan, maka insya Allah tahapan terakhir generalize others itu artinya bahwa masyarakat sudah terbiasa dengan pola, norma, dan nilai baru itu. Sehingga wis istilahnya kalau Surabaya ini gak usah dikongkon, wis otomatis itu sudah bisa mengakses gitu. Meskipun misalnya kalau katakanlah ibu-ibu atau ngapunten yang misalnya tidak familiar atau belum begitu familiar dengan Android dan sejenisnya, dengan dibelajarkan, apalagi saya pun semuanya itu punya kok kalau ya, oh punya ponsel, HP itu punya. Tinggal kadang itu bingung iki aplikasi ini, kalau misalnya mandek sitik ngono wis bingung ya, mutung lah. Ini juga harus diajarkan kemudahan-kemudahan ini. Nah kalau sudah terbiasa, maka tahapan pembiasaannya sudah otomatis. Kalau sudah otomatis begitu wis dia ngecek, mau ngecek real time, karena kan namanya aplikasi harus real time. Jadi kapanpun, dimanapun dicek sambil sambil belanja, sambil ke pasar mungkin juga ya, lebih mudah. Saya kira tahapan itu yang harus dilakukan. Jadi intinya sosialisasi bukan hanya dilahami promosi di awal program.
0: Jadi secara
1: Ya.
0: berkelanjutan dan kontinu begitu ya Pak
1: Betul.
0: Limron ya, agar tadi masyarakat juga ikut berproses begitu ya, melihat bagaimana perkembangannya, kemudian juga bagaimana menikmati begitu ya sajian-sajian yang disampaikan melalui sebuah akses yang dikatakan mudah melalui digitalisasi. Tapi kalau bicara tentang digitalisasi, otomatis membuat masyarakat merasa lebih adil nggak sih? Karena tadi saya katakan sensitif ya kalau kita ngomongin soal bansos gitu ya, banyak polemik di bawah juga gitu. Dan seberapa siap sih masyarakat Indonesia menghadapi layanan sosial yang semakin digital kalau menurut Pak Ali Imron? Karena budaya tadi tentu tidak bisa hanya berhenti sampai di sini. Uji coba sosialisasi dari teman-teman Dinsos terus dilakukan. Bagaimana, Pak?
1: Ya memang butuh proses panjang Mbak untuk namanya juga perubahan ya. Karena perubahan itu bisa cepat bisa lambat. Nah, kalau terkait dengan kecepatan itu memang sangat bergantung pada struktur dan kultur masyarakatnya. Kalau masyarakat Indonesia, mohon maaf, yang kulturnya adalah kultur kolonial seperti ini ya, bekas jajahan seperti ini ya, kita itu terlena, kadang terlena dengan sebuah sistem, tidak mau belajar hal-hal baru, kemudian sering dicekoi dengan hal-hal baru, tapi kita tidak pernah belajar sendiri tentang hal itu. Maka sebenarnya yang perlu dipahami dan dilakukan adalah ya kita harus ini apa namanya pendampingan dan belajar terus gitu. Jadi jangan termasuk mengikis apa stereotip atau anggapan negatif bahwa digitalisasi itu menyulitkan. Itu harus karena kalau misalnya masyarakat kita masih menganggap bahwa digitalisasi itu menyulitkan, berarti teknologi sebenarnya nggak ada. Karena makna teknologi itu memudahkan. Kalau mau menyulitkan berarti kan nggak ada. Artinya nggak ada itu tidak hadir di situ gitu. Hadir di masyarakat. Karena maknanya teknologi itu memudahkan. Kalau menyulitkan berarti teknologinya nggak hadir di masyarakat. Gampangnya kan begitu.
0: Baik,
1: Gitu.
0: ini agaknya bisa menjadi sebuah budaya kalau itu tadi ya, terus diajarkan, terus
1: Betul.
0: disosialisasikan, terus diuji cobakan. Agaknya mengubah mindset masyarakat Indonesia pun juga
1: Bisa kok, Mbak. Gih.
0: susah-susah
1: Budaya itu
0: gampang
1: bisa
0: sih, tinggal
1: dirubah.
0: bagaimana kita berkomitmen ya, Pak.
1: Betul. Bisa kok. Tidak ada yang sesuatu yang tidak mungkin. Katanya perubahan itu adalah sesuatu yang pasti ya.
0: Aha.
1: Karena yang abadi di dunia ini kan perubahan itu sendiri.
0: Iya, baik. Ditahan dulu Bu Aziza, Pak Limron,
1: Ya.
0: ada pendengar juga yang ingin berdiskusi bersama kita. Selamat pagi.
2: Pagi Mbak Sari.
0: Pak Joni, silahkan.
2: Pagi Pak Imron, Bu Aziza, salam sehat.
1: Pagi Pak Doni. Nggih.
2: Kita terkait perlindungan sosial ya lewat digital ya. Kalau emar saya Pak Imron, Bu Aziza, itu tidak malah mempermudah itu. Bansos ini kan ya mohon maaf ya, notabene kan prioritas untuk bikin ekstrim ya, prasejahtera dan sebagainya. Yang sekali lagi mohon maaf, mungkin minus literasi digital. Ini rasanya seperti itu. Dan mereka mungkin malah akan kesulitan mengakses. Jadi saya rasa kalau yang konvensional malah mereka cepat bisa memahamin jemput bola ya. Kalau kalau sistem digital saya rasa mereka akan kesulitan Pak Imran. Memerlukan waktu cukup cukup panjang juga untuk memahami literasi ini, melek digital ini. Jadi saya rasa ya perlu kajian lagi lah, perlu dievaluasi dilanjut apa enggak. Itu aja saya rasa.
0: Baik.
2: Maturin, selamat pagi.
0: Terima kasih, selamat pagi. Gambaran disampaikan oleh Pak Joni bahwa ini kan bantuan sosial diberikan bagi mereka dengan kategori khusus. Katakanlah mayoritas ada yang lansia, ada yang tadi mungkin tidak memiliki perangkat, kemudian juga minim literasi begitu ya. Apakah ini nanti tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari? Karena tentu harapannya mempermudah gitu ya, dalam waktu yang singkat dan cepat ini bisa kemudian diakses dan juga menghasilkan. Tapi melihat kondisi masyarakat yang mendapatkan bantuan sosial, kok agaknya dikatakan Pak Joni ini menjadi sebuah kendala juga begitu ya. Apalagi dalam uji coba sosialisasi yang masih terus dilakukan, tentu akan ada kendala-kendala tadi dikatakan oleh Bu Aziza. Bagaimana juga menyikapi hal tersebut? Bu Ida ini juga melalui line WA juga menanyakan yang sama begitu. Bagaimana kalau ini tidak bisa diakses? Apalagi penerima bantuan sosial ini adalah lansia. Notabene mereka juga tidak memiliki gadget atau perangkatnya. Nah ini juga menimbulkan permasalahan kemudian hari. Pak Joni menanyakan juga apa nggak perlu dievaluasi, mau lanjut atau tidak. Bu Aziza, apa komentarnya?
3: Baik, terima kasih. Nah, inilah upaya pemerintah, Bapak Ibu sekalian, terhadap program bantuan sosial. Bagaimana bansos ini agar tepat sasaran?

0: daftar perlinsos. Memang yang menjadi kendala seperti disampaikan Pak Joni tadi ini, bagaimana sih kalau ada lansia atau yang gaptek terhadap digital ini? Nah, disinilah kami Dinas Sosial masing-masing kabupaten kota ini telah menunjuk agen. Agen dalam hal ini adalah para pendamping. Nah, di setiap kabupaten kota ini ada pendamping-pendamping yang mendampingi apabila ada warga, utamanya yang tidak memiliki handphone,
1: Perangkat ya.
0: Bapak Ibu sekalian, melalui agen. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Limron, di Kota Surabaya ini ada kader, yang dalam hal ini kader Surabaya Hebat, KSH-nya. Memang betul, Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini kami, masing-masing kabupaten kota ini, kader pendamping diminta untuk mendampingi para warga ini untuk bagaimana sih tata cara daftar di perlinsos ini, Bapak Ibu sekalian. Kota Surabaya selain kader-kadernya itu juga ASN-nya juga dilibatkan untuk melakukan pendampingan terhadap warga yang ingin mendaftar perlinsos ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, dari sosialisasi ini, Bapak Ibu sekalian, telah dibuat tata cara daftar perlinsos. Nah, mungkin ini yang secara mandiri ya, mungkin bisa kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Secara mandiri ini artinya bahwa warga itu sudah memiliki handphone, Bapak Ibu. Ini kepada warga yang sudah memiliki handphone. Ini tadi kan disinggung tata cara seperti apa sih, kan harus kita ketahui, Bapak Ibu. Kalau secara mandiri ini, Bapak Ibu sekalian, sudah kami sosialisasikan langsung kepada masyarakat bahwa kepada masyarakat ini memastikan membuka portal tadi ya, Bapak Ibu sekalian, membuka portal tadi yang telah disampaikan oleh petugas. Selanjutnya nanti diarahkan oleh pendamping atau kader ini kepada warga yang memegang handphonenya ini untuk memasukkan serta membuka portal, memasukkan NIK dan lain sebagainya. Ini sudah ada, Pak Imron, tata cara daripada untuk daftar perlinsos sudah sampai sini. Memang benar terkait dengan kendala yang kami sampaikan tadi itu, apabila ada sinyalnya kurang bagus, jaringannya, ini memang suatu kendala. Tetapi dengan adanya digitalisasi bansos ini, dipastikan semua bantuan sosial ini tepat sasaran, Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena ini sudah berbasis digital, Bapak Ibu sekalian. Kalau sebelumnya berbasis digital ini masih kami temukan yang tadi itu inclusion error dan exclusion error. Banyak sekali penerima bansos yang tidak layak tapi dia menerima, dan yang layak tidak menerima, itu Bapak Ibu sekalian. Kami Dinas Sosial juga telah melakukan berbagai upaya, tadi ada ground check, ada verifikasi dan validasi data, Bapak Ibu sekalian. Namun dengan adanya digitalisasi perlinsos ini akan memudahkan kita untuk mengakses baik itu secara mandiri maupun secara masih dilakukan pendampingan oleh pendamping dan kader-kader terhadap warganya di masing-masing tempat.
1: Baik. Ya, jadi akan ada agen juga begitu ya yang mendampingi, bahkan teman-teman di Sospo juga nanti akan turun langsung membantu gitu ya, berkaitan dengan mereka yang memiliki perangkat itu sudah bisa melakukan secara mandiri. Nah, ini yang diharapkan memang menjadi sebuah kemudahan ya. Tentu prosesnya tidak instan karena tadi baru uji coba 2025, 2026 dan akan terus dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat secara menyeluruh. Ditahan dulu Pak Ali Imron sebelum dijawab, saya ada pendengar selanjutnya, nanti kita coba jawab sama-sama. Selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi, Mas Ari.
1: Mas Ramadan, silahkan.
2: Selamat pagi juga untuk Bapak Ibu narasumber ya, yang bahagia, berbahagia, yang sehat selalu, amin. Dan pertanyaan saya bahwa bagaimana sih sistem kerja atau cara kerja perlinsos di ruang digital ya, untuk mengetahui data yang akurasi data lah, lintas kementerian atau lintas sektoral, ya, jadi misalnya tentang menampilkan atau data status data ya warga negara itu misalnya tentang pekerjaannya atau status sosialnya, baik yang non pekerjaan maupun karyawan swasta, karyawan ASN.

0: Dan juga misalnya jadi mencegah yang salah apa ya data yang salah sehingga yang tidak layak masuk untuk diberi bantuan malah mendapatkan bantuan misalnya seperti itu ya jadi gimana sih akurasinya jadi betul-betul akurat sehingga tidak salah sasaran gitu bansos ini jadi integrasi terintegrasilah bagaimana sejauh ini sistem itu apakah benar-benar sudah akurat atau gimana ya nah, banyak kan yang tumpang tindih yang double misalnya sehingga mendapatkan bantuan kalau tidak padahal statusnya karyawan atau masih layak lah tapi malah mendapatkan kan gitu jadi integrasi data seperti apakah di Perlinsos di dari gitu apa menggunakan
1: digitalisasi ini ya
0: digitalisasi ya gitu
1: okay, baik. Itu aja.
0: Terima
1: ya.
0: kasih.
1: Siap. Terima kasih Mas Ramadan. Nah ini mungkin Bu Aziza juga nanti yang menjawab ya berkaitan dengan sistem kerjanya seperti apa, kemudian lintas sektoralnya seperti apa. Karena tadi data juga harus valid begitu ya. Kalau sudah menggunakan DTSN ini kan kumpulan data yang kemudian disinkronisasi, diverifikasi berdasarkan data dari kementerian-kementerian yang lain. Nah ini juga bagaimana sistem kerjanya agar bisa diakses masyarakat. Pak Ali Imron tahan dulu sebentar ya, saya ke Bu Aziza untuk bisa menjawab Mas Ramadan. Nanti boleh dilanjutkan Pak Joni dan juga Mas Ramadan dari versinya Pak Ali Imron. Silakan Bu Aziza.
2: Baik, Bapak Ibu sekalian, jangan khawatir terkait dengan digitalisasi Perlinsos ini. Ada data-data administrasi pendukung ya Bapak Ibu, artinya data pendukung formulasi kelayakannya terkait dengan interoperabilitas data. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, bukan hanya kepada satu data, artinya tadi kami sampaikan ada DTSN, tetapi berbagai data akses pendukung Bapak-Ibu sekalian untuk pelaksanaan daripada digitalisasi Perlinsos ini Bapak-Ibu sekalian. Nah, beberapa data akses pendukung itu adalah ada data administrasi kependudukannya Bapak-Ibu sekalian. Data administrasi kependudukan, kain itu di dalam hal ini dari Dukcapil ya, kami Bapak Ibu sekalian, nah terkait dengan dari BKN, tadi dari Dukcapil, sekarang dari BKN Badan Kepegawaian itu terkait dengan ASN aktif atau tidak, terus seperti apa jenis ASN-nya Bapak Ibu sekalian. Nah selain itu juga ada dari BPJS Kesehatan terkait dengan riwayat penyakit kronisnya Bapak Ibu sekalian. Juga ada status kepesertaan tadi sebagai apa BPJS ketenagakerjaannya ya Bapak Ibu sekalian status kepesertaan aktif atau tidak mendapat upah atau penghasilan status kepesertaan sebagai pekerja penerima sebagai apa pekerja penerima upah tenaga kerja dan itu Bapak Ibu sekalian selain itu juga ada terkait administrasi pendukung terkait dengan jumlah kepemilikan, luas lahan, dan lokasi itu Bapak-Ibu sekalian. Kepemilikan kendaraan, jenis kendaraan, dan tadi juga itu kami lihat di DTSN-nya Bapak-Ibu, serta variabel ada dari PLN, variabel data terkait dengan daya, tarif, konsumsi listriknya itu Bapak-Ibu. Ini adalah merupakan data administrasi pendukung dalam rangka kita untuk sebagai penerima bantuan sosial terhadap digitalisasi Perlinsos ini Bapak-Ibu sekalian. Jadi dalam rangka kita untuk melaksanakan digitalisasi Perlinsos ini Bapak-Ibu sekalian, kita harus mengetahui juga ya capaian daripada IKD, Identitas Kependudukan Digitalisasi masing-masing kabupaten kota, juga ada kesiapan infrastrukturnya ya Bapak Ibu, kesiapan infrastruktur digital sekalian juga dengan kesiapan sumber daya manusia.
1: Baik.
2: Dan yang paling penting adalah komitmen penuh daripada pemerintah kabupaten kota dalam rangka untuk pelaksanaan daripada digitalisasi Perlinsos ini Bapak Ibu. Jadi digitalisasi Perlinsos ini Bapak Ibu sekalian bisa kita ketahui nanti tepat sasarannya yaitu tadi terkait dengan data administrasi pendukungnya Bapak Ibu sekalian. Kita semua warga ini bisa untuk mengecek diri kita masing-masing di digitalisasi Perlinsos ini Bapak Ibu. Dan bukan hanya kepada warga yang tidak mampu calon penerima bantuan, tetapi kita juga ASN, Bapak Ibu sekalian juga bisa mengikuti tata cara daftar pariwisata. Nanti di situ akan diketahui, oh Bapak Ali Imron ini tidak layak untuk menerima bantuan sosial ini karena kami telah melihat dari data-data administrasi pendukung tadi Bapak Ibu sekalian. Kepemilikan tanahnya, luasnya, dia Pak Ali Imron ini masuk di desa berapa kiranya. Oh Pak Ali Imron ini bukan di desa 1 sampai 4 yang layak menerima, tetapi setelah kami masukkan di daftar apa digital ini, ternyata Pak Ali Imron ini masuk di desa 6 sampai 10. Ah, ini desa layak menerima bantuan Bapak Ibu sekalian. Kita dengan Mbak Sari. Mbak Sari pada saat kami masukkan NIK-nya, ternyata Mbak Sari ini sudah memiliki apa kekayaan yang luar biasa dan masuk di desir 6 sampai 10 Bapak Ibu sekalian. Nah, pada saat nanti kita mendaftarkan warga atau salah satu orang di digital di perlinsos ini bisa diketahui, oh ini pada saat dimasukkan NIK-nya, ya diketahui dia berada di desir 1 sampai dengan desir 2 yang sangat layak untuk menerima bantuan sosial. Nah, nanti di digitalisasi perlinsos ini akan nampak nanti data-data administrasi tadi yang kami sebutkan tadi Bapak Ibu sekalian. Nah, apabila nanti di, dari NIK itu bisa diketahui bahwa dia keluarga pegawai negeri sipil, ASN, nah ini tidak layak bantuan sosial. Nah, apabila dia ini nanti dilihat status ketenagakerjaan di BPJS ketenagakerjaan, ternyata dia adalah penerima upah yang sangat tinggi. Nah, ini tidak layak sebagai penerima bantuan sosial, Bapak Ibu. Nah, inilah apa fungsinya daripada digitalisasi perlinsos ini untuk mengetahui seseorang itu layak dan tidak layaknya sebagai penerima bantuan sosial. Oleh karena itu, kami harapkan juga Bapak Ibu kepada masing-masing kabupaten kota capaian IKJ-nya ini harus ditingkatkan untuk agar supaya pada saat mendaftar di perlinsos ini dapat diketahui melalui dengan apa NIK-nya ini Bapak Ibu. Kalau sudah memiliki IKJ akan sangat mempermudah Bapak Ibu sekalian kita mendaftar digitalisasi ini Bapak Ibu.
1: Ya, baik. Agaknya memang ini sudah lintas sektor disiapkan begitu matang sehingga nanti bisa disosialisasikan dan implementasikan di lapangan. Meskipun memang tadi dikatakan masih ada begitu banyak kendala. Namun upaya tadi ya dari proses diharapkan bisa menyempurnakan bahwa ini dimaksudkan untuk bisa mendatangkan kemudahan dan juga kebermanfaatan. Saya cuma punya waktu sedikit tapi mungkin boleh ditanggapi dulu ya Pak Ali Imron ya. Karena tentu ini sesuatu yang diharapkan masyarakat bahwa ketika program itu diberikan kepada masyarakat harapannya bisa terus dipantau. Tadi ya secara real time kita bisa mengupdate data, bisa mengetahui status bantuan untuk saya dan lain sebagainya. Nah ini bagaimana juga seperti apa yang dikatakan oleh Pak Joni. Masih banyak masyarakat kita yang minim literasi.
3: Oke, baik Mbak. Mas Sari, yang pertama dari sisi infrastrukturnya juga harus handal, gitu ya. Artinya sistemnya harus handal, infrastrukturnya harus handal, termasuk sering di maintenance agar karena banyak sekali program-program yang berbasis digital kemudian macet di tengah jalan,
1: betul.
3: Nggak bisa laporan dan seterusnya. Akhirnya kemudian me, apa ya, menurunkan motivasi kader ya, dan seterusnya. Awalnya semangat tapi karena mesin learningnya nggak jalan, akhirnya kemudian apa mandek putus. Nah itu yang harus dijaga dari sisi infrastruktur. Berarti kalau dari sisi infrastruktur bukan hanya sekedar sistemnya bagus tetapi juga security-nya bagus dan juga maintenance-nya sehingga benar-benar data ini, karena ini big data. Big data Sak Jawa Timur berarti kan luar biasa gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari sisi sumber daya manusianya tadi sudah disinggung, memang kita ada keterbatasan dari sisi SDM si penerima terkait dengan apa namanya aksesibilitas terhadap teknologi. Tapi insya Allah itu bisa diatasi dengan peran pendamping, peran kader di lapangan. Tapi mohon saya pesan Bapak Ibu-ibu, Bapak Ibu yang ada di sistem di dinas, mohon pendamping dan juga kader ini juga diperhatikan kesejahteraannya kan gitu ya. Jadi ini juga menjadi bagaimanapun mereka profesional. Karena kalau kita berbicara profesi itu bukan hanya kompetensi, keterampilan, tapi juga ada reward yang sesuai. Artinya kesejahteraannya juga harus diperhatikan. Kemudian yang ketiga yang juga tidak kalah penting adalah tadi menjamin bahwa datanya itu benar-benar secure,
1: Ya.
3: juga tepat sasaran, dan itu hanya bisa dilakukan melalui validasi secara berkala. Jadi tidak cukup hanya sekali, dua kali, tapi ya paling tidak berkala, dalam artian misalnya apakah itu per semester, sehingga sembari di maintenance, kemudian sembari apa dijaga validitasnya dengan apa mengoptimalkan peran kader atau pendamping. Jadi benar-benar ini simultan begitu.
1: Baik. Kita tentu menyambut baik ya, ada begitu banyak kemudahan
3: Ya,
1: agar bantuan
3: betul.
1: ini lebih tepat sasaran. Karena
3: Ya, benar.
1: problemnya adalah banyak nih yang mengeluhkan harusnya dapat kok nggak dapat begitu. Tapi tentu ini sebuah proses. Kita apresiasi juga dari
3: Ya,
1: pemerintah yang memberikan
3: harus.
1: bantuan begitu ya terkait upaya kemudahan melalui keberadaan Perlinsos. Namun ya tidak mudah, ada tantangan dan kendala. Mungkin
3: Ya.
1: sebagai penutup gitu ya, karena sesi diskusi kita singkat, mungkin di lain waktu kita juga akan bahas lagi, karena tadi dikatakan Pak Ali Imron bahwa nggak bisa sekali dua kali nih, harus secara berkelanjutan, kontinu, kita terus mengajak masyarakat memahami bagaimana program-program dari pemerintah agar ini benar-benar tadi memberikan kemudahan atau memberikan manfaat begitu ya, sehingga menjadi sesuatu yang terus diingat oleh masyarakat. Sebagai penutup,
3: Ya,
1: apa ini Pak Ali Imron closing statement-nya?
3: sederhana saja, semua program negara itu adalah bagian dari memperkuat sosial kapital, modal sosial. Lah, modal sosial itu syaratnya itu adalah terwujud trust. Jangan sampai kemudian masyarakat itu untrust, tidak percaya. Lah, mengapa kemudian percaya atau tidak percaya? Berarti kan bergantung bagaimana norma itu, norma kolektif itu berjalan sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Kita insya Allah percaya kepada program pemerintah, maka pemerintah juga menjaga kepercayaan masyarakat itu. Kalau kemudian trust itu sudah terbentuk, insya Allah modal sosial itu akan kuat. Jadi kalau kita berbicara masyarakat sipil yang kuat, itu ditandai dengan modal sosial yang kuat, kepercayaan yang mantap, dan juga norma kolektif yang berjalan sesuai dengan rules. Saya kira
1: Baik.
3: itu.
1: Semoga ya ini bisa diwujudkan begitu ya, agar tadi masyarakat pun percaya bahwa pemerintah hadir langsung untuk bisa memberikan kemudahan. Bu Haziza, apa closing statement-nya yang juga bisa diberikan kepada para pendengar? Silahkan.
2: Pendaftaran bansos ini akan terus kami lakukan, Bapak Ibu sekalian, baik secara mandiri maupun melalui agen. Nah, Bapak Ibu, kita akan tidak akan berhenti untuk melakukan jemput bola terhadap warga yang belum memahami terkait dengan digitalisasi bansos ini, Bapak Ibu. Ada pendamping, ada kader yang siap, dan kami selaku aparatur sipil negara itu akan selalu mendampingi warga-warga agar supaya mereka dapat menerima bantuan sosial ini tepat
1: sasaran. Itu saja. Ya, baik. Kita juga terus bantu begitu ya bagaimana untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat berkaitan dengan program dari pemerintah begitu ya dalam hal ini penyaluran bantuan sosial agar seperti yang diharapkan masyarakat. Mungkin di lain kesempatan kita bisa berdiskusi lagi, membuka ruang sesi tanya jawab yang jauh lebih luas bagi masyarakat begitu ya, sehingga ada kendala-kendala pun kita juga turut bantu, termasuk tadi pandangan dari Pak Ali Imron, bagaimana sebuah budaya itu kita tumbuhkan agar benar-benar tidak saja sekedar ini sebuah program yang berlalu begitu saja, tapi dipercayai oleh masyarakat bisa mendatangkan manfaat. Sekali lagi terima kasih Pak Ali Imron untuk waktunya. Terima kasih Bu Haziza. Insya Allah kita ketemu dengan kesempatan.
3: Ya,
1: Salam
3: sama-sama.
1: sehat dan selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai akses pendaftaran bantuan untuk petani di Indonesia. Bantuan itu berupa bibit gratis hingga uang tunai senilai 15 juta rupiah. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tautan di dalam unggahan mengarahkan pengguna ke laman yang meminta data pribadi seperti nama, tempat tinggal, dan nomor telegram yang masih aktif. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian atau Dijen PSP, Kementerian Pertanian Republik Indonesia telah menjelaskan bahwa pihaknya tidak pernah membuka pendaftaran atau penyaluran bantuan pemerintah melalui media sosial, baik berupa tautan atau pesan berantai. Mekanisme penyaluran bantuan dilakukan melalui usulan e-banper dari Dinas Pertanian setempat.
1: Cek fakta selengkapnya, klik rri.co.id.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RR Surabaya. Kita hadirkan untuk Jatim hari ini pendengar ya, melanjutkan perjalanan dari Sari Julia. Anda akan ditemani oleh Celia Chani sampai nanti pukul 13 waktu Indonesia bagian barat. Kita akan hadirkan untuk pagi hari ini pendengar ya, berbagai informasi untuk Anda di program Jatim tim hari ini. Anda bisa terus stay tune pendengar ya di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, kita masih di program Jatim hari ini. Untuk informasi Jatim hari ini, PGRI Sumeneb resmi melantik perangkat kelengkapan organisasi dan meluncurkan program PGRI Power. Laporan selengkapnya akan disampaikan Familia. Silakan Familia.
1: Ya, baik pendengar, Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI Kabupaten Sumeneb, ini secara resmi telah melantik perangkat kelengkapan organisasi atau PKO, sekaligus meluncurkan program PGRI Power di Geraha Kemahasiswaan Universitas PGRI atau UPI Sumeneb. Inisiatif tersebut mengusung tagline 5.000 guru Sumeneb siap sukseskan gerakan nasional 1 juta guru mahir coding dan AI untuk mempercepat digitalisasi pendidikan di daerah. Ketua PGRI Kabupaten Sumeneb, Sari, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan langkah konkret untuk meningkatkan kapasitas tenaga pendidik di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan kebijakan pendidikan nasional. Dan untuk memastikan pemerataan, pelatihan tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan, akan tetapi juga menjangkau 6 titik di daratan dan 1 titik di wilayah kepulauan. Menurut Karim juga ini merupakan titik awal untuk memberikan pelatihan kepada 5.000 guru sekabupaten Sumeneb. Sementara itu, Sekretaris PGRI Kabupaten Sumeneb Muhammad Saleh Horman menjelaskan bahwa PGRI Power lahir dengan respon atas pesatnya transformasi digital dan tuntutan zaman. Program ini juga dirancang dengan pendekatan praktis, aplikatif, dan berkelanjutan atau PAB yang mencakup materi deep learning, coding, hingga pemanfaatan kecerdasan artifisial atau AI guna mendukung penyusunan modul ajar, media pembelajaran, serta asesmen yang lebih efektif. Melalui skema pendampingan berjenjang seperti training of trainers, komunitas belajar atau kombel, hingga klinik digital, pihaknya menargetkan 80 hingga 90% peserta mampu menguasai keterampilan dasar tersebut. Karena menurut Saleh Horman, guru adalah ujung tombak perubahan dan harapannya guru di wilayah daratan maupun kepulauan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang sehingga mampu mencetak generasi Sumeneb yang tidak hanya menjadi pengguna teknologi akan tetapi juga kreator dan pemikir kritis. Dari Kabupaten Sumeneb, Familia melaporkan.

Tahukah kamu kalau istilah kambing hitam itu sebenarnya bukan tentang warna bulu hewannya? Istilah ini aslinya berasal dari sebuah ritual kuno yang sangat harafiah, di mana satu ekor kambing harus menanggung dosa seluruh penduduk kota. Ribuan tahun lalu, ada sebuah tradisi bernama ritual scapegoat. Saat hari penghapusan dosa, seorang pemuka agama akan meletakkan tangannya di atas kepala seekor kambing sambil membacakan semua kesalahan dan kejahatan rakyatnya. Tujuannya untuk memindahkan semua energi negatif atau dosa tersebut secara simbolis ke si kambing. Setelah itu, kambing itu dilepaskan sendirian ke padang pasir yang sangat jauh agar dosa-dosa tadi tidak kembali ke kota. Fakta uniknya, di bahasa aslinya tidak ada kata hitam. Mereka hanya menyebutkan scapegoat atau kambing yang terlepas. Istilah ini berubah menjadi kambing hitam di Indonesia karena secara budaya kita sering mengaitkan warna hitam dengan hal-hal yang buruk, sial, atau gelap. Jadi, kambing yang menanggung beban kesalahan itu kita sebut sebagai si kambing hitam. Meskipun ritual aslinya sudah tidak dilakukan, perilaku manusianya ternyata masih sama sampai sekarang. Kita sering mencari satu orang untuk disalahkan supaya kelompok kita terlihat bersih dan suci. Istilah ini bertahan selama ribuan tahun karena memang lebih mudah menyalahkan seekor kambing daripada mengakui kesalahan sendiri.

0: Jatim hari ini. Untuk informasi selanjutnya, pendengar, sebanyak 100 cover atau penelusur gua dari seluruh Indonesia akan menelusuri gua Lueng Ombo di Desa Kala, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan dalam ekspedisi Gravaha Yava 2026 pada bulan Agustus mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Angela. Silakan Angela.
1: Ya, baik. Terima kasih. Baik, mendengar, sebanyak 100 caver atau penelusur gua dari seluruh Indonesia akan menelusuri Gua Lueng Ombo yang berada di Desa Kalak, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan. Penelusuran gua tersebut diberi tajuk Ekspedisi Gavara Yava 2026 dan akan dimulai pada tanggal 9 Agustus mendatang. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga di Disparbudpora Kabupaten Pacitan, Munirul Ihwan, menerangkan ekspedisi kali ini bertujuan untuk melanjutkan penelusuran lorong gua yang telah dilakukan sebelumnya. Menurut keterangan Munirul, Gua Lueng Ombo pernah ditelusuri oleh caver dari Prancis dan Australia sepanjang 7,5 km. Bahkan para caver terdahulu juga berhasil menemukan ruangan yang cukup besar dengan luas sekitar 2 kali alun-alun kota Pacitan. Sementara itu, pada ekspedisi Gavara Yava 2026 nanti, 100 caver akan dibagi menjadi 3 tim. Dan puncak dari serangkaian ekspedisi ini pada tanggal 17 Agustus nanti akan ada pengibara bendera merah putih raksasa di tebing Gua Lueng Ombo. Munirul menerangkan pada ekspedisi Gavara Yava 2026 ini akan menghasilkan buku mengenai Gua Lueng Ombo dan film dokumenter yang berisi seluruh rangkaian ekspedisi. Di sisi lain, Munirul juga mengakui bahwa gua yang berbentuk vertikal ini belum memungkinkan untuk menjadi destinasi wisata umum karena medan yang sangat ekstrim. Menurut Munirul, kawasan ini lebih cocok dijadikan wisata minat khusus yang membutuhkan perlengkapan dan keselamatan pemandu profesional. Demikian dari Kabupaten Pacitan, Angela Rizka melaporkan.
2: Sensasi nyut-nyutan di kepala setelah makan es krim atau terlalu cepat ternyata punya nama ilmiah, brain freeze. Menurut penjelasan dari Harvard Medical School, rasa dingin mendadak di langit-langit mulut membuat pembuluh darah di sekitar kepala bereaksi cepat. Perubahan inilah yang memicu rasa sakit singkat di kepala. Meski terasa mengganggu, brain freeze biasanya hanya berlangsung beberapa detik dan tidak berbahaya. Sebuah reaksi kecil dari tubuh yang mengingatkan bahwa bahkan menikmati es krim pun ada seninya. Kadang hal sederhana juga bisa membuat kepala kaget sejenak.

0: Wah, Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya toh, Bu. Cuma sayang, berita panen kok belum terdengar ya, Bu?
0: Loh, kan bisa buka RRI digital, Pak.
1: Hah?
0: Sekarang itu semua berita ada di situ loh, Pak. Berita pertanian juga lengkap.
1: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
1: Itu yang bisa didengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali, Pak.
1: Oh.
0: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
1: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh, Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba, Pak.
1: Waduh, suaranya jernih banget, Bu.
0: Betul kan?
1: Ini RRI Pro 1 bukan, Bu?
0: Iyalah, Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital. Biar nggak ketinggalan zaman kan, Pak?
1: Setuju aku, Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya untuk mengikuti program Jatim hari ini. Informasi selanjutnya, pendengar, Dinas Pendidikan Kota Batu bentuk Pokja BSAN cegah kekerasan di sekolah. Laporan dari Rizky Darmawan. Silakan Rizky.
1: Ya baik pendengar, Dinas Pendidikan Kota Batu menggelar rapat koordinasi pembentukan kelompok kerja budaya sekolah aman dan nyaman atau BSAN atau BSAN untuk periode 2026-2030. Rapat ini menjadi langkah awal pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang budaya sekolah dan aman dan nyaman. Sejumlah pemangku kepentingan lintas sektor hadir dalam pertemuan ini, mulai dari unsur pendidikan, perlindungan anak, kesehatan, keamanan, kesejahteraan sosial, hingga media massa. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu Muhammad Nur Adi menegaskan bahwa menciptakan sekolah yang aman dan nyaman bukan hanya menjadi tanggung jawab sekolah semata. Menurutnya diperlukan sinergi seluruh pihak agar peserta didik benar-benar terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan, perundungan, diskriminasi, maupun intoleransi. Melalui pembentukan Pokja BSAN ini, pemerintah Kota Batu berharap koordinasi antar instansi dapat berjalan lebih terpadu, dan setiap unsur nantinya akan menjalankan peran sesuai kewenangan masing-masing, sehingga upaya pencegahan dan penanganan berbagai persoalan di lingkungan sekolah dapat dilakukan secara lebih efektif. Menurut Adim, keterlibatan lintas sektor menjadi kunci agar program budaya sekolah aman dan nyaman ini tidak hanya berhenti sebagai kebijakan, tetapi benar-benar diterapkan di setiap satuan pendidikan di Kota Batu khususnya. Sementara rapat koordinasi yang berlangsung di ruang rapat 3A lantai 3 Balai Kota Among Tani Kota Batu ini nantinya akan menjadi dasar penyusunan struktur organisasi sekaligus mekanisme kerja Pokja Budaya Sekolah Aman dan Nyaman periode 2026 hingga 2030. Melalui kolaborasi seluruh pihak, seluruh sekolah di Kota Batu mampu menghadirkan lingkungan belajar yang aman, sehat, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
0: Baik, terima kasih laporan dari Rizky Darmawan. Pendengar, kita masih di Jatim hari ini ya, dengan menemani perjalanan Anda di Surabaya pagi ini.

Tahukah kamu istilah kuda hitam untuk menggambarkan tim yang juara padahal tidak diunggulkan ternyata bukan datang dari dunia olahraga, melainkan dari sebuah novel abad ke-19. Istilah Dark Horse pertama kali dipopulerkan oleh Benjamin Disraeli, seorang novelis yang kemudian menjadi Perdana Menteri Inggris. Dalam novelnya yang berjudul The Young Duke tahun 1831, dia menceritakan sebuah balapan kuda. Diceritakan ada seorang kuda hitam yang sama sekali tidak dikenal dan tidak masuk dalam hitungan taruhan. Tapi secara mengejutkan, kuda ini melesat melewati kuda favorit di garis finish. Sejak saat itu, Dark Horse resmi jadi istilah untuk pemenang yang muncul tidak terduga. Awalnya istilah ini hanya dipakai di pacuan kuda, namun di tahun 1844 istilah ini lompat ke dunia politik Amerika Serikat. Saat itu, James K. Polk secara mengejutkan memenangkan nominasi presiden dari Partai Demokrat padahal namanya hampir tidak pernah disebut sebelumnya. Sekarang, istilah kuda hitam mulai dipakai untuk apa saja. Mulai dari tim sepak bola papan bawah yang masuk final, sampai teman kelasmu yang pendiam tapi tiba-tiba jadi lulusan terbaik. Mereka semua adalah kuda hitam. Jadi, buat kamu yang merasa sering diremehkan atau tidak dianggap, jangan berkecil hati. Bisa jadi, kamu memang sedang menyiapkan kejutan besar ala si kuda hitam.

0: Pendengar, masih di program Jatim hari ini bersama Celia Chani yang masih menemani Anda. Untuk informasi selanjutnya, polisi selidiki dugaan uang palsu kerugikan penjual jamu di Gadusari. Pendengar, informasinya disampaikan Ninda. Silakan Ninda.
1: Ya baik pendengar, beredarnya video seorang penjual jamu yang diduga menjadi korban peredaran uang palsu di media sosial langsung mendapatkan respon dari jajaran Polsek Gandusari Polres Blitar. Polisi turun ke lapangan untuk memastikan kronologi kejadian sekaligus mengumpulkan keterangan dari korban dan juga saksi. Kapolsek Gandusari AKP Nanang Budiarto bersama Babin Kaptipmas ini mendatangi rumah korban berinisial T berusia 62 tahun warga Desa Ngaringan Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar. Selain memberikan dukungan moral, petugas juga menyerahkan bantuan sebagai bentuk kepedulian kepada korban. Ia mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap dugaan tindakan penipuan menggunakan uang palsu tersebut. Ia menambahkan masyarakat diminta lebih berhati-hati saat menerima pembayaran secara tunai, terutama ketika bertransaksi dengan orang yang belum dikenal. Menurutnya kewaspadaan menjadi langkah awal untuk mencegah kerugian akibat peredaran uang palsu. Polsek Gandusari memastikan setiap laporan masyarakat terkait dugaan peredaran uang palsu akan ditangani sesuai prosedur hukum yang berlaku. Polisi juga mengajak masyarakat untuk aktif bekerja sama dengan memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas yang mencurigakan di lingkungan sekitar. Sementara itu informasi dari Blitar, Sanida Alisia, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih laporan dari Ninda Alivia.

0: Pendengar, informasi selanjutnya untuk Jatim hari ini, Kombes Pol Danang Setio Pambudi resmi pemimpin Polresta Malang Kota. Informasi selengkapnya akan disampaikan Hanum. Silakan Hanum.
1: Ya, saudara pendengar, tongkat komando Polresta Malang Kota resmi berganti. Kombes Pol Danang Setio Pambudi ini menjabat sebagai Kapolresta Malang Kota menggantikan Kombes Pol Putu Kholis Aryana yang mendapatkan tugas baru sebagai Kapolres Metro Bekasi Kota Polda Metro Jaya. Kedatangan Kombes Pol Danang di Mapolresta Malang Kota disambut dengan tradisi pedang pora sebagai bentuk penghormatan kepada pemimpin baru sekaligus simbol estafet kepemimpinan di lingkungan Polri. Sebelum dipercaya menjadi Polresta Malang Kota, Kombes Pol Danang menjabat sebagai Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Sementara itu, posisi Wakapolresta Malang Kota saat ini diisi oleh AKBP Alexandi Siregar yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Lumajang. Kombes Pol Danang Setio Pambudi menegaskan komitmennya untuk melanjutkan berbagai program yang telah berjalan baik di lingkungan Polresta Malang Kota. Fokus utama kepemimpinannya adalah meningkatkan pelayanan, perlindungan, dan rasa aman bagi masyarakat. Menurut Danang, seluruh kebijakan Polresta Malang Kota akan tetap berpedoman pada 3 tugas pokok Polri, yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai warga baru di Kota Malang, Kombes Pol Danang mengaku siap menjalankan amanah sebagai Kapolresta dengan membangun sinergi bersama pemerintah daerah, Forkopimda, dan seluruh komponen masyarakat Kota Malang. Danang juga menyampaikan apresiasi kepada pendahulunya atas berbagai program telah dijalankan.

0: Menurutnya, fondasi yang telah dibangun menjadi modal penting untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat, khususnya di wilayah Kota Malang. Demikian laporan Hanum Oktavia.
1: Terima kasih laporan Hanum Oktavia. Pendengar, informasi selanjutnya, Kantor Imigrasi Kediri melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kepemilikan izin tinggal bagi warga negara asing. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra. Silakan Ayu Citra.
2: Ya, pendengar, saat ini Kantor Imigrasi Kediri melakukan edukasi kepada masyarakat terkait dengan pentingnya pemilikan izin tinggal bagi warga negara asing atau WNA. Hal itu pendengar disampaikan oleh Kepala Subsekti Izin Tinggal Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Kediri, Dita Dikadar hari ini. Ia mengatakan pendengar bahwa memang pentingnya penerapan izin tinggal ini seiring dengan peningkatan pengawasan yang dilakukan Kantor Imigrasi Kediri kepada setiap warga negara asing yang tinggal di daerah. Sebab dari peraturan keimigrasian pendengar bahwa setiap izin tinggal ada jenis dan peruntukannya. Misalnya untuk mengunjungi keluarga, kemudian belajar agama ataupun belajar bahasa, serta dalam rangka mengikuti seminar, sehingga setiap izin tinggal di pendengar memiliki visanya masing-masing.
3: Jadi selain di kantor imigrasi itu, selain melayani WNI terkait paspor, mereka juga melayani untuk orang asing. Antara lain itu pelayanan pemberian izin tinggal, perpanjangan izin tinggal, itu ada izin tinggal kunjungan, yang itu untuk short term visit. Sekiranya 30-60 hari untuk kunjungannya. Lalu ada izin tinggal terbatas untuk izin tinggal yang 1-2 tahun. Ada juga perpanjangan izin tinggal tetap yang 5-5 jangka waktu yang tidak ditentukan atau unlimited.
2: Ya, pertama pada tahun ini pula, Taruna 32 Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Arfan Maulana Nagib, yang mengaku merasakan bermanfaat setelah bergabung dan belajar di lembaga pendidikan negeri tersebut, yang khususnya dapat mempelajari berbagai aturan keimigrasian Indonesia. Dalam lanjut mendengar, Pantai Kolektif ini juga telah mengingatkan masyarakat terkait dengan masa berlaku izin tinggal, serta sekaligus dokumen-dokumen perizinan, termasuk halnya masa berlaku paspor. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
1: Baik, terima kasih untuk laporan dari Ayu Citra, pendengar ya. Kita masih menunggu untuk pendengar di program Jatim hari ini.
4: Duh, hidup kok gini-gini aja ya. Bosen, Sar. Habis makan, bingung mau ngapain. Butuh hiburan, tapi yang gratisan. Ada nggak ya?
5: Lah, ngapain galau? Udah coba aplikasi RRI Digital belum?
4: Hah? RRI Radio?
5: Iya, tapi ini beda loh. RRI sekarang udah digital. Tinggal install aplikasinya, kamu bisa dengerin siaran RRI dari seluruh Indonesia.
4: Seluruh Indonesia? Maksudnya?
5: Ya mau dengerin RRI Kupang, RRI Padang, RRI Surabaya, semua ada. Tinggal klik musik, berita, obrolan seru, sampai budaya lokal. Lengkap deh pokoknya.
4: Wah, serius? Tapi ribet nggak tuh aplikasinya?
5: Nggak lah, ringan, gratis lagi. Tinggal download di Play Store atau App Store, search aja RRI Digital.
4: Asik juga ya. Bisa jadi teman di jalan, pas kerja, atau pas makan kayak gini ya, Sar?
5: Nah itu, nggak cuma hiburan, tapi juga bikin kita tetap update sama Indonesia.
4: Oke, fix. Habis makan aku download. Lumayan, bisa dengerin suara yang adem-adem dikit. Bosen denger suara hati sendiri.
5: Akhirnya kamu sadar juga ya, RRI Digital, satu aplikasi, 1 juta suara Indonesia.

0: Pendengar, informasi selanjutnya di Jatim hari ini, futsal series yang digelar di Surabaya diharapkan membangun ekosistem futsal pelajar secara mandiri. Laporan selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani. Silakan Agustin.
1: Ya, baik pendengar, gelaran turnamen futsal series ini kembali menjadi ajang pembinaan talenta muda sekaligus menunjukkan keseriusan Games of Society dalam membangun ekosistem futsal pelajar yang berkelanjutan. Dan kompetisi ini dikembangkan melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan tanpa bergantung pada pendanaan pemerintah. Dari CEO Games of Society, Novel Leonardo ini mengatakan jika memang sejak awal perjalanan dari turnamen series ini yang berdiri 22 ini merupakan hasil dukungan dari banyak pihak, dan futsal series sendiri tidak hanya berfokus pada penyelenggaraan pertandingan tetapi juga membangun ekosistem olahraga pelajar yang dikelola secara profesional. Dan saat ini kompetisi tersebut telah dihadirkan di 40 kota mulai dari Aceh hingga Papua. Dan ia menegaskan seluruh operasional dan pengembangan kompetisi ini dijalankan melalui model bisnis yang mengandalkan komersialisasi seperti sponsorship maupun juga penjualan tiket sebagai bentuk dari monetisasi swasta lainnya. Dan melalui pengelolaan itu diharapkan dapat berdampak luas pada komunitas pelajar.

0: Ya, dan sementara itu turnamen futsal seri sendiri juga mendapatkan perhatian dari Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang menekankan bahwa kemajuan futsal Indonesia ini harus dibangun melalui proses pembinaan yang berkesinambungan, bukan sekedar mengejar prestasi dalam jangka pendek. Dan menurutnya keberhasilan timnas ini bisa dipertahankan apabila juga didukung sistem kuat melalui pengembangan pemain usia dini, penyelenggaraan kompetisi yang rutin, hingga keterlibatan dunia industri dan juga sektor swasta. Dan yang menilai kehadiran turnamen futsal juga memiliki peran strategis sebagai wadah menjaring bibit potensial sekaligus mendorong pertumbuhan industri olahraga di tanah air. Demikian Agustin Irdiani melaporkan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pendengar, informasi yang terakhir di program Jatim hari ini yaitu Pemkab Pasuruan bangun banyak menara air ke wilayah terdampak kekeringan. Laporan selengkapnya disampaikan Emil Akbar.
3: Wilayah-wilayah yang memang kesulitan mendapatkan air bersih terus dijangkau oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dengan membangun tandon-tandon air ataupun menara-menara air. Dan kebetulan saya sekarang berada di Dusun Kenep di Desa Kenep, Kecamatan Beji. Di sini ada menara air cukup besar yang memang sangat penting untuk warga mendapatkan air bersih secara gratis tentunya. Saya sudah bersama dengan Ibu Widya Purwanti selaku Kepala Bidang Air Minum dan Penyihatan Lingkungan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan. Ibu, bisa dijelaskan untuk pembangunan menara air ini bagaimana?
4: Jadi dari sumur kita naikkan ke atas, ditampung di dalam menara supaya bisa disalurkan ke dalam rumah-rumah, ke rumah-rumah.
3: Untuk ukuran tandon ini dan volume isi air berapa?
4: Kalau ini kebetulan 1000 meter kubik, kira-kira untuk 200 kakak.
3: Dan ini dibangun tahun ini juga, Bu?
4: Tahun ini.
3: Melalui APBD?
4: Melalui APBD, ada juga yang dari DAK juga ada.
3: Kalau yang tahun ini, untuk istilahnya tahun ini berapa banyak dan berapa wilayah yang dibangun?
4: Kalau tahun ini, dari berbagai sumber dana ya, sekitar kalau tandon aja sekitar 5 tandon. Terus kalau beserta apa ya, saluran pipa perpipaan juga banyak untuk mengalurkan ke rumah-rumah.
3: Selain di sini mana lagi, Bu, contohnya? Ada beberapa wilayah lain ya.
4: Iya, di wilayah-wilayah.
3: Tapi semuanya wilayah-wilayah yang istilahnya kekeringan.
4: Enggak kekeringan sih, cuman mereka kesulitan untuk mendapatkan air, akses air bersih, sehingga kita permudah mereka mendapatkan air bersihnya.
3: Setiap tahun adakah program ini, Bu?
4: Di berbagai wilayah ada, enggak tetap di sini aja.
3: Baik, terima kasih Bu Widya. Dan manfaatnya betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Saya sudah bersama dengan Bapak Mat Khalil, salah satu warga Sempat. Pak, semenjak kapan Bapak merasakan air, terutama bantuan dari pemerintah Kabupaten Pasuruan ini?
5: Sejak bulanan, Pak, ini apa, bulan 6 ini, Pak.
3: Barusan berarti ya?
5: Iya, baru. Bulan 6 ini, alhamdulillah, Pak. Airnya sudah bening buat minum, buat cuci pakaian, buat tanam-tanaman itu, buat nyiram-nyiram barang, guys, apa itu.
3: Sebelumnya gimana, Pak?
5: Sebelumnya repot, Pak. Airnya itu sumurnya dalam, kadang-kadang bulan 6, bulan 7 itu enggak ada air. Ke sungai juga kering. Ini alhamdulillah dapat bantuan dari Bapak Bupati ini. Alhamdulillah. Masyarakat sini bersyukur sekali, Pak. Bersyukur. Alhamdulillah, Pak. Terima kasih ya.
3: Itu apa yang disampaikan langsung oleh beliau, satu testimoni yang memang menjadi sebuah hal yang sangat membahagiakan bagi warga, karena ini adalah air bersih kebutuhan utama manusia dan juga makhluk hidup yang lainnya. Emil Akbar, Pro 1, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Baik, terima kasih laporan dari Emil Akbar. Pendengar, menutup untuk program Jatim hari ini. Terima kasih untuk Anda, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada yang sudah mengikuti Jatim hari ini.
1: Demikian, Jatim hari ini.

0: Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kita hadirkan untuk Surabaya siang ini. Pendengar, selain ini kita akan hadirkan untuk Jaksa Menyapa, lalu nanti ada informasi dinamika olahraga dan juga ada program musik kita 100% Indonesia. Anda bisa terus stay tune pendengar ya di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Laporan terkini.
1: Pendengar informasi laporan terkini, Menteri Ekonomi Kreatif Kepala Badan Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsyah pagi ini membuka Jatim Media Summit 2026 bahas ekosistem ekonomi kreatif dan transformasi media di Surabaya. Informasi selengkapnya akan disampaikan Ermina Jen. Silakan Ermina.
2: Ya, Celia dan juga pendengar, industri media lokal di Jawa Timur didorong untuk naik kelas dan bertransformasi melampaui peran jurnalistik. Isu ini menjadi bahasan utama dalam Jatim Media Summit 2026 pagi ini dengan tema ekosistem ekonomi kreatif dan transformasi di media Jawa Timur. Pada kegiatan ini menghadirkan pembicara kunci Menteri Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Tengku Rifki Harsyah, dan juga Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono. Dan saat ini sendiri, Menteri Ekonomi Kreatif, Tengku Rifki Harsyah, memaparkan arah kebijakan nasional dalam pengembangan ekonomi kreatif. Dan pandangan ini nantinya akan diperkuat oleh perspektif pemerintah daerah oleh Sekda Jawa Timur, Adi Karyono. Adapun tujuan utama dari media ini adalah transformasi dan media, di mana kegiatan ini mendorong media lokal di Jawa Timur untuk bertransformasi menjadi entitas bisnis yang berkelanjutan dengan berkolaborasi bersama sektor ekonomi kreatif yang ada di Jawa Timur, mulai dari pariwisata, kemudian kawasan ekonomi KEK Singosari, kemudian ada juga industri game, periklanan, dan juga fact-checking. Pada kegiatan Media Summit hari ini juga yang berlangsung di Wiz Hotel Surabaya Barat, sebanyak 13 pembicara akan hadir dari lintas industri di Jawa Timur yang akan mengisi diskusi panel. Mereka diantaranya adalah editor in chief suara.com Suarjono, kemudian ada Kepala Diskominfo Provinsi Jawa Timur Serlita Ratna Dewi, kemudian ada CEO beritajatim.com Dwi Eko Lokononto, sekaligus ada Guru Besar Universitas Profesor Dr. Martadi, kemudian ada CEO KEK Singosari David Santoso, kemudian ada trainer Cek Fakta Artika Farmita, kemudian ada CEO Blok Bojonegoro M. Abdul Kohar, hingga Corporate Communication Lead Bank Jago Marcelo dan Lead of Commercial Kreatif Suara Surabaya Hendra Hutagalung. Dan pada kegiatan hari ini juga menyoroti potensi ekonomi kreatif Jawa Timur yang dinilai sangat besar sehingga membutuhkan ekosistem media yang kuat dan adaptif. Sehingga melalui summit pagi ini juga penyelenggara ingin membangun ekosistem kolaboratif antara pemerintah, media, akademisi, dan juga para pelaku industri kreatif di Jawa Timur. Demikian laporan Ermina, kembali ke Celia.
1: Baik, terima kasih laporan dari Ermina Jen terkait laporan terkini dari Menteri Ekonomi Kreatif yang sudah membuka Jatim Media Summit 2026.
3: Tahukah Anda, narkoba tidak hanya merusak kesehatan, tetapi juga menghancurkan masa depan keluarga, masyarakat, dan bangsa. Dalam rangka peringatan Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2026, mari kita dukung Ananda Bersinar. Aksi Nasional Anti Narkotika dimulai dari anak bersih narkoba. Anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Karena itu, mereka harus tumbuh sehat, cerdas, berprestasi, dan bersih dari penyalahgunaan narkoba. Mulai dari rumah, kita awasi, kita dampingi, dan kita beri teladan yang baik. Mulai dari diri sendiri, berani berkata tidak pada narkoba. Mari bersama-sama menjadi pelindung generasi bangsa. Orang tua, guru, tokoh masyarakat, pemuda, dan seluruh warga Indonesia. Satukan langkah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bersih dari narkoba. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNN Kota Surabaya.

0: Anda mendengarkan Dialog Jaksa Menyapa, kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Menyapa, sahabat kita semua.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kita hadirkan untuk program Jaksa Menyapa pada siang hari ini terkait dengan tema yang kita angkat adalah penanganan tindak pidana korupsi dalam era pembaruan KUHP nasional. Sudah ada Ibu Niluh Ayu Apriliani SPSH, Kepala Subseksi Penuntutan Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Lalu ada Bapak Gede Agastya Erlandi SHMH selaku Kasubi Penyidikan dan Pengendalian Operasi pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Pagi hari ini pendengar Anda nanti bisa bergabung juga melalui line telepon di 081-3314-992 atau di WA di di line interaktif ya di 031-534-5474 ya. Kita akan bahas terkait dengan apa yang dimaksud ataupun juga pemahaman terkait penanganan tindak pidana korupsi dalam era pembaruan KUHP nasional. Kita sapa pagi hari ini, selamat pagi yang menjelang siang ini.
2: Selamat pagi menjelang siang.
1: Selamat pagi menjelang siang, apa kabar?
2: Kabar baik.
1: Kabar baik, terima kasih atas waktunya. Mungkin buat pembuka terlebih dahulu, boleh Bapak Gede atau Ibu Niluh terkait tema yang kita ambil pada siang hari ini, mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu.
2: Baik, pada hari ini kami dari Kejaksaan Negeri Sidoarjo khususnya bidang tindak pidana khusus mengambil tema mengenai penanganan tindak pidana korupsi dalam era pembaruan KUHP nasional. Karena sama-sama kita ketahui bahwa ada peralihan ya atau perubahan aturan intinya KUHP dan KUHAP nasional yang mana per Januari sudah beralih di KUHP dan KUHAP yang baru begitu. Jadi mungkin masih banyak menurut kami mungkin masih banyak teman-teman atau pendengar masyarakat ini masih kurang paham mengenai di mana sih perbedaan-perbedaannya. Karena ada juga yang pernah menyampaikan kan lebih ringan nih hukuman yang baru ya, di aturan yang baru. Nah, jadi kita akan jelaskan hal-hal seperti itu.
1: Oke, mungkin ada ditambahkan Ibu Nur? Oke, sama. Nah, kalau terkait dengan mungkin apa aja yang secara umum tindak pidana korupsi yang dapat dijelaskan ke pendengar Pro 1 RRI Surabaya, seperti apa?
2: Baik, secara umum untuk di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu mengatur mengenai 7 tindak pidana, ya, bukan hanya berkaitan kerugian keuangan negara saja, tetapi ada di sana suap menyuap, ada penggelapan dalam jabatan, ada pemerasan, ada perbuatan curang, kemudian ada benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi itu. Jadi ada 7 tindak pidana yang diatur di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
1: Oke, ada 7 ini ya tindak pidana itu ya, yang dalam betul kategori itu ya. Nah, apakah ada perbedaan terkait KUHP yang baru dan yang sebelumnya?
2: Untuk perbedaan secara nyata itu biasa lebih di pidananya. Dan, ya, jadi biasanya mungkin kita sama-sama tahu bahwa ada di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu pasal 2 itu ancaman pidananya minimal ada minimalnya itu 4 tahun ya dan maksimalnya hingga 20 tahun kan gitu dengan denda dengan denda. Kemudian perbedaannya di pasal yang terbaru di 603 itu ancaman pidananya jadi lebih rendah. Pidana penjaranya menjadi 2 tahun. Okay. Ya gitu.
1: Oke. Okay. Budila ada yang mau ditambahkan?
3: Terkait dengan pidananya dan dendanya tadi, mungkin bisa saya tambahkan kalau pada saat undang-undang tipikor yang sebelumnya itu kan tidak ada lagi kategori-kategori denda ya dahulu ya. Nah, untuk KUHP yang terbaru ini sudah mengatur ada kategori-kategori dendanya. Nah, untuk perkara tipikor sendiri, maksud saya korupsi ini, untuk yang pasal 2 yang sekarang jadi pasal 603 itu dari kategori 2 sampai dengan kategori yang paling tinggi yaitu kategori 6. Nah, jadi minimalnya kalau kategori 2 itu 10 juta dan maksimalnya di kategori 6 ini 2 miliar. Lalu juga ada pasal 3 yang dulunya pasal 3 sekarang jadi pasal 604 yang sebelumnya ancaman hukumannya ini dari 1 tahun sampai dengan 20 tahun sekarang jadi 2 tahun hingga 20 tahun dengan denda yang sama kategorinya dari kategori 2 sampai dengan kategori 6 yang paling tinggi.
1: Oke. Ada tumpang tindih enggak antara KUHP yang lama dan baru tentang penegakan ataupun sebaliknya menurut jaksa?
3: Kalau tumpang tindih sesuai dengan aturan yang ada di KUHP Bu, sejak bulan Januari 2026 seluruh perkara ini mana yang lebih menguntungkan dari terdakwa. Jadi contoh kalau perkara ini dikenakan dengan pasal 2 lah, kalau disidangkannya sudah atau masuk dalam proses persidangan itu sudah mulai Januari 2026, maka akan diberikan opsi mana yang lebih menguntungkan. Kalau dulu kan langsung otomatis ketika dilakukan tahun 2024 dia masih ikut aturan yang lama, jadi langsung otomatis di aturan pasal 2. Sedangkan ketika sudah masuk di sidangnya dia di 2026, maka akan diberikan opsi itu tadi. Jadi tidak ada lagi tumpang tindih.
1: Tidak ada ya, berarti ya bisa disesuaikan berarti.
3: Iya.
1: Oke. Ada yang ditambahkan Pak Gede?
2: Sedikit aja menambahkan berkaitan dengan apa yang dijelaskan oleh Mbak Nilo tadi. Jadi kami jaksa penuntut umum ya, biasanya itu terutama untuk perkara pidana umum ini itu jadi kan kami menerima berkas dari penyidik. Nah biasanya disitulah kami selaku pengendali perkara atau kita tahu dominus litis itu bisa memberi masukan atau memberi saran berkaitan dengan penerapan pasalnya mana yang kira-kira lebih menguntungkan bagi terdakwa. Itu ada lex favoreo namanya. Nah itu jadi nanti penyidik akan menyesuaikan dengan apa yang petunjuk yang kami berikan begitu biasanya.
1: Oke. Nah yang paling ditunggu-tunggu oleh pendengar itu bagaimana secara praktiknya ataupun praktik dalam penerapan KUHP yang baru dan juga yang lama yang sudah terjadi terkait tindak pidana dan lain sebagainya. Mungkin boleh dijelaskan ataupun ada satu contoh yang sudah menggunakan.
2: Oke, baik. Jadi kita berarti melanjutkan dari apa yang tadi sudah dijelaskan. Jadi begini, misalkan ada laporan pengaduan yang masuk ke kami yang dugaan tindak pidananya terjadi sebelum KUHP dan KUHP nasional itu berlaku, yang baru berlaku. Nah, maka kalau penyidikannya dimulai setelah itu berlaku, setelah KUHP yang nasional yang baru berlaku, maka kita gunakan pasal yang terbaru di KUHP baru. Tapi kalau misalkan penyidikannya sudah dilakukan sebelum KUHP yang baru berlaku, maka kita gunakan yang tetap KUHP yang lama. Nah, tapi kalau misalkan nanti dalam proses penuntutan ternyata kita bandingkan antara KUHP yang lama dan KUHP yang baru itu ada perbedaan ancaman pidana misalkan lebih ringan yang baru, maka kita bisa menuntut dengan yang baru. Tapi kalau misalkan ternyata lebih ringan yang lama, kita gunakan yang lama gitu. Jadi tetap yang hal yang menguntungkan bagi terdakwa itu kita dalam prakteknya seperti itu. Kalau di penuntutan sih biasanya, kalau di penyidikan kan kita bisa sesuaikan juga untuk penerapan pasalnya aja gitu.
1: Oke, tergantung case-nya juga berarti ya. Ya. Oke. Nah, Bu Nilo, mungkin banyak masyarakat yang menanyakan biasanya nih tuntutan jaksanya kadang-kadang berbeda sama putusan hakimnya. Yang sering terjadi kan mungkin banyak di sosial media seperti itu. Apa yang sebenarnya mendasari penyusunan biasanya tuntutan-tuntutan yang kok ada perbedaan seperti itu?
3: Baik, kalau kami menyusun tuntutan itu berdasarkan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Okay. Sebagai contoh, berapa kerugian negara yang ditimbulkan, lalu sejauh mana peranan dari terdakwa tersebut. Nah, dari situ kami akan ada tolak ukur. Jadi ada hal-hal yang menjadi memberatkan terdakwa, kemudian hal-hal yang meringankan terdakwa. Selain itu juga kerugiannya berapa sih yang ditimbulkan, karena tidak mungkin kita menuntut sama ya Bu, untuk kerugian 1 miliar dengan yang kerugian 100 triliun seperti itu. Nah, dari situ kami akan ada menyampaikan fakta-faktanya itu. Dan kami ini kan kalau kejaksaan ini sifatnya berjenjang. Jadi okay. gitu, di-expose dulu, kami harus expose dulu dari hasil persidangan tersebut. Kemudian sehingga tuntutan yang kami berikan ini sesuai menurut dari hasil persidangan atau fakta-fakta yang sudah terungkap tersebut gitu. Nah, untuk bagaimana bisa terjadi perbedaan, kembali lagi kan setiap lembaga penegakan hukum ini punya kalau hakim ini kayak punya pandangannya dia sendiri dari hasil fakta yang terungkap itu. Nah, dari nanti kalau ada perbedaan, kami juga sebagaimana setelah persidangan itu kan setelah dibacakan putusan akan diberikan boleh upaya hukum seperti banding dan sebagainya atau tidak. Nah, dari situ juga misalkan dari tuntutan kami ada perbedaan dan itu jauh di bawah, maka kami juga berhak untuk melakukan upaya hukum banding seperti itu sih Bu.
1: Oke. Di sesuai dengan sidang ditelaah dulu lagi.
3: Betul, terus kami telaah dulu.
1: Nanti kalau putusannya berbeda berarti ada pertimbangan-pertimbangan sendiri.
3: Iya.
1: Oke. Nah, kan ini berarti peraturannya baru untuk maksudnya KUHP-nya yang nasional akan diterapkan sudah mulai bulan
3: Januari
1: ya.
3: Iya.
1: Januari itu ada sosialisasikah terkait hal tersebut di kantor ataupun di manapun?
2: Oke, baik. Untuk KUHP nasional yang baru ini sebenarnya sudah disahkan itu di tahun 2023, makanya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, kemudian di sana di ketentuan penutup ya, ketentuan peralihannya itu 3 tahun setelah undang-undang ini disahkan, maka di Januari 2026. Kemudian di Januari 2026 juga ada undang-undang yang menyesuaikan juga, yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Jadi dari yang KUHP nasional yang 2023 tadi itu nomor 1 2023 itu ada penyesuaian-penyesuaian lagi ternyata. Misalkan ada beberapa tindak pidana yang sebelumnya mengatur minimum khusus pidananya itu dihilangkan. Kemudian mengenai pidana denda pun seperti itu, yang ada minimum khususnya itu dihilangkan. Nah, jadi kecuali untuk tindak pidana korupsi ya, itu tidak ada. Terus kemudian ada penyesuaian-penyesuaian lagi di sana di nomor 1 2006. Terus untuk prosedurnya atau formilnya itu dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, di situ. Untuk sosialisasinya maka kan karena sudah dari 2023, jadi sudah selama 3 tahun itu memang kami di kejaksaan khususnya itu selalu ada FGD atau Focus Group Discussion mengenai penerapan KUHP ini. Jadi di mana kira-kira kadang kan pemahaman antara satu orang dengan satu jaksa dengan jaksa yang lain kadang berbeda, sehingga di mana kita menyamakan persepsi itu dari kegiatan FGD-FGD itu. Di tiap satker di wilayah Indonesia ini semua wajib melakukan FGD.
1: Dari situ ya ada situ. Adanya sosialisasi tersebut ya.
2: Betul.
1: Nah, ini aku mewakili kacamata masyarakat ya Bapak Ibu ya. Biasanya seringkali perkara korupsi itu kan butuh waktu yang lama untuk dipublish ke masyarakat, dan juga banyak masyarakat yang pasti bertanya kalau tidak ada penyidikannya seperti apa dan lain sebagainya. Sebenarnya apa aja tahapan yang membuat penyidikan itu dilakukan secara hati-hati ataupun tidak semena-mena untuk dipublish di sosial media ataupun di media?
2: Jadi memang untuk penanganan perkara tindak pidana korupsi ini tidak seperti penanganan tindak pidana umum biasa ya. Memang terutama kami di kejaksaan untuk tindak pidana korupsi kan kita mulai dari laporan pengaduan, kita penerimaan laporan pengaduan sampai dengan eksekusi itu kita semua yang kita bisa melaksanakan itu sesuai dengan kewenangan kita. Tapi kebanyakan kenapa hambatan-hambatan yang terjadi ya, misalkan berkaitan dengan kan tindak pidana korupsi yang misalkan kerugian keuangan negara nih, maka kita perlu bekerja sama dengan auditor baik dari BPKP, BPK maupun auditor internal kita. Nah, sehingga itu kan juga memerlukan waktu nih. Tahap penyelidikan kita harus periksa orang juga, minta keterangan. Kemudian nanti setelah penyelidikan kita tingkatkan, misalkan sependapat untuk ditingkatkan di sana ditemukan peristiwa pidana dan sependapat untuk ditingkatkan ke tingkat penyidikan, maka di tingkat penyidikan itu kita akan mencari untuk dua alat bukti. Ya kan, minimal dua alat bukti. Kemudian setelah dua alat bukti ada, kita akan tetapkan tersangka. Setelah menetapkan tersangka, kita periksa lagi saksinya, kita periksa sebagai tersangkanya. Nah, kemudian baru kita serahkan ke jaksa penuntut umum, ya, meskipun sesama kita, tapi kita serahkan untuk dipelajari, untuk diteliti. Namanya tahap 1. Nanti kalau misalkan ada kekurangan dari petunjuk jaksa peneliti tadi, kita akan tindak lanjuti apa yang kurang. Baru setelah kita coba lengkapi, kalau memang sudah lengkap, baru kita di P21 untuk dibawa ke persidangan. Gitu.
1: Oke, ternyata tahapannya cukup banyak.
2: Iya, memang tahapannya cukup lama.
1: Ini yang mungkin masyarakat kadang-kadang sudah pingin tahu bagaimana prosesnya. Nah, kalau dari Bu Nilu, apa sih tantangan terbesar jaksa ketika menangani tindak pidana korupsi sebetulnya?
3: Kalau tantangan itu, semua pekerjaan pasti tantangan ya Bu ya. Nah, ini untuk penanganan korupsi ini mungkin karena ini kan masalah kerugian negara, yang mana itu kan masyarakat sendiri itu yang mengalami kerugian ya Bu ya. Jadi mau tidak mau kita harus benar-benar teliti mulai dari awal penyelidikan sampai dengan persidangan. Kemudian bagaimana kita juga harus membuktikan apa nih kerugiannya ini, sebagaimana dari hasil penyelidikan ini kita harus bisa membuktikan kerugian negara ini memang timbul di situ. Lalu kemudian setelah itu terbukti, bagaimana pengembalian kerugian negara ini dengan kita di kejaksaan ini juga ada yang namanya aset tracing. Kita harus menggali asetnya itu sampai dengan, jadi kita tidak hanya menyelesaikan perkara itu, terdakwa itu masuk, tapi juga kita harus mengembalikan kerugian negara yang timbul dari situ dengan merampas aset dari terdakwa tersebut hingga kerugian negara yang ditimbulkan itu bisa terpulihkan.
1: Oke. Tantangannya juga berbeda-beda ya berarti ya setiap ini ya. Mau ada yang ditambahkan kalau dari
2: saya menambahkan sedikit. Jadi karena memang esensi dari adanya undang-undang tindak pidana korupsi itu kan pemulihan keuangan negara. Ya, jadi makanya tadi seperti Mbak Nilu sampaikan, memang tantangannya banyak. Bagaimana kita bukan hanya melakukan pemidanaan badan terhadap orangnya, tapi kita bagaimana memulihkan keuangan negara ini. Tapi memang untuk tindak pidana korupsi kan bukan hanya keuangan negara saja, suap, menyuap, terus gratifikasi itu kan juga termasuk dalam undang-undang tindak pidana korupsi.
1: Gitu. Oke, sudah yang terhubung melalui line telepon. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang, Mbak Celia ya.
1: Iya.
4: Dengan Ramadan ya.
1: Silakan Mas Ramadan.
4: Selamat siang juga untuk narasumber, Bapak Ibu narasumber ya. Dari ini acara jaksonya apa ya Mbak ya?
1: Betul, Mas Ramadan.
4: Salam apa Adiaksa dan salam sesuatu ya.
2: Ya,
4: nah, pertanyaan saya ini yang pertama tentang pasal 603 yang undang-undang baru itu dari 4 tahun jadi 2 tahun. Nah, itu apa tidak menurunkan efek jerah bagi pelaku ya? Kemudian bagaimana jaksa mengukur parameternya ya untuk kerugian keuangan negara secara objektif dengan menggunakan undang-undang baru ini ya, terus tindak pidana misalnya tindak pidana korupsi dengan total yang sama, seorang pelaku melakukan korupsi dengan total yang sama, tetapi bedanya di satu itu dari niat jahatnya atau menstria, sementara yang satunya itu tidak. Jadi bagaimana gap tuntutan dari jaksa penuntut umum tentang masalah ini? Sama ya, kerugian negara sama, tetapi yang satu berniat jahat ya, atau konspirasi lah ya, yang satunya tidak. Jadi gap tuntutan itu berbeda kira-kira berapa besarnya ya. Kan biasa ya kalau mens rea itu kan nanti dihukum berat gitu loh. Ya, dan gimana mengembalikan keuangan negara? Caranya kalau tidak gimana ukurannya untuk adil gitu. Itu aja, terima kasih ya.
1: Oke. Okay. Selamat siang. Terima kasih Mas Ramadan. Silakan, boleh siapa yang ingin.
2: Baik, terima kasih pertanyaan yang luar biasa dari Mas Ramadan tadi.
1: Betul.
2: Ya. Saya coba jawab yang pertama berkaitan dengan pasal 603 ya. 603 memang di berarti sebelumnya itu di pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang mana ancaman pidana minimalnya 4 tahun, yang sekarang 2 tahun. Nah, berkaitan dengan berarti kan mereka tidak menimbulkan efek jera nih nanti bagi mereka. Nah, jadi sebenarnya makanya sekarang adanya KUHP yang baru ini tidak hanya fokus kepada pemidanaan saja, pemidanaan badan saja tidak, tapi kita juga bagaimana fokus yang bersangkutan ini selain pidana, dendanya juga kan ada perubahan denda di sana, dendanya jadi lebih besar di sana, ada kategorinya, kemudian tadi bagaimana kita fokus untuk aset tracing juga.
1: Okay.
2: Ya, jadi bukan hanya pemindahan karena memang banyak masih di kalau kita masih lihat yang undang-undang yang lama itu kadang-kadang hanya fokus ke pemidanaan badan saja, tapi nah untuk yang di yang baru kita juga bagaimana istilahnya mohon maaf ya bahasa kasarnya itu memiskinkan ya atau karena kita fokus untuk bagaimana mengembalikan atau memulihkan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh terdakwa tadi begitu. Kemudian berkaitan dengan bagaimana sih kami jaksa tadi ya melakukan penuntutan untuk kerugian yang sama. Nah, di awal tadi sudah disampaikan oleh Mbak Nilo bahwa kita ini kan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Banyak faktor kenapa kerugiannya sama tapi tuntutannya berbeda.
1: Berbeda.
2: Iya. Mungkin salah satu atau misalkan ini kita bandingkan dua perkara yang berbeda tapi kerugiannya sama gitu ya. Kenapa salah satu mungkin lebih ringan? Nah, kenapa begitu? Karena bisa saja yang lebih ringan itu sudah ada pengembalian. Nah, misalkan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan itu 1 miliar, dia sudah mengembalikan 500 juta. Nah, sedangkan yang satu tadi tidak ada pengembalian sama sekali. Nah, terus kemudian yang ada faktor lain, misalkan dalam persidangan yang bersangkutan berbelit-belit gitu, tidak mengakui. Nah, yang satunya ini, yang ringan ini dia mengakui.
1: Yeah.
2: Dia tidak berbelit-belit sehingga kan mempermudah proses pembuktian, nah, dan mempercepat proses penanganan perkara juga. Itu jadi salah satu
3: tolak ukur
2: kita, pertimbangan kita untuk menentukan tuntutan terhadap terdakwa gitu. Jadi utamanya sih itu yang biasa berpengaruh besar adalah pengembalian gitu.
1: Oke, tadi Mas Ramadan sempat sedikit tentang niatnya yang awal ada niat untuk korupsi dan tidaknya.
2: Oke.
1: Itu ya, tadi mungkin.
2: Mens rea ya, niat jahat ya.
1: Iya, niat jahat.
2: Memang kalau kita lihat niat jahat ya, nah itu tadi juga berpengaruh pasti kepada penuntutan. Ya misalkan memang dari awal, nah, misalkan dia menjabat suatu jabatan nih di pemerintahan, memang dari awal dia niatnya, wah nanti saya menjabat nih. Saya ada anggaran ini, dia sudah akan itu potong, nah itu beda. Tapi kemudian kalau misalkan berbeda nih, misalkan dia masuk, dia bekerja profesional, kemudian dalam perjalanannya ada pihak-pihak yang memang menawarkan untuk ya mengambil keuntungan sedikit-sedikit ya dari situ. Nah itu ya pasti kan kita akan membedakan itu gitu loh, dari case-case-nya, tergantung case-nya jadi.
1: Tergantung case-nya ya. Bu Nilo bagaimana?
3: Kembali. Jadi kan kalau mungkin yang pertanyaannya Pak Ramadan ini terkait dengan pasal 20 KUHP yang baru ya, itu yang zaman dulu pasal 55. Jadi itu kayak siapa yang benar-benar melakukan sama yang turut serta melakukan seperti itu. Nah, kembali lagi perbedaan penuntutan itu selain dari peranannya tadi, seberapa jauh peranan tersebut merugikan keuangan negara. Lalu adakah upaya pengembalian dari masing-masing terdakwa tersebut? Tentunya bagi terdakwa yang kerugian negara yang ditimbulkan tidak sebesar yang pertama, kemudian sudah ada upaya pengembalian keuangan negara, kita tidak akan menyamakan itu tuntutannya dengan yang pertama dengan yang case yang pertama. Nah, sebaliknya case yang pertama kerugian negara dari perbuatan yang ditimbulkan lebih besar, kemudian tidak ada pengembalian negara, tentu dia akan lebih tinggi mulai dari pidana badan sampai dengan pidana tambahannya yaitu uang pengganti dan denda.
1: Oke. Mungkin ada ditambahkan tadi beberapa pertanyaan yang sudah masuk di Pak Ramadan, Bu Nilo?
3: Cukup.
1: Iya. Oke, terima kasih. Ini sudah ada yang masuk juga dari WA Pro 1 RR Surabaya dari Ibu Tia. Izin bertanya, apakah pembaruan KUHP nasional juga memperkuat perlindungan terhadap hak tersangka, terdakwa maupun kepentingan negara sebagai korban tindak pidana korupsi? Silakan.
3: Baik, jadi pembaharuan KUHP nasional ini tidak hanya melindungi hak asasi terdakwa untuk perkara korupsi saja, namun untuk seluruh perkara. Jadi memang esensinya di KUHP nasional ini mementingkan hak asasi baik dari korban maupun terdakwa itu sendiri. Sebagai contoh, mulai dari tahapan awal yang zaman dahulu memang sudah ada harus didampingi oleh penasihat hukum. Namun di KUHP nasional ini semakin dipertegas. Jadi mulai setiap tahap, mulai dari pemeriksaan awal dia masih dalam sebagai statusnya tersangka, hingga nanti ketika dia ini tahap 2 wajib hukumnya harus didampingi penasihat hukum sampai dengan proses persidangan. Jadi memang esensi dari KUHP nasional yang terbaru ini untuk melindungi hak asasi dari tersangka atau terdakwa yang sebelumnya itu tidak ada hal tersebut.
1: Oke, ada perbedaan-perbedaan kecil berarti ya terkait yang lama dengan yang nasional. Ini juga sudah ada yang masuk dari Dian, mahasiswa Fakultas Hukum di Surabaya. Pembaruan KUHP nasional juga mempengaruhi kewenangan kejaksaan dalam menangani perkara tindak pidana korupsi kah?
2: Oke, baik. Untuk kami dari kejaksaan sebenarnya tidak ada perubahan yang signifikan ya berkaitan dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi. Memang mungkin hanya perlu penyesuaian-penyesuaian berkaitan dengan prosedurnya saja. Jadi kalau kewenangan tetap, tapi berkaitan penyesuaian dengan prosedurnya. Misalkan dalam tadi menambahkan sedikit dari Mbak Nilo juga, misalkan dalam pemeriksaan tersangka atau saksi juga sekarang wajib direkam, misalkan itu. Jadi untuk memastikan hak-hak dari para pihak yang kami periksa itu juga terpenuhi. Terus kemudian kita juga harus menyampaikan apa saja hak-hak tersangka seperti itu. Dan bahkan di KUHP yang baru ini tersangka itu punya hak untuk diam juga.
3: Betul.
2: Gitu. Jadi memang lebih kita mungkin bisa biasa lihat di film-film mungkin ya.
1: Iya betul.
2: Ya itu sekarang udah kita banyak condong ke seperti itu. Gitu. Jadi memang hak dari saksi, tersangka, intinya pasti kita itu yang diutamakan gitu. Untuk kewenangan tetap enggak ada.
1: Oke, terima kasih. Nah, sebetulnya apa yang perlu dipahami oleh masyarakat nih Pak Gede dan Bu Nilo agar tidak salah menafsirkan terkait KUHP nasional dan juga Undang-Undang Pemberantasan Tindakan Korupsi? Mungkin ada yang perlu dipahamkan untuk masyarakat atau pendengar Pro 1 RR Surabaya.
3: Mungkin jadi dengan adanya KUHP nasional ini tidak mencabut kewenangan dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang lama. Hanya beberapa pasal saja yang diubah. Sebagai contoh, pasal 2 dan pasal 3 itu kan undang-undang yang perihal korupsinya itu diubah dengan di KUHP nasional. Sedangkan perihal pasal tentang suap pungli dan beberapa pasal yang lain itu masih mengacu kepada undang-undang tindak pidana korupsi yang lama. Namun perihal dendanya yang dahulu itu tidak diatur, sekarang di KUHP nasional ini sudah ada nih pengaturannya sendiri. Jadi mungkin masyarakat akan bingung dengan apa sih kok ada denda kategori 1, kategori 2, kategori 3. Nah itu nanti kalau zaman dulu mungkin kalau masyarakat itu mendengar bunyi putusan itu misalkan dengan perkara korupsi dulu dihukum katakan 4 tahun dengan denda 50 juta, kalau tidak dijalani dihukum harus menjalani pidana penjara 3 bulan kan. Mm-hmm. Seperti itu dulu bunyi putusan ya. Kalau sekarang hari. Oh. Jadi hitungannya itu per hari. Contoh 250 juta itu kalau di penyesuaian pidana itu 90 hari. Jadi kalau dia tidak membayar denda 250 juta maka dia wajib menjalani pidana penjara selama 90 hari. Kalau dulu kan tidak ada hitungannya, tidak ada tolak ukurnya. Sekarang baik dari jaksa maupun hakim dalam memutus itu sudah ada tolak ukurnya. Seperti itu.
1: Oke. Yang mungkin membedakan berarti di sisi poin tersebut.
3: Iya, yang paling terlihat signifikan itu ya? Signifikan itu terlihat di situ. Selain dengan tadi yang sudah dijelaskan untuk pasal 2 dan pasal 3 ada perubahan di minimum pemidanaan.
1: Oke, boleh.
2: Oke, baik. Sedikit menambahkan, jadi memang di KUHP nasional yang baru ini, kalau di tindak pidana umum itu dulu kan ada kita istilahnya ini apa namanya RG, restoratif justice.
1: Okay.
2: Nah itu sebenarnya tidak tertuang secara tersurat ya di KUHP yang lama ya kan. Tapi memungkinkan untuk dilakukan restoratif justice. Nah di KUHP yang baru itu ada namanya sekarang MKR, mekanisme keadilan restoratif. Jadi sudah diatur juga secara gamblang di sana bagaimana dari tingkat penyidikan sampai penuntutan hakim itu maksudnya itu juga bisa melakukan tindakan MKR. Kemudian ada pengakuan bersalah ya atau plea bargaining. Itu bisa pihak-pihak atau terdakwa itu mengaku bersalah. Nah, kemudian nanti akan dibuatkan surat perjanjian. Jadi dengan pengakuan bersalah itu ada konsekuensi-konsekuensi yang sebagai tersangka yang harus dia, hak-hak dia yang harus dipinggirkan. Kemudian nanti dari kami juga dengan dia mengaku bersalah maka dia bisa dapat keuntungan berupa hukuman mungkin yang lebih ringan. Okay. Kemudian untuk tindak pidana korupsi ini sebenarnya menarik, ada pasal yang di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu yang bisa memenuhi untuk pengakuan bersalah. Nah tapi fokusnya juga selain baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman tindak pidana tidak lebih dari 5 tahun, kemudian dia harus mengembalikan kerugian yang timbul seperti itu. Jadi memang bisa juga. Nah, tapi masih debatable apakah tindak pidana korupsi yang kategori extraordinary crime ini bisa diterapkan pengakuan bersalah seperti itu.
1: Oke. Okay. Ini ya berarti harus ada pemahaman lagi untuk masyarakat, mungkin boleh baca-baca dulu kali.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul ya, lebih karena memang dengan adanya KUHP yang baru ini di dukung juga dengan KUHAP yang baru, dengan Undang-Undang Penyusunan Pidana. Jadi memang kita harus memadukan tiga
1: sumber itu ya, aturan itu, tersebut ya. Ini ada yang masuk lagi Bu Nilu dan Pak Gedi dari Ibu Santi di Mojokerto. Jika seseorang mengembalikan seluruh uang yang diambil atau dikorupsi sebelum sidang, apakah proses hukumnya bisa dihentikan?
2: Oke, baik. Kalau pengembalian kerugian negara ya, di tingkat penyidikan berarti sebelum persidangan, tetap secara kalau kita merujuk pada pasal 4 ya, jadi pengembalian kerugian negara itu tidak menghapus pidananya. Nah, jadi nanti pengembalian tersebut akan menjadi pertimbangan bagi kami untuk melakukan penuntutan. Misalkan dikembalikan 100%, tapi kan perbuatannya dia tetap harus dipidana. Okay. Betul. Jadi perbuatannya tetap dipidana dan didenda nanti di dalam putusannya, tapi pengembalian itu digunakan sebagai uang pengganti atas kerugian negara yang timbul dari perbuatannya dia seperti itu.
1: Oke, ada yang ditambahkan Bu Nilu?
3: Sama, namun mungkin sedikit saya tambahkan terkait kalau sudah ada pengembalian. Sebagai contoh, misalkan saya ada case, misalkan ya ada orang dia merugikan 500 juta, namun kemudian dia tertangkap tangan ketika terjadi entah itu suap, entah itu gratifikasi, entah itu tipikor, kemudian kan tetap harus menjalani persidangan dengan uang yang sudah dia terima nih 500 juta. Nah, 500 juta ini yang sudah disita ini harus diketahui dulu apakah ada kerugian negara lain yang ditimbul.

0: uang pengganti dendanya, uang yang tersebut barang bukti itu akan dijadikan sebagai pembayaran uang pengganti.
1: Oke, berarti hukumannya tetap ada, tapi dengan faktor-faktor yang berbeda.
0: Betul, dan itu tidak sama dengan orang yang sama sekali tidak ada mengembalikan keuangan negara.
1: Oke, nah ini kan ada pembaruan tentang KUHP yang baru ya secara nasional. Bagaimana menurut Pak Gede sama Bu Nilo peran aktif masyarakat untuk di KUHP yang baru ini memberantas korupsi? Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Tetap samakah melaporkan dan atau?
2: Oke, baik. Untuk peran serta masyarakat ya pastinya di baik di aturan yang lama maupun aturan yang baru, masyarakat itu boleh melaporkan jika ada indikasi atau dugaan tindak pidana korupsi di yang dia ketahui. Nah, namun kan ada di kami namanya whistleblower ya,
0: sistem.
2: Nah, itu jadi itu bisa juga baik pelaporan berkaitan dengan di masyarakat maupun yang oknum-oknum lah ya di internal biasanya seperti itu. Nah, berkaitan dengan pelaporan tadi, kadang begini, jadi memang banyak laporan pengaduan yang kami terima dari masyarakat, tapi laporan tersebut kadang tidak memenuhi syarat formil dan material laporan. Okay. Nah, misalkan dalam melaporkan itu kita harus jelas identitas pelapor, ya, kemudian apa yang dilaporkan. Bukan misalkan, Pak, ada dugaan tindak pidana korupsi di desa A tahun 2024, udah seperti itu. Kita kan objek yang jadi indikasi atau dugaan tindak pidana korupsi, karena kan pasti banyak hal-hal yang dilakukan di tahun 2024 di desa A gitu misalkan. Jadi harus jelas, misalkan dugaan pengadaan seragam, misalkan seragam dinas misalkan seperti, atau pengadaan kendaraan. Nah, itu harus jelas. Kemudian itu tadi, selain identitas tadi harus jelas, memang didukung juga dengan misalkan ada bukti-bukti foto atau apa yang bisa memperkuat itu. Jadi dengan begitu juga laporan tersebut memenuhi syarat formil dan material
0: untuk ditindaklanjuti.
2: Iya, dan bisa kami tindak lanjuti.
1: Tapi untuk yang melapor dirahasiakan kan, Pak?
2: Pasti. Jadi perlindungan identitas pelapor itu pasti.
1: Oke. Ada yang tambahkan, Bunilu?
0: Cukup.
1: Nah, ini berhubungan dengan sosial media tentang KUHP nasional yang mungkin banyak takutnya ada persepsi yang berbeda dan lain sebagainya. Kalau masyarakat umum ingin mengetahui isinya yang benar itu bacanya di mana, Bapak Ibu? Atau searching aja?
0: Sebenarnya kalau di searching itu cari di halaman-halaman pemerintah ya. Contohnya kayak di JDIH kalau mungkin apa ya panjangnya, pokoknya JDIH itu misalkan di BPK maupun di Kejaksaan Agung, itu semua sudah terupload itu KUHP nasional maupun KUHP maupun penyesuaian pidana. Di situ sudah sama isinya persis dengan yang saya dan Pak Gede gunakan.
2: Dan kemudian ada juga beberapa buku yang selain dia apa undang-undangnya apa, pasal-pasalnya apa, dia juga ada penjelasan-penjelasannya langsung.
1: Okay.
2: Misalkan perbandingan dengan KUHP yang lama. Jadi dengan di situ jadi kita tahu, oh ternyata di sini perbedaan-perbedaannya.
1: Oke, bisa dipelajari sendiri ya untuk masyarakat awam. Kalau di Kejaksaan Sidoarjo berarti ya ini ya.
0: Iya.
1: Ini kasus yang paling tinggi tentang korupsi ini di poin yang mana? Tadi kan ada 7 yang disebutkan Pak Gede.
2: Oke,
1: pasti. Yang terlihat, yang bisa disampaikan ke pendengar.
2: Kalau di Kejari Sidoarjo variatif ya. Jadi mulai dari kerugian keuangan negara ada, suap menyuap ada,
1: pungli.
2: Gitu. Ya pungli ya. Jadi seperti itu. Lebih banyak ke yang itu.
1: Yang lebih tinggi?
2: Kerugian keuangan negara biasanya.
1: Oke. Mungkin dari Bu Nilo dan Pak Gede bisa disampaikan kepada masyarakat tentang pemahaman KUHP dan juga pesan buat yang memiliki jabatan-jabatan yang tidak, jangan sampai melakukan tindakan korupsi dan lain sebagainya. Boleh mungkin dari kejaksaan menyampaikan pesannya juga sebagai penutup di siang hari ini.
0: Ya, baik. Terkait dengan penanganan tindak pidana korupsi dalam era pembaruan KUHP nasional ini, pada intinya tidak terlalu banyak yang berbeda dengan peraturan yang lama, namun

0: Sebagaimana kita sudah jelaskan tadi, hanya ada beberapa perbedaan, terutama di pasal 2 dan pasal 3. Lalu untuk penanganannya hampir sama juga, hanya kita untuk KUHP Nasional dan KUHP yang baru ini lebih condong untuk mengutamakan hak asasi baik dari saksi maupun terdakwa. Jadi tidak perlu ragu untuk menanyakan hak dan apa yang dimiliki pada saat diperiksa ataupun apabila, ya tapi jangan sampai ya jadi terperiksa di tindak pidana korupsi ini, karena sebagai orang-orang yang memiliki jabatan di pemerintahan terutama, itu harus berhati-hati dalam melaksanakan tugas. Bagaimana ASN ini kan kita harus berintegritas sekarang ya, lalu harus menjalankan tugas bagaimana tupoksi dan fungsinya. Dan kita ini kan sudah digaji oleh negara, jadi mau tidak mau kita harus melayani masyarakat sebagaimana mestinya, dan jangan sampai apa yang kita perbuat ini merugikan masyarakat dan negara.
1: Oke, terima kasih Bu Nilo, silakan Pak.
2: Jadi. Oke, baik, sedikit tambahan dari saya. Jadi berkaitan dengan bagaimana sikap pejabat ya seharusnya saat ini. Tadi Mbak Nilo sudah menyampaikan bahwa memang harus berhati-hati, utamanya apabila jabatan tersebut memang bersinggungan langsung dengan keuangan negara. Ya, kalau dengan keuangan negara kita harus mampu merealisasikan dan mempertanggungjawabkan apa yang sudah direalisasikan tadi. Nah, kemudian kadang banyak pejabat yang dalam pembelaannya itu biasanya, saya kan tidak menikmati hasil tindak pidananya, saya hanya tanda tangan. Ya, tapi begitu secara dari kami biasanya melihat, apabila pejabat tersebut tidak bertanda tangan, mungkinkah uang tersebut akan keluar dan kerugian negara akan timbul? Nah, maka korupsi itu makanya kan tidak bisa dilakukan sendiri, pasti biasanya lebih dari satu orang. Jadi mulai dari makanya sering saya kalau pejabat itu saya diperiksa, saya bilang, hati-hati Pak, paraf dan tanda tangan Bapak ini semua punya konsekuensi hukum. Begitu. Jadi itu saja sih biasa yang saya sampaikan.
1: Cukup. Oke, terima kasih untuk sudah hadir di studio Pro 1 RRI Surabaya, Bapak Ibu. Terima kasih juga sudah menjelaskan terkait KUHP Nasional yang poin ditindak pidana korupsi. Terima kasih untuk semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya yang sudah bergabung di Jaksa Menyapa siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan juga menambah pemahaman kita bahwa pembaruan hukum itu harus diiringi dengan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, juga belajar juga semuanya, membaca itu literasi nomor satu pendengar, yang supaya kita tidak hanya menerka-nerka saja, juga tahu prosedurnya seperti apa. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir juga di studio Pro 1 RRI Surabaya.

Pendengar, setelah ini tepat pukul 11 kita akan ikuti terlebih dahulu untuk informasi dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Pendengar ya, Anda bisa terus stay tune di Pro 1 Area Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wah, Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya toh, Bu. Cuma sayang, berita panen kok belum terdengar ya, Bu?
0: Loh, kan bisa buka RRI digital, Pak.
1: Hah?
0: Sekarang itu semua berita ada di situ loh, Pak. Berita pertanian juga lengkap.
1: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
1: Itu yang bisa dengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali, Pak.
1: Oh.
0: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
1: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh, Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba, Pak.
1: Waduh, suaranya jernih banget, Bu.
0: Betul kan?
1: Ini RRI Pro 1 bukan, Bu?
0: Iyalah, Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital. Biar nggak ketinggalan zaman kan, Pak?
1: Setuju aku, Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Fenerbahce melangkah ke babak kualifikasi ketiga usai menahan imbang Górnik Zabrze. Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia. 10 wakil Indonesia siap berjuang di Taipei Open 2026. Persebaya ke semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 30 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce sukses menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga babak kualifikasi putaran kedua perempat final Liga Champions 2026-2027 di Zabrze Arena Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan tim asal Turki tersebut melangkah ke babak kualifikasi ketiga. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.

0: Fenerbahce menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Zabrze Arena, Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan skuad asuhan Ismail Kartal itu melaju ke babak ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 berkat kemenangan agregat 2-1. Andersen Talisca membuka keunggulan Fenerbahce melalui tendangan penalti pada menit ke-12. Sementara Michal Sacek menyamakan kedudukan untuk Górnik Zabrze pada waktu tambahan ke-10 babak pertama. Fenerbahce mengandalkan kekuatan serangan dengan menurunkan Marco Asensio sejak awal pertandingan, menggantikan Bartuk Elmas dari pertandingan pertama. Pelatih Ismail Kartal juga menurunkan bek baru Nathan Ake setelah sang pemain pulih dari cedera. Meski Górnik Zabrze tampil agresif terutama di babak kedua, Fenerbahce mampu mempertahankan hasil imbang yang cukup untuk lolos ke semifinal karena kemenangan 1-0 pada leg pertama. Selesai pertandingan, pelatih Ismail Kartal menilai bahwa Górnik Zabrze memiliki daya juang yang luar biasa bersama para supporternya. Sementara untuk timnya, ia menilai masih banyak yang perlu diperbaiki. Dari sudut pandang ini, saya mengucapkan selamat kepada lawan. Mereka tidak pernah kehilangan harapan di setiap momen pertandingan. Dengan dukungan para supporter, mereka berjuang dengan baik hingga akhir pertandingan. Kami juga berjuang dengan sangat baik. Namun, di sisi lain, ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki. Kami menyadari bahwa masih ada beberapa hal yang kurang. Saya yakin kami akan memperbaikinya secepat mungkin. Di sisi lain, bek terbaru Fenerbahce, Nathan Ake, menyebut pertandingan ini berbeda jauh bila dibandingkan dengan putaran pertama.
1: Tough game. Was always gonna be a different game than
0: we. Pertandingan yang sulit sangat berbeda bila dibandingkan putaran pertama. Kami mulai dengan baik, gol yang bagus di awal. Aku pikir setelah itu kami menghadapi masalah. Kami terlalu terbuka dan lawan membuat banyak peluang hingga akhirnya mereka mencetak gol. Kami memberikan mereka harapan. Aku pikir pada babak kedua kami kembali bermain bagus, membuat peluang meski tidak menjadi gol. Tapi pada akhirnya kami tidak menyerah dan kami akan terus berkembang. Selanjutnya, Fenerbahce akan berjumpa dengan tim asal Austria, Sturm Graz, dalam laga semifinal babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Fenerbahce akan menjadi tuan rumah pertama yang memulai pertandingan di kandang sendiri, yaitu Stadion Sukru Sarakoglu, Turki, pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di laga lainnya, pendengar, Tottenham Hotspur mengalahkan Sydney FC 4-2 melalui adu penalti setelah imbang 1-1 dalam laga pramusim dini hari tadi. Gol Tottenham dicetak Matty Stell pada menit 29 melalui tendangan bebas. Sementara Sydney menyamakan lewat Takahiro Sekine memanfaatkan kesalahan lini belakang. Kiper Martin Dubravka menjadi pahlawan dengan menepis eksekusi penalti Sydney. Pelatih Roberto De Zerbi menurunkan 10 pemain akademi dan memberikan debut bagi pilar baru seperti Sandro Tonali, Andy Robertson, serta Luca Williams-Barnett dan Dan Scanlon. De Zerbi menilai para pemain muda tampil sangat baik dan memberi lebih banyak solusi dengan periode ini penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
1: Menurut saya kita bekerja dengan baik. Para pemain muda itu tampil sangat baik. Mereka memberi lebih banyak solusi dan periode musim ini sangat penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
2: Period of the season is very important to improve the physical condition, the quality of the play.
0: Tottenham selanjutnya akan menghadapi Chelsea dan Derby London pramusim di Acres Stadium Sydney pada 1 Agustus 2026. Pertandingan ini menjadi ajang eksperimen bagi Spurs.

0: Kabar menarik lainnya pendengar, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia oleh FIGC menggantikan Gennaro Gattuso. Mancini menyatakan serangan tim nasional selalu sangat penting dan ia akan memaksimalkan untuk mengembalikan Italia di tempat yang pantas.
1: Bagi saya, seragam tim nasional adalah selalu sangat penting dan saya percaya bahwa itu mirip dengan saat kamu sedang jatuh cinta. Terima kasih kepada Presiden Malago, beliau memberi saya kemungkinan untuk bisa mencoba mengulangi ini, dan saya akan melakukannya, memaksimalkan dan mengembangkan tim nasional
2: Italia.
0: Presiden FIGC Giovanni Malago menentang Andrea Pirlo yang sebelumnya menjadi kandidat yang membuat Direktur Teknik Paolo Maldini mengundurkan diri. Claudio Ranieri kini menjadi Direktur Teknik. Sebelumnya Mancini pernah menangani Italia pada 2018-2023, mempersembahkan gelar Euro 2020, namun gagal lolos ke Piala Dunia 2022 setelah kalah dari Makedonia Utara. Selama 58 pertandingan, ia mengemas rata-rata 2,17 poin per pertandingan. Ia bertekad mengembalikan kejayaan Italia di kancah internasional.

0: Kabar dari ArenaNet, Lorenzo Musetti berhasil menang melawan Alexander Vukic di Washington Open 2026 dengan skor 6-3, 5-7, 6-3. Musetti mengaku ini adalah pertandingan pertama yang sungguhan dan intens dengan pasang surut. Namun ia menemukan caranya dan itu yang paling penting.
1: Tadi ini adalah pertandingan pertama saya, pertandingan sungguhan, intens, di mana ada pasang surutnya. Menurut saya telah menemukan caranya dan itulah yang paling penting.
0: Kemenangan ini mengantarkannya ke babak 16 besar. Musetti kini unggul 2-0 dalam rekor head-to-head atas Vukic. Ini menjadi modal penting bagi Musetti untuk turnamen selanjutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awal informasi olahraga tanah air dari lapangan hijau. Persebaya melangkah ke semifinal Piala Presiden 2026 usai meraih kemenangan atas PSMS Medan dengan skor 1-0. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: It's two matches that we play and two wins, a clean sheet that is important to see the players that are available for the next match.
2: Persebaya memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 usai mengalahkan PSMS Medan dengan skor 1-0 pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Rabu malam. Gol tunggal Persebaya dicetak dari sundulan Yuran Fernandes jelang turun minum. Usai pertandingan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menjelaskan bahwa laga menghadapi PSMS memiliki arti penting karena memberikan kesempatan kepada lebih banyak pemain untuk tampil. Rotasi dilakukan agar kondisi fisik skuad tetap terjaga di tengah padatnya jadwal turnamen. Pelatih asal Portugal itu menilai anak asuhnya mampu menunjukkan perkembangan selama pertandingan. Meski demikian, ia mengakui masih ada beberapa fase ketika permainan Persebaya belum berjalan sesuai harapan.
1: About this match, was important to give minutes for all the players because some of them are.
2: Pertandingan ini sangat penting karena memberi kesempatan bermain kepada lebih banyak pemain. Beberapa pemain masih merasakan kelelahan setelah laga melawan Persija yang berlangsung dengan intensitas tinggi. Karena itu kami melakukan rotasi agar semua pemain mendapatkan menit bermain sekaligus menjaga kondisi mereka. Dalam pertandingan ada momen ketika kami bermain sangat baik, tetapi juga ada periode ketika performa kami belum konsisten. Saya tetap senang dengan sikap dan komitmen para pemain. Kami seharusnya bisa lebih lama menguasai bola dan bermain lebih tenang dalam beberapa situasi.
1: They make a good game. On first half we have chances, we go near of the goal, but sometimes we no shoot. Also now on the second half we win many times good transition, but after the last pass not so good.
2: Sementara itu gelandang Persebaya Tony Firmansyah melihat kemenangan dan catatan clean sheet menjadi modal yang baik. Meski demikian, ia menilai masih banyak aspek yang harus dibenahi agar permainan Persebaya semakin matang. Ia juga mengungkapkan bahwa kondisi skuad secara umum berada dalam situasi yang baik. Proses pemulihan setelah menjalani dua pertandingan dengan intensitas tinggi terus berjalan dan seluruh pemain diharapkan siap menghadapi laga selanjutnya.
3: Pertama-tama mungkin kita syukuri pertandingan malam ini kita mendapatkan 3 poin dan clean sheet lagi 2 kali. Tentunya kita masih banyak kekurangan dan perlu evaluasi di setiap lini. Tentunya kita akan kerja keras di pertandingan selanjutnya.
2: Meski lolos ke semifinal, Persebaya juga akan menjalani laga pamungkasnya di grup B Piala Presiden melawan Port FC yang akan berlangsung Sabtu 1 Agustus di Stadion GBT Surabaya. Kemenangan atas PSMS Medan tak hanya memastikan Persebaya melaju ke babak semifinal dengan raihan sempurna 6 poin dari 2 pertandingan, tetapi juga meningkatkan kualitas permainan sebelum memasuki kompetisi Super League musim 2026-2027. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, Persija Jakarta menahan imbang Port FC 2-2 di Stadion Gelora Bung Tomo dengan gol Port FC dari Peradon Chamrat Sami di menit 18 dan Isam Al-Sabi menit 40, serta gol balasan Persija dari Arliansyah Abdul Manan menit 41 dan Stefan Loncar menit 52. Ini adalah pertandingan kedua grup B, bukan laga pertama. Port FC selanjutnya akan fokus menghadapi Persebaya Surabaya di partai penutup grup. Bruno Moreira, pemain Port FC, siap tampil profesional dan total jika diberi kepercayaan oleh pelatih pelawan Persebaya.
1: Seperti yang saya katakan sebelumnya, pertandingan ini amat penting. Semua laga sama pentingnya di sini untuk memberikan hasil yang terbaik, untuk mendapat 3 poin, dan kami tentu ingin meraih hasil baik. Dan kami minta maaf saat melawan Persebaya di hadapan bonek. Dan sekali lagi, kami kesini untuk menang.
0: Laga ini menjadi penentuan bagi Port FC untuk lolos ke babak selanjutnya.

0: Di sisi lain, PSSI membagi pemain Timnas Putri Indonesia secara merata ke 6 klub untuk menjaga keseimbangan kompetisi dan mencegah dominasi satu klub. Anggota Komite Eksekutif Exo PSSI, Vivin Cahyani, menyebut bahwa ke-6 tim tersebut sudah mulai bergerak untuk menyusun timnya.
1: Jadi tim yang 6 ini adalah Greater Jakarta. Jadi ada Persikat Depok, Bekasi FC, Persita Tangerang, Persija, kemudian ada Garuda Yaksa, kemudian satu lagi Dewa United dari Tangerang. Jadi kita sudah tentukan 6 klubnya sudah oke, mereka juga sekarang sudah bergerak untuk mulai kontak-kontak pemain. Ada beberapa pemain yang sudah dikontak-kontak, ada yang agresif, ada yang pelan, tapi semuanya nanti PSSI dan PT Liga yang menentukan. Jadi saya sudah mendengar ada tim yang sudah kontak pemain, masing-masing pemain dikontak, ditarik, ya boleh, itu merupakan antusiasme dan itu bagus. Tapi harus sabar nunggu pembagian dari Liga dan PSSI supaya nanti pembagiannya rata.
0: Langkah ini bertujuan agar tidak ada klub terlalu kuat atau lemah, meningkatkan kualitas pemain lokal dengan belajar dari pengalaman timnas, meningkatkan daya tarik liga bagi sponsor dan penonton, serta memaksa klub mengembangkan talenta lokal. Format ini diadopsi dari kompetisi luar negeri yang sukses membangun ekosistem sepak bola putri yang sehat. Dengan pemerataan kekuatan, setiap pertandingan di Liga Putri menjadi lebih sengit dan menarik. Pemain muda mendapatkan kesempatan berlatih dan bermain langsung dengan penggawa timnas.

0: Kabar dari jelang Asian Games, kunjungan kerja Chef The Mission CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu ke pelatnas sepak takraw di Kota Parepare bertujuan memastikan kesiapan atlet, memantau program latihan, dan meminimalkan gangguan non-teknis. Ia memeriksa kesiapan atlet putra dan putri di lokasi pelatnas yang dinilai kondusif oleh PP-PSTI, serta memastikan atlet fokus berlatih tanpa masalah di luar lapangan.
1: Tanggung kami adalah agar adik-adik ini bisa siapkan diri terbenam, ya, fokus terhadap fisik, ya, kemudian juga fokus dalam latihan. Hal-hal yang terkait mengenai keberantakan, keberadaan sampai nanti di Nagoya, selama di Nagoya, kemudian juga sempat pertandingan di sana, ya, dan juga nanti sampai nanti selesai nanti ke tanah air, itu menjadi tanggung kami.
0: CDM juga menumbuhkan optimisme untuk mengulang atau melampaui pencapaian medali dari Asian Games sebelumnya. Dengan dukungan non-teknis yang maksimal, atlet diharapkan dapat fokus berlatih dan meraih prestasi terbaik. Kunjungan ini menjadi bagian dari persiapan matang tim Indonesia menuju Asian Games 2026.

Kabar dari ArenaNet, pendengar, babak 16 besar Taipei Open 2026 akan digelar hari ini mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi di Taipei Arena dengan 10 wakil Indonesia bertanding. Rehan Noval Kusaryanto, Gloria Immanuel Wijaya menjadi wakil pertama menghadapi unggulan 6 Jepang di lapangan 2. Dua tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan dan Nikadek Dinda Amartya Pertiwi melawan wakil India, sementara Prasdiska Bagasujiwo bertemu dengan Justin Ho dari Malaysia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: kok gini-gini aja ya? Bosen, Sar. Habis makan, bingung mau ngapain. Butuh hiburan, tapi yang gratisan. Ada nggak ya?
1: Lah, ngapain galau? Udah coba aplikasi RRI Digital belum?
0: Hah? RRI? Radio?
1: Iya, tapi ini beda loh. RRI sekarang udah digital. Tinggal install aplikasinya, kamu bisa dengerin siaran RRI dari seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia? Maksudnya?
1: Ya mau dengerin RRI Kupang, RRI Padang, RRI Surabaya, semua ada. Tinggal klik musik, berita, obrolan seru, sampai budaya lokal. Lengkap deh pokoknya.
0: Wah, serius. Tapi ribet nggak tuh aplikasinya?
1: Nggak lah, ringan, gratis lagi. Tinggal download di Play Store atau App Store, search aja RRI Digital.
0: Asik juga ya. Bisa jadi teman di jalan, pas kerja atau pas makan kayak gini ya, Sar?
1: Nah itu, nggak cuma hiburan, tapi juga bikin kita tetap update sama Indonesia.
0: Oke, fix. Habis makan aku download. Lumayan, bisa dengerin suara yang adem-adem dikit. Bosen denger suara hati sendiri.
1: Akhirnya kamu sadar juga ya, RRI Digital, satu aplikasi, sejuta suara Indonesia.

0: Pendengar, sebelum kita melanjutkan untuk perjalanan di Surabaya siang ini, kita dengarkan bersama untuk kumandang azan zuhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Untuk informasi di Surabaya siang ini, pemerintahan terus memperkuat perkembangan ekonomi kreatif pendengar ya di berbagai daerah. Salah satu upaya yang dilakukan itu adalah mengaktifkan kembali desa kreatif dan kreatif hub ya sebagai pusat pertumbuhan kreativitas, inovasi, dan peluang usaha masyarakat. Nah, Menteri Ekonomi Kreatif juga menyampaikan bahwa pemerintah tidak akan membangun desa kreatif yang baru. Fokusnya ini untuk mengoptimalkan desa-desa kreatif yang sudah ada agar lebih produktif kembali dan juga memiliki daya saing serta mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat setempat. Selain itu, pendengar, kreatif hub juga telah dibangun di berbagai daerah yang dihidupkan kembali adanya fasilitas-fasilitas, lalu juga ruang kolaborasi bagi para pelaku ekonomi kreatif, mulai dari pelatihan, pengembangan, keterampilan, hingga pemasaran produk kreatif pendengar. Nah, pemerintah juga mendorong promosi produk-produk lokal melalui program Kreatif by Indonesia, dan program ini juga mampu memperkuat semua ya kalangan lokal sehingga semakin dikenal tidak hanya di pasar dalam negeri saja tetapi juga di pasar internasional.

Melamun seringkali dianggap sebagai kebiasaan tidak produktif dan buang-buang waktu. Padahal melamun bisa bermanfaat bagi kesehatan mental dan bahkan penting untuk otak. Melamun adalah proses ketika kita memikirkan atau membayangkan peristiwa lain yang tidak sedang terjadi. Misalnya melamun memikirkan rencana liburan. Menurut penelitian, melamun sebenarnya bisa membantu memproses informasi, meningkatkan kreativitas, sampai mengurangi stres. Karena otak kita tidak bisa terus fokus dan produktif tanpa henti. Nah, saat melamun, otak bisa beristirahat dan memikirkan hal-hal lain yang terkesan baru. Dengan demikian, rasa stres dan cemas akibat persoalan sebelumnya pun menurun. Tidak cuma itu, melamun juga membantu mengontrol emosi karena otak bisa mengolah peristiwa yang sedang terjadi dengan lebih baik. Meski terdapat banyak manfaat melamun, kebiasaan ini sebaiknya tidak dilakukan berlebihan karena melamun terlalu sering selakukan kegiatan lain bisa mengurangi konsentrasi.

Pendengar masih di Surabaya siang ini barengan sama saya Lecia yang masih menemani Anda sampai jam 1 siang. Untuk informasi selanjutnya, pemerintah terus mendorong pendengarnya untuk langkah maju terkait swasembada gula nasional dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang menegaskan bahwa setiap pabrik gula yang berada di Indonesia ini harus memiliki kebun tebu sendiri sebagai sumber bahan baku utama. Nah, ini selama ini masih banyak pabrik gula yang bergantung pada pasokan tebu dari petani, pendengar, dan kondisi ini juga dinilai membuat produksi gula nasional itu belum optimal dan berpotensi menghambat target swasembada. Nah, ini langkah yang diharapkan adanya terkait pabrik ya, yang terus dikembangkan, yang diharapkan untuk mampu menjamin ketersediaan bahan baku secara berkelanjutan. Juga kebijakan yang dibuat ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk membangun industri gula, pendengar ya, yang lebih integrasi mulai dari budidayanya dan juga pengelolaannya. Langkah yang diharapkan ini mampu untuk mempercepat tercapainya swasembada gula untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor serta juga memperkuat ketahanan pangan secara nasional.

0: Sekarang sudah banyak karya lokal yang kualitasnya semakin bagus ya?
1: Iya ya, ini semua karena kreativitas anak bangsa yang memang terus berkembang. Mulai dari musik, film, hingga produk desain. Semua itu bagian dari industri kreatif kan?
0: Berarti ide sederhana pun bisa punya nilai ya?
1: Benar, jika dikembangkan dengan konsisten dan positif. Kalau didukung bersama, dampaknya juga luas. Bukan hanya untuk pelaku kreatif, tapi juga ekonomi sekitar. Dari kreativitas lahir karya. Dari karya, tumbuh harapan bagi masa depan Indonesia.

Ada kalanya sebuah lagu hanya diputar sekali, tetapi nadanya terus mengikuti kita sepanjang hari. Saat mandi, berkendara, atau bahkan bekerja, tiba-tiba kita mendapati diri sendiri sedang bersenandung tanpa sadar. Dalam psikologi, fenomena ini dikenal sebagai earworm, yaitu kondisi ketika potongan lagu atau lirik terus berulang di pikiran meski musiknya sudah berhenti diputar. Penelitian dari University of St. Andrews di Skotlandia menunjukkan bahwa lagu dengan melodi sederhana, mudah diingat dan sering didengar, lebih mudah menempel di ingatan. Karena otak menyukai pola yang berulang, lagu tertentu bisa terus muncul begitu saja, bahkan berjam-jam setelah didengar. Mungkin itulah alasan mengapa beberapa lagu tidak berhenti saat musiknya selesai, melainkan terus hidup di dalam ingatan.

Pendengar, informasi di Surabaya siang ini ya, yaitu dari Badan Riset Inovasi atau BRIN, ini menghadirkan inovasi untuk mendukung pelestarian lingkungan, salah satunya dengan pengembangan teknologi bioreklamasi, ini sebagai solusi ramah lingkungan untuk memulihkan lahan pasca tambang, pendengar. Nah, teknologi ini juga dikembangkan ya oleh BRIN untuk memperbaiki kualitas tanah yang rusak akibat aktivitas pertambangan, pendengar. Lalu juga melalui pendekatan tersebut, ini ada teknologi yang dikembangkan terkait kesuburan tanah yang dapat dipulihkan, sehingga lahan bekas tambang itu berpotensi bisa dimanfaatkan kembali untuk kegiatan yang lebih produktif. Nah, kedepannya hasil riset tersebut juga diharapkan dapat diterapkan secara lebih luas ya melalui kolaborasi dan pemerintah dari dunia usaha dan masyarakat tentunya dengan lahan yang bekas tambang tidak hanya kembali hijau tetapi juga mampu untuk memberikan manfaat ekonomi sosial dan juga lingkungan secara berkelanjutan.

0: Sekarang nih semakin banyak perempuan dan laki-laki berperan di berbagai bidang ya.
1: Iya, karena setiap orang punya kemampuan yang bisa dikembangkan.
0: Jadi bukan soal siapa yang lebih unggul?
1: Bukan, yang penting kesempatan yang sama dan saling menghargai. Dengan begitu, lingkungan kerja jadi lebih sehat dan potensi setiap orang bisa muncul secara maksimal.
0: Berarti kesetaraan itu soal keadilan ya?
1: Benar, adil dalam kesempatan dan juga tanggung jawab.
0: Dengan saling menghargai dan memberi kesempatan yang setara, kita tumbuh bersama dalam lingkungan yang adil dan harmonis.

0: Sayang, katanya di Surabaya lagi ada demo nih. Dengar-dengar dari grup WA, tapi aku nggak tahu sih detailnya kayak apa.
1: Ih, aku aja udah tahu loh, Mas.
0: Ah, masa?
1: Makanya, Mas itu buka dong rri.co.id. Nah, itu portal berita resmi RRI yang menyajikan informasi terkini dari seluruh Indonesia, termasuk Surabaya, Mas.
0: Serius? Aku pikir RRI itu cuma radio aja loh.
1: Sekarang nih, RRI sudah multiplatform, Mas. RRI.co.id itu portal berita yang menyajikan liputan real-time, laporan eksklusif, dan analisis mendalam. Bahkan, portal ini masuk 30 besar situs berita online di Indonesia.
0: Wah, keren. Jadi aku bisa tetap update berita meski lagi liburan gitu ya sayangnya.
1: Betul dong, dengan rri.co.id, Mas nggak akan ketinggalan informasi penting. Yuk langsung buka sekarang.
0: Nah, ini dia berita lengkapnya tentang demo sayang. Terima kasih ya.
1: Sama-sama Mas, dengan rri.co.id, kita tetap terhubung dengan informasi terpercaya di mana saja.

Mendengar informasi untuk cuaca siang hari ini ya dari BMKG melaporkan bahwa musim kemarau ini semakin meluas di Indonesia dengan kondisi El Nino yang menguat berpotensi meningkatkan resiko kekeringan, kebakaran hutan dan juga lahan mendengar. Nah, serta angin kencang di sejumlah wilayah dan tentunya masyarakat juga dihimbau oleh BMKG untuk menggunakan air secara bijak dan tetap waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi. Kalau siang hari ini pendengar ya dari BMKG diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi hujan ringan ya. Dan tentunya kalau suhu siang hari ini sekitar 30 sampai 31 derajat Celcius pendengar ya. Itu tadi ya untuk himbauan dari BMKG diwaspadai kekeringan karena sudah masuk musim kemarau yang sudah meluas di Indonesia.

0: Kamu kok sering banget sih makan kue sama minum minuman manis?
1: Hehe, enak sih. Lagian cuma sedikit kok. Emangnya kenapa?
0: Sedikit, tapi kalau sering ya tetap aja kebanyakan. Kamu tahu nggak? Terlalu banyak gula itu bisa bahaya loh buat kesehatan.
1: Hah, bahaya gimana maksudnya?
0: Bisa bikin risiko penyakit, kayak diabetes, gigi rusak, sampai berat badan naik.
1: Waduh, aku kira aman-aman aja selama masih muda.
0: Justru dari sekarang harus dijaga. Lebih baik kurangi gula, perbanyak minum air putih, dan makan buah.
1: Iya juga ya. Aku jadi harus mulai ngurangin nih dari sekarang.
0: Bener banget. Yuk mulai hidup sehat dari sekarang. Kurangi makan makanan manis, sayangi tubuh kita.

Pendengar dari pemerintah Provinsi Jawa Timur ini yang memperkuat terkait perlindungan bagi anak-anak di era digital, salah satunya yaitu melalui peluncuran gerakan perlindungan anak di ruang digital atau perisai anak yang bertujuan nantinya ini menciptakan ruang digital yang lebih aman, sehat, dan ramah bagi generasi muda. Nah, program ini hadir pendengar ya untuk menghadapi berbagai ancaman di dunia maya khususnya mulai dari perundungan cyber, lalu juga paparan konten negatif, lalu juga eksploitasi seksual secara daring, hingga praktik judi online pendengarnya yang semakin mengkhawatirkan. Nah, melalui perisai anak ini, pemerintah provinsi juga memperkuat yang namanya edukasi literasi digital, menyiapkan layanan pengaduan yang responsif juga, menyusun petunjuk teknis dan standar operasional, lalu juga membangun kolaborasi dengan sekolah, keluarga, komunitas, hingga pemerintah kabupaten dan kota. Nah, Gubernur Jawa Timur juga menegaskan terkait perlindungan anak di ruang digital, ini bukan hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah saja, tetapi juga memerlukan kerjasama keterlibatan aktif dari orang tua, pendidik, masyarakat untuk penyelenggara platform digital. Dan tentunya diiringi dengan sinergi yang baik ya, diharapkan untuk memanfaatkan teknologinya secara positif tanpa berbagai risiko terpapar ya. Tentunya terpapar berbagai risiko di dunia maya.

Pendengar, itu tadi beberapa informasi di Surabaya siang ini, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Setelah ini, Surabaya siang ini akan ditemani oleh Dini Wardani, pendengar. Anda bisa bergabung di program musik dan informasi, terus ada musik kita 100% Indonesia ya. Tentunya siap-siap untuk request lagu kesayangan Anda. Saya pamit undur diri pendengar dari ruang

0: Eh, kok dorong-dorong gitu sih?
1: Sabar, Sar. Mungkin dia buru-buru.
0: Tapi kan bisa bilang permisi.
1: Nah, itu dia. Kadang orang lupa sama hal yang sederhana. Nggak semua orang bisa begitu.
0: Padahal kan cuma satu kata ya, tapi beda loh rasanya.
1: Iya, betul. Permisi, maaf, terima kasih. Itu hal kecil, tapi sangat berarti kalau diucapkan.
0: Bikin suasana jadi lebih nyaman juga ya harusnya.
2: Megah.
1: Betul, etika itu dimulai dari hal kecil.
0: Iya deh, aku juga harus lebih sabar nih.
1: Kita harus mulai dari diri sendiri. Jaga sopan santun, ciptakan lingkungan yang nyaman, pasti indah.

0: Selamat siang mendengar, apa kabar Anda siang hari ini? Saya Dini Wardani hadir kembali ke ruang dengar Anda edisi hari Kamis tanggal 30 Juli 2026 dan Anda saat ini masih ada dalam program Surabaya siang ini melanjutkan perjalanan dari rekan Celia Cahyani yang sudah menemani Anda siang tadi. Saat ini tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi.
0: Pendengar Lintas Informasi pukul 13 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar Mahkamah Konstitusi MK siang ini terjadwal menggelar sidang dengan agenda pembacaan putusan uji materi di gedung MK. Dan berdasarkan jadwal persidangan, perkara yang akan diputus yaitu uji materi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2025 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang diajukan Reza Sudrajat guru honorer dan yang diajukan oleh Sibghatullah Mujadidi. Dan juga perkara yang diajukan oleh Raga Felix yang menguji Undang-Undang tentang APBN dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas. Dan ketiga perkara itu pendengar ini sama-sama dengan penggunaan anggaran pendidikan untuk pendanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Pasal yang paling banyak digugat di Undang-Undang APBN yaitu ketentuan pasal 22 ayat 3 berserta penjelasannya. Dan ketentuan pasal itu dinyatakan anggaran pendidikan masih lebih dari 769 triliun atau 20% dari total APBN. Tapi dalam penjelasan pasal tersebut, sebagian dana dialokasikan untuk program MBG, bukan untuk memajukan pendidikan atau yang lainnya. Dan para pemohon mendesak MK untuk menyatakan penggunaan anggaran pendidikan untuk MBG bertentangan dengan Undang-Undang NRI tahun 1945 dan menghapus dasar hukum yang melegitimasi pengalihan dana pendidikan untuk program tersebut. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia Persi Jawa Timur mendukung upaya Kementerian Kesehatan atau Kemenkes untuk meningkatkan mutu layanan rumah sakit melalui sistem akreditasi berbasis hasil klinis. Namun Persi mengingatkan agar penilaian tidak hanya berfokus pada tingkat kesembuhan pasien saja karena perbedaan kondisi rumah sakit dan karakteristik pasien di setiap daerah. Dr. Bangun Trapsila Purwaka LSPOG FKVM Kemkes, Ketua Persi Jawa Timur sepakat untuk tujuan Menteri Kesehatan guna mendorong rumah sakit memberikan layanan berkualitas sehingga pasien sembuh merupakan hal yang baik. Namun menurutnya, indikator keberhasilan layanan perlu mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi hasil pengobatan. Pendengar demikian, Lintas Informasi pukul 13 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
1: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Lagu rindu dari Shaggy Dog Dini hadirkan ke ruang dengar Anda di luar hujan deras. Padahal kalau di Surabaya sekarang ini lagi panas. Bahkan saat ini suhunya di 32 derajat Celcius mendengar atau kawasan Jalan Pemuda, Wonokromo dan sekitarnya. Jadi agak sedikit syumuk begitu ya di siang hari ini. Dan ini nanti akan berlangsung sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah baru nanti akan turun suhunya di jam 4 sore ya atau 16 waktu Indonesia Barat, 30 derajat Celcius. Kemudian nanti sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat, Surabaya dan sekitarnya nanti akan berada di suhu antara 27 sampai 26 derajat Celcius. Jadi kalau malam itu dingin ya kan, apalagi kalau pagi gitu ya, mandi air dingin tuh kayak bediding gitu ya. Jadi cukup dingin, dingin banget ya. Tapi kalau udah siang, siangnya siang banget, panas. Panasnya panas banget gitu ya. Kayak Surabaya ini kayak mataharinya tuh ada berapa sih ya. Jadi semoga aja bagi Anda saat ini beraktivitas di luar ruangan untuk selalu hati-hati di jalan begitu ya. Dan yang pasti jangan lupa untuk selalu bawa air mineral dan juga tabir surya agar gak gosong dan gak dehidrasi begitu ya, tetap terhidrasi masa Dini ya. Jadi siang hari ini sebelum ke musik kita 100% Indonesia, Dini juga masih mengundang Anda di 081 33 14 kali 992 dan juga di 031 534 5474 ya. Anda bisa berbagi informasi apa aja deh, boleh apa aja gitu ya. Nah mungkin barangkali kalau Anda siang hari ini melintasi di kawasan Jalan Ahmad Yani Surabaya, nah ada mengamati gak sih kalau kita jalan-jalan atau melintasi kawasan Ahmad Yani Surabaya itu ada apa sih sebenarnya? Nah pendengar, kawasan Ahmad Yani ya, di dekat ini ya, Bundaran Waru, ini ada Monumen Surabaya pendengar. Nah, yang dibuat dari knalpot brong yang merupakan simbol ketertiban. Namanya Monumen Surabaya Wani ya. Dan Kota Surabaya memang punya ikon yang unik ya dan juga syarat pesan moral dan edukasi keselamatan berkendara. Ada sebuah monumen ikonik yang berbentuk pertarungan suro atau ikan hiu dan juga boyo atau buaya yang saat ini berdiri megah di Bundaran Waru, dekat Bundaran Waru lah ya, kalau Anda melintasi masuk kota Surabaya itu depannya Cito, Cito Aftomuru, itu berdiri Monumen Surabaya Wani ya. Monumen Surabaya Wani ya kan. Nah ini dengan material knalpot brong pendengar, dan monumen itu memang dibangun sebagai bentuk komitmen bersama antara pihak kepolisian, pemerintah daerah dan juga masyarakat dalam menolak penggunaan knalpot bising berisik gitu ya, yang kerap mengganggu kenyamanan publik serta memicu aksi balap liar di jalanan. Berdasarkan situs resmi dari kepolisian, monumen ini memang dirancang untuk menggunakan sekitar 2.000 knalpot brong yang tidak standar yang dirangkai sedemikian rupa oleh para seniman lokal. Nah, pilihan bentuk ikan hiu dan buaya atau suro dan boyo ini diambil untuk menegaskan identitas kota Surabaya sebagai kota pejuang yang wani atau berani gitu ya, tertib dan taat aturan lalu lintas. Pihak kepolisian juga menyampaikan bahwa pembangunan monumen ini tidak sekadar untuk memanfaatkan barang bukti sitaan, melainkan menjadi sarana sosialisasi visual yang efektif. Karena melalui pengumuman resminya, ini juga ditegaskan bahwa penggunaan knalpot brong ini melanggar undang-undang lalu lintas karena tingkat kebisingannya yang melampaui ambang batas kemampuan telinga untuk menerima suara begitu ya, dan melampaui ambang batas standar pabrikan. Berisik gak sih kalau ada knalpot brong lewat itu kayak aduh berisik banget lah pokoknya. Halo, selamat siang.
1: Halo.
0: Halo, pasti Bu Istihara. Halo Bu Istihara.
1: Ya,
0: apa
1: tuh?
0: Syumuk ya.
1: Kalau panas gini Mbak, gak kemana-mana. Pokoknya enek sandingku ono radio, aku ngrungokne Mbak Dini weh.
0: Alhamdulillah. Tapi kalau pagi itu berdinding ya Bu ya?
1: Iya, kalau pagi ya? Sekitar jam 3 itu Bu Miller wes tarik selimut, ya Allah Bang, blunker. Kalau dengar azan subuh itu, ya Allah saya bisa bangun apa enggak, ya Allah kaki ini kok dingin sekali. Terus terpaksa Mbak, dengan azan ya bangun lah Mbak.
0: Mau gak mau ya.
1: Biasanya itu 3:30, jam 3:30 itu Ibu udah tahajud. Udah. Ini berapa hari kok Ibu dosa ini enggak sebanyak tahajud.
0: Baik.
1: Ya tetap ke musola.
0: Baik.
1: Kalau waktunya ke pasar ya tetap, tapi tetap pakai pasar. Bajunya dua, pakai jaket, pakai kaos kaki, pakai pipa, pakai masker ya Allah. Tapi dia masih menggigit Mbak. Di jalanan itu anginnya pakai sepeda motor kan angin Mbak. Ya semoga-mudahan kita lagi sehat.
0: Amin.
1: Ibu nggak sakit-sakit ya Allah. Tapi alhamdulillah ini tadi kok terasa keruah keringat.
0: Alhamdulillah.
1: Nanti kalau habis ngangkat nasi matang, Ibu mandi.
0: Alhamdulillah.
1: Nah, nanti sore kan malam Jumat yasinan.
0: Yasinan ya,
1: Bu. Kumpul orang banyak. Kalau nggak mandi kan malu Ibu.
0: Baik, Bu Isi harang.
1: Nanti lagunya nanti dibilihin sama Mbak Dini.
0: Iya, nanti dibilihin. Oh, nanti Dini spill ya, Bu ya.
1: Ya, mudah-mudahan kalau royokan itu yang banyak Mbak masuknya, jangan cuma satu-satu lama. Kalau satu-satu
0: nanti kalau satu-satu lama abis gitu yang request banyak malah nggak keputar, serba salah Dini tuh nantinya.
1: Bingung
0: juga gitu.
1: Atur aja yang
0: atur
1: penting,
0: ya Bu ya.
1: Salamnya jangan banyak-banyak lah.
0: Nah itu ya, yang penting.
1: Salamnya 5 aja.
0: Oke okay, baik. Baik Ibu.
1: Ya, buat Mbak Dini nanti kalau pulang hati-hati ya Mbak.
0: Siap. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Isi Haro yang sudah berbagi informasi. Kalau siang-siang gini panas ya, kalau kata anak kecil enggak panas, nanas. Jadi semoga siang ini meskipun panas gitu ya, ini enggak mengurangi semangat kita untuk tetap semangat, dan juga yang pasti untuk tetap bahagia. Kalau udah panas-panas gini enaknya makan yang kuah-kuah, minum yang seger-seger, itu pasti menyenangkan, mengenyangkan. Halo, selamat siang.
2: Siang.
0: Siang, apa kabar?
2: Sudah makan siang, Dirim?
0: Sudah makan siang.
2: Urus. Bukan makan siang, makan nasi sebetulnya.
0: Iya, nah, siang-siang kasihan kalau dimakan, ya kan?
2: Ya, Bu, secara tadi bertanya masalah apa?
0: Ibu sih karena membagikan kalau saat ini itu panas, tapi kalau pagi berdinding gitu loh Bang Kobar.
2: Juga gitu.
0: Di tempatnya Bang Kobar juga sama ta?
2: Sama dengan di tempat di Temengkaran. Kalau malam dingin banget Mbak Dini. Dingin sudah lah, nggak bisa digambarkan dinginnya.
0: Oke. Kalau panas kalau siang panas banget.
2: Lagu kesukaan Bang Kobar di spill itu ada enggak Mbak Dini?
0: Nanti aja di spill bentar lagi
2: enggak
0: ya.
2: Ada, ya enggak on air Bang Kobar.
0: Oke, Bang Kobar.
2: Ya Mbak.
0: Baik.
2: Karena kau adalah the unknown, she is the best.
0: Noish.
2: Thank you so much.
0: Thank you so much Bang Kobar. Oke, pendengar, kalau gitu jangan lupa untuk makan siang. Siang-siang makan ya. Yang pasti apapun itu harus tetap semangat ya. Karena ya gimana kalau gak semangat, jadi sedih nanti ya. Apapun itu, apapun keadaannya, kondisinya seperti apa, pokoknya semangat aja. Meskipun jadi pemain cadangan, kalau kata Ran tetap semangat.

0: Permisi Pak RT. Pak RT bisa ngobrol sebentar, Pak?
1: Oh, Pak Felix. Boleh, Pak. Ada apa ya?
0: Begini, Pak RT. Saya mau mengeluh sedikit. Lapangan kosong yang di dekat pos ronda itu sekarang sering banget dipakai untuk anak-anak bermain bola. Akibatnya, beberapa pot bunga warga jadi rusak, Pak.
1: Saya paham keluhan Bapak Felix. Memang beberapa warga juga sudah menyampaikan hal yang sama, Pak.
0: Kalau menurut saya, lebih baik anak-anak dilarang bermain di situ saja, Pak.
1: Kalau langsung dilarang, Pak, anak-anak nanti kehilangan tempat bermain. Kita perlu cari solusi yang baik untuk semua.
0: Terus, bagaimana, Pak?
1: Saya berpikir, bagaimana kalau kita buat batas area bermain dan memasang jaring sederhana agar bola tidak mengenai rumah warga. Nanti kita juga ajak anak-anak ikut menjaga fasilitas lingkungan.
0: Wah, itu ide bagus juga, Pak. Jadi warga tidak terganggu, anak-anak pun tetap bisa bermain ya, Pak.
1: Betul, dalam bermasyarakat, setiap masalah sebaiknya diselesaikan dengan kepala dingin, Pak, dan pikiran terbuka.
0: Saya setuju, Pak. Kalau begitu saya juga siap membantu Pak RT.
2: Indonesia is me.
1: Setiap persoalan memiliki jalan keluar. Dengan berpikir terbuka, mendengarkan berbagai pendapat, dan mengutamakan musyawarah, kita dapat menemukan solusi terbaik bagi

0: musik kita, musik Indonesia, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ada di program musik kita 100% Indonesia. Mendengar hari ini, hari Kamis tanggal 30 Juli 2026, ada beberapa lagu yang bisa Anda pilih di siang hari ini. Di kesempatan ini ada Semenjak Ada Dirimu dari Yovie Widianto dan juga Hi-Fi. Kemudian ada Jika Cinta Dia dari Geisha. Kemudian ada Lembayung Bali dari Saras ya. Ada Kidung Mesra dari Club Project. Ada Seperti Kekasihku dari Padi. Ada Terbang dari Gigi. Gigi ada dua hari ini ya. Ada juga Yang Telah Berlalu atau Nirwana ya. Kemudian ada Ketika Semuanya Harus Berakhir dari Nauf. Ada Raisa, Awal Kisah Selamanya. Kemudian ada Senyumla dari Unmels. Kemudian ada Menikmati Cinta dari Malik and Essential. Ada Mengejar Mimpi juga ya dari Yovie Nuno. Kemudian ada The Lantis, Bunga Maaf. Ada Berbunga-Bunga dari The Groove dan juga Tiara Effendi. Ada juga Rai Melaudi Babak Terakhir. Kaulah Segalanya dari Ruth Sahanaya. Kemudian ada Terang dari Glenn Fredly. Anang dan Krisdayanti, Cinta. Pelangi Yang Hilang dari Kak Putri. Lebih Indah Berpisah dari Bella. Kemudian ada Apa Adanya dari Terry. Yovie Nuno, Laksana Surgaku. Ada Republik, Sayang Sampai Mati. Ada Cuma Kamu dari Icha. Ada Sobat dari Joy Tobing. Kemudian ada Run Dekat di Hati. Ada Fatima dari Musik Hater. Ada Di Sini Tanpamu dari Padi ya. Halo, selamat siang musik kita.
2: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Baik, silakan Pak Mul.
2: Aku mengejar mau ngejar mimpi.
1: Mengejar mimpi itu yang mana tadi ya?
2: Ya tadi ada.
1: Oh iya ada, Yovie Nuno.
2: Iya. Yovie Nuno nih anak loro.
1: Iya, hari ini.
2: Iya.
1: Heeh, buat
2: ini sehat.
1: Sehat Pak Mul, Pak Mul sehat?
2: Alhamdulillah. Oh, jam berapa nanti?
1: Hari ini sampai 16.30 aja Pak Mul.
2: Oh,
1: anjir,
2: iya.
1: Baik.
2: Salam, aku tak kirim salam dulu ya.
1: Boleh, monggo.
2: Kepada Bapak dan Ibu Freddy yang di Merauke, selamat siang. Mbak Siti, Pak Idris, Bu Dewi. Tidak ketinggalan Bu.
1: Oke.
2: Semengkalan itu siapa? Bu Istikhara. Bu Istikhara, okay. Bu Nana, Bu Nurfadila, Bu Artini, Bu Wati Ramli,
1: okay.
2: Sama Bu Dewi, Bu Dewi, Bu Siti Rumia sama Mama Yo sama yang baru itu siapa Mbak? Mbak.
1: Siapa tuh?
2: Alah, kemarin loh.
1: Aduh, masuk, aku aja disuruh nyunuh.
2: Lali-lali
1: Pak Mul.
2: Bang Kobar, okay. Pak Kanti, Pak Idris bersama Abang Awi.
1: Baik.
2: Tidak ketinggalan Budian. Untuk semuanya selamat siang dan salam nakar.
1: Baik.
2: Untuk Mbak Dini Wardani selamat bertugas dan terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Mul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu Pak Mul. Halo, selamat siang musik kita.
3: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti. Monggo silakan. Siang
3: sehat
1: ini. Sehat alhamdulillah, Bu Siti sehat.
3: Alhamdulillah. Ini semoga sehat selalu ya.
1: Amin ya rabbal alamin. Heeh, silakan.
3: Bahagia sekeluarga, kan?
1: Oke, baik. Apa tuh?
3: Leodra.
1: Leodranya hari ini enggak ada, Bu Siti.
3: Mahal ini mati-matian
1: ada. Mahal ininya enggak ada juga. Hari ini ceweknya itu ada Saras Lembayung Bali, ada Geisha Jika Cinta Dia, kemudian ada Ruth Sahanaya Kaulah Segalanya, ada Tere Apa Adanya, ada Bella Lebih Indah Berpisah.
3: Manuk Neng Dini Apa Aja wes pokoknya ayo les.
1: Oke. Ya udah Lembayung Bali aja ya, mau.
3: Ya wes, Lembayung Bali.
1: Iya, dari Saras
3: ya,
1: Dewi.
3: Ya, Lembayung Bali.
1: Iya. Biar Bu Siti jalan-jalan ke Bali pokoknya. Ya, monggo.
3: Boleh kantong sing gede-gede kaya itu tri-tri sing kreas-kreas itu di Bali ngone.
1: Baik.
3: Halo, ya, Neng Dini.
1: Iya, silakan.
3: Salamnya buat Umi Yanti Queen. Umi Kustia Pondok Maritin, Bu Hartini, Bu Yani Jaya, Bu Aniaster, Bu Mustiati Wibowo. Mbak Dinda, Mbak Pebi, Mbak Rika Herlin, Mama Iyu, Bu Siti Rumia, Mas Sandi Batam, Bang Kobar, Bang Freddy, Bu Wira, Bu Isti, Bu Titik Damiati, Bu Rameli, Pak Idris, dan semuanya.
1: Baik.
3: Kalau Bu Siti, jangan khawatir.
1: Oke.
3: Siap. Terima kasih banyak.
1: Sehat selalu Bu Siti.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Siti. Halo, selamat siang. Musik kita
4: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Akhirnya Bu Siti Haro masuk lagi. Alhamdulillah.
4: Baik. Lagunya tadi Mbak, yang cewek tadi.
1: Yang cewek.
4: Apa? Geisha.
1: Ada Geisha. Jika cinta ya. Dia itu ya.
4: Ya. Oke.
1: Okay. Baik. Mau apa siapa Ibu?
4: Tadi yang barusan turun ada Pak Mul, ada Bu Siti, Oma Yanti.
1: Oke.
4: Okay. Bunda Wira, Bunda Tini, Bunda Tia, Bunda Wati Ramli. Terus Bang Koba. Okay. Pak Tua kemana ya? Pak Tua mudah-mudahan sehat.
1: Siap.
4: Pak Edri, Bu Oma Mayu. Terus oponeh Mbak Mas Ali Wasik.
1: Wasik.
4: Dan semuanya wes tahu.
1: Baik.
4: Semuanya maaf kalau belum saya. Baik, nanti malam aja.
1: Siap Ibu.
4: Ya, Bu Wira tadi sudah ya, Bu Wira.
1: Iya.
4: Hati-hati ya Mbak, kalau pulangnya Mbak.
1: Baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Istiharo, sehat selalu. Dini mau menyapa di WhatsApp ada Pak Mariono. Halo Mbak Dini Wardani, musik kita 100% Indonesia. Dari Pak Mariono di Tulungagung, minta diputarkan lagu Lembayung Bali versinya Saras. Salamnya untuk Bu Wira, Pak Mulyono, Bu Dian, Bu Siti, Bu Titi, dan semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Untuk Kak Dini Wardani, terima kasih dan selamat bertugas. Baik, terima kasih Pak Mariono ya, yang ada di Tulungagung. Kemudian Dini mau menyapa ada Pak Hoirul Huda yang ada di Lamongan. Selamat siang Mbak Dini Wardani, 100% musik Indonesia. Gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik Pak Hoirul Huda. Kemudian semoga kesehatan dan juga kesuksesan selalu menyertai. Amin darbal alamin. Mau request lagunya Agnes. Agnes belum ada tuh hari ini ya. Kemudian lagunya aku persembahkan untuk Cak Ali, Mas Pablo, Pak Wandi, Bu Hartini, Bu Titi, Bu Siti, Pak Rofik, dan semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya dimanapun berada. Ingin pantun dulu, beli nanas di warungnya Mas Dani. Cakep, hawanya panas, enaknya dengerin suaranya Mbak Dini Wardani. Oh, terima kasih banyak Pak Hoirul Huda, boleh request lagi Pak Hoirul Huda. Nanti ada beberapa lagu yang bisa dipilih ya. Nanti akan Dini hadirkan. Ada Mengejar Mimpi dari Yovie Nuno. Kemudian ada Lembayung Bali dari Saras Dewi. Ada Jika Cinta Dia Geisha, Semenjak Ada Dirimu Yovie Widianto. Ada Kidung Mesra dari Kelab Project, Seperti Kekasihku Padi. Terbang dari Gigi. Ada Gila dari Tulus ya, Tergila-gila. Ada Ketika Semuanya Harus Berakhir dari Nauf. Ada Raisa Bersenja, oh Awal Kisah Selamanya. Ada Gigi Yang Telah Berlalu atau Nirwana. Kemudian Senyumlah. Ada Menikmati Cinta dari Malik and Essential. Berbunga-bunga dari Tiara Effendi dan juga The Groove. Ada Delantis Bunga Maaf. Raim Laude Babak Terakhir. Kaulah Segalanya dari Ruth Sahanaya. Terang dari Glenn Fredly. Anang Krisdayanti Cinta. Ada Pelangi Yang Hilang Ika Putri. Lebih Indah Berpisah dari Bella. Apa Adanya dari Tere. Yovie Nuno Laksana Surgaku. Kemudian ada juga Yovie Nuno Galau. Kemudian ada Republik Sayang Sampai Mati. Ada Cuma Kamu dari Ica. Ada Sobat dari Joy Tobing. Ada Run Dekat di Hati. Oke, itu ya yang bisa Anda request di siang hari ini. Dinadirkan dulu Mengejar Mimpi. Kemudian ada Lembayung Bali.

Cuaca panas ternyata bukan hanya membuat tubuh lebih cepat lelah, tetapi juga dapat mempengaruhi baterai ponsel. Menurut para peneliti di National Renewable Energy Laboratory Amerika Serikat, suhu yang terlalu tinggi dapat mempercepat proses penuaan baterai lithium ion. Akibatnya, baterai bisa bekerja kurang efisien dan daya terasa lebih cepat berkurang. Karena itu, ponsel sebaiknya tidak dibiarkan terlalu lama di bawah sinar matahari langsung atau di dalam kendaraan yang tertutup saat cuaca panas. Meski ukurannya kecil, baterai bekerja melalui proses kimia yang cukup kompleks dan sangat dipengaruhi oleh suhu di sekitarnya. Di balik ponsel yang menemani aktivitas setiap hari, ada teknologi yang juga perlu dijaga dengan baik.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Masih ada di program Musik Kita 100% Indonesia. Tadi udah Dini putarkan ya, Dini hadirkan Lembayung Bali dari Saras Dewi. Barangkali penasaran gimana sih lagunya? Ya itu tadi ya lagunya ya. Oke, masih Dini buka 0315345474 dan juga di 0813341499. Halo, selamat siang.

0: sempurna seperti yang kau pinta. Aku takkan bisa meski telah ku coba. Wasik.
1: Wasik pasti dari Naf ya. Ketika semuanya harus berakhir gitu. Bener gak sih?
2: Kenapa permen badi?
1: Kenapa tuh?
2: Ketelan permen.
1: Hah?
2: Ketelan permen.
1: Yang permen?
2: Ketelan permen.
1: Ceklan permen? Ah, maksudnya gimana sih Bang Ali?
2: Ketelan permen badi.
1: Oh, ketelan permen. Oh ya Allah, astagfirullah. Masya Allah. Tak pikir lagi ceklan permen loh. Permen ngapain sih dicekeli?
2: Permen dicekeli gue.
1: Baik, terus mau dengerin lagu yang mana Bang Ali?
2: Apa?
1: Mau dengerin lagu yang mana jadinya?
2: Naf aja,
1: bener kan tebakanku kan?
2: Iya kan?
1: Iya kan? Aku tahu apa yang ada di kepalanya Bang Ali. Oke. Okay. Oke, mau menyapa siapa siang ini?
2: Tanya buat sama Yanti.
1: Oke.
2: Jadi Bobo.
1: Oke.
2: Jadi Jaya, Bu Mimi, Bu Siti, Bu Yanti, Bu Siti, Bu Nana, Bu Ramli, Mas Andi, Mas Bandi, Pak Wandi.

0: Pak Budi Altar, Pak Freddy, Pak Brawi, Pak Mat Irwan, Solikin Sakti.
1: Oke.
0: Okay. Itu Bu Sidrumi dan semuanya lah.
1: Oke.
0: Mbak Dini Wardani.
1: Terima kasih.
0: Dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Ali. Sehat selalu ya. Terima kasih. Oke, di belakang Bang Ali ada siapa? Selamat siang musik kita.
2: Selamat siang musik kita.
1: Selamat siang.
2: Indonesia
1: 100%. Waalaikumsalam Masyolihin.
2: Lo.
1: Eh, bukan.
2: Betul.
1: Oh. Aduh, aku terkaget-kaget ya.
2: Oh iya, apa kabar, Bang?
1: Kabar baik, alhamdulillah. Masyolihin apa kabar?
2: Alhamdulillah kabarku baik, sehat dan kuat.
1: Alhamdulillah, tumbuh kembang ke atas.
2: Ke samping.
1: Kan tubuhku kuat dan sehat gitu.
2: Iya. Lagunya baru nih, Mbak.
1: Oke, lagunya yang ada yang belum terputar ya di siang hari ini, ada Semenjak Ada Dirimu dari Yofi Widianto, ada Kidung Mesra dari Club Project, hah?
2: Udah itu aja. Ada Dirimu aku bahagia selalu.
1: Oh,
2: selalu.
1: Masya Allah, tabarakallah. Cara gombal paling elegan. Oke. Okay.
2: Ya, salamnya baru ada siapa? Kang Haji Ali Wahsi.
1: Iya, benar.
2: Tidak ada Umi.
1: Kok ketawa sih?
2: Tidak ada Mas Sakti.
1: Oke. Okay.
2: Kesemuanya deh tanpa terkecuali.
1: Oke. Okay.
2: Untuk Mbak Dini, semoga selalu sehat bersama keluarga dan salam sejahtera.
1: Amin.
2: Lalu jaga hatimu di udara.
1: Oh.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulosor. Terima kasih Mas Solihin Dulosor. Halo, selamat siang musik kita. Halo, selamat siang musik kita. Oke, lepas ya. Oke, Dini mau nyapa dulu yang ada di WhatsApp. Ada Ibu Musdiati Wibowo. Halo Mbak Dini Wardani, selamat siang musik kita 100% Indonesia. Mau request lagunya NMES ya, Senyumlah. Salamnya untuk Bu Isti, Bu Siti, Bu Hartini, Bu Dian, Bu Nana, Bu Siti Rumiah, Bu Ani Esther, Om Mayanti Queen, Mas Ali, dan semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Untuk Mbak Dini Wardani, terima kasih, semoga sehat selalu. Amin ya Bang Amin, terima kasih banyak Bu Musdiati Wibowo. Semoga sehat selalu. Halo, selamat siang.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ali, Masya Allah, Pak Khairul Huda. Halo, selamat siang musik kita.
4: Musik kita 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia.
4: Assalamualaikum Mbak Dini.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Titi Damiyati.
4: Ya, lagunya Ceylon 7 ada.
1: Ceylon 7 hari ini gak ada.
4: Armada.
1: Armadanya enggak ada juga hari ini.
4: Anji.
1: Anjinya enggak ada juga. Ada Gigi Tulus Padi. Yofi, ya, you know. Aja. Yang Gigi ada Gigi. Ada Terbang atau Kau Telah Berlalu Nirwana.
4: Gigi aja.
1: Yang judulnya apa tuh? Yang Terbang atau Yang Kau Telah Berlalu?
4: Yang Telah Berlalu.
1: Telah Berlalu ya. Baik, Ibu. Ya, mau mie apa siapa?
4: Lagunya untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina,
1: okay.
4: Budo Biasaat, juga Ibu Nani di Manyar, Ibu Wati Ramli, Bu Siti, Bu Bang Kobar, Bu Selvi, juga Bu Nana, Mama Yo, Pak Putra Jaya, Pak Wandi, Pak Jono Tamrin, juga Bu Mbak Tanti, Pak Bambang, juga Bu Dewi. Terima kasih Mbak Dini.
1: Terima kasih Bu Titi Damiyati.
4: Semoga paling sehat.
1: Amin.
4: Selalu.
1: Amin. Nirwalamin sehat selalu.
4: Barakallahu rezeki yang melimpah.
1: Amin. Nirwalamin. Terima kasih banyak Ibu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Titi Damiyati, terima kasih banyak. Oke, kalau gitu Dini puterin aja dulu ya. Jika Cinta Dia dari Geisha dan juga Ketika Semuanya Harus Berakhir dari Nah.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai akses pendaftaran bantuan untuk petani di Indonesia. Bantuan itu berupa bibit gratis hingga uang tunai senilai 15 juta rupiah. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tautan di dalam unggahan mengarahkan pengguna ke laman yang meminta data pribadi, seperti nama, tempat tinggal, dan nomor telegram yang masih aktif. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian atau Dijen PSP, Kementerian Pertanian Republik Indonesia telah menjelaskan bahwa pihaknya tidak pernah membuka pendaftaran atau penyaluran bantuan pemerintah melalui media sosial, baik berupa tautan atau pesan berantai. Mekanisme penyaluran bantuan dilakukan melalui usulan e-banper dari Dinas Pertanian setempat.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya. Masih ada di Musik Kita 100% Indonesia. Siang hari ini masih ditemani Dini Wardani Beringar dan masih ada banyak komposisi lagu yang belum terputar ya di siang hari ini. Ada Semenjak Ada Dirimu dari Yofi Widianto, kemudian ada Senyumlah dari Anmes, ada Gigi yang telah berlalu, ada ya, Kidung Mesra Kelab Project ya, kemudian ada Seperti Kekasihku Padi, ada Gigi juga yang terbang, kemudian ada Gila Tergila-gila dari Tulus ya, ada Raisa dan juga Baresna Awal Kisah Selamanya, ada Menikmati Cinta dari Malik and Essential, ada Berbunga-Bunga dari The Groove, kemudian Delantis Bunga Maaf, kemudian ada Raim Laude Babak Terakhir, ada Kaulah Segalanya Ruth Sahanaya, ada Terang ya dari Glenn Fredly, Anang Krisdayanti Cinta, kemudian ada Pelangi Yang Hilang dari Ika Putri, Lebih Indah Berpisah dari Bella ya, kemudian ada Apa Adanya dari Tere, kemudian ada Yofi Nuno Laksana Surgaku, atau ada juga Yofi Nuno Yang Galau ya, kemudian ada Republik Sampai Sayang Sayang Sampai Mati, kemudian ada Ica Cuma Kamu, ada Joy Tobing Sobat, ada Ran Dekat di Hati, ada Fatima dari Musik Theater ya. Kemudian Dini mau ke WhatsApp dulu siang ini. Dini mau menyapa ada Bu Hartini siang ini. Assalamualaikum Mbak Dini Wardani, selamat siang Musik Kita 100% Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Mau request lagunya Padi. Salamnya itu Mas Ali, Pak Mul, Pak Hoirul Huda, Bu Siti, Bu Mus, Bu Wati, Bu Isiharo, Bu Siti Rumia, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Oma Yanti Queen, dan untuk Mbak Dini Wardani. Terima kasih, terima kasih banyak Ibu. Untuk mana nih, Padi ya. Padi hari ini ada berapa ya? Padi ada satu atau dua ya? Oke, ada satu ya Padinya. Di Sini Tanpamu dari Padi. Kemudian tadi Padi tadi ada juga deh kayaknya. Coba. Dini lupa. Ada mana tadi ya? Kayaknya Padinya itu ada dua begitu ya Bu ya. Ada yang Di Sini Tanpamu, kemudian ada juga Seperti Kekasihku. Nah, boleh Ibu yang mana, Di Sini Tanpamu atau Seperti Kekasihku ya. Oke, kemudian ada Pak Wandi. Halo Mbak Dini Wardani, selamat siang Musik Kita 100% Indonesia. Mau lagunya Yuni Sara Tiada Maaf Darimu. Enggak ada Bapak. Salamnya untuk semuanya aja ya, untuk penyiarnya selamat bertugas. Terima kasih. Terima kasih Pak Wandi. Untuk Yuni Sara enggak ada ya di siang hari ini. Kemudian ada Marika Herlin. Halo Mbak Dini Wardani, selamat siang Musik Kita 100% Indonesia. Mau request lagunya Yofi Widianto dan juga Hi-Fi Semenjak Ada Dirimu. Kemudian Aktivitas Kerjaanku Asik Loh hari ini ditemani Pro 1. Have a nice day Umi, Siti Pasuruan, Bu Wira dan kawan-kawan, Mas Faris dan juga Kak Dini Wardani. Sukses selalu. Amin dan balamin. Terima kasih Mbak Rika Herlin. Sukses selalu ya. Dan juga semoga laris manis dagangannya siang hari ini ya. Kemudian Dini mau menyapa ada Ibu Yani Jaya. Halo Mbak Dini Wardani, Bu Yani Jaya di Kampung Malang, Pasuruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaulah Segalanya atau Sayang Sampai Mati deh. Oke, ada Sayang Sampai Mati atau Kaulah Segalanya Ibu, yang mana? Ada dua ya. Boleh. Kemudian salamnya untuk Pak mana ini? Oke, salamnya untuk Bu Ani Esther, Bu Siti, Oma Yanti Queen, Bu Wati, Bu Dian, Bu Isiharo, Bu Hartini, Pak Wandi, Bang Kobar, Mas Ali, Bu Nana, Pak Mulyono, dan untuk Mbak Dini Wardani semoga sehat dan juga selalu rezekinya banyak berkah barokah. Amin dan balamin. Dini dapat mawar merah dari Bu Hartini. Terima kasih banyak Ibu. Semoga kok Ibu Hartini, Bu Yani Jaya. Terima kasih banyak Bu Yani Jaya. Semoga siang hari ini sehat selalu dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pak Alamin ya. Oke, langsung aja Dini puterin di siang hari ini. Ada Semenjak Ada Dirimu dari Yofi Widianto, kemudian ada Senyumlah dari Anmes ya. Semenjak Ada Dirimu tadi yang direquest Cak Solihin dan juga Marika Herlin ya. Kemudian ada Senyumlah dari Anmes yang direquest Bumus Diati Wibowo.

0: Din, kok kamu bagi tugasnya gak rata sih? Yang berat malah dikerjakan sama Rudy terus.
1: Iya ya, aku gak kepikiran.
0: Kalau kerja bareng, semua itu punya hak dan tanggung jawab yang sama loh.
1: Kadang, aku lebih sering meminta tolong ke orang yang memang rajin.
0: Itu boleh, tapi jangan sampai jadi pilih kasih. Yang rajin, ya jangan terus dibebani. Karena yang lain itu juga perlu loh belajar bertanggung jawab.
1: Benar juga ya, berlaku adil itu ternyata bukan berarti semua harus sama persis.
0: Iya, adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memperlakukan semua orang dengan rasa hormat.
1: Aku paham sekarang, mulai besok pembagian tugasnya kita atur sama-sama.
0: Nah, setuju tuh. Karena saat kita berlaku adil, orang lain juga akan merasa dihargai.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Masih ada di Musik Kita 100% Indonesia, masih ditemani Dini Wardani siang hari ini pendengar, dan kami masih buka line telepon 0315345474 dan juga di 081334-9992 ya. Dan siang hari ini ada Mas Farid di Surabaya. Halo Kak Dini Wardani, selamat siang Musik Kita 100% Indonesia. Mau request lagunya Awal Kisah Selamanya aja dari Raisa yang tadi ya, sama Barsena, bukan sih? Iya benar, sama Barsena ya. Oke, salam untuk semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Salam kenal aja semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak ya untuk siang hari ini Mas Farid ya. Kemudian siang ini ada yang tidak disebutkan namanya di 081334-9992. Oh, ada Dita namanya ya. Halo Mbak Dini Wardani, Musik Kita 100% Indonesia. Mau menginformasikan di kawasan Jalan Urip Sumoharjo Surabaya, saat ini ramai lancar aja situasi arus lalu lintasnya. Kemudian untuk cuaca panas banget. Kayaknya siang-siang kayak gini kalau lama-lama di luar bisa gosong. Oke, Mbak Dini ditemani sama Musik Kita, mau dengerin lagunya Raim Laude aja babak terakhir ya. Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya aja. Terima kasih banyak Mbak Dini Wardani, selamat bertugas, sukses selalu. Oke, thank you ya Kak Dita. Halo, salam kenal ya Kak Dita ya. Dini masih buka line telepon 0315345474 dan juga di 081334-9992. Dan nanti kita akan update juga informasi dari kawan-kawan reporter siang hari ini. Ada Gigi yang telah berlalu, yang tadi direquest sama Bu Titi Damiati. Kemudian ada Di Sini Tanpamu dari Padi. Kita joget dulu ya, yang direquest sama Bu Hartini siang ini.

0: Eh Din, aku lihat kamu tadi di media sosial kritik pemerintah ya?
1: Iya, memang kenapa?
0: Loh, bukannya waktu pemilu kemarin kamu yang paling semangat dukung dan milih presiden sekarang?
1: Betul, aku pilih karena aku percaya Indonesia bisa maju.
0: Nah terus, kenapa sekarang malah kamu kritik?
1: Karena justru sebagai pemilih dan warga negara, aku dan semua warga negara punya tanggung jawab buat ngasih masukan kalau ada kebijakan yang perlu diperbaiki.
0: Jadi, menurutmu kritik itu bukan berarti membenci pemerintah ya?
1: Bukan dong, kritik yang baik itu bentuk kepedulian. Kalau semua orang cuma diam, pemerintah juga nggak bisa tahu apa yang dirasakan rakyat. Kita boleh mendukung, tapi tetap harus kritis. Karena tujuan kita itu sama, Indonesia yang lebih baik.
0: Mendukung pemerintah bukan berarti menutup mata. Kritik yang santun, jujur, dan membangun adalah bagian dari tanggung jawab warga negara. Karena kemajuan Indonesia lahir dari masyarakat yang peduli dan berani bersuara.

Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya. Masih ada di Musik Kita 100% Indonesia di siang hari ini. Mendengar Surabaya cukup terik begitu ya, dan masih ada tuh 2, 3, 4 ya, masih ada 4 ya yang belum terputar di siang hari ini. Semoga ini nanti bisa nututin karena hari ini mendengar untuk azan asar dan sekitarnya ini akan pada menit ke-59 lepas pukul 14 waktu Indonesia Barat, dan nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 1 Jakarta begitu ya, untuk mengikuti Beranda Asta Cita Nasional. Nanti ada RRI Surabaya mengakui, menghormati dan merayakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada RRI Lok Sumawe, Toleransi Tanpa Batas, Baitul Mal Hadir Untuk Semua. Ada juga RRI ND, Toleransi Keberagaman Dalam Kajian Pendidikan Pancasila, dan juga ada RRI Tahuna, Nilai Kekeluargaan Jadi Perekat Kerukunan di Tengah Perbedaan Keyakinan ya. Jadi nanti kami mohon maaf untuk tidak bisa mengumandangkan azan asar ya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya, karena harus segera bergabung bersama dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Beranda Asta Cita Nasional. Dini masih membuka line telepon ya di 0315345474 dan juga di 081 33 14 992. Ada Ibu Umi ya, Umi Kulsum. Halo Mbak Dini Wardani, selamat siang. Musik Kita 100% Indonesia. Saya enggak request, salami aja untuk semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya, Mbak Dini Wardani. Semoga semuanya sehat selalu. Baik, terima kasih Ibu Umi Kulsum ya. Umi Kulsum ya, yang sudah bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Oke, ada Kaula Segalanya dari Rutsana ya. Kemudian ada Raisa dan juga Barsena Belstandi, Awal Kisah Selamanya.

Tahukah kamu kalau istilah kambing hitam itu sebenarnya bukan tentang warna bulu hewannya? Istilah ini aslinya berasal dari sebuah ritual kuno yang sangat harafiah, di mana satu ekor kambing harus menanggung dosa seluruh penduduk kota. Ribuan tahun lalu, ada sebuah tradisi bernama ritual scapegoat. Saat hari penghapusan dosa, seorang pemuka agama akan meletakkan tangannya di atas kepala seekor kambing sambil membacakan semua kesalahan dan kejahatan rakyatnya. Tujuannya untuk memindahkan semua energi negatif atau dosa tersebut secara simbolis ke si kambing. Setelah itu, kambing itu dilepaskan sendirian ke padang pasir yang sangat jauh agar dosa-dosa tadi tidak kembali ke kota. Fakta uniknya, di bahasa aslinya tidak ada kata hitam. Mereka hanya menyebutkan scapegoat atau kambing yang terlepas. Istilah ini berubah menjadi kambing hitam di Indonesia karena secara budaya kita sering mengaitkan warna hitam dengan hal-hal yang buruk, sial, atau gelap. Jadi, kambing yang menanggung beban kesalahan itu kita sebut sebagai si kambing hitam. Meskipun ritual aslinya sudah tidak dilakukan, perilaku manusianya ternyata masih sama sampai sekarang. Kita sering mencari satu orang untuk disalahkan supaya kelompok kita terlihat bersih dan suci. Istilah ini bertahan selama ribuan tahun karena memang lebih mudah menyalahkan seekor kambing daripada mengakui kesalahan sendiri.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Masih ada di Musik Kita 100% Indonesia, dan saat ini menit ke-45 lepas pukul 14 waktu Indonesia Barat. Masih ada dua yang belum terputar ya. Kita sapa dulu di voice note, ada Bu Nana siang hari ini.
2: Assalamualaikum Musik Kita 100% Indonesia.
1: Baik.
2: Lagunya banyak pilihannya Mbak, jadi aku milih Glenn dan Malik di Esensial.
1: Okay.
2: Terus salam sehat buat Ibu Yani Jaya, Bu Istiharo, Bu Titi Damayanti, Ibu Siti, Ibu Siti Rumi A juga, Bu Musdiati, Bu Hartini, Bu

sendiri nggak ngerti nih dari siapa nih. Boleh disebutin namanya biar kita kenalan ya. Oke, kalau gitu mendengar Dini hadirkan ada rhyme Laude babak terakhir, kemudian lagu yang direquel sama Bu Nana ya, ada Terang dari Glenn Fredly, kemudian ada Malaikat Esensial, ada Bunga Maaf dari Delantis. Aduh sabar, nanti kalau gak bisa keputar, diputar setengah lima ya.

Usai sudah musik kita, jumpa lagi besok hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Beranda Astacita Nasional. Hari ini nanti akan bersama RRI Surabaya dengan tema mengakui, menghormati, dan merayakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada RRI Laksumawi dengan tema toleransi tanpa batas, Baitul Mall hadir untuk semua. Ada RRI ND dengan tema toleransi keberagaman dalam kajian pendidikan Pancasila. Dan juga ada RRI Tahuna dengan tema nilai kekeluargaan. Keluargaan jadi berkat kerukunan di tengah perbedaan keyakinan. Nanti akan dipandu bersama dengan host Ruli Hutahian. Dan dari studio Pro 1 RRI Surabaya kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami dan selamat beraktivitas.

Usai sudah musik kita, jumpa lagi besok hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 bersama saya Ega Pangestu. Kami awali informasi pertama, Formula One menyiapkan skenario untuk mengadakan balapan akhir musim 2026 di Eropa untuk menggantikan Qatar dan Abu Dhabi. Langkah tersebut dipertimbangkan jika kondisi keamanan kawasan Timur Tengah masih tidak memungkinkan. Meski begitu, F1 masih berupaya mempertahankan jadwal balapan di Qatar dan Abu Dhabi, apalagi tiketnya telah habis terjual. CEO F1 Stefano Domenicali mengatakan, F1 menyediakan waktu hingga pertengahan September sebelum menentukan keputusannya final. Domenicali menyampaikan bahwa setelah waktu tenggat tersebut, F1 akan menetapkan susunan pastinya. Informasi selanjutnya, BMKG mengimbau masyarakat di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek untuk meningkatkan kewaspadaan. BMKG memprediksi potensi cuaca ekstrim alam berlangsung di sepanjang Kamis 30 Juli 2026. Sejumlah daerah diperkirakan berpotensi mengalami hujan dengan intensitas yang sedang hingga lebat yang dapat disertai angin kencang. BMKG juga mengingatkan kondisi cuaca tersebut dapat memicu berbagai bencana hidrometeorologi. Masyarakat diminta mewaspadai potensi genangan, luapan, hingga tanah longsor yang dapat mengganggu aktivitas. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: ST12 Cari Pacar Lagi menjadi lagu pembuka saya di Jakarta sore ini, pendengar Pro 1. Rolly Hutahayan akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Semoga yang lagi butuh cari pacar lagi dipermudah ya. Hari Kamis tanggal 30 Juli 2026. Wah, sebentar lagi kita akan menutup bulan Juli ya, pendengar Pro 1. Semoga semuanya menyenangkan. Saya cuma bisa kasih semangat aja untuk teman-teman HR dan teman-teman keuangan ya, karena sudah harus atur mengatur gaji-gajian nih ya. Gaji-gajian. Ya, agar semuanya tidak telat gitu. Tuh ya, untuk yang gajian tanggal 1, tanggal 3, tanggal 10, tanggal 8 ya. Semangat, kita bisa pokoknya ya. Dan hari ini juga saya akan mengajak Anda bergabung dalam Beranda Asta Cita Nasional. Yang pertama ini kita akan memulai dari RRI Surabaya dengan tema mengakui, menghormati, dan merayakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
1: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

0: Astacita, siaran berjaringan nasional dengan judul Mengakui, Menghormati, dan Merayakan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Perjalanan panjang pengakuan negara terhadap penghayat kepercayaan, makna filosofis di balik tanggal 13 Juli, serta bagaimana kehadiran Hari Kepercayaan dapat menjadi perekat persatuan dalam keberagaman Indonesia. Kita dengarkan perbincangan rekan kami, Sari Julia, bersama Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Oto Bambang Wahyudi, MSI. Selamat mendengarkan.
1: Pendengar kembali beranda Asa Cita Nasional berjaringan hadir kembali menyapa Anda. Kali ini RRI Surabaya hadir dengan topik mengakui, menghormati, dan merayakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bersama saya Sari Julia, kami akan menghadirkan perbincangan singkat bersama dengan Bapak Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Oto Bambang Wahyudi MSI. Beliau adalah Presidium Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia MLKI Jawa Timur. Pak Oto, berkaitan dengan penetapan 13 Juli sebagai Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menurut Pak Oto, apa sih makna mendalam dari momentum sejarah bagi masyarakat penghayat kepercayaan saat ini, begitu Pak Oto?
2: Terima kasih Mbak Sari. Jadi yang pertama, kita sama sih ingat pidato Bung Karno, jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Nah, kegiatan ini sebenarnya kita juga menghargai jasa para pahlawan kita. Salah satu diantaranya adalah Mr. Wongsonegoro. Pada tanggal 13 Juli, di dalam rapat perancang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, di sana disebutkan pada pasal 29, itu dia menolak untuk menambah kewajiban beribadah menurut agamanya masing-masing. Jadi agamanya apapun masing-masing, kemudian ditambah, Wongsonegoro mengusulkan ditambah dengan dan kepercayaannya itu. Sehingga akhirnya pada tanggal 18 Agustus ditetapkan, muncul sudah kepercayaan terhadap Tuhan, kepercayaan itu, agama dan kepercayaan itu. Nah, dari sini sebenarnya, jadi kita menghargai berapa jasa Mr. Wongsonegoro. Mr. Wongsonegoro itu pun juga seorang penghayat. Banyak dari kalangan perancang undang-undang, mereka yang utusan dari penghayat kepercayaan sebenarnya. Akhirnya ada satu bias, di mana ada dua pengertian, dua tafsir. Yang tafsir yang pertama, agama dan kepercayaannya, ada dua. Kemudian yang satu mengatakan, kepercayaannya itu mengacu kepada agama. Dari sini terus terjadi sampai dengan masa Orde Baru. Dari Orde Baru kemudian atas jasa Ibu Tuntunan Agung, ya, Suwartini, ini dia salah satu anggota MPR, terus berusaha. Akhirnya muncullah di dalam GBHN. Muncul di dalam GBHN tahun 78 terus sampai sekarang ini. Perjuangan titik starting point kita itu pada tanggal 13 Juli.
1: Artinya memang ada perjuangan yang cukup panjang sehingga ditetapkanlah 13 Juli. Ini menggambarkan bahwa Indonesia sesuai begitu ya, Bhinneka Tunggal Ika, bahwa meskipun berbeda agama, kepercayaan ya, itu benar-benar tergambarkan dari sini, begitu Pak Oto.
2: Gitu. Jadi memang Indonesia itu bukan milik salah satu agama. Kepercayaan itu sudah ada, jadi kepercayaan itu sudah ada sejak atau sebelum agama-agama lain itu masuk ke Indonesia. Kita sudah punya yang disebut dengan Tan Keno Kinoyo Ngopo. Jadi kita itu sudah monoteis sebenarnya. Ini tergambar pada prasasti yang ditemukan di Gunung Padang. Gunung Padang itu ada undak-undak, di mana itu dibuat seperti piramid ya. Itu dibuat pada 5.900 tahun sebelum Masehi. Jadi jauh. Padahal piramid Mesir itu dibuat 2.500 sebelum Masehi. Jadi kita lebih, sebenarnya kita sudah lebih lama. Sehingga dari situ kita sudah monoteis. Nah, akhirnya oleh kolonial mulailah muncul istilah animisme, dinamisme. Padahal itu adalah buatan kolonial.
1: Nah, usulan berkaitan dengan hari besar ini kan konon memang sudah diajukan sejak tahun 2005 dan baru terwujud pada 2026 ini. Tadi Pak Oto juga di awal sudah menjelaskan bagaimana perjalanannya, progresnya, tahapannya sampai akhirnya tibalah begitu ya bulan Juli di tahun 2026 kali ini. Bisa diceritakan juga nggak sih Pak bagaimana perjalanan panjang perjuangan para penghayat kepercayaan hingga akhirnya tadi mendapatkan pengakuan resmi dari negara?
2: Nah, seperti tadi saya katakan, kita sudah mulai masuk di dalam GBA ya, pada TAP MPR nomor 4 tahun 78, 83 terus itu sudah ada terus percayaan. Nah, tetapi pelaksanaan implementasi di kemasyarakatan, di masyarakat dan di pemerintahan ini masih belum berjalan sesuai dengan harapan kita. Sehingga dari sini terus kita berjuang. Akhirnya muncul di dalam undang-undang adminduk, di mana pengayat itu bisa mengosongkan kolom agama. Jadi kolom agama itu dikosongkan. Kolom agama dikosongkan atau di-strip. Akhirnya kita tidak mau. Kita tidak mau, kita menuntut. Masuk di MK. Masuk di MK. MK muncullah keputusan nomor 97 bahwa menyetarakan bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa setara dengan agama. Dari situ kemudian muncul lagi polemik, di mana sebenarnya kalau kita sudah setara, maka KTP itu harusnya agama titik dua, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tapi ditolak oleh salah satu saudara kita yang lain, dari agama yang lain. Akhirnya diputuskanlah KTP kita ada dua. Ada KTP yang kolom beragama, ada KTP yang kepercayaan. KTP saya kolom agamanya tidak ada, KTP saya. Jadi KTP saya tidak ada, hanya tertulis kepercayaan titik dua, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini perjuangan. Sehingga kita mengusulkan, sekarang ini kita mengusulkan bahwa 7 November sesuai dengan keputusan MK menjadi hari kebangkitan kepercayaan. Ya, 13 Juli ini Wongsonegoro. Tapi kita juga mengacu kepada keputusan MK menjadi satu hari kebangkitan. Ini loh sebenarnya starting point-nya dari
1: ini. Kalau Menteri Kebudayaan Fadlizon itu kan menyatakan bahwa penetapan ini merupakan bentuk komitmen negara dalam memenuhi hak penghayat kepercayaan. Kalau menurut Pak Oto sendiri, sejauh mana sih pengakuan ini sudah dirasakan begitu ya oleh masyarakat penghayat dalam kehidupan sehari-harinya?
2: Hak-hak kepercayaan penghayat ini memang sudah banyak diakomodir oleh pemerintah. Satu diantaranya pendidikan. Kemudian hak untuk ber-KTP, kepercayaan. Kemudian kedua, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Ada di ASN sudah bisa masuk. Kemudian untuk perkawinan, itu pun juga sudah rencanakan. Kemudian kematian. Untuk kepercayaan itu dimakamkan makam umum. Makam umum ini harus disediakan oleh pemerintah daerah. Nah, dari sini sebenarnya ini masih perjuangan sekarang untuk pemakaman ini. Karena banyak pemakaman-pemakaman umum yang diklaim menjadi makam milik salah satu agama. Jadi dari situ, jadi sudah banyak sudah hak-hak kita untuk tempat beribadah dan sebagainya.
1: Artinya memang penetapan ini menegaskan bahwa penghayat kepercayaan itu punya kedudukan dan hak yang setara dengan warga negara lainnya ya. Ini juga Bapak tadi juga menyebut ya bahwa penetapan ini sebagai simbol pemersatu bagi keberagaman penghayat kepercayaan di Indonesia. Nah, bagaimana Pak Oto juga melihat keberagaman aliran kepercayaan di Nusantara ini, dan bagaimana sih untuk bisa menjaga agar tetap bersatu dalam sebuah wadah begitu Pak?
2: Nah, kita juga bergabung, kita sudah mulai juga bergabung di Rumah Bhinneka misalnya. Di Rumah Bhinneka. Rumah Bhinneka itu merupakan satu kumpulan dari semua suku, agama dan semuanya bergabung menjadi satu. Dan itu saling urut menghormati. Kemudian yang kedua, kita juga bergabung di menjadi satu motor pendirian Indonesia Merayakan Perbedaan. 7 tokoh agama. Salah satu diantaranya adalah kepercayaan. Kemudian kita juga masuk forum beda tapi mesra. Jadi terdiri dari semua agama. Demikian Pak. Jadi kita sudah mulai bergabung dengan semua dan kehidupannya setara kita.
1: Ini menjadi sesuatu yang luar biasa juga yang perlu kita syukuri begitu ya. Bahwa dengan keberagaman ini kita juga bisa tinggal dalam sebuah wadah yang tentunya saling menghormati dan menghargai begitu Pak Oto. Nah, salah satu tujuan dari penetapan ini adalah untuk mewariskan nilai-nilai luhur kepercayaan kepada generasi penerus kita begitu. Apa saja sih nilai-nilai luhur yang paling penting untuk dilestarikan dan bagaimana strateginya untuk bisa mengenalkan ini kepada generasi muda kita Pak Oto?
2: Jadi pada intinya ada 3 hal yang perlu untuk kita wariskan. Yang pertama, kita harus ingat sangkan paraning dumadi. Dari mana asal kita? Dari mana asal kita? Misalnya contoh Mbak Sari, asalnya dari mana? Apakah dari tanah? Kan bukan. Iya toh? Tetapi sebelum Mbak Sari lahir, sebelum Oto lahir, ada di mana? Itu semua ada merupakan satu, ada satu percikan Tuhan, cahaya Tuhan yang masuk di dalam tubuh manusia. Sehingga manusia, setiap manusia harus bisa mempunyai kewajiban untuk memanifestasikan sifat-sifat Tuhan di dalam satu kehidupan sehari-hari. Introspeksi, apa kesalahan kita, sekarang apa yang akan kita lakukan. Kemudian yang kedua, memayuhai manunggalin kawula Gusti. Manunggal kawula Gusti itu jiwa kita, bukan kita sebagai bertindak sebagai Tuhan, tidak. Tetapi jiwa kita merupakan satu manifestasi dari sifat-sifat Tuhan. Jadi kita sudah benar-benar mendekatkan diri, kesadaran spiritual kita full. Yang ketiga adalah memayu hayuning bawono, mempercantik keindahan dunia ini. Di samping hubungan kepada Tuhan, hubungan kepada sesama, dan hubungan kepada alam. Ini yang kita pariskan. Jadi ada tiga hal, semua penghayat yang ada. 178 organisasi penghayat, intinya pada tiga itu.
1: Jadi ketiga ini yang ingin diwariskan untuk generasi muda selanjutnya, bahwa selain tiga hal ini ya nggak akan selaras begitu dari kehidupan kita, begitu ya, ya Pak Oto. Oh, baik. Nah, kalau kita melihat juga Menteri Fadlizon itu mendorong agar peringatan Hari Kepercayaan itu diisi dengan kegiatan sosial dan juga budaya yang bermanfaat tentunya bagi masyarakat, begitu kan ya Pak. Kegiatan-kegiatan seperti apa sih Pak yang sudah dilaksanakan sejauh ini, dan kegiatan apa yang direncanakan ke depannya?
2: Kalau yang sudah kita laksanakan ini adalah doa bersama. Doa bersama lintas iman. Jadi tidak hanya kepercayaan toh, tapi semuanya lintas iman.
1: Jadi ada doa lintas iman, tapi juga ada kegiatan-kegiatan lain yang kemudian ini menyasar pada kehidupan, tidak saja ini terhadap Tuhan, tapi terhadap sesama dan juga terhadap alam, begitu Pak Oto. Apa harapan Bapak terhadap pemerintah dan juga masyarakat luas begitu ya, setelah peringatan Hari Kepercayaan ini? Apakah ada langkah selanjutnya yang diharapkan dalam memperkuat pengakuan dan perlindungan bagi penghayat kepercayaan ke depan? Tentunya selain tadi tentu tanggal 7 November begitu ya Pak, apa ini yang bisa disampaikan?
2: Nah, kita sebenarnya berharap bahwa kita menunggu rancangan peraturan presiden tentang pelayanan kepada penghayat. Yang kedua, di Indonesia kita masih belum memiliki satu undang-undang atau perda. Ini yang kita harapkan. Saya nanti dalam waktu dekat akan melakukan satu audiensi dengan DPRD agar ada satu kajian akademis. Nanti saya akan membuat kajian akademis terkait dengan rancangan peraturan daerah terhadap pelayanan penghayat. Ini yang sebenarnya. Kalau ini sudah berhasil, maka kita di hadapan pemerintah kita mempunyai satu kewajiban untuk melakukan pembinaan kepada penghayat di daerah. Itu sebenarnya.
1: Baik, selain itu juga mungkin ada yang bisa disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, termasuk juga para penghayat begitu ya Pak, berkaitan dengan ditetapkannya tanggal 13 Juli. Apa sih yang diinginkan ke depannya agar tentu kita bersama tetap hidup rukun dan bahagia di Indonesia?
2: Kita harus tetap ingat para kadang penghayat janji kita dan slogan kita bahwa Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, dari emputan tular, ini benar-benar harus mengendap di dalam jiwa. Kemudian yang kedua, di mana saja penghayat harus dapat bersikap bersinar laksana matahari. Jadi kalau bahasa Jawanya ning ngendi wae penghayat kudu sumunar Pindu Baskoro.
1: Pak Oto, terima kasih sekali untuk sesi diskusi kita. Sekalipun ini mungkin singkat, namun agaknya memberikan warna begitu ya, bagaimana keberagaman di Indonesia tetap harus dihargai dan juga dihormati. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak Oto. Pendengar, demikian tadi Beranda Asa Cita Nasional berjaringan produksi RRI Surabaya. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan.

0: Member anda Asta Cita.
1: Selamat 1,2 FM dari Pro 1. Dan ini adalah Brand Asta Cita Berjaringan. Kita lanjutkan kembali dengan tema berikutnya dari RRI Loksumawe, Toleransi Tanpa Batas, Baitul Mal Hadir Untuk Semua.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI, jumpa lagi bersama saya dalam program Beranda Asta Cita. Program yang menghadirkan sosok inspiratif dari berbagai daerah yang memberi warna bagi pembangunan di sekitar kita. Pada edisi kali ini, kita akan mengulas kisah menarik dari sikap toleransi dan keberagaman yang ada di sekitar kita. Indonesia berdiri di atas keberagaman, berbeda suku, agama, budaya, dan bahasa. Bukan menjadi alasan untuk saling menjauh, melainkan menjadi kekuatan untuk saling menguatkan. Perbedaan agama, suku, dan budaya bukanlah penghalang untuk hidup berdampingan, melainkan kekuatan yang mempersatukan bangsa. Semangat inilah yang menjadi bagian dari Asta Cita, yaitu memperkokoh persatuan bangsa melalui kehidupan yang rukun, harmonis, dan saling menghormati antar umat beragama. Salah satu contoh nyata hadir dari Kampung KP3, Hagu Barat Laut, Kecamatan Banda Sakti, Kota Loksmawe, Aceh, yang dilanda musibah kebakaran hebat, melululantakkan sekitar 70 unit rumah warga beberapa bulan lalu. Sebagian besar korbannya merupakan warga non-muslim yang telah puluhan tahun hidup berdampingan dengan masyarakat muslim di lingkungan tersebut. Di Kota Loksmawe, Aceh, kisah nyata tentang indahnya kebersamaan hadir dari seorang warga Kristiani bernama Sitompul asal Tapanuli Selatan. Salah satu korban kebakaran yang sudah 30 tahun menetap di antara hiruk-pikuk lingkungan kehidupan umat muslim. Tepatnya di lokasi Desa Hagu Barat Laut atau KP3 di Kecamatan Banda Sakti yang persis berada di pusat Ibu Kota Loksmawe.
3: Kita akan berbincang-bincang bersama salah seorang warga non-muslim yang merupakan korban dari kebakaran yang terjadi beberapa bulan lalu. Selamat siang Bapak Sitompul.
4: Selamat siang Pak.
3: Iya. Mungkin kami ingin bertanya, Bapak sudah berapa lama tinggal di Aceh ini? Kalau agama Bapak apa itu?
4: Agama saya Kristen Protestan. Dan saya tinggal di Loksmawe ini sudah sekitar 30 tahun.
3: 30 tahun ya?
4: 30 tahun.
3: Sudah lama ya? Ya. Ketika pertama kemari sudah berkeluarga atau masih lajang? Ya?
4: Masih lajang.
3: Nah, selama 32 tahun tinggal di sini, tentu kan ada banyak hal. Adapun kenang-kenangan yang Bapak alami ini, bagaimana menurut Bapak selama 30 tahun tinggal di Kota Loksmawe di sekitar lingkungan warga muslim ini, bagaimana penjelasan Bapak, mungkin apakah Bapak merasa diterima atau bagaimana ini?
4: Terima kasih, karena saya sudah tinggal 30 tahun, sebagian hidup saya tinggal di Loksmawe ini, saya merasa sukacita. Iya. Karena jarang ya, satu daerah saya dapati begini. Karena apa? Karena saya diterima di sini. Kita tidak ada gap, tidak ada kotak-kotak antara non-muslim sama muslim. Kita bisa bersatu dan mereka menerima kita walaupun kita minoritas. Tidak ada perbedaan. Khususnya ketika saat-saat kebakaran begini, kan? Ketika saat kebakaran ini, semua masyarakat lingkungan turut membantu apa yang bisa dibantu. Dan paling terharu saya pada saat kebakaran itu, malam itu begitu banyaknya orang-orang memberikan bantuan-bantuan, baik berbaju langsung sama bahan makanan untuk kita yang terdampak bencana ini. Karena dalam bencana itu, ya sebagai saya pribadi, tidak ada satu pun bisa diselamatkan karena begitu cepatnya api merambat, karena angin kencang begitu dan hari siang begitu terik. Jadi nggak ada diselamatkan. Pada saat itu kita rata-rata mengungsi ke gereja, dan di gereja itu datang malam itu ada datang Camat Banda Sakti, datang asisten satu Pemprov membawa bantuan beras, indomie, telur malam itu, sehingga selama bencana itu kami merasa tidak terbebani dan kami merasa bahwa inilah kampung kami yang sebenarnya. Nah, inilah kampung kami sebenarnya. Dan saya juga merasakan bahwa inilah tempat kampung saya yang sebenarnya. Karena selain saya lahir di Medan, di Tapanuli, tapi saya besar di Aceh ini, khususnya di Kota Loksmawe.
2: Sitompul, warga Kristiani asal dari Tapanuli Selatan ini merupakan salah satu korban musibah kebakaran yang meluluhlantakkan. Warga muslim di kota Lhokseumawe, Sitompul, kelahiran Tapanuli Selatan, merasakan begitu besarnya kepedulian masyarakat tanpa memandang perbedaan keyakinan, terutama di tengah duka korban kebakaran yang dialaminya. Saat api melahap rumahnya hingga tak satu pun harta benda dapat diselamatkan, bantuan datang dari berbagai pihak. Pemerintah, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, hingga warga sekitar bergotong royong memberikan pakaian, bahan makanan, dan kebutuhan sehari-hari. Yang paling membekas di hatinya adalah kepedulian masyarakat muslim yang menjadi mayoritas di lingkungan tempat tinggalnya. Bahkan bantuan rehabilitasi rumah juga diberikan melalui Baitul Mal sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama warga yang sedang tertimpa musibah.
3: Tentu kalau boleh kami tahu nih ya, kira-kira kan tadi banyak bantuan yang datang. Hmm. Itu dari mana, dari siapa aja yang bantuan yang datang itu, yang bantu kita?
4: Banyak hal dari segalanya, dari Pemprov Banda Aceh, Pemprov Banda Aceh, Pemko Banda Lhokseumawe juga ada, dari mahasiswa juga ada, dan yang paling terharu terakhir ini kita bisa menerima bantuan berupa uang tunai untuk rehab rumah dari Baitul Mal.
3: Baitul Mal ya.
4: Baitul Mal. Jadi kalau kita pikir-pikir, Baitul Mal itu sudah begitu, tidak lagi ada sekat antara non-muslim dan muslim. Mereka memberikan bantuan sebesar 8 juta untuk satu orang bantuan rumah. Inilah yang barangkali membuat saya semakin terharu. Bagaimana kita di tengah minoritas ini begitu diperhatikan dan tidak dibeda-bedakan di saat bencana datang. Jadi terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu kami, bahwa kami juga merasa bersuka cita kiranya ya.
3: Baik, pendengar, itu tadi perbincangan kita bersama warga minoritas non-muslim yang tinggal di sekitar lingkungan warga yang ada di kampung KP3, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.
2: Bantuan rehab tersebut merupakan bentuk nyata, sikap dan kepedulian pemerintah kota kepada korban kebakaran tanpa memandang perbedaan suku, ras, dan agama dari masing-masing korban kebakaran. Menurut Kepala Baitul Mal Kota Lhokseumawe, Damanhur, bantuan yang diberikan bukan semata-mata soal agama, melainkan panggilan kemanusiaan. Secara tegas dikatakan Damanhur, bantuan tersebut berasal dari dana infak yang memang dapat dimanfaatkan untuk membantu siapa saja yang tertimpa musibah tanpa membedakan latar belakang agama maupun suku.
3: Baitul Mal ini memberikan jakan ini ya. Nah, akhirnya Pak Tamaru Zaman ini apa yang latar belakangnya Baitul Mal ikut menyalurkan bantuan kepada korban kebakaran tersebut, kepada warga?
0: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah. Pertama sekali ini adalah seruan kemanusiaan, karena mereka adalah saudara kita dan sebangsa dan setanah air. Kami hadir di hari kedua. Hari pertama karena memang lagi ribut-ributnya, lagi panik-paniknya. Di hari yang kedua kita datang dengan berbagai macam bantuan yang kita miliki, semuanya kita kerahkan dan langsung kita mintakan data kepada koordinatornya. Dan mereka sangat mengapresiasi dengan kehadiran kita. Kenapa? Karena selama ini kita tidak pernah membeda-bedakan. Kenapa? Karena uang yang kita pakai ini adalah uang infak. Nah, kalau zakat memang dia kan harus golongan tertentu yang bisa menerimanya. Tapi kalau infak ini kan bisa digunakan dan bisa dimanfaatkan oleh siapapun yang memang berhak. Apalagi ini adalah musibah kemanusiaan dan tidak ada yang terencanakan.
2: Menurutnya, para korban adalah saudara sebangsa dan setanah air yang membutuhkan uluran tangan. Karena itu, sejak hari kedua pasca kebakaran, Baitul Mal langsung menyalurkan bantuan darurat berupa makanan, selimut, bantal, perlengkapan tidur, hingga kebutuhan pokok lainnya. Bagi Baitul Mal, ketika seseorang sedang mengalami bencana, yang harus dikedepankan bukanlah identitasnya, melainkan nilai kemanusiaannya. Saat saudara kita membutuhkan tempat berteduh, makanan, obat-obatan, dan dukungan moral, itulah saatnya kita hadir untuk saling membantu.
3: Nah, kemudian ini apa harapan Bapak agar semangat toleransi dan persaudaraan seperti ini terus tumbuh di tengah masyarakat, khususnya di Kota Lhokseumawe?
0: Kita senantiasa diminta oleh Rasul untuk berbuat baik, karena kebaikan itu untuk diri kita. pada saat kita berbuat baik, maka yang membalasnya itu adalah Allah. Nah, maka jangan pernah hari ini kita berbuat baik untuk saudara kita yang non-muslim, nah besok kita berbuat baik untuk saudara kita yang muslim. Kenapa? Kebaikan tersebut adalah untuk diri kita, bukan untuk orang lain.
2: Saudara pendengar, toleransi bukan hanya diwujudkan dalam kata-kata, tetapi melalui tindakan nyata saat sesama membutuhkan pertolongan. Musibah tidak mengenal perbedaan agama. Demikian pula, kepedulian seharusnya tidak mengenal sekat. Mari terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan menumbuhkan kepedulian sebagai wujud Indonesia yang rukun, damai, dan berkeadilan.

0: Beranda Cerita Berjaringan, kalau tadi kita sudah sama-sama mendengarkan dari Lokenawe, kita akan lanjut kembali ke RRIND, Toleransi Keberagaman dalam Kajian Pendidikan Pancasila.
1: Beranda Asta Cita.
2: Pendengar Beranda Asta Cita RRI dimanapun Anda berada, Indonesia berdiri di atas fondasi keberagaman suku, budaya, dan agama. Untuk merawat keutuhan ini, moderasi beragama menjadi fondasi utama dalam toleransi keberagaman. Menurut dosen Pancasila Universitas Flores, Bapak Carolus Charles Bego, Pancasila diciptakan para pendiri bangsa sebagai perekat utama keragaman tersebut. Mari kita simak penjelasannya.
3: Ya, kalau berkaitan dengan moderasi beragama dalam pandangan Pancasila ini kan sebagai perekat keragaman. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena para penimpader membuat atau menetapkan Pancasila ini sebagai dasar negara justru untuk merekatkan keragaman yang ada di Indonesia ini. Maka dengan kita mengenal Pancasila, sesungguhnya kita diajak untuk melakukan bagaimana cara beragama yang masing-masing setiap penganutnya dia percaya pada agamanya masing-masing, tetapi dalam pelaksanaan dia harus menyeimbangkan dengan kepentingan saudara-saudara kita yang lain yang juga memiliki agama-agama yang ada di Indonesia. Jadi di sini saya mau katakan bahwa ketika kita dalam kehidupan bernegara yang berdasarkan Pancasila, maka mari kita mengekspresikan keimanan kita tetap berada pada koridor kebangsaan kita. Itu yang menurut saya.
2: Nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama dan sila kedua, secara tegas menjamin kebebasan berkeyakinan sekaligus mewajibkan kita untuk bersikap adil dan beradab. Pak Charles Bego menegaskan bahwa kerukunan antar umat beragama hanya bisa terwujud jika ada saling penghormatan terhadap hak beribadah masing-masing.
3: Lalu bagaimana kita hidup yang berbeda-beda agama ini? Supaya jangan terjadi konflik, maka kita harus mentolerir. Mengapa kita harus mentolerir? Karena setiap orang memiliki hak yang sama untuk beragama. Dan di dalam Pancasila, sila pertama di sana dinyatakan bahwa ketuhanan yang Maha Esa. Berarti ada ruang kebebasan untuk orang memiliki keyakinan kepada Tuhan. Dan ketika kita yakin pada Tuhan, bahwa kita yakin bahwa Tuhan itu sang pencipta, salah satunya menciptakan manusia. Dan manusia tidak hanya manusia yang Katolik atau manusia yang Islam atau Hindu atau Buddha saja, tidak. Seluruh kita yang beragama ini adalah manusia ciptaan Tuhan. Oleh karena itu amanat sila kedua menyatakan mari kita yang manusia-manusia ini harus berperikemanusiaan dan beradab. Gitu. Beradabnya artinya kita menghormati, itu yang namanya toleransi itu. Ketika umat agama yang satu menjalankan ibadah, yang lain juga harus mentolerir, jangan sampai membuat kekacauan atau keributan. Itu yang namanya kita toleransi. Dan itu saya rasa memang sudah di apa ya, sudah dipikirkan oleh para founding father supaya untuk merekatkan keragaman, untuk menyatukan negara ini yang berbeda-beda dari suku, ras, dan agama itu, kita harus gunakan Pancasila sebagai fondasi yang kuat, sebagai lead star, sebagai bintang penuntun agar kita ke depan berjalan tidak saling berbenturan.
2: Menjaga keharmonisan dalam masyarakat majemuk membutuhkan kesadaran untuk menekan ego pribadi maupun kelompok. Selain itu, Kementerian Agama menetapkan indikator penting dalam moderasi beragama, yakni menolak segala bentuk kekerasan dan mengedepankan sikap saling tolerir demi keselamatan bersama.
3: Persatuan itu bisa tercipta apabila kita bersikap moderasi atau moderat, gitu. Jangan terbalik, gitu. Jadi kita bersikap moderat atau toleransi, baru tercipta yang namanya kerukunan atau persatuan itu. Jadi persatuan itu tercipta karena itu, karena kita saling hormat menghormati, kita berpikiran tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu fanatik terhadap kita punya keyakinan. Tetapi kalau kita punya keyakinan, silakan. Saya beriman, misalnya saya sebagai orang Katolik, saya berkeyakinan bahwa Katolik yang benar. Itu menurut saya, tetapi tidak bisa saya menyatakan bahwa apa yang diimani oleh Mas Dita, gitu juga, bahwa itu yang tidak benar, tidak boleh. Agar itu benar menurut Mas, seperti itu. Saya benar menurut saya. Oke, mari kita yang hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah diberi ruang oleh negara, oleh hukum kita yang tertinggi adalah Pancasila. Mari kita sama-sama kita menjaga hak kita masing-masing sehingga jangan terjadi konflik. Di kampus kami biasanya kemarin baru habis, ketika Idul Fitri habis, kita yang namanya apa ya, Idul Fitri bersama. Okay. Dan itu kita kumpul semua, kita apa, saling memaafkan. Walaupun kita di luar kampus, kita telah berkunjung kepada sesama saudara kita yang beragama Islam. Ya, tapi di kampus tetap diajarkan seperti itu. Walaupun di luar sudah itu, tapi kita tetap di sini. Inilah nuansa kebersamaan yang dilakukan di kampus kami. Itu diperkasai saja dari ketua yayasan sampai pada tingkat rektorat dan jajarannya yang lain. Kita sama-sama seperti itu. Tidak hanya di saat Idul Fitri, di saat Pasca, di saat Natal juga seperti itu. Jadi itu berkaitan, contoh kecil seperti itu. Lalu ketika kita dalam kehidupan, misalnya saya bisa mengajar di kelas, biasanya di awal kuliah dan setelah habis kuliah, itu kita membiasakan dengan doa. Jadi doa itu tidak hanya ketika saya yang Katolik, saya menyatakan bahwa yang doa itu harus Katolik yang pimpin, tidak. Jadi kita memberi ruang kepada setiap orang. Kalau umpamanya ada siasati, di awal misalnya Katolik yang pimpin, diakhiri pada anak-anak yang Muslim pimpin sesuai dengan keyakinan. Jadi disitulah menurut saya itu, sadar atau tidak sadar, kita memberi ruang kebebasan untuk kita berekspresi selama kita tidak mengganggu keimanan orang lain. Silakan kita lakukan seperti itu, masing-masing pimpin. Tetapi kepada saudara-saudara yang beragama lain, silakan berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Sesungguhnya disitulah letak moderasi beragama itu, mengambil jalan tengah, tidak menutup orang lain untuk beragama, tetapi juga memberi kesempatan kepada sesama saudara kita yang berbeda agama untuk beribadah dan menjalankan agama.
2: Penerapan nilai moderasi beragama bukan sekedar teori di ruang kelas, melainkan dipraktekkan secara nyata di lingkungan perguruan tinggi serta mengakar kuat dalam tradisi kearifan lokal masyarakat Kabupaten Ende, kota rahimnya Pancasila. Berikut petikan selengkapnya.
3: Untuk di Kabupaten Ende, kalau umpamanya Mas Dito, kalau saya mau sampaikan, moderasi beragama di sini, kalau saya rasa itu, saya yakin dan pasti sudah tertanam sejak dari leluhur. Bukan karena kita belajar tentang moderasi beragama, maka kita hidup beragama ini jadi bagus, tidak. Itu sejak dari leluhur. Dari nenek moyang kita telah mewarisi orang di Ende di sini, bahwa kita beragama itu bukan menjadi pembatas kita untuk saling bantu-membantu hidup bersama di dalam lingkungan di Kabupaten Ende. Contoh saya di sini, saya tinggal di Motopaga ini, keliling rumah saya ini ya saudara-saudara saya yang Muslim semua. Tapi kami dari tahun 79 tinggal di sini, aman-aman saja, tidak ada terjadi konflik segala macam, tidak ada, aman-aman saja. Inilah yang saya katakan, bahwa ketika ada acara di keluarga Muslim, kita ke sana jadi keluarga Muslim. Ketika ada acara di keluarga saya di sini, saudara saya yang Muslim datang ke rumah saya dan saudara-saudara yang lain, semuanya sama seperti itu. Jadi menurut saya atau harapan saya ke depan itu, apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita, hal-hal yang baik ini harus kita warisi terus kepada anak cucu kita.
2: Demikianlah Beranda Astacita produksi dari RRI ND edisi hari ini. Moderasi beragama bukan berarti mengurangi keyakinan terhadap agama, melainkan menjalankan ajaran agama secara bijak, menghargai perbedaan serta merawat kerukunan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salam Pancasila dan salam toleransi.
0: Masih dari Beranda Astacita Berjaringan dari RRI ND, baru saja kita dengarkan toleransi keberagaman dalam kajian pendidikan Pancasila. Dan yang terakhir ini adalah dari RRI Tahuna Pendengar Pro 1 dengan tema nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah keyakinan.
1: Beranda Astacita.

0: Kekeluargaan menjadi perekat kuat dalam menjaga kerukunan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Meski berada dalam satu marga dengan perbedaan keyakinan, masyarakat tetap hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati. Di Sangihe, tidak sedikit keluarga yang memiliki anggota beragama Kristen dan Muslim dalam satu garis keturunan. Perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang untuk tetap menjalin silaturahmi, saling membantu, serta hadir dalam berbagai kegiatan keluarga dan kemasyarakatan. Budaya saling menghargai yang diwariskan secara turun-temurun menjadi fondasi penting dalam menjaga keharmonisan antar umat beragama di daerah perbatasan ini. Seperti yang terungkap dalam bincang-bincang reporter RRI Tahunan Milania bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendeta Leopold Albert Tamalawi.
1: Baik pendengar di seluruh tanah air, saat ini saya sudah bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama Pendeta Leopold Albert Tamalawi di salah satu gereja yang berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Bapak, di Sangihe kan banyak keluarga yang satu marga namun beda keyakinan. Satu marga ada yang beragama Kristen, ada juga yang beragama Muslim. Menurut Bapak nih, apa yang membuat mereka tetap bisa hidup rukun sampai sekarang?
2: Bagi masyarakat Sangihe, jauh sebelum kekristenan, jauh sebelum Islam ada, masyarakat Sangihe sudah punya kepercayaan. Ya. Dan itu kemudian memang sudah, dan sebelum kepercayaan itu dipahami oleh semua agama bahwa keluarga itu jauh sudah ada. Nah, dari sana memang masyarakat Sangir memandang bahwa perbedaan itu karunia. Karena Allah menciptakan manusia itu berbeda. Nah, dari sana sesungguhnya dalam satu keluarga tidak ada satu marga pun di Sangir yang dapat mengklaim bahwa dia agama ini.
1: Iya.
2: Iya. Dalam satu marga ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Katolik. Iya. Dan itu sejauh hubungan kekeluargaan itu terjalin dengan baik, maka soal agama itu hal yang berikutnya. Dampak yang terasa secara implementatif dalam satu keluarga, ketika ada ibadah Natal, maka yang Muslim akan menyampaikan selamat Natal.

0: Sen yang dari gereja Kristen, khususnya Gemis. Sekian kakak itu ada gereja dengan aliran Pentakosta, GPDI. Nah, karena ikut dengan bahasa kekeluargaan, itu bisa jalan. Dan ini menjadi sejarah keberagaman di Kabupaten Sangihe. Ya,
1: baik Pak. Tapi jika menurut FKUB sendiri Pak, ya, apa faktor utama yang membuat hubungan antar anggota keluarga ini, walaupun beda agama, tapi di Sangihe tetap harmonis?
0: Yang bisa membuat tetap harmonis itu yang tadi, nilai kekeluargaan itu, saling mengerti, saling memahami, saling bekerja sama. Nah, sejauh itu tetap terpelihara, maka perbedaan agama adalah sesuatu yang ya diakui, dijalani bersama-sama.
1: Betul. Bukan ya, sebagai hambatan ya Pak.
0: Bukan
1: ya,
0: sebagai hambatan.
1: Baik. Ya. Kita berbicara tentang peran, bagaimana peran tokoh agama, tokoh adat dan keluarga dalam menjaga agar perbedaan agama ini tidak memicu perpecahan seperti ya, itu, melainkan menjadi kekuatan untuk mempererat persaudaraan.
0: Iya. Tokoh agama itu harus menyadari bahwa sampai kapanpun akidah, dogma agama itu pasti berbeda. Memaksakan dogma atau akidah agama tertentu kepada orang lain itu akan menimbulkan pertentangan.
1: Betul.
0: Iya. Nah, lalu bagaimana? Apakah siar, dakwah dan penginjilan bisa dilaksanakan? Jawabnya bisa, tapi bukan bicara akidah dan dogma, tapi bicara soal implementatif. Apa itu implementatif dari dogma dan akidah? Nilai-nilai kebaikan, gitu? Ya. Cinta kasih, ya, pengorbanan. Maka orang akan melihat bahwa kehidupan orang ini telah mewujudkan agamanya. Itu ya, peran tokoh agama. Nah, peran keluarga sejak awal itu yang harus ditanamkan adalah sampai kapanpun perempuan dan laki-laki tidak akan pernah jadi sama. Ya, tetap itu berbeda. Dan karena itu anak laki-laki atau perempuan juga itu rahmat Allah.
1: Ya.
0: Tidak ada persoalan laki-laki dan perempuan. Nah, dari sana kemudian harus dilihat pada akhirnya sekalipun sejak kecil nilai-nilai agama telah ditanamkan dan rata-rata secara sosial agama yang kita anutkan agama yang diturunkan dari orang tua, gitu ya, ya Pak Mila ya. Tetapi harus diberikan kesadaran ketika dia sudah akil balik, ketika dia sudah dewasa, dia akan menentukan pilihan.
1: Ya, kebebasan untuk,
0: kebebasan untuk menentukan pilihan. Jadi keluarga harus menanamkan nilai-nilai itu.
1: Betul. Kalau bicara soal media sosial ini Pak, bagaimana Pak ini Bapak melihat isu intoleransi yang berkembang di media sosial dan bagaimana masyarakat Sangihe dapat mempertahankan budaya saling menghargai yang telah diwariskan turun-temurun?
0: Pentingnya bermedia sosial itu menjadi tuntutan umat beragama, sebab kalau kita salah bermedia sosial maka media sosial menjadi neraka bagi kita. Tapi kalau kita baik bermedia sosial, saya pikir nilai cinta kasih dan banyak hal, sebab tidak sedikit orang bisa jatuh cinta di media sosial.
1: Betul.
0: Tapi banyak orang yang putus cinta gara-gara media sosial.
1: Ya.
0: Nah, ya. Nah, jadi bagi saya media sosial itu karunia Allah dan sesuatu yang netral.
1: Ya.
0: Kitalah yang menghitam putihkan media sosial.
1: Baik. Terakhir Pak, pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, tentunya agar tetap semangat keluarga di atas perbedaan agama tetap ada sehingga Sangihe ini menjadi contoh dalam memperkuat persatuan bangsa.
0: Bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, dari Nusa Utara, Gerbang Utara Indonesia, kami menyampaikan konsep berpikir, konsep hidup orang Sangir yang menempatkan belas kasih, kekeluargaan, saling peduli, itu melewati perbedaan-perbedaan. Kami memahami bahwa perbedaan itu adalah cara Allah untuk menolong manusia. Nah, dari sana itulah maka pada bulan Oktober tahun 2025 bersama Kementerian Agama kami Forum Kerukunan Umat Beragama dengan Forkopinda dan seluruh umat beragama di Kabupaten Sangihe, kami melaksanakan deklarasi bahwa

0: Nusa Utara adalah gerbang toleransi.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Pendeta.
0: Terima kasih Mbak Mila.
1: Baik, demikian pendengar wawancara kami bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendeta Leopold Albert Tamalawe.
2: Kondisi ini menjadikan Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai contoh bahwa keberagaman dapat berjalan seiring dengan persatuan. Nilai kekeluargaan yang terus dijaga masyarakat diharapkan tetap menjadi warisan berharga dalam merawat kerukunan dan kedamaian di bumi Tampungang Rawo. Salam kami dari ujung utara NKRI RRI Tahunah.

0: Itulah akhir dari Beranda Asa Cita Berjaringan dari RRI Tahuna dengan tema nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah keyakinan. Pendengar Pro 1, kita akan kembali lagi di minggu depan dengan Beranda Asa Cita Berjaringan. Dan inilah akhir dari Beranda Asa Cita Nasional di tanggal 30 Juli 2026.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asa Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Pendengar, baru saja kita mendengarkan bersama Beranda Astacita Nasional yang disiarkan langsung dari Pro 1 Jakarta. Dan sesaat lagi pendengar, kami ajak Anda untuk bergabung bersama dalam program Info Prima, kumpulan informasi dari kawan-kawan reporter dan juga redaksi se-Jawa Timur. Hari ini nanti bersama dengan host RRI Malang. Dan dari studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Cari Panggung 58, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima, edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Resmi berganti Kombes Pol Danang Setio Pambudi, siap pimpin Polres Tamalangkota. Menteri Ekraf dorong kolaborasi media dan industri kreatif di Jatim Media Summit 2026. Inilah Info Prima selengkapnya, edisi Kamis 30 Juli 2026, bersama saya, Diana Riza.

0: Kapolresta Malang Kota resmi berganti. Kombes Pol Danang Setio Pambudi tegaskan keberlanjutan program dan perkuat sinergi dengan masyarakat. Kita ikuti laporan dari Hanum Oktavia berikut ini.
1: Tongkat komando Polresta Malang Kota resmi berganti. Kombes Pol Danang Setio Pambudi kini menjabat sebagai Kapolresta Malang Kota menggantikan Kombes Pol Putu Holis Aryana yang mendapatkan tugas baru sebagai Kapolres Metro Bekasi Kota Polda Metro Jaya. Kedatangan Kombes Pol Danang di Mapolresta Malang Kota disambut dengan tradisi pedang pora sebagai bentuk penghormatan kepada pemimpin baru sekaligus simbol estafet kepemimpinan di lingkungan Polri. Prosesi tersebut digelar setelah pelaksanaan serah terima jabatan di Mapolda Jawa Timur. Menurut Danang, seluruh kebijakan Polresta Malang Kota akan tetap berpedoman pada 3 tugas pokok Polri, yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
2: Semua untuk masyarakat, apa yang dilaksanakan di Polresta Malang, itu untuk masyarakat. Nah, nanti semua yang 3 hal tugas pokok Polri itu yang menuju ke sana. Jadi hal yang khusus nanti tadi sudah menerima laporan satuan, nanti akan kita diskusikan dengan para PJU mana yang nanti yang harus diakselerasi, mana yang menjadi program pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tentu saja sesuai dengan kebutuhan apa yang ada di Kota Malang.
1: Menurutnya, pondasi yang telah dibangun menjadi modal penting untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan polisi kepada masyarakat. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Reporter Rizky Darmawan mengabarkan pemerintah Kota Batu lakukan uji coba layanan LAIKISIP di Desa Sidomulyo untuk permudah digitalisasi arsip keluarga.
3: Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menggelar uji coba layanan LAIKISIP di Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu sebagai upaya memperkenalkan layanan digitalisasi arsip keluarga kepada masyarakat. Kegiatan ini sekaligus menjadi sarana untuk mengukur respon masyarakat serta menguji kesiapan peralatan pendukung layanan. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu Abdul Rais mengatakan, uji coba tersebut merupakan langkah awal sebelum layanan diterapkan secara lebih luas. Melalui layanan tersebut, berbagai dokumen penting seperti akta kelahiran, ijazah, kartu keluarga, dan dokumen penting lainnya dapat disimpan dalam bentuk digital. Digitalisasi dilakukan sebagai langkah antisipasi apabila dokumen fisik mengalami kerusakan, hilang, maupun terdampak bencana.
4: Uji coba layanan LAIKISIP ini kita lakukan dalam rangka untuk mendapatkan respon dari masyarakat ya terkait dengan layanan kita dan juga untuk menguji coba peralatan yang kita punya di Desa Sidomulyo ini. Nah, perlu saya sampaikan, LAIKISIP sendiri adalah layanan pengarsipan arsip keluarga dalam bentuk alih media atau digitalisasi arsip keluarga.
3: Salah satu warga Desa Sidomulyo yang mengikuti uji coba layanan, Lailatul Khorida mengaku baru mengetahui adanya layanan digitalisasi arsip keluarga setelah mengikuti kegiatan tersebut.
5: Alhamdulillah bagus ya, karena saya kira nggak ada layanan yang untuk mengarsipkan atau alih media. Itu saya kenalnya ya di sini ini tadi. Saya tahunya di sini tadi. Kan lebih tersimpan dengan akurat.
3: Uji coba LAIKISIP menjadi bagian dari upaya pemerintah Kota Batu dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kearsipan. Melalui digitalisasi arsip keluarga, masyarakat memperoleh alternatif penyimpanan dokumen yang lebih aman, sekaligus mendukung pengelolaan arsip secara modern. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih di jalur info Prima RRI Malang, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga Anda dapat dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Prita Audia. Prita.
6: Terima kasih, Riza. Pemerintah Kota Madiun akan melakukan pembenahan rumah tahanan militer RTM di Kelurahan Pangongangan, Kecamatan Manguharjo, yang kedepannya akan dimanfaatkan untuk event kreatif. Berikut laporan Aris Deka.
7: Pemerintah Kota Madiun bakal menata area rumah tahanan militer RTM di Kelurahan Pangongangan, Kecamatan Manguharjo. Bangunan lawas tersebut rencananya diekspos sebagai ruang kegiatan kreatif. Hal itu disampaikan pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun saat meninjau langsung kawasan RTM bersama Sekretaris Daerah Sekda Kota Madiun Suko Dwi Handiarto dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah OPD. Bagus mengatakan penataan dilakukan sebagai tindak lanjut setelah kawasan RTM dibersihkan beberapa waktu lalu. Pemkot berencana melakukan sejumlah pemeliharaan agar kawasan tersebut tampak lebih bersih dan menarik. Menurut dia, kawasan RTM akan dimanfaatkan untuk kegiatan kreatif, salah satunya menjadi lokasi kompetisi fotografi Madiun yang dijadwalkan berlangsung Agustus mendatang.
8: Ya tadi menindaklanjuti setelah RTM dibersihkan, kita mau nambahin nanti untuk yang apa, yang bawah supaya kelihatan bersih. Sama tadi ada satu pohon yang harus dipotong lagi, sama mungkin ini ya, apa, bikin expose bata-batanya begitu. Ini untuk yang pertama karena nanti Agustus itu akan jadi tempat untuk kompetisi potohan. Gitu. Jadi akan langsung kita manfaatkan, sama yang depan mungkin akan kita tambahi sedikit taman. Gitu.
7: Bagus menekankan penataan tersebut bukan merupakan perbaikan total bangunan. Pemkot hanya melakukan pemeliharaan dan menonjolkan karakter bangunan lama. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
6: Dari Kota Madiun, kita menuju ke Ponorogo, Saudara. Sementara, Pemka Ponorogo menyerahkan bantuan alat mesin pertanian, Alsintan, dan alat tidak bermesin, maksud kami Altisin, bagi 44 kelompok tani untuk mendukung program swasembada pangan. Eka Wulan, laporkan selengkapnya untuk Anda.
9: Pemkab Ponorogo menyalurkan bantuan alat mesin pertanian, Alsintan, dan alat tidak bermesin kepada 44 kelompok tani, Poktan. PLT Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan di Dispertahankan Ponorogo, Masun mengatakan ada 117 alat bermesin dan 122 alat tidak bermesin yang diserahkan ke 44 Poktan. Bantuan alat pertanian tersebut diharapkan bisa meningkatkan produktivitas pertanian di Bumi Reog.
10: Intinya bertani itu harus efisien. Efisien itu artinya menekan biaya semurah mungkin. Nah, salah satunya adalah dengan penggunaan alat teknologi ini. Jadi peralatan ini adalah bagian dari untuk menekan atau meningkatkan efisiensi tadi. Mudah-mudahan dengan efisiensi petani mendapatkan nilai tambah dari produknya.
9: Sementara itu PLT Bupati Ponorogo Lis Jarita mengungkapkan, melalui bantuan alat pertanian, petani di Ponorogo bisa meningkatkan hasil produksi pertanian untuk mendukung program swasembada pangan.
11: Nah, tujuannya hari ini supaya para petani lebih semangat lagi dalam menanam padinya, sehingga nanti hasilnya pun lebih bagus dan lebih banyak. Jadi semuanya intinya untuk masyarakat lah.
9: Seperti diketahui, bantuan alat mesin pertanian yang diberikan kepada Poktan di Ponorogo bersumber dari APBD dan APBN. Di antaranya traktor roda 2 dan 4, traktor rotari, rotavator, kultivator, rice transplanter, combine harvester, water pump, serta alat rajang tembakau. Kemudian bantuan alat tidak bermesin yang disalurkan di antaranya tray pembibitan serta hand sprayer. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
6: Pendengar dan pemirsa, demikian kabar dari Madiun. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Sumenep. Sudah ada Ririn Rizkianti di sana. Silakan Ririn.
12: Baik, terima kasih berita. Musim kemarau yang identik dengan cuaca panas justru menjadi berkah bagi petani tembakau di Kabupaten Sampang. Di tengah tingginya biaya produksi, para petani kini menaruh harapan besar pada cuaca yang tetap bersahabat dan harga jual yang menguntungkan saat panen tiba. Berikut laporan Khairul Umam.
13: Musim kemarau tahun ini membawa harapan baru bagi petani tembakau di Kabupaten Sampang. Cuaca yang stabil tanpa hujan dinilai sangat mendukung pertumbuhan tanaman sekaligus meningkatkan kualitas daun tembakau. Para petani berharap kondisi tersebut terus bertahan hingga masa panen agar hasil yang diperoleh lebih maksimal. Salah seorang petani tembakau di Desa Pengungsian Kecamatan Torcun, Kabupaten Sampang, Muhammad Hijab mengatakan, tanaman tembakau yang dikelolanya seluas sekitar 2 hektar atau sekitar 40 ribu batang tumbuh cukup baik. Menurutnya, serangan hama masih dalam batas normal dan dapat dikendalikan dengan pestisida. Kebutuhan air juga masih tercukupi melalui sumur bor, meski biaya produksi hingga panen diperkirakan mencapai sekitar 15 juta rupiah.
14: kan sekarang ini tembakau musim kemarau, betul-betul musim kemarau. Insyaallah bagus, hasilnya bagus. Alana mudah-mudahan apa kemaraunya bagus, tidak ada hujan lagi.
15: Gimana?
14: Sama ya biasa onak.
15: Ada?
14: Ada, tapi bisa diatasi dengan obat namanya Danke.
13: Di tengah tingginya biaya produksi, petani berharap agar tembakau saat panen mampu memberikan keuntungan yang sepadan dengan modal dan tenaga yang telah dikeluarkan. Memasuki puncak musim kemarau, cuaca yang bersahabat serta stabilitas harga di tingkat pembeli menjadi dua faktor utama yang akan menentukan keberhasilan musim tanam tembakau di Kabupaten Sampang tahun ini.
12: Selanjutnya kita ke RRI Jember bersama Haryo Pratama. Haryo.
16: Baik, terima kasih. Warga Jember diajak lebih dekat dan mengenal dunia seni lukis lewat hasil karya puluhan seniman dari berbagai daerah. Berikut laporan Gia Deborah.
17: Puluhan karya seni menghiasi Gedung Nusantara Jember, Jawa Timur dalam sebuah pameran lukisan yang menghadirkan beragam tema, mulai dari kaligrafi hingga karya-karya bernuansa sosial dan budaya. Kegiatan yang diselenggarakan oleh GP Ansor Kencong ini tidak hanya menjadi ajang memamerkan karya seni, tetapi juga mengajak masyarakat untuk lebih mengenal dan menghargai dunia seni rupa.
18: Ada berapa lukisan, Pak, yang dipamerkan?
19: Kurang lebih ada 90 lukisan. Dari lukisan kaligrafi dan lukisan seperti ini. Tujuannya dan semata-mata untuk mengenalkan masyarakat Jawa Jember bahwa di sini ada pameran lukisan dan lukisan kaligrafi. Dan kemarin juga diadakan lomba lukis juga tingkat sejauh Bali. Sebetulnya pesertanya kurang lebih ada 90-an.
20: Ini saya melukis ini pasca pandemi COVID-19. Ini kan ada masker yang dibakar ini. Masker yang dibakar, jadi menunjukkan bahwa kita sudah bebas dari pandemi COVID-19. Jadi ini ada ayam berkokok sebelum matahari terbit. Jadi menunjukkan bahwa kita bisa jajak bangkit. Dan matahari ini terbit dari di Taman Gapuro Mijupahit.
17: Dedikasi Susmiadi terhadap dunia seni telah berlangsung lama. Saat dirinya masih bekerja di Dinas Pariwisata Kabupaten Jember, dirinya menyatakan aktif menggagas berbagai kegiatan seni. Mulai dari lomba desain mural tingkat nasional, lomba melukis langsung di Pantai Payangan, hingga Pasar Seni Lukis Indonesia pada tahun 2017 di Warung Kembang Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang melibatkan pelukis dari berbagai daerah di Indonesia. Pameran ini menunjukkan bahwa seni tidak hanya menjadi media ekspresi, tetapi juga sarana edukasi, pelestarian budaya, serta penyampaian pesan. Gia Deborah, RRI Jember, melaporkan.
16: Pendengar dan pemirsa, dari Jember kita ke RRI Surabaya bersama Dini Wardani. Dini, silakan.
17: Baik, terima kasih Haryo. Pendengar dan pemirsa, kita buka informasi pertama. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengajak media untuk memperkuat kolaborasi dengan pelaku ekonomi kreatif untuk mendorong produk lokal mampu bersaing di industri global maupun internasional. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ermina Jin.
18: Menteri Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengajak media memperkuat kolaborasi dengan pelaku ekonomi kreatif untuk mendorong lahirnya merek lokal yang mampu bersaing di pasar nasional hingga global. Ajakan itu disampaikan saat membuka Jatim Media Summit 2026 di Surabaya dengan tema Ekosistem Ekonomi Kreatif dan Transformasi Beyond Media Jawa Timur hari ini. Menurut Rifki, Jawa Timur memiliki potensi ekonomi kreatif yang besar. Sektor fashion, kuliner, kriya, film, musik, hingga aplikasi digital terus menunjukkan perkembangan positif. Ia menilai potensi tersebut harus diperkuat melalui kolaborasi antara pemerintah, pemerintah daerah, media, akademisi, dan pelaku industri kreatif.
21: Jawa Timur itu sudah luar biasa, terutama dari sektor mulai dari fashion, kuliner, kriya, sekarang juga berkembang games, film, musik juga sudah berkembang, aplikasi juga sudah berkembang. Tentu perlu kolaborasi kita bersama, tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah, tapi perlu didukung oleh teman-teman media. Karena di kita percaya bahwa banyak sekali local hero, local brand dari Jawa Timur, tidak hanya kita bisa bawa ke tingkat nasional, tetapi juga masuk ke pasar regional dan global.
18: Menanggapi perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, AI, Rifki menegaskan teknologi tersebut harus menjadi pendukung kreativitas, bukan menggantikan kreator. Pemerintah juga sedang menyiapkan regulasi mengenai tata kelola AI. Pada kesempatan itu, CEO beritajatim.com Dwi Eko Lokononto mengatakan, media lokal harus segera beradaptasi menghadapi perubahan perilaku konsumsi informasi di masyarakat. Menurutnya, media tidak lagi dapat bergantung pada konten berbasis teks.
1: Harus mulai bergeser salah satunya ke visual, memanfaatkan platform itu pasti. Yang kedua, kita memang harus kemudian sadar bahwa kita perlu distribusi sendiri. Nah, dengan memperkuat media sosial kita dan distribusi yang lebih organik, konten yang lebih berkualitas, yang bisa dimakan oleh manusia dan AI, maka sebetulnya kita akan relevan dengan kebutuhan pemangku kepentingan kunci lainnya.
18: Selain Menteri Ekonomi Kreatif juga menghadirkan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono sebagai pembicara utama. Adapun 13 pembicara lain berasal dari kalangan media, pemerintah, akademisi, hingga industri kreatif yang turut mengisi diskusi panel. Ermina melaporkan.
2: Pendengar, anggota DPR RI Komisi 7 Bambang Haryo Soekartono meninjau destinasi wisata susur sungai di kawasan pesisir Sidoarjo. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
22: Anggota DPR RI Komisi 7 Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengunjungi destinasi wisata susur sungai di kawasan pesisir Sidoarjo. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung potensi wisata berbasis alam yang dinilai mampu menggerakkan ekonomi masyarakat. BHS menilai wisata susur sungai memiliki daya tarik yang besar dan perlu dikembangkan secara serius. Menurutnya, penguatan infrastruktur, promosi, serta kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci agar destinasi wisata tersebut dapat diminati wisatawan.
23: Di bulan Agustus sama September, seperti sekarang ini, itu sudah banyak ikan-ikan hiu tutul yang bisa kita lihat di Maluku Utara ataupun di Sulawesi Utara ya, dan sebagainya. Itu bisa dilihat di sini. Jadi sering muncul ya, dan jumlahnya juga banyak, sehingga ini bisa juga dijadikan.
22: Sementara itu, Dedi Kurniawan, camat setempat, menyampaikan wisata susur sungai yang memiliki potensi untuk menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Sidoarjo, namun pengembangan kawasan masih membutuhkan dukungan berbagai pihak agar fasilitas dapat menjadi lebih baik.
24: Kami juga sudah mengajukan permohonan melalui kabupaten, insya Allah juga nanti tahun depan akan ada masuk program peninggian jalan, cor mulai dari Majin Pertigaan itu sampai ke timur, tapi dirasakan di tahun depan. Dan kuantitanya mungkin sampai di bibir pantai sana, mungkin barangkali ada support mungkin dari bantuan dari pusat, saya kira lebih bagus.
25: Siap. Pak, ini wisata sudah berapa lama sih?
22: Melalui kunjungan tersebut diharapkan pengembangan wisata susur sungai di pesisir Sidoarjo, tepatnya di kawasan Kalanganyar, Sedati, dapat semakin dipercepat sehingga memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat setempat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
2: Bergeser ke Kediri, reporter Ana Kusuma mengabarkan permintaan jasa menjahit bendera dan umbul-umbul di Kediri mengalami peningkatan jelang perayaan HUT atau Hari Ulang Tahun RI ke-81. Berikut informasi selengkapnya.
26: Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, permintaan jasa penjahit bendera merah putih dan umbul-umbul di Kabupaten Kediri mengalami peningkatan. Salah satu penjahit rumahan di Dusun Jombangan, Desa Tretek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Siti Fatimah, saat ditemui RRI, menjelaskan bahwa peningkatan pesanan sudah mulai ia rasakan sejak awal Juni kemarin. Hingga saat ini, sekitar 100 bendera dan umbul-umbul telah berhasil ia produksi secara mandiri. Dan saat ini, ia memilih untuk menutup pemesanan baru. Selain waktu yang sudah mendekati gelaran HUT Republik Indonesia ke-81, hal ini juga agar pesanan yang telah ia terima sebelumnya dapat diselesaikan tepat waktu.
27: Ya, alhamdulillah buat pesanan mencukupi. Karena waktunya ya sudah mepet, ya kita tergantung kepada kekuatan kita, tenaga kita.
0: Berarti mengalami peningkatan ya, Mbak?
27: Iya, kalau enggak mampu ya kita stop aja.
0: Berarti ramenya sudah dari bulan ini, akhir Juli ya, Mbak ya?
27: Iya. Apa? Mulai Juni sudah dapat pesanan, terus kita garap, sudah selesai, ada lagi, gitu aja. Ya alhamdulillah ini masih ada 50 lembar, tinggal nunggu apa itu sablonnya aja.
26: Sementara itu, salah satu pelanggan, Fuji, menilai bahwa memesan langsung kepada penjahit rumahan menjadi pilihan yang jauh lebih ekonomis dibandingkan dengan membeli bendera di lapak musiman.
3: Tadi beli umbul-umbul.
0: Umbul-umbul untuk? Biasanya tiap tahun memang beli di sini atau seperti apa?
3: Iya di sini, untuk harganya masih murah, ramah di kantong.
26: Adapun permintaan pesanan jasa jahit bendera di tahun ini menurut Siti jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun lalu dengan harga jual yang juga mengalami penyesuaian sekitar 10.000 per item akibat adanya kenaikan harga bahan baku. Saat ini harga bendera merah putih sendiri berkisar antara 20.000 hingga 30.000 rupiah, sedangkan untuk umbul-umbul dapat mencapai 110.000 rupiah bergantung pada ukuran dan jenis kain yang digunakan. Anugusuma, melaporkan.
2: Pendengar, untuk memberikan pemahaman dan semangat kewirausahaan berbasis sosial pada siswa SMA, Universitas Negeri Surabaya bersama dengan Sosiopreneur Indonesia menggelar workshop Social Entrepreneur. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
4: Program studi S1 Sosiologi Universitas Negeri Surabaya atau UNESA bersama Organisasi Sosiopreneur Indonesia menggelar workshop Social Entrepreneur sebagai bagian dari program pengabdian kepada masyarakat yang bertajuk Sosiologi for Social Change di SMA Sekolah Alam Insan Mulia atau SAIM, Medoan Semampir, Surabaya. Acara digelar selama 2 hari yakni tanggal 28 sampai 29 Juli 2026 yang dimana di hari pertama acara dilakukan secara daring melalui Zoom dan di hari kedua dilaksanakan langsung di ruang audiovisual SAIM IS2 Surabaya. Melalui Ketua Workshop Social Entrepreneur, Eufrasia Kartika Hanindra Putri, kepada RRI usai acara, mengatakan, acara tersebut digelar dengan tujuan memberikan pemahaman dan semangat kewirausahaan berbasis sosial pada siswa SMA SAIM melalui pembelajaran student company. Menurutnya, dalam dunia kewirausahaan, tidak hanya menerapkan disiplin ilmu ekonomi dan manajemen saja, namun juga terdapat aspek ilmu sosial. Maka dari itu, dengan adanya acara ini, diharapkan mampu memecahkan tantangan kewirausahaan berbasis sosiologi sejak tingkat SMA.
5: Jadi acara hari ini intinya adalah untuk membangun semangat entrepreneurship bagi para siswa-siswi calon generasi emas 2045. Karena kemampuan entrepreneurship itu tidak hanya fokus untuk membangun, tapi bagaimana mereka punya sikap untuk terus berjuang pantang menyerah dalam menghadapi masalah yang ada di depan. Sehingga nilai-nilai itu harus juga diterapkan dari segi sosial utamanya, karena kita di social entrepreneurship. Jadi untuk bisa mengedepankan generasi emas yang luar biasa.
4: Sementara salah satu siswa Pelangi Nabila Tama mengungkapkan banyak mendapatkan ilmu baru dari adanya workshop tersebut, terutama terkait pengembangan usaha dari nol hingga sukses.
7: Yang saya dapatkan itu tadi adalah ilmu-ilmu baru tentunya. Dan kemarin juga sempat ada workshop di online. Saya lebih mendapatkan ilmu baru tentang entrepreneur, bagaimana sih cara yang membangun usaha dari nol hingga kita bisa mencapai puncak. Dan kita juga diajarkan cara buat kanvas, juga kami diajari jika terjadi kegagalan itu bagaimana cara mengatasinya itu dengan PSI, itu tadi kayak problem, solusi, dan juga impact seperti itu.
4: Sebelumnya, pihak SMA SAIM juga telah memberikan pengajaran entrepreneurship kepada siswa, seperti berdagang makanan di kantin sekolah, yang nantinya keuntungan dagangan tersebut digunakan untuk biaya logistik outbound di Singapura. Acara tersebut diikuti sebanyak 30 siswa SAIM, dan juga hadir beberapa dosen sosiologi UNESA, serta mahasiswa peserta PKM, yang turut memberikan edukasi kepada siswa. Faiz Putra melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke kabar olahraga. Persibaya Surabaya memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 usai mengalahkan PSMS Medan dengan skor 1-0 pada laga kedua grup B di Stadion Gelora Bung Tomo Rabu malam. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Agustin Irdiani.
6: Persebaya memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 usai mengalahkan PSMS Medan dengan skor 1-0 pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Rabu malam. Gol tunggal Persebaya dicetak dari sundulan Yuran Fernandes jelang turun minum. Usai pertandingan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menjelaskan bahwa laga menghadapi PSMS memiliki arti penting karena memberikan kesempatan kepada lebih banyak pemain untuk tampil. Rotasi dilakukan agar kondisi fisik skuad tetap terjaga di tengah padatnya jadwal turnamen. Pelatih asal Portugal itu menilai anak asuhnya mampu menunjukkan perkembangan selama pertandingan. Meski demikian, ia mengakui masih ada beberapa fase ketika permainan Persebaya belum berjalan sesuai harapan.
8: About this match, was important to give minutes for all the players because some of them are.
6: Pertandingan ini sangat penting karena memberi kesempatan bermain kepada lebih banyak pemain. Beberapa pemain masih merasakan kelelahan setelah laga melawan Persija yang berlangsung dengan intensitas tinggi. Karena itu kami melakukan rotasi agar semua pemain mendapatkan menit bermain sekaligus menjaga kondisi mereka. Dalam pertandingan ada momen ketika kami bermain sangat baik, tetapi juga ada periode ketika performa kami belum konsisten. Saya tetap senang dengan sikap dan komitmen para pemain. Kami seharusnya bisa lebih lama menguasai bola dan bermain lebih tenang dalam beberapa situasi. Sementara itu, gelandang Persebaya Tony Firmansyah melihat kemenangan dan catatan clean sheet menjadi modal yang baik. Meski demikian, ia menilai masih banyak aspek yang harus dibenahi agar permainan Persebaya semakin matang. Ia juga mengungkapkan bahwa kondisi skuad secara umum berada dalam situasi yang baik. Proses pemulihan setelah menjalani dua pertandingan dengan intensitas tinggi terus berjalan dan seluruh pemain diharapkan siap menghadapi laga selanjutnya.
9: Syukuri pertandingan malam ini kita mendapatkan 3 poin ya, prinsip tadi 2 kali. Tentunya kita masih banyak kekurangan dan perlu evaluasi di setiap ini. Tentunya kita akan kerja keras di pertandingan selanjutnya.
6: Meski lolos ke semifinal, Persebaya juga akan menjalani laga pamungkasnya di grup B Piala Presiden melawan Port FC yang akan berlangsung Sabtu 1 Agustus di Stadion GBT Surabaya. Kemenangan atas PSMS Medan tak hanya memastikan Persebaya melaju ke babak semifinal dengan raihan sempurna 6 poin dari 2 pertandingan, tetapi juga meningkatkan kualitas permainan sebelum memasuki kompetisi Super League musim 2026-2027. Agustin Irdiani melaporkan.
10: Pendengar Persela Lamongan sambut championship dengan gelar latihan perdana. Pelatih Persela Bima Sakti atur skuad untuk penuhi aturan regulasi terbaru. Kita ikuti kabar selengkapnya bersama Farin Regi.
11: Persela Lamongan mulai menggelar latihan perdana sebagai persiapan menghadapi kompetisi championship 2026-2027 di Stadion Surajaya. Pada tahap awal persiapan, tim pelatih fokus menyusun komposisi skuad agar sesuai dengan regulasi baru kompetisi musim ini. Pelatih Persela Bima Sakti mengatakan pihaknya bersyukur kerangka tim mulai terbentuk. Sejumlah pemain lama dipertahankan, sementara beberapa wajah baru telah bergabung untuk memperkuat laskar Skotikir. Bima menjelaskan, penyesuaian skuad musim ini dipengaruhi oleh perubahan regulasi kompetisi championship.
13: Ya, kita berharap satu minggu ini kita akan melihat pemain yang regulasi untuk melengkapi kuota yang akan kita ambil, mungkin ada sekitar kurang lebih 8 pemain ya, karena regulasinya tahun ini agak berbeda seperti tahun sebelumnya. 2 pemain harus main di babak pertama dan babak kedua juga 2 pemain, dan babak pertama 4 pemain dimainkan bersamaan, babak kedua bisa full senior. Jadi ini jadi apa ya, jadi pertimbangan buat kita untuk berikan pemain apa kesempatan yang regulasi, dan kita ada 6 pemain yang regulasi yang dari EPA Persela.
11: Dendi Sulistiawan, penyerang Persela, sambut dimulainya pekan awal latihan dengan penuh optimisme. Ia menilai latihan berlangsung lancar dan diwarnai antusiasme tinggi dari para pemain.
14: Alhamdulillah ya, semua berjalan dengan lancar, apalagi semua pemain udah datang, mungkin beberapa ada yang belum datang, tapi alhamdulillah latihan hari ini lancar, terus antusias pemain semua juga positif, apalagi dengan masa persiapan kita juga udah dipersiapkan matang oleh pelatih, jadi kita menatap liga musim depan ini dengan sangat-sangat positif.
11: Persela Lamongan terus mematangkan komposisi tim agar siap menghadapi championship 2026-2027. Tim pelatih juga menunggu kedatangan pemain asing dan hasil evaluasi pemain trial untuk menyempurnakan skuad sebelum kompetisi bergulir. Paden Raki melaporkan.
10: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke RRI Malang bersama Diana Riza. Riza, silahkan.
1: Terima kasih Dini. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar dari RRI Surabaya sekaligus mengakhiri Info Prima edisi Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Diana Riza mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore. Salam Prima.
12: Telah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, selamat sore. Apa kabar Anda di sore hari ini? Saya Fresti Oktora kembali hadir menyapa Anda. Kali ini saya menggantikan rekan Dini Wardani menemani hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan kami akan hadirkan satu persatu bagaimana informasi-informasi untuk Anda dalam program Kentongan di edisi 30 Juli 2026. Kami akan hadirkan saat lagi bagaimana kabar dari reporter RRI Daerah Sejauh Timur untuk Anda. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pendengar, terima kasih Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz, Pro 1, RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi, program Kentongan hadir kembali menyapa Anda. Kita akan simak bagaimana kabar untuk Anda melalui reporter Farin Regi. Kekeringan dan krisis air bersih akibat musim kemarau melanda ratusan kakak di Kecamatan Sarirejo, Lamongan. Pemkab Lamongan bersama BPBD salurkan 5 truk tangki air bersih. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda.
2: Pemkab Lamongan bersama BPBD Lamongan bergerak cepat penuhi kebutuhan air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau dengan menyalurkan sebanyak 5 tangki air bersih ke Desa Kedung Kumpul, Kecamatan Sarirejo kemarin. Bupati Lamongan Yudha Revendi menuturkan, Desa Kedung Kumpul menjadi wilayah pertama yang menerima dropping air bersih tahun ini. Menurutnya, pemerintah telah memetakan sejumlah daerah yang berpotensi mengalami kekeringan selama musim kemarau dan terus mengupayakan perluasan jaringan air bersih dari sistem penyediaan air Moculagres.
3: Kita akan terus berupaya ya Bapak, termasuk wilayah-wilayah yang kekeringan ini untuk mendapatkan air dari Moculagres. Namun demikian memang investasi pipa ini masih nyampe di Kembang Bau wilayah khususnya, tapi untuk yang daerah Sarejo ini masih baru sampai di daerah Tambak Boyo. Memang kita masih memperhitungkan nilai investasi yang sementara untuk mengatasi ini kita terus menyediakan dengan menggunakan dropping-dropping air ini.
2: Salah seorang keluarga dusun Walangkopo, Sami, mengatakan krisis air bersih menjadi persoalan yang rutin dihadapi masyarakat setiap musim kemarau. Menurutnya warga harus membeli tangki air yang digunakan cukup untuk 1 hingga 2 minggu.
4: Suwe bangunan.
5: Berapa lama?
4: 2 bulan.
5: 2 bulan. Iya. Berarti sehari-hari untuk kebutuhan mandi, terus bersih-bersih, masak, sampean dari mana?
4: Itu, Mas.
5: Beli?
4: Iya.
5: Berapa, Bu?
4: Nanti nih lo bok.
5: Satu bok, ha?
4: 70 ribu.
5: Okay. Kira-kira berapa liter satu bok?
4: Asal
5: satu rit hitungannya ya?
4: Nggih, Pak, nih.
5: 70 ribu.
4: Okay.
5: Itu bisa dipakai berapa hari, Mas?
4: Kira minggu,
2: Pak. BPBD Lamongan memastikan distribusi air bersih akan terus dilakukan secara berkala di daerah-daerah yang terdampak kekeringan selama musim kemarau dan dapat segera menghubungi BPBD apabila membutuhkan dropping air bersih. Farin Rahim melaporkan.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pernah merasa langsung ingin membuka ponsel begitu ada bunyi notifikasi? Menurut penjelasan psikologi, otak manusia menyukai kejutan kecil dan rasa penasaran. Bunyi notifikasi memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang baru, sehingga memicu sistem reward di otak dan membuat kita terdorong untuk segera mengecek. Karena itu, satu bunyi singkat saja bisa langsung menarik perhatian. Terkadang bukan bunyinya yang kuat, tapi rasa penasaran di kepala kita yang jauh lebih kuat.
1: Tahukah kamu, madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak pernah basi. Para arkeolog bahkan pernah menemukan madu berusia ribuan tahun di makam Mesir kuno, dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Keunikan ini terjadi karena madu memiliki kadar air yang sangat rendah, kandungan gula yang tinggi, serta sifat asam dan antibakteri alami yang membuat bakteri dan mikroorganisme sulit berkembang. Namun, agar tetap awet, madu harus disimpan dengan benar dalam wadah tertutup rapat dan terhindar dari kelembapan. Jadi, jika madu murni berubah menjadi kristal, jangan khawatir. Itu bukan tanda basi, melainkan proses alami yang justru menunjukkan kualitas madu yang baik.

0: Hanya dalam waktu 8 hingga 10 jam, inovasi tersebut memiliki peluang besar diterapkan di dapur SPPG karena aktivitas pengolahan makanan selalu menghasilkan limbah organik yang perlu dikelola. Selain pengelolaan limbah organik, ITS juga memiliki teknologi instalasi pengolahan air limbah yang dinilai relevan untuk mendukung operasional dapur SPPG.
1: Berapa inovasi yang ada ini bisa diterapkan di BGN, yaitu komposter yang bisa mengolah sisa makanan dengan cepat. Kalau komposter biasanya itu butuh waktu sampai 1 bulan, ini dalam 8 sampai 10 jam sudah jadi kompos ya, dengan cara dipanasi dan diaduk. Nah, ini Pak Menteri melihat potensi untuk bisa diimplementasikan di dapur SPPG karena selalu ada sisa makanan yang akan menjadi limbah. Kemudian air juga kita punya pengolahan, instalasi pengolahan air yang Pak Menteri juga melihat bahwa di dapur SPPG itu juga banyak limbah yang harus dikelola, limbah air yang nanti bisa segera dilepas ke alam.
0: Bambang Pramujati berharap berbagai inovasi lingkungan yang dikembangkan Akademika ITS dapat dimanfaatkan secara luas untuk mendukung pengelolaan limbah yang lebih efektif sekaligus memperkuat keberlanjutan dari program pemerintah. Uni Arianto melaporkan.

Firehouse adalah band hard rock asal Amerika Serikat yang dibentuk pada tahun 1984 di Richmond, Virginia dan mulai dikenal luas setelah menandatangani kontrak dengan Epic Records pada tahun 1989. Pada awal 90-an, Firehouse menjadi salah satu ikon musik glam metal dan hard rock berkat perpaduan permainan gitar yang energik, vokal yang kuat, serta lagu-lagu balad yang emosional. Debut album mereka yang berjudul Firehouse dirilis pada tahun 1990 dan langsung meraih sukses besar. Album tersebut melahirkan sejumlah lagu populer seperti Don't Treat Me Bad, Love of a Lifetime, All She Wrote, dan Reach for the Sky yang mengangkat nama Firehouse ke jajaran band rock papan atas dunia. Kesuksesan mereka berlanjut melalui album Hold Your Fire di tahun 1992 yang menghasilkan lagu hit When I Look Into Your Eyes, salah satu power ballad paling terkenal pada era 90-an. Kemudian pada tahun 1992, Firehouse meraih penghargaan favorit New Heavy Metal atau Hard Rock Artist dalam ajang American Music Award yang mengukuhkan posisi mereka sebagai salah satu band rock terbaik pada masanya. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 1 Agustus 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH hanya ada di FM 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya.

0: www.radiomercubuana.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, informasi-informasi dalam program Kentongan telah kami hadirkan seutuhnya untuk Anda di edisi hari ini. Jangan khawatir karena nanti pada pukul atau lebih tepatnya saat lagi di Surabaya sore ini, sesi selanjutnya kami akan hadirkan bagaimana informasi-informasi atau kabar-kabar yang sudah kami siapkan untuk Anda di hari ini. Kami akan hadirkan satu persatu bagaimana informasi-informasi yang sudah kami rangkum untuk Anda. Pendengar, nanti jangan lewatkan beragam informasi-informasi lainnya akan kami hadirkan hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Jadi usai program Kentongan, kita beralih atau kita bergeser ke informasi lain di Surabaya sore ini. Kemudian juga informasi dari reporter RRI daerah Jawa Timur pun nanti juga kita akan hadirkan ya, ketika ada

0: kabar dari reporter yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Lisa, aku kadang masih lihat ada orang yang pas lagu Indonesia Raya diputar tuh malah tetap ngobrol atau sibuk main ponsel.
1: Iya, aku juga pernah lihat. Mungkin ada yang belum sadar kalau Indonesia Raya itu bukan lagu biasa.
0: Maksudnya gimana tuh?
1: Itu lagu kebangsaan kita. Di balik lirik dan nadanya ada sejarah perjuangan dan semangat persatuan bangsa Indonesia.
0: Oh, jadi yang penting bukan cuma hafal lagunya ya?
1: Betul, tapi juga menunjukkan sikap hormat saat lagu itu dikumandangkan. Berdiri tegak, tenang, dan menghentikan aktivitas sejenak.
0: Kelihatannya sederhana sih, tapi maknanya besar banget ya.
1: Iya, dari hal sederhana itu, kita menunjukkan rasa cinta dan bangga kepada Indonesia.
0: Oke, mulai dari sekarang aku bakal lebih perhatian. Soalnya menghormati Indonesia Raya berarti menghormati bangsa kita sendiri kan?
1: Setuju, Indonesia Raya bukan sekedar lagu. Ayo hormati lagu kebangsaan dan bendera merah putih sebagai wujud cinta kepada negara dan tanah air.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai akses pendaftaran bantuan untuk petani di Indonesia. Bantuan itu berupa bibit gratis hingga uang tunai senilai 15 juta rupiah. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tautan di dalam unggahan mengarahkan pengguna ke laman yang meminta data pribadi, seperti nama, tempat tinggal, dan nomor telegram yang masih aktif. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian atau Dijen PSP, Kementerian Pertanian Republik Indonesia telah menjelaskan bahwa pihaknya tidak pernah membuka pendaftaran atau penyaluran bantuan pemerintah melalui media sosial, baik berupa tautan atau pesan berantai. Mekanisme penyaluran bantuan dilakukan melalui usulan e-banper dari Dinas Pertanian setempat.
1: Cek fakta selengkapnya, klik rri.co.id.

Pendengar Surabaya sore ini masih hadir menemani Anda di kesempatan kali ini. Dan saya Fresti Oktra masih menemani Anda hingga usai nanti merapat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pendengar, tahukah Anda bahwa Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Provinsi Sumatera Utara Kahiyang Ayu Bobi Nasution menilai bahwa ulos sebagai warisan budaya yang kaya diharapkan semakin mendapatkan perhatian dari para desainer. Dalam sambutannya di gelaran mode Indonesia Fashion Week di Jakarta pada hari ini, bahwa Kahiyang mendorong kain tenun tradisional khas suku Batak itu sebagai warisan budaya kian diperkenalkan lebih luas hingga ke tingkat global. Adapun kain tradisional ulos dari Sumatera Utara kini turut menjadi perhatian dalam gelaran mode Indonesia Fashion Week tersebut sebagai inspirasi utama. Gelaran mode tersebut diinisiasi oleh Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia dan mengangkat tema ulosimetria yang menggaungkan industri mode Indonesia menjaga keseimbangan tradisi dan inovasi. Pendengar, ulos hadir menjadi inspirasi utama bagi aneka ragam inovasi lintas sektor, tidak hanya di bidang fashion. Presiden Indonesia Fashion Week sekaligus Ketua Umum Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia, Popi Darsono mengatakan bahwa ulos bukan sekedar kain adat dari Sumatera Utara, melainkan simbol kehangatan, keseimbangan, harmoni, dan persatuan. Dan melalui tema tersebut, pihaknya ingin menegaskan bahwa industri mode Indonesia harus terus menjaga keseimbangan antara tradisi dan inovasi, antara kearifan lokal dan persaingan global, serta antara nilai budaya dan masa depan industri kreatif. Dan inilah semangat yang menjadi landasan Indonesia Fashion Week 2026. Gelaran mode tersebut digelar di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat pada 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 menghadirkan lebih beragam desainer dan tenan dari seluruh Indonesia dengan program mencakup fashion show, pameran dagang, talk show, forum kreatif, pertunjukan hiburan dan kuliner dirancang untuk membangun ekosistem fashion non-kompetitif, inklusif, dan berkelanjutan.

Pendengar, untuk Renungan Agama Islam kami akan hadirkan pada pukul 17.25 menit waktu Indonesia Barat. Jadi 5 menit sebelumnya Anda bisa menyimak bagaimana Renungan Agama Islam pukul 17.25 menit. Kalau untuk kumandang adzan maghrib pada pukul 17.31 menit waktu Indonesia Barat ya. Jadi kami akan hadirkan di kesempatan kali ini nanti pada pukul 17.25 menit mengenai nilai-nilai ibadah ya. Pendengar, beberapa waktu lalu saya sudah berbagi kabar begitu ya, berkaitan dengan kemarin lebih tepatnya BMKG menyatakan bahwa kita harus waspada karena prediksi El Nino itu bertahan hingga kuartal 1 2027. Dan BMKG sendiri menyatakan bahwa ada 5.019 titik panas dan lonjakan terpesat ini dibandingkan El Nino pada tahun 2015 ya. Jadi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat, akumulasi titik panas indikator kebakaran hutan dan lahan karhutla telah mencapai 5.019 titik hingga pertengahan Juli 2026. Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Arda Sena Sopaheluakan, dalam konferensi pers hari ini menyampaikan bahwa grafik akumulasi titik panas sejak awal tahun itu menunjukkan laju peningkatan yang signifikan dan lebih cepat dibandingkan periode El Nino sebelumnya. Bahkan medio 2015 atau lebih dari satu dekade yang lalu. Arda Sena juga menjelaskan bahwa Provinsi Kalimantan Barat, Papua Selatan, serta Riau tercatat menjadi tiga wilayah utama dengan kontribusi sebaran titik panas terbanyak di Indonesia. Ketika ditanya bagaimana dengan kondisi beberapa bulan ke depan, pihaknya menyatakan sebagaimana hasil analisis BMKG bahwa puncak resiko potensi karhutla itu akan berlangsung pada bulan Agustus hingga September 2026 seiring meningkatnya potensi kekeringan. Menurutnya sejumlah daerah prioritas yang masuk dalam zona resiko tinggi mencakup Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, hingga Papua Selatan. Bahkan pihaknya juga memproyeksikan adanya peningkatan resiko karhutla secara gradual di wilayah Pulau Sulawesi pada rentang bulan September hingga Oktober 2026. Mengingat pada periode Juli hingga akhir September merupakan bulan-bulan paling kritis. BMKG menekankan pentingnya intensifikasi pemantauan dan pengawasan di lapangan guna meminimalkan resiko eskalasi titik api. BMKG juga memantau sebaran partikulat asap kabut karhutla yang terpantau telah menyelimuti sebagian wilayah Kalimantan Barat dalam beberapa hari terakhir. Direktorat Klimatologi BMKG sebelumnya melaporkan bahwa fenomena El Nino diperkirakan akan terus bertahan yang berdasarkan karakteristiknya, indeks El Nino diperkirakan mencapai puncak pada Desember 2026 hingga Januari 2027.

0: Tadi saat rapat, pendapat kita beda-beda, tapi semua bisa disampaikan tanpa saling memotong.
1: Itu penting. Menghargai pendapat orang lain membuat diskusi lebih sehat.
0: Kadang kita merasa pendapat sendiri yang paling benar.
1: Padahal dengan mendengarkan orang lain, kita bisa melihat sudut pandang baru dan menemukan solusi lebih baik.
0: Benar, perbedaan pendapat itu wajar. Yang penting tetap saling menghormati.
1: Berpendapat dengan bijak, menghargai dengan tulus. Kita Indonesia bersatu dalam perbedaan.
2: Sekarang ini orang mudah berbicara apa saja, terutama di media sosial.
1: Iya ya, kadang lupa kalau sopan santun itu tetap penting.
2: Padahal cara kita berbicara menunjukkan sikap kita ya.
1: Benar, tata krama mencerminkan bagaimana kita menghargai orang lain. Bukan hanya kepada yang lebih tua, tapi ya kepada siapa saja.
2: Betul, termasuk saat kita berbeda pendapat atau sedang emosi. Kalau bisa disampaikan dengan baik, suasana juga pasti lebih tenang.
1: Menjaga sopan santun dan tata krama adalah wujud saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat.

Terima kasih, Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Fresti Oktora masih menemani Anda di kesempatan kali ini, pendengar. Tahukah Anda bahwa ternyata di beberapa negara itu punya aturan lalu lintas yang unik ya? Ini nggak cuma di Indonesia yang punya aturan, tapi di luar negeri pun itu juga sama. Pendengar, tahukah Anda setiap negara itu punya aturan lalu lintas yang dirancang untuk menjaga keselamatan pengguna jalan. Namun di sejumlah negara, ada aturan yang terdengar tidak biasa hingga kerap mengejutkan turis asing. Mulai dari larangan menyiram pejalan kaki dengan cipratan air hujan, mengemudi tanpa mengenakan baju, hingga kehabisan bensin di jalan tol, semua bisa berujung pada denda jika dilanggar. Nah, bagi turis yang berencana menyetir kendaraan saat liburan di luar negeri, memahami aturan lokal menjadi hal penting. Selain menghindari sanksi, hal ini juga menunjukkan rasa hormat terhadap budaya dan hukum di negara tujuan. Pendengar, ada beberapa aturan lalu lintas unik dari berbagai negara yang perlu Anda ketahui. Yang pertama di Jepang ya. Kalau di Jepang itu dilarang mencipratkan air ke pejalan kaki. Jadi kalau musim hujan kan sering nih membuat jalanan di Jepang itu dipenuhi dengan genangan air. Karena itu pengemudi diwajibkan mengurangi kecepatan saat melintasi genangan. Nah, jika kendaraan melaju terlalu cepat sehingga mencipratkan air ke pejalan kaki di trotoar, pengemudi ini dapat dikenai sanksi. Dan aturan ini bertujuan menjaga keselamatan sekaligus menghormati pengguna jalan lainnya. Kemudian, kedua, di Jerman. Kalau kehabisan bensin di autobahn itu bisa didenda. Jadi autobahn atau sistem tol Jerman itu dikenal sebagai jalan bebas hambatan yang di beberapa ruasnya tidak memiliki batas kecepatan. Meski demikian, berhenti tanpa alasan yang sah di jalan tersebut dilarang karena dapat membahayakan pengguna jalan lain. Apalagi kalau kehabisan bahan bakar ya, dianggap sebagai kelalaian yang sebenarnya dapat dicegah. Oleh karena itu, pengemudi yang berhenti karena tangki kosong berpotensi dikenai denda. Kemudian yang ketiga adalah di Siprus, pendengar. Ini makan dan minum saat mengemudi itu bisa dianggap sebagai pelanggaran. Jadi tahukah Anda bagi sebagian orang menikmati kopi atau camilan saat berkendara itu sudah menjadi kebiasaan ya. Namun hal tersebut ya sebaiknya dihindari jika sedang mengemudi di Siprus. Pengemudi diwajibkan tetap memiliki kendali penuh atas kendaraan dan jika aktivitas makan, minum atau bahkan memegang minuman dinilai mengganggu konsentrasi dan kemampuan mengemudi dan polisi dapat menjatuhkan sanksi. Jadi itu sejumlah aturan lalu lintas unik dari berbagai negara yang perlu diketahui ketika Anda berkunjung ke sana begitu ya. Jadi jangan sekali-sekali kemudian Anda tidak mengindahkan hal tersebut. Jadi auto bakalan didenda begitu ya oleh pihak yang berwenang di sana. Baik pendengar, kami akan hadirkan sesaat lagi bagaimana untuk program Renungan Agama Islam begitu ya. Kami akan hadirkan saat lagi dan kumandang adzan maghrib tepat pada pukul 17:31 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan bagaimana Renungan Agama Islam pada pukul 17:26 waktu Indonesia Barat berkaitan dengan nilai-nilai ibadah. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI yang berbahagia, kita juga tidak dapat membayangkan dalam perasaan dan hati kita bahwa pada saat ini orang-orang Arab maupun orang-orang non-Arab saat musim haji berdatangan dari seluruh penjuru dunia dengan mengendarai unta maupun kendaraan lainnya dari berbagai penjuru dunia untuk melaksanakan ibadah haji. Haji memang panggilan dan merupakan ketentuan Allah kepada umatnya. Di antara mereka akan saling mengenal dan menyaksikan berbagai manfaat yang akan mereka peroleh. Inilah yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 27 hingga 28. Empat abad yang silam, jauh sebelum era digital saat ini, dalam perspektif Islam, para pendengar, semua pesan keagamaan yang terakumulasi dalam ibadah mahdhah selalu berpihak pada ajaran moral dan sosial tentunya, termasuk ibadah haji. Yang diharapkan pasca berhaji, mereka memiliki kepekaan sosial setelah sekian hari mereka dihadapkan langsung pada kemajemukan manusia dari seluruh penjuru dunia. Demikian pula ajaran sholat, suatu ajaran yang mengisyarahkan di dalamnya untuk mengakhiri ucapannya dengan salam, kedamaian terhadap sesama. Haji tentu mengajarkan, katakanlah, etika, relasi sosial yang sangat bermanfaat sekali, karena di tanah suci Makkah Al-Mukarramah dengan Madinatul Munawwarah, karena di tanah suci Makkah Al-Mukarramah dan di Madinatul Munawwarah terhimpun manusia seluruh dunia dari berbagai suku dan bangsa serta karakter yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, kita harus senantiasa menjaga amaliah kita, baik di dunia, lebih-lebih apabila kita telah Allah panggil, kita harus menjaga amaliah kita dengan sebaik-baiknya sebagai pesan, sebagai bekal kita dalam menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan akan tercipta dari kesadaran manusia itu sendiri. Semoga Allah senantiasa membimbing kita kepada hal-hal yang memberikan kebaikan dalam kehidupan manusia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat maghrib. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Kebahagiaan yang kau wujudkan kepada orang lain, suatu saat akan kembali kepadamu dalam wujud yang lebih indah.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Din, aku lihat kamu tadi di media sosial kritik pemerintah ya?
2: Iya, memang kenapa?
1: Loh, bukannya waktu pemilu kemarin kamu yang paling semangat dukung dan milih presiden sekarang?
2: Betul, aku pilih karena aku percaya Indonesia bisa maju.
1: Nah terus, kenapa sekarang malah kamu kritik?
2: Karena justru sebagai pemilih dan warga negara, aku dan semua warga negara punya tanggung jawab buat ngasih masukan kalau ada kebijakan yang perlu diperbaiki.
1: Jadi, menurutmu kritik itu bukan berarti membenci pemerintah ya?
2: Bukan dong, kritik yang baik itu bentuk kepedulian. Kalau semua orang cuma diam, pemerintah juga nggak bisa tahu apa yang dirasakan rakyat. Kita boleh mendukung, tapi tetap harus kritis. Karena tujuan kita itu sama, Indonesia yang lebih baik.
1: Mendukung pemerintah bukan berarti menutup mata. Kritik yang santun, jujur, dan membangun adalah bagian dari tanggung jawab warga negara. Karena kemajuan Indonesia lahir dari masyarakat yang peduli dan berani bersuara.

0: Permisi Pak RT. Pak RT bisa ngobrol sebentar, Pak?
1: Oh, Pak Felix. Boleh, Pak. Ada apa ya?
0: Begini, Pak RT. Saya mau mengeluh sedikit. Lapangan kosong yang di dekat pos ronda itu sekarang sering banget dipakai untuk anak-anak bermain bola. Akibatnya, beberapa pot bunga warga jadi rusak, Pak.
1: Saya paham keluhan Bapak Felix. Memang beberapa warga juga sudah menyampaikan hal yang sama, Pak.
0: Kalau menurut saya, lebih baik anak-anak dilarang bermain di situ saja, Pak.
1: Kalau langsung dilarang, Pak, anak-anak nanti kehilangan tempat bermain. Kita perlu cari solusi yang baik untuk semua.
0: Terus, bagaimana, Pak?
1: Saya berpikir, bagaimana kalau kita buat batas area bermain dan memasang jaring sederhana agar bola tidak mengenai rumah warga. Nanti kita juga ajak anak-anak ikut menjaga fasilitas lingkungan.
0: Wah, itu ide bagus juga, Pak. Jadi warga tidak terganggu, anak-anak pun tetap bisa bermain ya, Pak.
1: Betul, dalam bermasyarakat, setiap masalah sebaiknya diselesaikan dengan kepala dingin, Pak, dan pikiran terbuka.
0: Saya setuju, Pak.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan kembali beberapa kabar yang juga sudah kami siapkan untuk Anda di hari ini. Pendengar, kita tahu bersama bahwa bendera merah putih itu resmi dijadikan sebagai bendera nasional Indonesia sejak tanggal 17 Agustus 1945 dan hingga kini merupakan salah satu simbol bangsa. Menjelang peringatan hari ulang tahun RI, bendera merah putih kerap dikibarkan di mana-mana. Namun tahukah Anda, bendera merah putih tidak boleh dikibarkan secara sembarangan. Ada aturan-aturan tertentu terkait pemasangan bendera merah putih. Kita akan simak bagaimana, begitu ya, larangan apa sih yang memang wajib diketahui soal bendera merah putih, begitu ya. Pendengar, tahukah Anda bahwa merah putih ini bukan sekedar warna ya. Jadi bendera merah putih merupakan simbol kemerdekaan dan identitas bangsa Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, bendera merah putih memiliki perbandingan lebar dan panjang 2 banding 3. Ada makna filosofis di balik warna merah dan putih. Jadi merah itu melambangkan keberanian, semangat juang, dan kekuatan rakyat Indonesia. Sedangkan putih memiliki arti kesucian, kejujuran, kemurnian, niat untuk memajukan bangsa. Nah, ketika dipadukan, bendera merah putih ini menjadi simbol keseimbangan, keberanian, dan kesucian yang harus dimiliki bangsa. Dan tahukah Anda bahwa pengibaran dan atau pemasangan bendera negara itu dilakukan pada waktu antara matahari terbit hingga terbenam. Pengibaran dan atau pemasangan bendera dapat dilakukan pada malam hari dalam keadaan tertentu. Dan bendera negara wajib dikibarkan pada setiap hari kemerdekaan oleh warga negara yang menguasai hak penggunaan rumah, gedung atau kantor, satuan pendidikan, transportasi umum, dan transportasi pribadi di seluruh wilayah NKRI dan di kantor perwakilan RI di luar negeri. Dalam rangka pengibaran bendera negara di rumah, Pemda memberikan bendera kepada warga yang tidak mampu. Dan bendera negara juga dikibarkan pada saat peringatan hari-hari besar nasional atau peristiwa lainnya. Dan tahukah mendengar bahwa ada larangan yang wajib diketahui soal bendera merah putih? Jadi yang pertama, merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau bahkan melakukan perbuatan lain dengan tujuan menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara. Kemudian yang kedua, menggunakan bendera negara untuk kepentingan komersil. Kemudian yang ketiga adalah mengibarkan bendera negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam. Kemudian yang keempat, mencetak, menyulam, dan menulis huruf angka, gambar, atau tanda lain, dan memasang lencana atau benda apapun pada bendera negara. Dan yang kelima adalah memakai bendera negara untuk langit-langit atap, pembungkus barang, dan tutup barang yang dapat menurunkan kehormatan bendera negara. Jadi itu adalah beberapa larangan yang wajib diketahui mengenai bendera merah putih.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Tahukah kamu, jika sekarang kamu merasa kupu-kupu semakin jarang terlihat, itu bisa menjadi tanda bahwa kesehatan lingkungan sedang menurun. Kupu-kupu merupakan salah satu indikator penting kesehatan ekosistem. Serangga cantik ini sangat peka terhadap perubahan lingkungan, seperti hilangnya habitat, penggunaan pestisida berlebihan, polusi, hingga perubahan iklim. Ketika populasi kupu-kupu menurun, hal ini seringkali menandakan bahwa keanekaragaman hayati di suatu wilayah juga ikut menurun. Padahal, kupu-kupu memiliki peran penting sebagai penyerbuk berbagai jenis tanaman. Jadi, semakin sedikit kupu-kupu yang kita temui, semakin besar pula peringatan bahwa lingkungan di sekitar kita membutuhkan perhatian dan perlindungan yang lebih serius.

Tahukah pendengar, gurita adalah makhluk laut yang sangat unik karena memiliki 3 jantung dan 9 otak. 2 jantung memompa darah ke insang, sedangkan 1 jantung utama memompa darah ke seluruh tubuh. Menariknya, selain otak pusat yang mengendalikan tubuh, setiap 8 lengan gurita juga memiliki otak kecil sendiri, sehingga lengan-lengan ini bisa bergerak dan bereaksi secara mandiri. Sistem saraf yang kompleks ini memungkinkan gurita melakukan berbagai trik luar biasa, seperti membuka botol, memecahkan masalah, dan menyamar dengan lingkungan sekitarnya. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun tampak sederhana, gurita memiliki kecerdasan dan koordinasi yang luar biasa di dunia hewan laut.

Dengar, tahukah Anda bahwa beberapa waktu yang lalu begitu ya, DKPP Surabaya jadi melakukan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan di pasar rakyat dan pasar modern. Jadi sebagai bentuk komitmen dalam menjamin keamanan pangan bagi masyarakat, pemerintah bersama tim lintas sektor melaksanakan kegiatan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan di pasar rakyat dan pasar modern di Kota Surabaya. Kegiatan ini melibatkan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Dinas Perikanan Provinsi Jawa Timur, maksud kami Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, kemudian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Balai Besar POM, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, Dinas Kesehatan Kota Surabaya, serta UPT, PSHP, OKKPD Jawa Timur. Tim gabungan melakukan pemeriksaan terhadap pangan yang diperdagangkan melalui pengambilan sampel komoditas pangan segar, pengecekan legalitas produk, serta pembinaan kepada pelaku usaha agar senantiasa menerapkan praktik penanganan pangan yang baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui sinergi dan kolaborasi lintas sektor, diharapkan keamanan, mutu, dan kelayakan pangan yang beredar di pasar rakyat maupun pasar modern tetap terjaga sehingga masyarakat memperoleh pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal, serta layak untuk dikonsumsi.

Mendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz, Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi. Saya Fresti Oktora masih menemani Anda di kesempatan kali ini, pendengar. Kami akan hadirkan bagaimana kabar yang sudah kami siapkan untuk Anda di kesempatan kali ini. Informasi-informasi yang sudah kami rangkum tentunya. Pendengar, tahukah Anda bahwa ternyata penelitian mengungkap rahasia flamingo bisa berdiri satu kaki. Jadi pernahkah Anda melihat ketika di kebun binatang ya? Kalau di kota Surabaya ini ada flamingo ya, di KBS. Jadi kalau misalnya Anda berada di dekat dengan flamingo, Anda akan melihat bagaimana sosok flamingo ini berdiri di atas satu kaki, bahkan saat tertidur pun dia tidak menurunkan kakinya. Jadi benar-benar hanya berdiri dengan satu kaki, begitu ya, dan beristirahat. Jadi flamingo ini dikenal mampu berdiri dengan satu kaki dalam waktu lama, bahkan saat tidur, tanpa kehilangan keseimbangan. Nah, kemampuan ini bukan karena burung tersebut terus-menerus mengencangkan ototnya ya, melainkan berkat mekanisme alami pada struktur kakinya. Penelitian yang dipimpin oleh Yong Hui Chang dari Georgia Institute of Technology dan Lena Ha Ting dari Emory University menemukan bahwa sendi kaki flamingo itu memiliki posisi istirahat yang dapat terkunci sehingga berat tubuhnya dapat ditopang secara stabil dengan aktivitas otot yang sangat minim. Bahkan percobaan menggunakan flamingo yang telah mati menunjukkan tubuhnya tetap dapat berdiri dengan satu kaki tanpa penyangga, menandakan adanya mekanisme penopang pasif yang memanfaatkan gaya gravitasi. Selain membuat posisi berdiri lebih hemat energi, kebiasaan mengangkat satu kaki juga diduga membantu flamingo ini mengurangi kehilangan panas tubuh. Jadi saat berada di air, kaki menjadi salah satu bagian tubuh yang paling banyak melepaskan panas. Dengan menyembunyikan satu kaki di balik bulunya, flamingo dapat mempertahankan suhu tubuh lebih baik, terutama pada cuaca dingin. Meski ilmuwan juga mengusulkan teori lain seperti kaitannya dengan pola tidur, keseimbangan atau mengurangi paparan parasit, hingga kini belum ada satu penjelasan yang sepenuhnya diterima. Namun bukti penelitian menunjukkan bahwa berdiri dengan satu kaki merupakan posisi istirahat yang efisien dan stabil, bukan aksi keseimbangan yang sulit bagi flamingo.

Semoga aktivitas Anda hari ini lancar ya, tanpa ada halangan, dan semoga juga sudah mencair kepadatan arus lalu lintasnya sehingga Anda bisa kembali ke rumah begitu ya, tanpa harus bermacet-macet lihat. Tapi kalau memang masih berjibaku dengan kepadatan arus lalu lintas, mudah-mudahan segalanya bisa aman dan terkendali begitu ya, dan Anda pun sampai di rumah selamat tanpa ada emosi ya. Kadang-kadang kalau misalkan padat, macet itu, aduh, bawaannya itu pengennya nyampe dari rumah, kan udah capek gitu ya. Pendengar, informasi berikut ini ya akan kami hadirkan untuk Anda berkaitan dengan satu hal. Jadi, tahukah Anda bahwa buaya muara itu ternyata memegang peran besar bagi ekosistem meski terkesan sebagai predator yang menakutkan. Indonesia mencatat angka konflik manusia dan buaya yang tinggi sepanjang tahun 2020 hingga 2024. Tercatat ada 820 serangan buaya yang mengakibatkan 414 korban jiwa. Lebih dari 95% insiden tersebut melibatkan buaya muara. Dan hampir separuh serangan terjadi saat masyarakat mencari ikan. Sementara sekitar sepertiganya berlangsung ketika melakukan aktivitas sehari-hari di perairan seperti mandi, mencuci, dan memenuhi kebutuhan sanitasi. Pendengar, konflik manusia dan buaya tidak dipicu oleh satu penyebab. Hilangnya habitat, menyusutnya ruang hidup, serta berkurangnya mangsa alami membuat buaya semakin sering memasuki wilayah yang digunakan manusia. Di sisi lain, pertumbuhan penduduk dan memudarnya pengetahuan lokal tentang hidup berdampingan dengan satwa liar turut meningkatkan resiko perjumpaan. Akibatnya, penyempitan habitat bukan mengurangi konflik, melainkan justru meningkatkan intensitas pertemuan antara manusia dan juga buaya. Buaya muara memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Meski dikenal sebagai predator puncak, pada fase awal kehidupannya, sejak masih berupa telur hingga berumur sekitar 1 tahun, buaya justru sangat rentan menjadi mangsa berbagai satwa. Tingkat kelangsungan hidupnya pada tahun pertama bahkan diperkirakan kurang dari 5%. Setelah dewasa, buaya berperan mengendalikan populasi satwa lain, termasuk ikan toman, ikan tapah, dan ular, sehingga membantu menjaga keseimbangan rantai makanan. Selain itu, buaya muara merupakan spesies yang sangat resilien dengan kemampuan beradaptasi di berbagai tipe habitat, mulai dari perairan tawar, pesisir, hingga laut. Pergerakannya membantu memindahkan biomasa dan nutrien antar ekosistem. Sementara aktivitas buaya dewasa mengaduk sedimen dasar perairan sehingga nutrien kembali tersedia bagi organisme lain.

0: Git, menurutmu mencintai tanah air itu apa harus selalu dengan hal besar?
1: Tidak juga sih. Cinta tanah air itu bisa dimulai dari hal sederhana kok.
0: Misalnya seperti apa, Git?
1: Misalnya nih, seperti kita menjaga lingkungan, mematuhi aturan, dan menghargai sesama. Itu juga termasuk wujud kita mencintai tanah air.
0: Berarti sikap kita sehari-hari juga termasuk ya?
1: Betul, cara kita bersikap mencerminkan rasa cinta pada bangsa.
0: Kalau begitu semua orang bisa berperan juga ya?
1: Iya, mulai dari hal kecil, maka tumbuh rasa memiliki terhadap Indonesia. Cinta tanah air bukan hanya tentang kata-kata, tetapi tentang sikap dan kepedulian. Dari lingkungan sekitar, dari hal-hal sederhana, kita ikut menjaga dan membangun Indonesia yang kita cintai.
2: Lin, sekarang hampir semua urusan bisa lewat ponsel ya?
3: Iya, mulai dari bayar tagihan sampai akses layanan publik, semua bisa kita akses pakai ponsel.
2: Memang jadi lebih cepat dan praktis.
3: Iya, Din. Tapi harus kita gunakan dengan bijak dan juga bertanggung jawab.
2: Maksudnya tidak asal membagikan data pribadi gitu ya?
3: Betul itu. Keamanan digital juga bagian dari kemajuan kan?
2: Berarti bukan cuma soal teknologi aja ya, tapi juga bagaimana sikap penggunanya.
3: Benar banget. Karena ekonomi digital yang sehat dimulai dari masyarakat yang cerdas digital. Manfaatkan teknologi digital dengan bijak untuk kehidupan yang lebih mudah dan aman.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Fresti Oktora masih menemani Anda di kesempatan petang hari ini ya. Bagi Anda mungkin yang sedang beraktivitas, hati-hati di jalan. Kalau memang saat ini Anda tengah melakukan pekerjaan tambahan ya, alias lembur ya, maka jangan lupa untuk berhenti sejenak ya. Jangan lupa isi amunisi, karena dengan Anda beristirahat sejenak, kemudian makan makanan favorit Anda atau mungkin minum minuman favorit Anda, itu akan lebih semangat lagi kerjanya hingga usai nanti. Jangan khawatir, Pro 1 RRI Surabaya akan hadir menemani Anda hingga usai pukul 00 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan khawatir pendengar ya, untuk kemudian Anda, ah nanti saya sendirian kok dong lemburnya. Ah, enggak juga ya. Karena Pro 1 hadir hingga pukul 12 malam ya. Jadi kalau misalkan lagi bosan banget, kebetulan di kantor lagi sendirian, ya udah dengerin aja Pro 1. Jangan lupa, kalau enggak punya radio analog, sekarang zamannya canggih, pakai handphone ya. Download aplikasi RRI Digital, kemudian Anda cari begitu ya, Pro 1 RRI Surabaya. Nah, Anda dengarkan deh, menemani Anda hingga usai nanti ya. Kalau misalnya Anda ngeleburnya sampai jam 10, ya nanti bisa dilanjut di mobil ya. Atau kalau enggak, di rumah sambil dengerinnya sama-sama keluarga tercinta ya. Baik, pendengar dimanapun Anda saat ini, Anda masih bersama kami di 99,2 MHz. Sesaat lagi, kami akan hadirkan informasi soal pangan olahan sagu yang kabarnya terancam hilang dari Mentawai. Makanan seperti apa sih itu? Nanti kita akan hadirkan sesaat lagi informasinya untuk Anda. Pendengar, pukul 18.44 menit waktu Indonesia Barat saat ini, saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Setelah itu baru kita akan hadir kembali menjumpai Anda dengan menyuguhkan beragam kabar-kabar lain yang juga sudah kami siapkan di hari ini. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Jangan pernah menyesal mengenal seseorang dalam hidupmu. Orang baik akan memberimu kebahagiaan. Orang yang jahat akan memberimu pengalaman. Bahkan seburuk-buruk manusia akan memberimu pelajaran.

Pendengar, sebelum kita bergabung bersama dengan Pro 3, kami hadirkan informasi untuk Anda di kesempatan kali ini berkaitan dengan makanan tradisional berbahan sagu khas Mentawai yang kabarnya terancam hilang. Kenapa? Ini pendengar, tahukah Anda?

0: Bahwa Kapurut itu makanan tradisional berbahan sagu khas Mentawai semakin terdesak oleh perubahan pola konsumsi masyarakat. Generasi tua masih mempertahankan Kapurut sebagai pangan pokok karena lebih mengenyangkan, lebih murah, dan mudah diperoleh. Sementara generasi muda mulai beralih ke beras yang dianggap lebih modern. Pergeseran dari sagu ke beras ini tidak hanya mengubah pola makan, tetapi juga mengikis identitas budaya masyarakat Mentawai. Sejak program pemerintah pada era 70-an memperkenalkan beras sebagai simbol kemajuan, sagu perlahan ditinggalkan, padahal memiliki peran penting dalam sistem kepercayaan arat sabulungan, ritual adat, dan kehidupan sosial masyarakat. Keberlangsungan sagu sangat bergantung pada kelestarian hutan Mentawai. Berbagai penelitian menunjukkan hampir seluruh bagian pohon sagu dimanfaatkan untuk pangan, bahan bangunan, hingga kebutuhan adat. Namun perubahan bentang alam akibat alih fungsi lahan dan aktivitas penebangan hutan turut mengancam keberlanjutan sumber pangan sekaligus pengetahuan tradisional masyarakat. Meski menghadapi tekanan modernisasi, sagu masih menjadi penopang ekonomi dan ketahanan pangan lokal. Sebagian warga tetap mengolah batang sagu menjadi tepung dan makanan siap santap untuk kebutuhan rumah tangga maupun dijual. Bagi masyarakat Mentawai, mempertahankan sagu berarti menjaga kemandirian pangan, penghidupan, serta warisan budaya yang telah diwariskan lintas generasi. Dan pendengar, tahukah Anda bahwa keberlangsungan sagu ini sangat bergantung pada kelestarian hutan Mentawai ya. Jadi berbagai penelitian itu menunjukkan hampir seluruh bagian pohon sagu itu dimanfaatkan mulai dari sumber pangan, bahan bangunan, hingga kebutuhan adat. Namun tahukah Anda bahwa bagi masyarakat Mentawai, mempertahankan sagu bukan sekedar menjaga makanan tradisional, melainkan juga mempertahankan kemandirian pangan, penghidupan, dan warisan budaya mereka. Kita harus bergabung sesaat lagi bersama dengan Pro3 untuk mengikuti Warta Berita tepat pada pukul 7 malam atau pukul 19 waktu Indonesia Barat. Setelah itu kami akan hadir kembali menemani Anda. Jangan lewatkan Mimbar Agama Hindu yang akan kami hadirkan pada pukul 19 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, tetap bersama kami di 99,2 MHz, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI.co.id, sumber

Firehouse adalah band hard rock asal Amerika Serikat yang dibentuk pada tahun 1984 di Richmond, Virginia dan mulai dikenal luas setelah menandatangani kontrak dengan Epic Records pada tahun 1989. Pada awal 90-an, Firehouse menjadi salah satu ikon musik glam metal dan hard rock berkat perpaduan permainan gitar yang energik, vokal yang kuat, serta lagu-lagu balad yang emosional. Debut album mereka yang berjudul Firehouse dirilis pada tahun 1990 dan langsung meraih sukses besar. Album tersebut melahirkan sejumlah lagu populer seperti Don't Treat Me Bad, Love of a Lifetime, All She Wrote, dan Reach for the Sky yang mengangkat nama Firehouse ke jajaran band rock papan atas dunia. Kesuksesan mereka berlanjut melalui album Hold Your Fire di tahun 1992 yang menghasilkan lagu hit When I Look Into Your Eyes, salah satu power ballad paling terkenal pada era 90-an. Kemudian pada tahun 1992, Firehouse meraih penghargaan favorit New Heavy Metal atau Hard Rock Artist dalam ajang American Music Award yang mengukuhkan posisi mereka sebagai salah satu band rock terbaik pada masanya. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 1 Agustus 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14-992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH hanya ada di FM 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan dan terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pemalang.
2: Nah, kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi, mitigasi dalam menghadapi kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun 2026.

0: KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang. BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Presiden Amerika Serikat bertemu Menteri Pertahanan Arab Saudi membahas konflik militer dengan Iran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Di antaranya berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK kepada Bupati Pemalang. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka dua klaster perkara dugaan korupsi dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu klaster tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK. Menurut Budi, klaster pertama berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan Bupati Pemalang terhadap sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah daerah dan juga pihak swasta. Sementara untuk klaster kedua berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap yang dilakukan oknum KPK terhadap Bupati Pemalang.
1: Akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan dan kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pemalang. Bahwa atas perkara tersebut tadi malam telah dilakukan expose dan diputuskan atas perkara ini naik ke tahap penyidikan dua klaster perkara.
2: Sementara itu, Bupati Pemalang Anom Widiantoro menyampaikan permintaan maaf terkait dengan dugaan korupsi yang dirinya perbuat terhadap Kabupaten Pemalang.
3: Kita paham situasinya, kita minta maaf semua.
4: Jual berapa, Pak? Jual beli jabatan ini, Pak?
5: Apa sih, Pak? Sebenarnya, Pak? Ada, Pak? Enggak ada. Proyek
2: gimana? KPK sendiri telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Bupati Pemalang Anom Widiantoro, selanjutnya Setia Budi Dias Oktavianto selaku pegawai sekretariat pimpinan KPK, Lilik Budi Suprianto yang merupakan pihak swasta yang juga ayah dari Dias, Muhammad Haris orang kepercayaan Bupati Pemalang. Selanjutnya keempat tersangka dilakukan penahanan di rutan KPK. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola tambang dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman berinisial HS. Muhammad Isnen Suhanda menyampaikan laporannya.
6: Apakah saudara saksi pernah menjanjikan uang sejumlah 3 miliar kepada Agung Winarno?
7: Pernah. Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan kembali dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi Syam Ani Rahman selaku Direktur Utama PT Gold Talent River. Dalam keterangannya, Sam mengaku pernah menjanjikan uang 3 miliar rupiah kepada orang dekat terdakwa bernama Agung Winarno. Menurutnya, uang tersebut tidak pernah diberikan karena keinginan PT Gold Talent River tidak dapat dipenuhi oleh Agung Winarno.
8: Saudara menawarkan atau menjanjikan uang berapa pada saat itu agar laporan ombudsman ini bisa sesuai dengan permintaan saudara?
9: Waktu itu saya tawarkan kalau oke, nanti sama komisaris saya kasih 3M kalau 3M. Selesai.
8: Dengan ya. Persyaratan apa, saudara saksi?
9: Dengan persyaratan revisi AMDAL saya selesai, revisi RKL saya selesai, revisi studi kelayakan saya selesai, RKAB selesai, dan IUPOP selesai. Baru saya akan memberi. Kalau sebelum selesai, saya tidak akan memberi. Saya bilang begitu.
8: Berarti 3 miliar itu untuk istilahnya mengkondisikan laporan ombudsman ya pada saat itu? Ya?
9: Bukan untuk mengurus itu, Pak, yang mulia. Ke Minerba.
7: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto membenarkan kesaksian dari Sam yang menyatakan dirinya tidak pernah menerima uang sebesar 3 miliar rupiah dari PT Gold Talent River untuk pelaporan masyarakat di Ombudsman.
3: Wirano itu ada terkait dengan urusan LHP?
9: Tidak ada, kan? Tidak ada.
6: Saudara terdakwa, ada yang salah dari keterangan saksi tadi? Benar ya? Oke. Baik, saudara saksi ya, gitu ya penuntut umum ya, sudah dibetulkan keterangan saksi. Saudara saksi, keterangan saudara sudah dibenarkan oleh terdakwa.
7: Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Yorika Fitri melaporkan selengkapnya.
10: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG hari ini menggelar keterangan pers terkait perkembangan musim kemarau dan El Nino tahun 2026 yang berlangsung di kantor BMKG pada hari ini. Keterangan pers dipimpin oleh Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani didampingi Deputi Bidang Meteorologi Trihandoko Seto dan Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena. Dalam keterangannya, Kepala BMKG menyampaikan bahwa Indonesia saat ini memasuki musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino yang telah berada pada fase yang kuat. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Menurut Faisal, untuk mengurangi dampak tersebut, BMKG bersama sejumlah kementerian dan lembaga melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Kegiatan ini dilakukan bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, TNI Polri, serta pemerintah daerah.
11: Nah, kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi, mitigasi dalam menghadapi kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun 2026.
10: Sementara itu, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Trihandoko Seto menegaskan operasi modifikasi cuaca untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan telah dilakukan melalui 17 kegiatan dengan total 169 operasi dan 291 sorti penerbangan. Adapun operasi pengisian waduk dan danau telah dilaksanakan di 3 lokasi, yaitu daerah tangkapan Danau Toba, Batam, Kepulauan Riau, serta Danau Poso di Sulawesi Tengah sebagai bagian dari mitigasi pada memasuki musim kemarau dan El Nino. Trihandoko juga menegaskan BMKG telah menyiapkan operasi modifikasi cuaca lanjutan untuk mengantisipasi dampak El Nino. Kegiatan ini difokuskan pada pengisian waduk dan daerah aliran sungai meliputi Danau Toba, Waduk Citarum, dan juga Sungai Berantas, serta danau dan sungai di Mamasa.
12: Ini sudah kita lakukan di 3 lokasi, yaitu di daerah tangkapan air Danau Toba, kemudian di Batam, Kepulauan Riau, karena di sana pulau kecil itu kebutuhan airnya sangat tinggi, ya, sumber airnya mungkin tidak begitu memadai sehingga kita perlu modifikasi cuaca.
10: Sementara itu, pendengar, BMKG juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca di wilayah Sungai Berantas yang mencakup Jawa Timur. Operasi tersebut menggunakan pesawat KASA 212 milik TNI Angkatan Udara yang terbangkan dari Malang untuk melakukan penyemaian awan. Selain itu, operasi modifikasi ini juga terus dilakukan di 4 provinsi sebagai langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengandalkan pendidikan jarak jauh sebagai strategi untuk menekan tingginya angka anak tidak sekolah di Indonesia. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
13: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen siap memperkuat penyelenggaraan layanan pendidikan jarak jauh atau PJJ untuk menekan angka anak tidak sekolah atau ATS yang masih mencapai sekitar 4 juta murid per Juni 2026. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Rizalul Haq, dalam agenda bincang dengan media bertajuk lebih dekat dengan pendidikan jarak jauh, hari ini mengatakan persoalan ATS menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026. Kondisi ini mendorong Kemendikdasmen mencari pendekatan pembelajaran baru dengan memperkuat penyelenggaraan PJJ dengan memperbarui landasan hukum hingga tata kelola pelaksanaannya.
14: 1,8 juta itu anak-anak yang betul-betul memang belum sekolah. Nah, sisanya itu yang drop out dan yang tidak lanjut pendidikan. Nah, karena besarnya angka ini, maka kita tadi ingin mengulangi cari polanya. Nah, maka untuk pertama kalinya tahun ini kita mulai memperluas skala dari pilot tahun lalu. Sekarang kita replikasi ke skala yang lebih luas. Nah, skala yang lebih luas ini kita melibatkan 132 ya, satuan pendidikan secara nasional. Kalau perluasan skala ini berhasil ya Pak Dirjen, insya Allah tahun depan kita akan melakukan semacam apa ya, peresmian ya dalam skala yang lebih nasional.
13: Sementara itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin memastikan lulusan pendidikan jarak jauh memiliki hak yang sama dengan peserta didik sekolah reguler. Ijazah yang diterbitkan tidak dibedakan dan lulusan tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi negeri.
15: Ada yang mirip dengan PJJ yaitu SMA terbuka. Bedanya dia ada kunjungan sekali-sekali ke SMA. Ke rumah asuhan tersebut. Dan hasilnya ada cukup banyak dari mereka yang diterima di PTN. Memang kata kuncinya adalah ekosistem. Jadi antara motivasi anak, jadi mas bagasnya punya semangat tinggi, kemudian pendampingan dari orang tua, dan juga pembinaan dari guru yang mengampu nanti di PTN. Jadi kolaborasi ini nanti akan memperkuat sehingga anak-anak kita bisa menguasai apa yang dipelajari dan mereka cukup bisa menjawab setiap ujian-ujian nanti terutama mungkin di TK.
13: Bagas Bagus William, murid PJJ jenjang pendidikan menengah di SMA Negeri 1 Kemusu Boyolali Jawa Tengah mengatakan program ini menjadi kesempatan kedua untuk mengejar pendidikan yang sempat terhenti karena sakit.
16: Ya, apa yang memotivasi Mas Bagas untuk bisa mengikuti PJJ ini? Gitu ya. Kenapa mau ikut PJJ?
17: Karena untuk mendapatkan pendidikan,
16: mendapatkan pendidikan
17: dan mencapai cita-cita.
16: Oke, kalau boleh tahu bisa diceritakan apa cita-cita Mas Bagas ini?
17: Menjadi wirausaha.
16: Menjadi wirausaha. Wirausaha kan luas. Wirausahanya apa nih? Kalau boleh tahu bisa diceritakan kepada rekan-rekan di sini.
13: Penyelenggaraan PJJ bagi anak tidak sekolah tahun ini disiapkan melibatkan 132 satuan pendidikan di berbagai daerah sebagai sekolah penyelenggara PJJ. Sebagai langkah awal tahun ajaran, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa PJJ akan diselenggarakan secara daring pada 3 Agustus 2026 di Gedung E Kemendikdasmen dengan melibatkan berbagai kepala daerah sebagai simbol kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong revisi PP nomor 109 tahun 2000 tentang hak keuangan kepala daerah dalam rapat bersama Komisi 2 DPR RI. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
18: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong pemerintah merevisi aturan mengenai kedudukan dan hak keuangan kepala daerah serta wakil kepala daerah. Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi dalam rapat bersama Komisi 2 mengatakan, regulasi yang mengatur hak keuangan kepala daerah saat ini dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan kewenangan dan tanggung jawab kepala daerah yang semakin berat dan kompleks.
19: Melakukan revisi terhadap PP nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar. Tapi ini peraturan pemerintah sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian.
18: Menanggapi usulan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan penyesuaian aturan dapat dilakukan jika memang diperlukan untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Ia menyebut situasi ekonomi, harga barang, dan nilai tukar telah berubah sejak aturan tersebut ditetapkan pada tahun 2000 silam. Ia juga menjelaskan, hak keuangan kepala daerah tidak hanya mencakup gaji pokok, tetapi juga tunjangan, fasilitas, perjalanan dinas, pemeliharaan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional.
20: Nah, kalau seandainya memang ini dibuat peraturan ini di tahun 2000, sekarang kita tahun 2006, sudah 26 tahun, peraturan dibuat, situasi sudah berubah. Situasi sudah berubah, kenaikan harga juga barang-barang sudah berubah, kurs juga sudah berubah. Kalau mungkin mau dilakukan penyesuaian, disesuaikan keadaan saat ini, itu bisa saja dilakukan penyesuaian.
18: Meski demikian, Mendagri menekankan bahwa aspek kinerja tetap perlu menjadi pertimbangan dalam penyesuaian hak keuangan kepala daerah. Kinerja tersebut antara lain dapat dilihat dari penurunan kemiskinan dan stunting, pengurangan pengangguran, peningkatan indeks pembangunan manusia, serta pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Dirjen Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Maijen I. Gusti Ngurah Wisnuwardana, mengatakan kenaikan tunjangan kinerja Kemenhan dari 70 menjadi 90% dapat cair pada bulan September ini, karena sejak 2018 belum ada penyesuaian. Laporan selengkapnya bersama dengan Bobby O. Sapulete.
21: Salah mungkin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap Tunkin.
22: Jadi Kementerian Pertahanan Kemhan RI menyambut baik keluarnya Peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026 tentang kenaikan tunjangan kinerja Tunkin di lingkungan Tentara Nasional Indonesia TNI dan Kemhan. Dirjen Perencanaan Pertahanan Renhan Kemhan RI, Mejen I. Gusti Ngurah Wisnuwardana hari ini di Kementerian Pertahanan berharap kenaikan tukin tersebut bisa direalisasikan mulai September tahun ini. Menurut Gusti, rencana kenaikan tukin sudah dikomunikasikan dengan Kementerian Keuangan. Gusti menjelaskan kenaikan tukin di lingkungan Kemhan merupakan hal wajar karena dari tahun 2018 Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap tukin.
21: Salah mungkin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap Tunkin. Jadi 2018 itu sekian puluh tahun tidak ada penyesuaian. Kemudian juga ada Permen Pan RD, di sana dicantumkan bahwa persyaratan penyesuaian tunjangan kinerja instansi itu apabila menuju 90%, kalau kita kemarin kan saat ini kan 70%, menuju ke 90%. Di dalam Permen Pan RB ini dinyatakan bahwa kalau menuju disetujui menuju 90% itu apabila indeks RB-nya 80 sampai dengan 90%. Itu. Jadi kalau penilaian Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini adalah sudah melebihi 80. Kalau salah 80,002, kemudian juga yang di Kementerian TNI sudah 80 sekian.
22: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026. Kedua perpres tersebut mengatur kenaikan tunjangan kinerja tukin prajurit TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan. Kedua perpres baru tersebut mengkoreksi perpres nomor 102 tahun 2018 tentang tunjangan kinerja di lingkungan TNI yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi hingga perlu diganti. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri, Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak, mengatakan Ditjen Heksap dibentuk sebagai unit khusus untuk memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Laporannya langsung disampaikan oleh Eliana Zahra. Zahra.
1: Ya pendengar, Kementerian Luar Negeri membentuk Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan atau Ditjen Heksap. Pembentukan Ditjen Heksap merupakan inisiatif Menteri Luar Negeri untuk membentuk unit khusus Direktorat Jenderal yang bertujuan memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak mengatakan, pembentukan Ditjen Heksap menunjukkan keseriusan Kementerian Luar Negeri dalam memperkuat diplomasi ekonomi sebagai salah satu instrumen politik luar negeri. Menurut Ditjen Heksap, Kementerian Luar Negeri melaksanakan diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan melalui kolaborasi, sinergi, dan saling melengkapi dengan berbagai pihak untuk memperkuat kepentingan nasional serta meningkatkan posisi Indonesia sebagai mitra strategis yang terpercaya di tingkat global. Salah satu target Kementerian Luar Negeri adalah memperluas dan lebih mendorong diversifikasi pasar Indonesia. Kementerian Luar Negeri saat ini sedang melakukan negosiasi perdagangan bebas dengan Rwanda dan Mauritius, serta bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain dalam pembahasan perdagangan bebas dengan negara-negara lain di kawasan lain selain Afrika. Berikut pernyataan Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri, Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak.
4: Kemlu juga dalam konteks diplomasi ekonomi juga berkolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga lain yang juga telah melakukan berbagai hal demi terus memajukan diplomasi ekonomi. Apalagi di era sekarang, semua pihak mengetahui bahwa diplomasi itu adalah satu kesatuan. Foreign policy begins at home, selalu disampaikan oleh Pak Menlu. Sehingga diplomasi ekonomi juga untuk bertujuan untuk memperkuat berbagai kepentingan nasional dan prioritas pemerintah.
1: Ya pendengar, Dirjen Heksap juga mengatakan Indonesia tetap berkomitmen memperkuat kerjasama selatan-selatan di tengah pengurangan kerjasama pembangunan di berbagai negara. Menurutnya kerjasama pembangunan juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kerjasama ekonomi yang bersifat saling menguntungkan dengan berbagai pihak. Dari Jakarta, Eliana Zahra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan Menteri Pertahanan Arab Saudi Pangeran Khalid bin Salman membahas konflik militer dengan Iran. Pertemuan tersebut berlangsung di tengah pertimbangan Amerika Serikat untuk melancarkan serangan militer ke Iran, mengingat semakin meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia mulai mematangkan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028 melalui pemusatan latihan dan rangkaian uji coba internasional di Spanyol. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
5: Timnas Futsal Indonesia resmi memulai pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028. Latihan perdana digelar pada 28 Juli 2026 dan menjadi awal rangkaian program internasional yang telah disusun untuk meningkatkan kualitas skuad Garuda Futsal. Sebagai bagian dari agenda tersebut, Timnas Futsal Indonesia akan menjalani pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol pada 11 hingga 24 Agustus 2026. Selama berada di negeri Matador, Indonesia dijadwalkan menghadapi 3 klub futsal Eropa, yakni Oparulo Futsal, Palma Futsal, dan Noya Futsal. Pertandingan ini diharapkan menjadi ajang evaluasi sekaligus menguji kemampuan pemain menghadapi lawan dengan intensitas permainan yang lebih tinggi. Pelatih Kepala Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, menilai agenda di Spanyol menjadi langkah penting untuk meningkatkan level permainan setelah melakukan evaluasi dari penampilan di Piala Asia.
2: Saya pikir kami membutuhkan ini untuk meningkatkan level permainan. Ada beberapa situasi di Piala Asia yang sudah kami evaluasi dan masih perlu ditingkatkan. Karena itu, kami pergi ke Spanyol. Kami tahu akan menghadapi tantangan. Mungkin dari 4 pertandingan kami tidak selalu menang, tetapi kami tetap memiliki peluang untuk meraih kemenangan. Yang terpenting bukan hanya hasil, melainkan bagaimana kami menerapkan hal-hal baru untuk tim.
5: Sementara itu, Kepala Badan Timnas Futsal Indonesia Andri Paranoan menegaskan bahwa program di Spanyol bukan sekedar mengejar kemenangan dalam pertandingan uji coba, melainkan bagian dari proses membangun tim yang mampu bersaing di level dunia.
3: Jadi target kami pada saat TC yang akan dilaksanakan di Spanyol yang akan datang, kami tidak menitik beratkan kepada hasil skor. Tapi bagaimana kita mengasah kemampuan daripada individu pemain, lalu kerja sama tim, dan juga kesempatan pelatih untuk mencoba berbagai rangkaian strategi yang dibangun untuk atlet-atlet ini berada di level futsal dunia. Jadi program ini kami sudah proyeksikan menuju ke 2028, bahkan lebih daripada tahun 2028. Selesai dari TC Spanyol, kita akan kembali kepada Liga, ada event lagi, Super Cup, lalu nanti dilanjutkan lagi ada Four Nation. Kami juga mengundang negara-negara Eropa lagi untuk hadir di Indonesia, dan kami lanjutkan untuk turnamen di Brazil di tahun ini.
5: Melalui rangkaian pemusatan latihan dan uji coba internasional ini, Timnas Futsal Indonesia berharap dapat meningkatkan kualitas permainan, memperkaya pengalaman bertanding, serta menemukan komposisi terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar, terima kasih Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz. Pendengar, seperti yang tadi kami sampaikan, usai warta berita dari Pro3, kami akan hadirkan mimbar agama Hindu di edisi hari ini, 30 Juli 2026, bersama dengan Iwayan Suraba dengan judul Jujur. Selamat mengikuti.

Om Swastiastu. Om Avignamastu Namasidam. Om Anugraha Manuhara Deva Datta Nugraka Archanam Sarva Pujanam Namo Sarva Nugrahaka Dewa Dewi Mahasiddhi Yajna Angga Nirmalatmaka Lakshmi Siddhischa Dirghayu Dirghayusa Nirvigna Sukrita Hum Hring Anugraha Archani Nama Swaha. Ya Tuhan yang Maha Agung, Maha Kasih, dan Maha Pemberi Anugerah. Engkau adalah segalanya. Anugerahkanlah kepada hamba kesehatan lahir dan batin, umur panjang, tiada kekurangan suatu apapun, dan hamba bisa melaksanakan kewajiban hamba, sehingga hidup hamba menjadi bermanfaat. Tat Astu Swaha. Umat Sedharma yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan wacana Dharma tentang yajna. Apakah arti daripada kata yajna? Yajna itu asal katanya adalah yaj, yang artinya persembahan, yang artinya juga korban, korban suci. Sehingga yajna itu bisa berarti korban suci, persembahan suci. Nah, persembahan itu kepada siapa? Diajarkan di dalam ajaran, acara agama, maka yajna yang kita kenal itu adalah pancayajna. Nah, pancayajna itu sendiri kita sudah tahu dan kita sudah paham, yaitu dewa yajna. Korban suci yang kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang kedua yaitu manusia yajna. Yajna yang ada kaitannya dengan manusia. Manusia yajna itu tidak hanya telu bulanan, ya, wetonan, yajna wiwaha samskara, yajna mesangi atau pangur. Tidak. Di samping yajna-yajna ritual-ritual yang dilaksanakan di dalam acara agama itu, ya, yajna berupa kita memberikan sesuatu kepada orang lain, memberikan makanan, membantu orang lain, baik berupa bantuan uang, benda, dan sebagainya yang dibutuhkan orang lain. Itu juga merupakan yajna, korban suci. Umat Sedharma yang berbahagia, yajna itu adalah mengatasi, merupakan sebuah pembelajaran. Korban suci itu mengatasi kecenderungan ego kita. Nah, kecenderungan ego kita, kecenderungan sombong kita, kecenderungan keangkuhan kita, kecenderungan sikap iri hati kita, itu diatasi oleh yajna. Boleh juga dikatakan distimulasi. Melakukan yajna atau korban suci itu, ya, tidak ada batasnya. Yajna atau korban suci itu merupakan sebuah ajaran acara agama yang sangat mulia dan sangat suci. Umat Sedharma, yajna itu merupakan sebuah kebajikan. Yajna itu merupakan sebuah
kesucian. Yadnya itu merupakan sebuah sikap yang sangat cemerlang, sehingga yadnya yang kita kenal tadi ya, panca yadnya itu, dewa yadnya, manusia yadnya. Yadnya yang ketiga, umat sedharma, yaitu resiadnya. Nah, resiadnya ini, ketika kita melaksanakan acara agama tertentu, baik itu dewa yadnya, manusia yadnya, ya, ketika kita melaksanakan yadnya keduanya itu, di dalamnya ada sang pemuput atau yang ngantep yadnya itu sebagai manggala yadnya itu disebut dengan resi. Di bawah daripada dwi jati itu ada eka jati, pemangku pinandita. Nah, ketika menjadi seorang manggala, eka jati maupun dwi jati ini, disinilah yang mempunyai karya yang disebut dengan yajamana itu menghaturkan resiannya berupa sarincana atau daksina yang di dalamnya ada sesari. Nah, kalau seandainya seorang pandita dwi jati sebagai manggala upacara, ya, daksinanya ada amplopnya, tetapi amplopnya kosong. Ini dosa besar. Kalau lupa itu wajar, tetapi kalau sengaja ini yang itu yadnya itu berarti milik daripada sang resi itu, sang dwi jati itu. Itu berarti bahwa yadnya itu adalah milik manggala baik eka jati maupun dwi jati, baik itu pemangku pinandita atau pandita. Tidak boleh. Jadi sebelum sesari daksina, sesarin canang itu ditaruh, berkali-kali silakan dicek dulu apa ada isinya. Ini merupakan sebuah hal yang sangat penting bagi kita, agar sang yajamana, pahala daripada sang yajamana itu milik daripada manggala upacara itu sendiri. Umat sedharma, setelah resiannya yaitu butayatnya. Butayatnya. Butayatnya ini adalah melakukan korban suci sebagai sebuah keseimbangan maupun pemanis kepada isi daripada ruang dan waktu adalah para buto yang tidak kasat mata, yang tidak kita bisa lihat secara mata telanjang, tidak bisa kita lihat, untuk menjaga keseimbangan alam sebagai pemanis, sebagai sebuah stimulan, sehingga menjadi sebuah keseimbangan. Ini kenati pun kita tidak bisa lihat, tetapi dapat kita rasakan, disinilah waktunya kita untuk melakukan upacara budaya. Yadnya yang kelima yaitu pitrayadnya. Pitrayadnya. Yadnya yang kita tujukan kepada pitra, kepada leluhur kita, bagaimana kita melaksanakan yadnya yang disebut dengan ngaben. Memukur atau ngeroras. Ini merupakan yadnya yang kita tujukan kepada para leluhur kita untuk melepas, ya, hubungan yang disebut dengan mempepegat terhadap keluarga dan lain sebagainya itu, untuk melepas, untuk mensucikan atma yang dibungkus oleh karma wasana itu sehingga menjadi suci. Makanya upacara pitrayadnya itu disebut dengan upacara pensucian. Nah, umat sedharma yang berbahagia, apa yang mendasari daripada umat Hindu melakukan upacara yadnya, yaitu pancayadnya? Jelas jawabannya bahwa yang mendasarinya adalah trirena.
dasar kita untuk melakukan yadnya itu trirene. Trirene itu artinya tri, artinya tiga, rene artinya hutang. Tiga hutang yang kita harus bayar ketika kita dilahirkan menjadi umat manusia yang normal ini, kita berhutang kepada Tuhan. Kedua, kita berhutang kepada guru. Ketiga, kita berhutang kepada leluhur kita yang menjadikan diri kita hidup. Atas dasar trirene inilah kita melakukan yadnya, panca yadnya. Nah, yadnya seperti apakah yang bersifat luhur sekali? Yadnya korban suci yang dilakukan secara lascarya, tulus ikhlas. Jadi setelah melakukan yadnya, habis biaya banyak, menyesal, misuh-misuh, ngomel-ngomel. Ini yang tidak benar. Tidak lascarya namanya itu. Tidak tulus ikhlas namanya itu. Umat Hindu harus titen, harus memperhatikan hal ini. Jadi kalau seandainya melakukan yadnya, itu harus sesuai dengan kemampuan kita. Tidak boleh dipaksa-paksa. Dipaksa terus kita menyesal. Setelah itu saling menyalahkan. Ini yadnya yang nilainya yang bersifat rajasika, tamasika. Nah, yadnya yang kita lakukan adalah bersifat satwika. Yadnya yang kita lakukan secara tulus ikhlas. Nah, umat sedharma yang berbahagia, dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak sekali hal yang kita perlu melakukan yadnya. Perbuatan baik itu terukur oleh bagaimana perilaku kita, baik pikiran kita, kata-kata kita, maupun perbuatan kita, terakumulasi dengan baik. Orang yang berkesadaran, yaitu berkesadaran Tuhan, berkesadaran Atma, berkesadaran terhadap lingkungan, mereka yang disebut hidup harmonis. Itu pasti. Nah, ketika kita melakukan yadnya, melakukan yadnya, di dalam upacara itu ada yang disebut dengan upakara, isi daripada yang kita yadnyakan. Tiada lain berupa materi. Materi itu tiada lain berupa sesaji atau bebandana. Nah, sesaji inilah yang merupakan bagian daripada yadnya yang kita haturkan kepada Tuhan. Kita haturkan kepada leluhur kita. Kita persembahkan kepada Buddha, isi ruang dan waktu yaitu Buddha. Sehingga yadnya ini menjadi sebuah keseluruhan totalitas daripada perbuatan kita, etika kita, ya, action kita, pelaksanaan yadnya itu sendiri. Nama sedharma yang berbahagia, ya, kita melaksanakan yadnya itu harus tulus ikhlas. Apa yang menyebabkan kita tidak tulus ikhlas melakukan yadnya? Karena sebuah paksaan, itu tidak benar. Tidak benar. Melakukan yadnya untuk mencari status sosial itu tidak baik sama sekali.

baju kita besarnya seperti apa, jangan disamakan dengan bajunya orang lain. Tidak akan cocok dan tidak akan menemukan kecocokan. Ingat saudara yang berbahagia, selalulah kita melakukan yadnya setiap hari, sekecil apapun yadnya itu, yadnya kita itu, asalkan dilaksanakan dengan niat yang baik, dengan tulus ikhlas, astungkara akan berpahala. Ketika kita tidak pernah menanam, apakah ada yang kita petik nanti? Tidak ada. Yadnya itu sendiri, korban suci itu sendiri adalah perbuatan kita untuk menanam. Sehingga ketika setelah kita menanam, kita ramut tanaman kita, kita akan memetik buah yang sangat baik hasil. Untuk itulah tujuan kita melakukan yadnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Umat sedharma yang berbahagia, itu yang bisa saya sampaikan wacana dharma pada kesempatan ini tentang yadnya. Barangkali di sana-sini ada kekurangan, salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Om Santi, Santi, Santi, Om. Semoga damai di hati, damai di dunia, dan damai selalu.

0: Pendengar, usai sudah saya Fresh Dokter menemani Anda di kesempatan kali ini. Sesaat lagi ada rekan saya Jo Adi Yuwanda yang akan menemani Anda di perjalanan Surabaya malam ini di sesi selanjutnya. Nanti pendengar, jangan lewatkan pada program untuk ini ya. Ngobrol bareng komunitas, nanti ada teman-teman dari Perkumpulan Keluarga Alumni SMP Negeri 9 Surabaya, PKAS. Ya, jadi keseruan giat PKAS itu apa aja? Nanti Anda bisa simak bersama obrolannya bersama dengan rekan Jo Adi Yuwanda di kesempatan kali ini 30 Juli 2026. Pendengar, tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Setelah itu Anda bisa menyimak bagaimana mini drama persembahan Radio Republik Indonesia Surabaya. Mini drama di hari ini datangnya dari teman-teman, tunggu sebentar, bulan Juli ya, tanggal 30 Juli ini ada teman-teman dari RRI Padang ya, rezeki tak pernah salah alamat. Nanti kita akan hadirkan bagaimana mini drama persembahan Radio Republik Indonesia di kesempatan kali ini edisi 30 Juli 2026 tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Terima kasih pendengar untuk kebersamaan Anda. Saya Fresh Dokter mengakhiri tugas untuk perjalanan Surabaya malam ini. Selamat malam pendengar, sampai jumpa.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

Firehouse adalah band hard rock asal Amerika Serikat yang dibentuk pada tahun 1984 di Richmond, Virginia dan mulai dikenal luas setelah menandatangani kontrak dengan Epic Records pada tahun 1989. Pada awal 90-an, Firehouse menjadi salah satu ikon musik glam metal dan hard rock berkat perpaduan permainan gitar yang energik, vokal yang kuat, serta lagu-lagu balad yang emosional. Debut album mereka yang berjudul Firehouse dirilis pada tahun 1990 dan langsung meraih sukses besar. Album tersebut melahirkan sejumlah lagu populer seperti Don't Treat Me Bad, Love of a Lifetime, All She Wrote, dan Reach for the Sky yang mengangkat nama Firehouse ke jajaran band rock papan atas dunia. Kesuksesan mereka berlanjut melalui album Hold Your Fire di tahun 1992 yang menghasilkan lagu hit When I Look Into Your Eyes, salah satu power ballad paling terkenal pada era 90-an. Kemudian pada tahun 1992, Firehouse meraih penghargaan favorit New Heavy Metal atau Hard Rock Artist dalam ajang American Music Award yang mengukuhkan posisi mereka sebagai salah satu band rock terbaik pada masanya. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 1 Agustus 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14-992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH hanya ada di FM 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya.

0: Assalamualaikum Pak Alim.
1: Waalaikumsalam.
0: Bapak masih di rumah sakit?
1: Iya.
0: Alhamdulillah Pak, semoga lancar ya Pak lahiran istrinya.
1: Iya, istri saya lagi proses melahirkan.
0: Pak Alim, ini ada titipan bantuan dari rekan-rekan sepangkalan dan perusahaan.
1: Loh, bantuan apa ini?
0: BPJS istri sudah ditanggung perusahaan Pak. Terus ada santunan juga sebesar 5 juta rupiah.
1: 5 juta? Dari siapa?
0: Dari seorang pengusaha di Batam, Pak. Katanya beliau pernah ditolong Pak Alim waktu diantar kemarin, tapi buru-buru ke bandara sampai lupa bayar, Pak.
1: Saya cuma mengantar beliau.
0: Katanya Bapak sudah menolongnya di saat paling penting dalam hidupnya. Beliau ingin silaturahim lewat telepon. Nomor Pak Alim sudah kami teruskan ya, Pak.
1: Oh, Alhamdulillah.

0: Lim, dari pagi belum dapat.
1: Belum bang, mungkin belum rezeki.
0: Istri kan udah dekat lahiran.
1: Iya, mudah-mudahan hari ini ada lebih. Alhamdulillah, dapat juga. Oke,

0: Aduh, kontrak kerjasama ini penting sekali.
1: Tenang, Pak. Berdoa saja semoga lancar setiba di bandara.
0: Terima kasih, Pak.
1: Pak. Duh, si Bapak. Saking buru-buru dia lupa bayar. Sudahlah. Kasihan si Bapak itu. Mungkin dia akan kehilangan waktu terbaiknya kalau tidak datang hari ini.

0: sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil.
1: Astagfirullah. Saya lupa bayar Bapak ojol tadi.
0: Menggunakan alat-alat keselamatan dalam pesawat. Dear passengers,

0: Selamat ya Pak Samsul, kerjasamanya resmi kita jalankan. Ya, semoga ini akan menjadi bisnis tersukses kita ya.
1: Alhamdulillah, terima kasih.
0: Terima kasih.

0: mitra Anda ojek online. Selamat siang, ada yang bisa kami bantu?
1: Saya ingin mencari driver bernama Pak Alim. Saya punya utang ke beliau dan ingin menyampaikan rasa terima kasih pada beliau.

terlupakan manusia, tetapi tidak pernah luput dari Tuhan. Rezeki tak pernah salah alamat, karya Nur Ainsyah Banggai, didukung oleh Azhar Yusuf sebagai Pak Alim, Rasman Saleh sebagai Pak Samsul, Indah Mulyati Mahmud sebagai petugas ojol, Bakri Potabuga sebagai teman ojol, dan pengusaha diperankan Yayan Jafar. Sampai jumpa di kisah lainnya.

0: suka dengan cerita kehidupan seperti cinta?
1: Sayang, kenapa?
0: Keluarga?
2: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
0: Misteri.
3: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is.
4: Anak kecil nangis.
0: Dan kisah kehidupan lainnya. Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, apa kabar Anda? Senang sekali saya Juwadi Yuwanda kembali hadir menyapa Anda. Di kebersamaan kita, edisi hari Kamis tanggal 30 Juli tahun 2026 dalam program Ngobras, Ngobrol bersama dengan komunitas. Dan malam hari ini, kita sudah kedatangan salah satu kelompok begitu atau komunitas dari keluarga alumni SMP Negeri 9 Surabaya. Perkumpulan Keluarga Alumni SMP Negeri 9 Surabaya atau yang disingkat dengan PKAS begitu. Di sini sudah hadir, langsung saja kita sapa beberapa orang yang sudah hadir di Studio Pro 1 malam hari ini. Ada Ibu Sandy sebagai Ketua IPKAS. Selamat malam Bu Sandy.
1: Selamat malam.
0: Sehat ya Bu ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bu Sandy ini ketua Ikatan Alumni SMP Negeri 9.
1: Iya.
0: Oke, PKAS, betul Bu?
1: Betul.
0: Cara penyebutannya PKAS atau PKAS gitu?
1: Iya, PKAS juga bisa.
0: PKAS bisa gitu iya. Ya. Kalau Bu Sen ini dari alumni tahun berapa?
1: Tahun 2001.
0: Tahun 2001, oh ya. Kemudian di sebelah Bu Sandy ada Ibu Inung. Selamat malam Bu Inung.
2: Selamat malam Mas.
0: Luar biasa suaranya, merdu sekali. Sehat Ibu?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Ibu Inung ini sendiri di PKAS atau PKAS ini sebagai apa Bu?
2: Kalau dulu sebelum kepengurusannya Bu Sandy, saya sebagai sekretaris. Jadi sebelum Bu Sandy itu ada kepengurusan yang awal. Itu, tapi sekarang saya bagian dari yang ada komunitas, salah satu komunitas dari PKAS ini. Saya kebetulan ketuanya, menjadi ketua koperasi.
0: Ketua koperasi, ya. Oke, okay. Wow, keren. Ya. Kemudian di sebelah Ibu Inung. Ibu ini tadi dari angkatan tahun 83 ya?
2: Alumni 83.
0: Alumni 83 ya. Kemudian ada Pak Arif, selamat malam Pak Arif.
3: Selamat malam Pak.
0: Sehat ya?
3: Alhamdulillah.
0: Panggil Ju aja dong, jangan panggil Pak.
2: Panggil Mas
0: ya. Panggil Mas ini ya. Panggil Bro aja Bro.
3: Siap Bro.
0: Sehat ya Pak Arif ya?
3: Alhamdulillah.
0: Pak Arif di Surabaya aslinya?
3: Ya, asli Surabaya.
0: Asli Surabaya juga. Angkatan tahun berapa kalau Pak Arif ini?
3: 80.
0: Tahun 80?
3: Iya.
0: Lebih senior lagi
3: lebih
0: berarti?
3: Lebih senior lagi.
0: Oke. Dan kalau di IKA ini, di apa PKAS ini sebagai apa Pak?
3: Penasehat.
0: Penasehat.
3: Senior-senior di penasehat aja.
0: Oh, senior sejati. Sehat ya Pak Arif ya?
3: Ya.
0: Alhamdulillah kasih. Sehat.
3: Alhamdulillah.
0: Kalau di sebelah Pak Arif ada Pak Budi. Selamat malam Pak Budi.
4: Selamat malam.
0: Ya, Mas. Sehat Pak Budi.
4: Alhamdulillah sehat.
0: Ya. Sehat. Ya. Pak Budi juga alumni dari SMP Negeri 9 juga. Angkatan tahun berapa?
4: Angkatan tahun 77.
0: Mas. 77, lebih ya. Senior lagi. Ya. Wah. Berarti sekarang udah kepala berapa ini?
4: 66
0: ya. 66. Ya. Cucunya berapa?
4: Belum.
0: Oh, belum. Biasa udah mulai hitung-hitungan ini ya. Ya. Hitung-hitungan ya, cucu ya. Maksudnya. Oke, Pak Budi ini juga tinggal di Surabaya.
4: Stay di Surabaya ya.
0: Di Surabaya. Di kepengurusan PKAS ini sebagai apa?
4: Saya mantan ketua umum dulu.
0: Oh, ya. Mantan ketua tahun berapa?
4: Dari 2020 sampai 2024 kemarin.
0: 2020 sampai 2024. Jadi ya. Ini yang menggantikan adalah Ibu Sandy ya, ini.
4: Betul.
0: Dari tahun 2024 sampai berapa tahun sekali tahun ini?
1: Sekarang sampai 3 tahun 2027. Enggak,
0: periodisasinya ya. Sampai
1: per 3 tahun.
0: Per 3 tahun sampai tahun. 2027.
1: 7 tahun depan.
0: Tahun tahun depan enggak rasa ya. Oke. Terus Pak Budi ini adalah ketua keberapa? Kalau masih
4: ketua pertama.
0: Oh, ketua pertama. Ya. Jadi terbentuknya komunitas atau IKA ini tahun 2020 ya, Pak ya?
4: 2021
1: satu. Ya. 2021. Kalau DAKT-nya 2021.
0: Tapi ketua itu 2020.
4: Ya, karena sebelumnya kita memang sudah berdiri karena ada komunitas-komunitas yang tidak
0: terorganize gitu ya.
4: Ya. Jadi kita mendirikan IKA Songo, kemudian setelah mempunyai izin legal, yaitu PKAS, kita pakai mulai 2021.
0: Izin legal artinya didaftarkan begitu atau
4: ya,
0: seperti
4: betul.
0: Apa?
4: Oh. Jadi kita mempunyai mempunyai izin resmi, yaitu dari Menkum
2: Kemenham.
0: Ya, Kemenham.
4: Ya. Gitu.
0: Jadi memang dibentuknya tahun 2021. Masih ingat tanggal berapa, Pak Budi?
4: Kalau 2021 bulan Maret ya.
1: 26 Maret secara aktenya.
0: 26 ya. Maret tahun 2021.
4: Ya.
0: Oke, berarti ini hampir 6 tahun ya?
4: Ya, 5 tahun.
0: Oh, 5 tahun ya? Ya. Oke.
4: Tahun
0: hampir
4: lebih.
0: 5 tahun atau hampir 6 tahun?
4: Hampir.
0: Ya, hampir 6 tahun ya berarti ya. Ini hampir 6 tahun berarti. Ya,
4: menuju.
0: Ya. Menuju ke 6 tahun. Baik, Pak Budi sebagai ketua periode yang pertama. Awalnya ada beberapa kelompok-kelompok gitu ya.
4: Komunitas.
0: Komunitas ya. Begitu. Ya. Kemudian apa yang membuat kemudian tertarik membuat satu IKAS ini?
4: Karena beberapa komunitas ini yang belum tertampung, jadi kita koordinasi. Kemudian waktu pertama kita memakai nama IKAS Songo atau brand ya, sampai sekarang pun brand kita IKAS Songo itu sebagai panggilan sehari-hari.
0: IKAS gitu. Songo ya,
4: ya. IKAS Songo, okay. Gitu. Jadi kemudian pada tahun 2020,
0: Pak Budi ikut juga adalah memprakarsai terbentuknya ya, IKAS Songo
4: memang,
0: ini.
4: Ya, saya yang memprakarsa pertama ya. Gitu.
0: Oke, okay. Kita kayak gimana? Boleh, monggo, silakan. Mikrofonnya boleh digeser dulu, Pak Arief, silakan.
3: Iya. Jadi latar belakang berdirinya PKAS IKAS Songo ini pada Desember 2019.
0: Desember itu, 2019,
3: oke. Alumni SMP Negeri 9 itu mengadakan reuni akbar.
0: Baik.
3: Yang dihadiri 1300 alumni, mulai tahun 1961 sampai tahun 2000-an. Nah, dari hasil reuni akbar ini, kemudian gaungnya, euforianya itu terbawa sampai tahun 2000 dengan berdirinya banyak komunitas. Baik. Ada komunitas Gowes, komunitas Bolang, komunitas Ukhuwah Islamia, kemudian koperasi, ada banyak komunitas. Nah, tahun 2000 sudah mulai dipilih ketua Mas Budi.
0: Tahun 2020.
3: 2020.
0: Okay.
3: Ya. Nah, secara karena komunitas-komunitas ini perlu wadah ya, perlu wadah organisasi, karena ada komunitas Anggar yang sudah membuat event keluar sampai tingkat provinsi.
0: Berprestasi.
3: Betul. Nah, sehingga perlu diberikan bentuk badan usaha, badan hukum.
0: Badan hukum, legalitas ya. Begitu
3: nah,
0: ya.
3: Nah, kebetulan nama badan hukumnya itu PKAS, Perkumpulan Keluarga Alumni SMP Negeri 9 Surabaya. Nah, brandednya itu IKAS Songo. Nah, IKAS Songo itu ikatan alumni, Songo itu diambil dari SMP Songo, jadi IKAS Songo.
0: IKAS Songo.
3: Oke.
0: Okay. Kalau orang nggak tahu itu SMP atau SMA, ini SMP ternyata
3: SMP, ya.
0: SMP ya.
3: SMP Songo. Oke. Okay. Nah, akhirnya dengan inisiasi dari beberapa alumni, kita buat akte pendirian di notaris Sultan Ahmad Soleh, kemudian kita urus Kemenkumhamnya. Sehingga legalitas satu badan usaha dari PKAS IKAS Songo ini sudah
0: terbentuk secara sah, secara hukum
3: badan hukum
0: pada tanggal 26 Maret
3: 2021.
0: Iya,
3: betul. Nah, sementara dari saya tambah itu.
0: Baik, luar biasa. Artinya ini lebih menguatkan langkah dari teman-teman ikatan alumni ini ya, untuk bisa melakukan sesuatu, untuk bisa berkelompok, untuk bisa punya satu identitas secara hukum gitu ya.
3: Betul, karena komunitas-komunitas ini perlu wadah
0: ya, betul.
3: Perlu wadah untuk silaturahmi, untuk komunikasi, untuk diskusi, dan perlu penggerak juga untuk memfasilitasi sarana dan prasarananya.
0: Betul.
3: Oleh karena itu ya teman-teman tambah semangat dengan adanya wadah ini.
0: Tapi tadi Pak Arief sampaikan dari alumni tahun 1961.
3: Betul, sampai tahun 2000-an.
0: Masih ada sampai sekarang?
3: Masih ada, masih aktif.
0: Oh, 61. Pak Budi lulusan tahun 77. Berarti 61 itu sebelumnya Pak Budi masih ada lagi ya. Wah, ini akhirnya dia berkumpul dalam satu kegiatan Reuni Akbar ketika itu.
3: Betul.
0: Tahun 2000.
3: Desember 2019.
0: 2019 berkumpul di situ 2019. Akhirnya keinginan untuk bertemu lagi teman-teman semakin besar. Akhirnya terbentuklah di tahun 2021 ini ya, Stra Legalitas Ika Songo tadi. Betul, itu ya. Luar biasa. Dari tahun 61 sampai sekarang. Nah, ini ketuanya sekarang ini kan Ibu Sandy. Ini ketua dari alumni tahun 2021
1: saya.
0: 2021.
1: 25 tahun udah lulus.
0: Ya, 25 tahun yang lalu ya. 2001. 2001 bukan 2021, 2001, 25 tahun yang lalu. Akhirnya kepilih yang kedua adalah Ibu Sandy. Kita coba terima telepon dulu ya. Halo, selamat malam. Ngobras.
5: Ngobras, selamat malam. Mm-mm. Saya dari Pak Wahid ini, Mas. Mm-mm.
0: Silakan, Pak.
5: Ya. Enak ya rasanya. Maksudnya kan kalau bisa ngumpul teman-teman yang lama nggak ketemu gitu. Jadinya ini kan jadi sarana buat apa ya, mungkin bisa mengenang masa-masa lalu gitu ya. Ada nggak cerita-cerita khusus gitu misalnya di antara teman-teman alumni ini dulu yang misalnya bahkan sampai jadi pasangan gitu. Terus tadi saya dengar juga ada koperasi ya, kelihatannya juga ini nggak ada banyak koperasi kalau di kata alumni itu. Mungkin bisa di jelaskan gitu.
0: Okay. Terima kasih gitu aja. Mas. Ya, baik, terima kasih. Selamat malam Pak Wahid dari Surabaya. Ini menarik ya. Bisa langsung dijawab mungkin ya. Adakah cinta-cinta masih SMP yang akhirnya tumbuh di SMP Songo ini? Siapa nih yang mau jawab? Kayak saya kalau ngomong soal cinta-cinta saya agak-agak gimana. Tapi memang ini jadi satu hal yang mungkin juga pernah di alumni saja pun juga ada begitu ya. Ada nggak kisah-kisah seperti itu? Mungkin Ibu Inung mungkin? Monggo Bu Inung.
2: Kalau yang namanya cinta-cintaan gitu kan waktu masih SMP itu kan cinta monyet ya.
0: Cinta sama monyet gitu.
2: Tapi tentunya ada di alumni saya juga banyak itu.
0: Banyak ya.
2: Banyak yang sampai
0: sampai sekarang ada nggak Bu?
2: Ada, sampai sekarang ada.
0: Jadi masih bersama.
2: Masih bersama.
0: Alhamdulillah. Ya. Akhirnya ketemunya jodoh di SMP ya?
2: Iya, di SMP. Teman sekelas biasanya. Siapa lagi ya temannya kita?
0: Sekelas ada ya. Ada. Tapi ada. Setelah sekian lama berpisah, kemudian ketemu lagi loh sama-sama.
2: Ya biasanya gitu. Jadi nggak SMA itu sempat terpisah gitu. Nanti pas ketemuan pas reuni atau pas anu gitu, tahu-tahu jadi.
0: Sekarang dengan berbagi kisah
2: juga,
0: ya.
2: Sekarang pun kalau misalnya ada yang masih sendiri-sendiri bisa jadi juga.
0: Bisa jadi mas. Juga gitu ya. Dulu bersama sekarang loh kok sendiri loh kok pada-pada dewean. Gitu, lebih gampang kliknya karena dulu pernah kenal gitu ya Bu ya.
2: Iya, gitu.
0: Gak masalah juga.
2: Gak masalah.
0: Jadi lebih seru.
2: Cinta kan tidak mengenal usia.
0: Cie, betul salah. Sepakat. Betul begitu ya Budi ya. Oke. Okay. Terus ada tadi pertanyaan yang berikutnya yaitu tentang koperasi.
2: Koperasi.
0: Seperti tadi Pak Budi sampaikan, Pak Arief juga sampaikan bahwa sebelum terkumpul jadi Ika Songo ini secara legal gitu ya atau PKS ini ada beberapa kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas begitu dan salah satunya yaitu tadi adalah koperasi. Yeah. Sampai sekarang masih ada?
2: Alhamdulillah sekarang masih ada.
0: Ini koperasi bentuknya seperti apa?
2: Jadi begini, awalnya berdirinya koperasi itu saya adalah ketua keduanya.
0: Ketua kedua.
2: Ketua yang pertama adalah Mas Slamet Haryono. Dasar berdirinya koperasi ini karena awalnya tuh kita ada ini apa pandemi itu loh Mas.
0: Tahun 2020-an ya.
2: Tahun 2020-an itu ada pandemi itu di situ kan kita melihat teman-teman alumni itu kan memang banyak yang secara ekonomi
0: terdampak,
2: secara, ya, terdampak gitu, kok jadi begini, ayo ya opo nek iki kene gawe koperasi gitu. Ceritanya tuh seperti itu. Memang awalnya kita memang ya pengetahuannya minim nih tentang
0: koperasi,
2: perkooperasian, tapi alhamdulillah kita dibantu oleh Dinas Koperasi, kemudian diberi pembinaan, kemudian akhirnya kita punya pengetahuan tentang koperasi yang ya kalau dikatakan baik ya tentunya
0: masih berproses,
2: ya kan, tapi alhamdulillah kita sudah berjalan sampai saat ini.
0: Tahun 2000 sampai 2026.
2: Ya. Kemudian itu kita juga sudah berbadan hukum koperasi kita itu tahun 2022.
0: Jadi unit usahanya apa? Kalau koperasi apakah usaha atau koperasi simpan
2: ini,
0: pinjam?
2: Ini koperasi konsumen.
0: Oh, koperasi konsumen. Jadi ada usaha gitu.
2: Unit
0: usaha ya.
2: Unit usahanya ada unit usaha simpan pinjam, bukan koperasi simpan.
0: Oh, bukan simpan, tapi unit usahanya adalah salah satunya.
2: Salah satunya adalah
0: unitnya simpan pinjam.
2: Kemudian kita juga ada unit toko, ya. Terus kemudian ada juga kemitraan.
0: Dan itu semuanya dikelola oleh para alumni.
2: Ya, semua alumni.
0: Wah, oh, luar biasa ya.
2: Saya juga merasa amazing juga bisa.
0: Betul.
2: Maksudnya teman-teman alumni ini bisa. Walaupun memang di tengah-tengah kesibukannya masing-masing itu kan juga
0: betul.
2: Ada yang bekerja, ada yang apa
0: bisnis.
2: Namanya?
0: Iya,
2: bisnis.
0: Oh. Tapi macam-macam masih bisa meluangkan waktu ya.
2: Meluangkan waktunya.
0: Bukan hanya waktu, perhatian yang paling penting.
2: Perhatiannya. Betul. Karena kita juga harus belajar buat laporannya juga,
0: ya, buat pembukuan yang sangat jelimet-jelimet itu ya.
2: Jelimet sekali. Betul. Memang harus dipelajari juga. Alhamdulillah kok. Kebetulan di sini juga ada pakarnya juga.
0: Oh, Pak Arif ini pakarnya koperasi. Atau memang dari
1: dinas konsultan pajak.
0: Mantap.
1: Master.
0: Jadi aman ya, Pak ya.
1: Aman.
0: Terus gitu, kantornya di mana? Kalau koperasi kan perlu ada sekretariat ya, begitu.
2: Iya, ada di Karangjangan 2 nomor 10.
0: Dalamnya Ibu.
2: Dalamnya
0: Pak Budi. Oh, Pak Budi. Ya. Sama jadi satu dengan Ika Songo ini ya. Di situ juga.
2: Iya, di sana juga. Kita lebih gampang untuk buat jujukan gitu loh, buat komunikasi.
0: Buat ya, dan koperasi ini anggotanya hanya khusus IKA atau yang masih aktif sebagai siswa, guru, atau umum?
2: Itu ada anggota luar biasa. Kalau anggotanya asli adalah alumni, anggota luar biasa bisa dari luar alumni.
0: Oh, jadi misalnya bisa umum, keluarga alumni. Tapi masih ada hubungan dengan SMP 9 kan?
2: Iya.
0: Masih ada hubungan dengan SMP 9. Kalau orang umum nggak bisa gitu ya.
2: Sementara ini kita
0: belum
2: ada yang
0: dari umum. Oh, wah, luar biasa ya. 6 tahun kemudian punya unit usaha juga.
2: Iya.
0: Terus mitra, bentuknya mitra seperti apa?
2: Kalau kita ini pernah bermitra dengan ini apa namanya? Lab
1: kesehatan,
2: pemeriksaan. Jadi kita melayani teman-teman kalau ingin periksa kesehatan bisa dibantu koperasi gitu. Jadi nanti
1: pembiayaannya
2: dibantu koperasi.
0: Jadi ini semua sudah bisa merasakan ya. Anggota-anggota sudah merasakan dampak positifnya itu, dari koperasi.
2: Harapannya kita
0: gotong royongnya begitu ya.
2: Dapat membantu alumni.
0: Seperti ini Pak Arif goalnya, memang seperti ini yang diharapkan.
3: Iya, jadi pendirian koperasi ini memang nggak mudah. Dan ini bisa kita lihat di Dinas Koperasi, satu-satunya koperasi yang alumni adalah SMP Negeri 9.
0: Betul. Ya. Jarang sekali ada koperasi itu, biasanya koperasi karyawan, koperasi instansi, ini sekolah ini.
3: Betul.
0: Ya. Alumni lagi.
3: Terutama pengelolanya agak berat ya.
0: Betul.
3: Pengelolanya. Jadi awalnya memang sudah diwanti-wanti sama
0: Dinas Koperasi.
3: Jadi mendirikan koperasi itu nggak boleh euforia saja. Habis reuni didirikan, habis itu nggak ada yang ngusi, buyar kan seperti itu. Jadi kita nggak langsung berbadan hukum. Jadi prakoperasi itu mulai tahun 2020 sampai tahun 2022. 2 tahun prakoperasi.
0: Prakoperasi. Ya, akhirnya kemudian punya badan hukum, legalitas setelah itu.
3: Setelah itu kita dianggap sudah siap, sudah bisa membuat laporan, bisa karena begitu kita sudah berbadan hukum, kita punya kewajiban kepada Dinas Koperasi, punya kewajiban kepada pajak, seperti itu. Jadi setelah berbadan hukum sudah siap, kita baru urus izin-izinnya, legalitasnya.
0: Untuk kepengurusannya itu memang semuanya dipegang oleh alumni.
3: Betul, betul. Oh. Jadi semua dikerjakan oleh alumni juga.
0: Oh,
3: gitu.
0: Okay.
3: Jadi namanya koperasi konsumen lintas alumni 9. Lintas alumni Songo,
0: koperasi, ya. Koperasi Songo. Koperasi konsumen lintas alumni Songo.
3: Betul.
1: Koperasi Lini 9.
0: Lini 9 namanya. Koperasi Lini 9.
1: Lintas alumni
0: Songo. Songo ini angka keberuntungan ini kalau dalam Hokian ya.
3: Hoki
0: ini angka paling besar ya. Hoki. Nah, Bu Sandy sebagai ketua periode kedua. Sudah artinya ketika Ibu menjabat, ini koperasi sudah berjalan, semuanya sudah berjalan gitu. Kira-kira ada tantangan apa yang Ibu rasakan sebagai ketua periode kedua setelah Pak Budi?
1: Tantangannya emang apa? Ini kan senior-senior semua, ini pendiri, penggagas, penyemangat saya juga. Ya, gitu.
0: Pelopor.
1: Ini saya ya,
0: pelaku juga.
1: Iya, ya, saya yang paling muda memang antara ini. Jadi ya bagaimana sih tetap semangat ya, bagaimana tetap mengembangkan alumni ini tetap semangat, tetap berkegiatan positif, lebih banyak kegiatan lagi kayak gitu. Jadi kemarin sudah mendirikan, terus kemudian kegiatannya ini, saya harus berinovasi lagi, berkegiatan apalagi nih, apalagi kayak gitu.
0: Apa nih kira-kira kegiatan atau inovasi apa yang Ibu pernah buat ini?
1: Apa ya, kalau ini ya
0: banyak nih kayaknya nih.
1: Kalau yang kemarin-kemarin sih kayak di bulan Ramadan kayak gitu tuh ya. Biasanya kita sih ada kegiatan kayak wakaf Quran,
0: wakaf Quran.
1: Terus jadi bagaimana kita berkegiatan alumni, tantangannya ya. Tantangannya. Alumni ini kan nggak ngumpul kan.
0: Betul.
1: Nah, bukan dalam satu tempat kayak gitu. Jadi bagaimana kita berkegiatan yang tetap berkegiatan tapi alumninya nggak harus hadir terus gitu loh kan, kalau melulu hadir kan ya sesekali oke lah berkarya gitu. Jadi ada yang wakaf Quran, ada yang sembako murah kayak gitu-gitu, terus kemudian bersih-bersih masjid kayak gitu. Jadi kegiatan-kegiatan sedekah Jumat kayak gitu, kayak gitu-gitu sih.
0: Nah, untuk anggotanya sendiri
1: UMKM juga. Jadi di grup
0: itu
1: ada yang kita punya grup, terus kemudian mungkin yang berkegiatan berjualan gitu, share nanti saling mungkin ada yang jual makanan, ada yang jual produk herbal kayak gitu. Kalau sebenarnya kita berkegiatan reuni itu
0: Jadi UMKM-nya dari teman-teman sendiri.
1: Teman-teman sendiri, dari kita dan untuk kita, dari alumni untuk alumni gitu.
0: Luar
1: jadi kita
0: enggak
1: mau luar.
0: Jadi ini kayak semacam bukan hanya sekedar perkumpulan, bukan hanya sekedar komunitas, tapi ini sudah, kalau menurut saya pribadi ya, ini sudah menjadi semacam ekosistem ya.
3: Betul.
0: Ada yang penyedia dananya koperasi, ada unit usahanya, ada kelompok-kelompok yang tadi apa aja, ada Goes gitu ya.
1: Iya, ada tim horenya, ada
0: horenya.
1: Yang LD Linta, ada Goes, Jogo. Jogging, Goes, Songo kayak gitu.
0: Jadi kalau misalnya mau kumpul ya tinggal ini aja.
1: Ikut komunitas yang mana nih? Gitu. Ada Bolang juga
0: Bolang
1: kita.
0: Bolang juga. Ya. Wah.
1: Pengajian ukhuwah kayak gitu.
0: Jadi,
1: setiap 3 bulan. Jadi hampir tiap bulannya kita berkegiatan gantian. Yang ngaji, ya Bolang.
0: Sebentar, saya mau tanya ini. Terus bagaimana dengan keluarga dan pekerjaan? Kayaknya seru ikut komunitas alumni, seru ketemu teman-teman lama gitu. Terus gimana dengan keluarga dan juga pekerjaan gitu? Gimana? Kalau dari Ibu Sandy sendiri seperti apa menyikapinya?
1: Pada dasarnya sih niatnya waktu alumni itu kan bagaimana kita tuh bisa bermanfaat buat orang ya, ini kayak gitu. Satu, terus kemudian yang kedua izin sama keluarga, ya kan suami diizinkan, ya udah. Terus kalau untuk pembagian ini ada bapak-bapak Bayangkari juga di sini yang selalu support dan mengantarkan. Iya, kayak gitu selalu.
0: Syukur-syukur kalau dari SMP 9 juga.
1: Jadi selalu suaminya datang.
0: Itu dia yang paling penting tuh, support dari keluarga ya, luar biasa.
1: Kalau panitianya sih gantian kayak gitu. Biasanya ada yang kayak gini, yang satunya break kayak gitu-gitu.
0: Anggota yang paling muda dari angkatan tahun berapa?
1: Kemarin yang hadir di acara halal bihalal tuh 2021. 2021.
0: Baru lulus berarti ya?
1: Iya, baru lulus.
0: Kalau berarti kalau 2021 masih SMA, SMA ya?
1: SMA, kayak gitu. Kan 2025 ya kita lulus kemarin kan.
0: Oh, panggil dia senior gini ada kakak.
1: Iya kakak. Kakak terus aja biar mudah.
0: Kan manggilnya jadi kakek gitu kan ya. Gimana Pak Budi, monggo.
4: Iya, kalau di kami ini panggilan sebutannya enggak formal begitu loh. Jadi beliau tahun 2001 saya 77 panggilannya hanya kakak dan adik saja, jadi enggak ada ini apa penjang Pak Bu gitu, enggak ada, enggak formal. Jadi
0: kalau sampai tahun 2021 kemarin
4: iya tetap
0: gitu ya
1: kakak
0: adik gitu iya kak gitu.
4: Jadi kita biasa kan seperti itu ya, keluarga begitu.
0: Oke, baik, luar biasa. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ini karena masih ada satu tim lagi yang mau diturunkan malam hari ini ya. Tetap bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendengar, tahukah Anda kalau ikan mujair yang sering kita konsumsi ternyata punya kisah unik di balik namanya? Nama mujair berasal dari nama seorang penemu ikan di Indonesia, yaitu mujair. Beliau adalah seorang nelayan asal Blitar, Jawa Timur, yang pada tahun 1930-an berhasil membudidayakan ikan tilapia dari perairan laut menjadi ikan air tawar. Karena jasanya itulah, masyarakat kemudian menyebut ikan tersebut dengan nama ikan mujair. Selain terkenal mudah dibudidayakan, ikan mujair juga kaya protein dan digemari banyak orang karena rasanya yang gurih. Tak heran kalau menu mujair goreng atau bakar menjadi favorit di berbagai daerah di Indonesia. Jadi, setiap kali menikmati ikan mujair, kita juga sedang mengingat sosok sederhana yang berjasa mengenalkan ikan ini kepada masyarakat luas.

0: Saya yakin kakak-kakak di sini sudah pada familiar ya dengan lagu ini ya.
1: Nostalgia.
0: Saya biarkan saja dalam suasana yang hening. Baik, kita masih di dalam program Ngobras-Ngobrol bersama dengan Ika Songo, Giat PKS, ya PKAS gitu ya. Ada koperasi, ada goes, ada tadi adventure-nya apa namanya? Bolang. Ada bolang, ada
2: jogging
0: dan goes. Udah banyak sekali. Ini ada masing-masing ini ya, pengurusnya masing-masing atau seperti apa?
2: Ada kepengurusan ya, masing-masing gitu.
0: Nah, untuk Ibu Sandy atau Mbak Sandy, karena tadi kakak-kakak ya, Kak Sandy ini membawai semua atau hanya apa ya, job desk-nya? Membawai semua?
2: Membawai komunitas gitu. Tapi masing-masing semua punya kepengurusan dan kegiatan masing-masing gitu
0: ya. Jadi ada, tapi memberikan bentuk perhatiannya seperti apa kepada mereka-mereka ini, komunitas masing-masing ini, memberikan tempat atau kegiatannya biar nggak tabrakan atau gimana gitu?
2: Iya, mensupport kegiatan mereka aja gitu. Jadi kalau sebenarnya ada kegiatannya sosialnya mereka kayak bukber atau apa, ya kita semua
0: ada tuh barengan tuh, ya, kan? Ada gitu, barengan. Misalnya ini sama ini barengan kegiatannya, nah itu
2: joinan kayak gitu-gitu.
0: Joinan. Ya.
2: Terus ikut-ikut promosi. Kalau di grupnya Lintas kita ikut share-share kayak gitu-gitu. Ikut-ikut registrasi. Ayo-ayo ikut-ikut gitu. Meramaikan
0: aja. Meramaikan. Nah, untuk anggota alumni ini kan banyak ya, Pak Budi, Pak Arif kan banyak ya, Bu ini juga tersebar bukan hanya di Surabaya tapi juga di seluruh Indonesia atau bahkan ada yang di luar negeri, ada ya seperti itu. Dan bagaimana cara kemudian teman-teman IKA ini menjangkau atau bisa berkomunikasi dengan mereka?

0: Iya kan? Ya. Pasti ada komunitas SMA, ada komunitas kuliah, pekerjaan gitu. Yes. Kenapa masih suka meluangkan waktu untuk memberikan perhatian, apalagi punya seragam nih, udah punya seragam. Nah, apa yang membuat tetap pengen fokus juga sama komunitas ini? Mungkin dari Pak Budi mungkin, atau Bu Inung Boko. Ya.
1: Jadi begini Mas, saya sendiri ini kan komunitasnya juga banyak. Mulai dari SD, SMP, yeah. SMA.
0: Ada semua ya Bu ya.
2: Dan lain-lain dan
0: belum,
2: lain-lain.
0: Belum yang di rumah
2: yoga, Ibu. Yoga.
0: Ibu-ibu PKK.
1: Yang belum ketemu ini TK ini.
0: TK susah. Lali pisan.
1: Jadi yang kenapa kok selalu saya memang lebih banyak konsen di SMP ini
0: apa yang membuat Ibu tertarik gitu untuk konsen begitu?
1: Gini, rasa kekeluargaannya. Jadi kami memang kalau kita di alumni itu kan latar belakang kita tentunya dari bertahun-tahun yang kita lalui dalam kehidupan ini. Itu mestinya itu kan berbeda-beda. Ada yang sudah jadi konsultan pajak,
0: Iya, warif gitu ya.
1: Terus ada yang mulai dari status ekonomi, sosial ekonomi itu tentunya berbeda-beda. Dan kalau saya lihat di alumni SMP 9 ini, kami mencoba menanggalkan itu semua gitu ya. Jadi kita lebih kekeluargaannya itu lebih nggak ngelihat lagi iki sopo gitu itu ras ya, walaupun masih ada lah seperti itu, tapi ini yang saya rasakan seperti itu, saling menghargai, kemudian menerima teman-teman kita, menerima alumni ini apa adanya, kemudian yang punya ya membantu yang tidak punya gitu ya,
0: itu yang gotong
1: royongnya itu. Jadi semangat untuk berkegiatan tuh juga, kalau misalnya ayo kita buat kayak gini, wes ayo gitu.
0: Langsung.
1: Ini yang saya rasakan seperti itu. Yang mungkin saya kalau di komunitas lain mungkin masih ada bahasanya masih mikir-mikir gitu loh ya.
0: Nah, ya kadang-kadang kan kayak gitu-gitu kan biasanya ya. Jadi satu hal ya.
1: Gitu. Kalau ini tetap diupayakan kita punya. Bahkan dulu kita pernah punya satu tempat ya, memang tempat untuk berkumpul itu berupa apa, semi kayak kafe gitu ya, kayak Puja Sera gitu Puja Sera itu juga menampung alumni semua. Jadi yang jualan tuh alumni, yang datang juga alumni. Nah di situ kita semakin alumni itu semakin akrab gitu loh di Puja Sera itu. Tapi dengan berjalannya waktu Puja Seranya belum bisa berlanjut sampai sekarang. Ini kita juga rencana juga sebetulnya ingin mengulang lagi.
0: Nah,
1: supaya alumni bisa bilang iku WE sopo, WE are SMP Songo gitu. Terus mereka tuh pada datang ke situ, kita kan bisa ketemu pada waktu itu ketemu dengan alumni-alumni yang mulai dari tahun 61 pada datang ke situ ngajak teman-temannya gitu. Jadi itu semakin akrab kita, semakin akrab.
0: Terus apa sumbangsih yang diberikan oleh Ika Songo ini kepada sekolah yang masih ada sampai sekarang?
1: Kalau sekolah tentunya ya
0: guru-guru masih ada atau masih ada beberapa ya?
1: Beberapa.
0: Apa yang diberikan mungkin dari kepengurusan Ibu Sandy ini?
2: Kalau alumni ini untuk sekolah sih, kalau setiap kegiatan gitu kita selalu mengundang guru-guru kayak gitu tuh. Jadi ya memberikan tali asih ya, memberikan support tali asih kepada guru-guru kita ya kan, yang pernah ngajar maupun kayaknya udah banyak yang udah nggak aktif kan ya, itu dihubungin lagi kayak gitu itu. Terus kemudian kita juga ada divisi sosial yang memberikan kalau ada yang gerah atau yang sakit kayak gitu, ada yang mewakili ke situ kayak gitu. Jadi memang ada divisi sosial juga kitanya yang memang alumni sakit, guru sakit seperti itu.
0: Jadi harus terus komunikasi, tahu update terbaru begitu ya.
2: Ada juga kita kemarin kita tetap masih berhubungan sama pihak sekolah juga gitu. Jadi kemarin ngasih beasiswa ke anak-anak kayak gitu-gitu. Jadi kayak gitu-gitu sih. Ada lagi mungkin Pak Budi.
3: Jadi setiap tahun itu mereka dari sekolah biasanya mengundang kita alumni untuk mengisi waktu-waktu kosong. Jadi biasanya
0: ngapain gitu Pak? Isi waktu
3: kosong untuk ngapain? Ada adik kelas yang di kelas 1 itu kan pengenalan sekolah biasanya.
0: Orientasi. Ya.
3: Nah, kami dari alumni juga diberi kesempatan untuk memberi ya pengenalan lah, bahwa nantinya ada kakak kelas yang dari SMS

0: 9 yang sudah bisa menjadi ini, menjadi itu,
1: oh,
0: gitu. Seperti itu.
1: Kebanggaan.
0: Ah, kebanggaan. Jadi ada mereka pride. Juga me, apa? Me, merasa bahwa SMP 9 itu oh bukan hanya sekolah yang biasa begitu lah.
1: Luar biasa.
2: Interaksi dengan seperti Gen Z, milenial.
1: Nah, ini kan juga jadi salah satu masalah karena kan generasi-generasi tahun 60-an itu kan sama generasi sekarang beda. Gapping-nya sangat luar biasa. Bukan hanya milenial tapi sebelum itu juga udah
2: gen nah, apa ini, ya?
1: Gen apa ya? Gen gen yang dulu. Baby boomers mungkin ya. Tapi ada tetap ada jalinan komunikasi yang terus intens dilakukan begitu ya.
0: Betul.
1: Ada
0: betul.
1: Kegiatan-kegiatan sekolah yang disupport,
0: disupport, ya,
1: gitu ya,
2: literasi, motivasi, kan?
1: Motivasi, motivasi, literasi, ya. Luar biasa. Terus ya. Kedepannya ada kegiatan apa ini, Bu Sandy, untuk kepengurusan Bu Sandy dalam sampai tahun 2027 nanti, kegiatan apa yang akan dilakukan mungkin?
2: Yang terdekat bulan depan ya, Agustus ini. ada lomba Agustusan kayak gitu.
1: Di sekolah.
2: Di kita ngadainnya biasanya di sekolah, cuma yang bulan ini kayaknya kita di luar kayak gitu, di kebun bibit Beratang rencananya gitu.
1: Oh, ini khusus semua alumni diundang di sana.
2: Ya kegiatannya pokoknya di share di alumni kayak di-share gitu alumni. Semua. Jadi gimana lomba-lombanya itu yang enggak terlalu beresiko ya.
1: Secara juga pesertanya ya.
2: Iya, terus ya, ya, minggu ya, depan ya, ini kita ada camper, camping camper, ceria.
1: Camping ceria
2: di luar kota di Eko Kluruk. Nah, gitu.
1: Wow.
2: Have fun
1: masih
2: aja.
1: Masih kuat Pak Budi. Masih kuat ya. Begitu-begitu masih kuat.
2: Ini ceria, bukan, camping ceria.
1: Bukan lagi anak SMP loh ini. Beda ya. Pak Ari masih kuat ya. Seneng ya. Iya. Yeah.
2: Seger.
3: Tapi kalau yang kegiatannya hacking yang jalan itu angkat tangan.
1: Udah, lebih baik tunggu di posko aja ya. Iya.
2: Nunggu di posko sambil ngopi-ngopi.
1: Oh, itu dia, itu paling enak gitu ya, atau mungkin ala yang lebih santai mancing. Gitu. Oke, harapannya apa ini? Ke depan mungkin ada di antara alumni yang belum tercover, belum tahu itu gimana caranya untuk bisa diajak untuk kumpul ya. Karena kan saya yakin masih ada alumni yang masih terpencar ya. Kita kehilangan kontak, kehilangan data atau bagaimana, kira-kira apa yang dilakukan kedepannya seperti apa?
2: Pesan-pesannya buat alumni-alumni yang belum kumpul, ngumpul aja. Mungkin mereka tuh nggak ngumpul agak introvert kali ya, takutnya gini. Padahal nggak apa-apa, enjoy aja. Kita gimana caranya bisa bermanfaat untuk banyak orang. Udah itu aja sih pesannya, ngumpul gitu
1: ya.
2: Aja.
1: Ngumpul aja. Yeah. Apalagi manfaatnya luar biasa, lu ada koperasi, ya kan, ada pembina dan segala macam. Tinggal pilih aja yang mana yang mau diikutin ya kan. Oke. Baik, terima kasih. Mau ditambahkan lagi Pak Budi, Pak Arif, ada yang mau ditambahkan boleh. Yo.
3: Mungkin harapan kami juga alumni ini bisa bersinergi, berkolaborasi baik antar alumni maupun dengan sekolahan, sehingga dengan adanya PKSIK Songo ini dapat memberikan manfaat kepada alumni maupun kepada sekolahan, gitu.
1: Gitu. Baik, terima kasih Pak Arif, Pak Budi, Bu Inung, juga Bu Sandy. Dan semuanya saja, ada Bu Juli juga, terima kasih ya Bu ya, sudah hadir malam hari ini. Semoga sehat selalu, keluarga juga bahagia, sejahtera. Saya juga Juanda pamit, terima kasih, selamat malam. Terima kasih juga buat teman-teman dari IKA Songo. Sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Andaikan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali saya Juwadi Yuwanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita. Edisi hari Kamis tanggal 30 Juli 2026. Dan malam hari ini saya akan ajak Anda untuk bernostalgia bersama mendengarkan lagu-lagu mancanegara. Lawas yang pastinya ya. Anda bisa langsung bergabung bersama kami melalui line telepon on air di 031534-5474. Dan juga WhatsApp di 08133-14992. Bersama saya Juwadi Yuwanda, inilah dia Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya. Extreme dengan More Than Words sudah kita nikmati bersama sebagai lagu yang membuat Anda jadi teringat kembali dengan masa-masa indah beberapa tahun yang lampau, ya, dengan ingatan atau memori tentang satu momen atau peristiwa bahagia di mana lagu-lagu ini menjadi selalu pengiring kehidupan kita. Wah. Lagu-lagu pengiring kehidupan, ya, luar biasa bahasa saya malam hari ini, ya. Silakan bergabung 0315345474 dan juga 08133 1 4 9 9 2. Saya tunggu atensi-atensinya dan jangan lupa juga sebutkan passwordnya. Kalau saya bilang ruang rindu, Anda sebutkan atau Anda lanjutkan dengan berbagi rindu memori lewat lagu. Ini bisa juga Anda ketikkan, kalau Anda mau bergabung melalui WhatsApp juga boleh, diketikkan dulu passwordnya, ya, berbagi rindu memori lewat lagu, namanya siapa dan salamnya buat siapa. Oh, lagu requestnya apa? Lupa, ya. Halo, selamat malam ruang rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat ulang tahun, Mas. Semoga panjang umur, selalu sehat dan berbahagia.
0: Oke, makasih.
1: Meskipun terlambat dari
0: tadi. Ya, apa-apa, betul. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, ya, Bawi, ya.
1: Betul.
0: Iya dong. Yang pastinya Abawi sehat, sekeluarga bahagia. Sampai butuh nih melok nyanyi re-re.
1: Ini lagi ngumpul semua, Mas. Lima-limanya ini.
0: Terima kasih banyak lo atensinya, ya. Oke, monggo nih, Abawi mau dengar lagu mancanegara mana ini? Yang apa?
1: Soldier of Fortune.
0: Soldier of Fortune. Siap.
1: Salamnya untuk Pak Nugiawan, Pak Bambang, Pak Ali, Pak Bambu,
0: yeah.
1: Oma Yanti, Diwatu Ramli, Jira, dan lain-lain.
0: Dan lain-lain, ya.
1: Buat Mas Yuk.
0: Siap.
1: Matur nu.
0: Sami-sami Abawi, selamat malam. Abah Awi yang sudah bergabung malam hari ini. Di belakangnya Abah Awi ada Ibu Sici. Halo, selamat malam. Ruang rindu.
2: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Cakep. Terima kasih. Waalaikumsalam Bu Siti. Bu Siti gimana punya kabar malam hari ini? Sehat, Bu?
2: Alhamdulillah, sehat pol-polan.
0: Sehat pol-polan. Tambah bunder ser, ya. Iya. Kayak anu, kayak tong gembong. Bu Siti,
2: kayak mangga.
0: Ya. Kalau di Surabaya aja dingin, Pasuruan malam hari ini gimana udaranya di sana?
2: Nyeketer, Mas. Ya, ini tempat.
0: Nyeketer. Ya.
2: Meskipun enggak ada AC.
0: Enak, ya. Pengen deh bawaannya tidur aja, ya. Males-malesan.
2: Iya, bawaannya ngantuk.
0: Ngantuk, ya. Sambil tapi, silir-silir.
2: Tapi gara-gara kena suara ini, Mas. Itu gak ngantuk. Hilang ngantuk,
0: Mojoji. Aduh. Ya. Oke, berarti suara saya bikin orang jadi enggak ngantuk. Waduh, salah ini.
2: Iya, makanya itu. Jangan sampai sakit, Mas Jun. Semoga sehat terus.
0: Amin. Ya. Amin. Wis, apa ini lagunya? Aduh.
2: Air Supply, Goodbye.
0: Goodbye. Yo, boleh. Lagunya
2: salamnya 5 aja ya, Bu.
0: Salamnya
2: buat Umi yang di Queen, Umi Kusya Pondok Maritim sama Abah Marioto 3, 4 Buwira,
0: terus
2: 5 Bu Hartini, wes,
0: terus
2: satu lagi,
0: terus
2: satu lagi,
0: terus
2: Pak Idris sama
0: Mas, maksud saya itu terus no.
2: Enggak. Nanti saya di skor. Ya wes. Terima kasih banyak, Mas.
0: Iya.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Siti Pasuruan. Halo, selamat malam ruang rindu.
3: Baru begini tuh memori lewat lagu.
0: Iya, malam Pak Bambang.
3: Ulang tahun panjang umur.
0: Apa? Enggak. Ah, oh, Pak Bambang mosok, Pak.
3: Ya kayak tanggal itu Pak Ali.
0: Pastinya tanggal berapa? Tanggal 28, 2 hari yang lalu Pak Bambang. Oh, iya. Sama kayak Bu Yani Jaya saya ini ulang tahunnya 28 iya. Juli, betul.
3: Sama.
0: Sama persis tanggal 28 Juli.
3: Ya,
0: saling umur. Mengucapkan. makasih. Oh, Pak Bambang kan juga ulang tahun toh?
3: Sudah.
0: Tanggal berapa kemarin, Pak? 26
3: 22.
0: Ya? 22. Oh, 22 ya, tanggal 22 Juli. Kita sama-sama bulan Juli nih. Saling mendoakan sukses, bahagia. Monggo, Bapak. Silakan.
3: Reflection of my life.
0: Reflection of my life is
3: Marmalade.
0: Ya. Sebentar, saya tarik dulu ya. Reflection of my life. Marmalade. Oh, ada ternyata ya.
3: Ada.
0: Tahun berapa ini, Pak? Ya. Oke. Siap, ada Pak ternyata, Pak. Ditunggu ya, Pak. Salamnya.
3: Ya. Balas salam yang saya kapan enggak bisa masuk ya.
0: Sama, kok masih ingat loh.
3: Jasa kalau enggak salah.
0: Oh iya dah. Ya silakan.
3: Untuk ini yang si Aceh itu apa? Mas
0: Pak Putra. Pak Putra.
3: Kemudian Pak Budi Sukesno. Bang Kobar, Bu Sandra. Terus Bu Dewi, Pak Idris. Dan semuanya.
0: Yes.
3: Cun.
0: Makasih Pak Bambang, sehat selalu. Selamat ulang tahun Pak Bambang. Wah, itu juga ulang tahun loh itu ya. Tanggal 22 Juli beliau juga ulang tahun ya. Terima kasih Pak Bambang. Lagunya Reflection of My Life. Saya terima yang dari WhatsApp sekarang gantian. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, Maju.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ibu lagunya Titi. Saya Ibu Titi. Connie Francis.
0: Yang mana?
4: Connie Francis, Stupid.
0: Iya, oh Stupid Cupid. Salamnya Ibu Ed.
4: Walaupun ini Bu, kami mengucapkan bukan terlambat, tidak ada terlambat.
0: Tidak ada terlambat.
4: Ini lagu ini untuk Mas Jo, selamat ulang tahun Mas Jo.
0: Iya.
4: Semoga selalu sukses selalu, sehat selalu, dan punya
0: anak
4: dikanugerahi rezeki yang berlimpah ruah semua keluarganya.
0: Amin ya rabbal alamin.
4: Makasih Mas Jo.
0: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, gak ada kata terlambat ya. Yang ada adalah kata mutiara. Halo. Selamat malam, Ruang Rindu.
5: Lagi rindu, memori lewat lagu. Juga Bang Jo.
0: Malam.
5: Gak ada kata terlambat. Evidence dituju untuk Bang Jo. Semoga dapat umur yang barokah.
0: Amin.
5: Semoga selalu dalam lindungan Tuhan.
0: Amin.
5: Dan dilancarkan rezekinya.
0: Amin. Doa yang sama ya Bang ya.
5: Ya, selalu sehat. Kalau Bang Jo selalu sehat kan bisa selalu bisa didengar dan bisa menghibur saudara-saudara kita ya Bang.
0: Oh ya amin. Terima kasih doa yang sama juga ya.
5: House
0: the Rising Sun. Oke.
5: Ya animal.
0: The animal. Siap.
5: Tadi ada Pak Bambang ya. Abah Awi, Bu Dewi, Pak Idris, Bang Freddy, Mas Bandi, Bu Istikaro, Bu Yuni Solotigo, Inang Pengganti Queen, dan Bu Nana dan Bu dan Mama Yu. Ada orang baru Bang Jo.
0: Oh, siapa?
5: Hah? Semoga itu kalau saya boleh dekat
0: kasih
5: masuk kena glukoma. Jangan makan asin Bang Jo. Itu aja.
0: Oh.
5: Asin keras itu nanti Bang.
0: Gitu ya. Hindari
5: asin. Apa bahasa Jawa ini anyep-anyep loh.
0: Oh, bahasa Jawa ini anyep-anyep iku.
5: Ya, pokoknya asin lah. Karena glukoma bahaya loh Bang.
0: Oh gitu ya. Ojok anyep-anyep. Iya, iya, iya.
5: Ojok asin-asin lah pokoknya. Hindari dulu sementara.
0: Ojok asin-asin. Iya, iya. Ya.
5: Itu mah bisa buta keduanya, Bang.
0: Iya, betul, betul.
5: Ya udah, untuk Bang Jo.
0: Yes.
5: Lalu pulang nanti hati-hati di jalan.
0: Siap.
5: Utamakan keselamatan.
0: Boleh.
5: Yeah.
0: Terima kasih. Makasih banyak. Tetap bersama kami ya di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi House the Rising Sun, The Animal.

0: Pendengar, mikrofon adalah salah satu penemuan penting yang mengubah cara manusia berkomunikasi. Mikrofon pertama dikembangkan pada akhir abad ke-19 untuk mendukung teknologi telepon. Salah satu pelopornya adalah Emil Berliner yang menciptakan mikrofon karbon, mampu mengubah suara menjadi sinyal listrik. Seiring waktu, teknologi mikrofon terus berkembang. Dari mikrofon karbon, kemudian hadir mikrofon dinamis dan kondensor yang menghasilkan kualitas suara lebih jernih dan akurat. Kini, mikrofon digunakan hampir di setiap bidang, mulai dari penyiaran radio, musik, podcast, konferensi daring, hingga ponsel pintar yang kita gunakan setiap hari. Berkat pengembangan mikrofon, suara manusia kini dapat didengar oleh jutaan orang, bahkan dari jarak yang sangat jauh.
1: Duh, hidup kok gini-gini aja ya. Bosen, Sar. Habis makan, bingung mau ngapain. Butuh hiburan, tapi yang gratisan. Ada nggak ya?
2: Lah, ngapain galau? Udah coba aplikasi RRI Digital belum?
1: Hah? RRI? Radio?
2: Iya, tapi ini beda loh. RRI sekarang udah digital. Tinggal install aplikasinya, kamu bisa dengerin siaran RRI dari seluruh Indonesia.
1: Seluruh Indonesia? Maksudnya?
2: Ya mau dengerin RRI Kupang, RRI Padang, RRI Surabaya, semua ada. Tinggal klik musik, berita, obrolan seru, sampai budaya lokal. Lengkap deh pokoknya.
1: Wah, serius? Tapi ribet nggak tuh aplikasinya?
2: Nggak lah, ringan, gratis lagi. Tinggal download di Play Store atau App Store, search aja RRI Digital.
1: Asik juga ya. Bisa jadi teman di jalan, pas kerja, atau pas makan kayak gini ya, Sar?
2: Nah itu, nggak cuma hiburan, tapi juga bikin kita tetap update sama Indonesia.
1: Oke, fix. Habis makan aku download. Lumayan, bisa dengerin suara yang adem-adem dikit. Bosen denger suara hati sendiri.
2: Akhirnya kamu sadar juga ya, RRI Digital, satu aplikasi, sejuta suara Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, pernah kepikiran nggak? Sejak kapan tumbler menjadi benda yang hampir selalu dibawa kemana-mana? Nah, ternyata konsep wadah minum yang biasa dipakai berulang kali ini sudah ada sejak lama. Dulu, manusia membawa air dengan menggunakan wadah dari tanah liat, bambu, sampai kulit hewan. Praktis, karena bisa dibawa bepergian. Namun, memasuki abad ke-19, botol minum mulai dibuat dari logam dan kaca. Pada tahun 1892, seorang ilmuwan asal Skotlandia bernama Sir James Dewar menciptakan wadah berlapis vakum untuk menjaga suhu cairan agar tetap stabil. Dari situlah cikal bakal tumbler modern berkembang. Saat ini, tumbler bukan hanya sebagai tempat minum. Ia juga menjadi simbol gaya hidup praktis dan peduli lingkungan karena membantu mengurangi sampah botol sekali pakai. Jadi, dari wadah sederhana zaman dulu sampai desain kekinian saat ini, tumbler memiliki cerita panjang yang tetap relevan hingga hari ini.

Pendengar, tahukah Anda kalau ikan mujair yang sering kita konsumsi ternyata punya kisah unik di balik namanya? Nama mujair berasal dari nama seorang penemu ikan di Indonesia, yaitu mujair. Beliau adalah seorang nelayan asal Blitar, Jawa Timur, yang pada tahun 1930-an berhasil membudidayakan ikan tilapia dari perairan laut menjadi ikan air tawar. Karena jasanya itulah, masyarakat kemudian menyebut ikan tersebut dengan nama ikan mujair. Selain terkenal mudah dibudidayakan, ikan mujair juga kaya protein dan digemari banyak orang karena rasanya yang gurih. Tak heran kalau menu mujair goreng atau bakar menjadi favorit di berbagai daerah di Indonesia. Jadi, setiap kali menikmati ikan mujair, kita juga sedang mengingat sosok sederhana yang berjasa mengenalkan ikan ini kepada masyarakat luas.

0: Ya, satu lagu dari Marmalade dengan Reflection of My Life sudah kita nikmati bersama. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Hahaha.
1: Happy birthday to you.
0: Terima kasih,
1: selamat
0: Pak Giman.
1: Ini dari Pak Toto. Thank
0: oh, Pak Toto. Selamat. Yeah. Terima kasih, Pak Toto. Sampai jumpa.
1: Udah-udah nanti setelah ini nanti Bang Jo udah tahu nomorku ini ya.
0: Nomornya tidak tersimpan masalahnya.
1: Ya, makanya ini baru-baru tak mulai pakai nomor ini.
0: Oh, ngono. Iya.
1: Nanti kita biasakan biar nomornya sudah tersimpan di situ, nanti saya biasakan.
0: Siap, Pak Toto.
1: Mau request lagu tahun 80-an masih bisa ya?
0: Boleh, silakan.
1: Ya. Ini aja dari Mick Jagger, Party Doll.
0: Oh, Party Doll. Ya. Siap.
1: Ya, 5 orang Bang Jo ya.
0: 5 orang saja.
1: 5 orang ya. Untuk Bang Ujo, Pak Bambang, terus ada Pak Fredio Mayanti dan Bu Titi Damayanti. Bang Jo selalu sehat.
0: Amin.
1: Banyak rezeki, tetap semangat.
0: Nggih.
1: Dan dalin dengan Allah Subhanallah.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan sampai bertemu kembali ya. Halo. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam Bu Dewi Pasuruan.
2: Selamat malam juga Bang Jo. Sehat Bang Jo.
0: Alhamdulillah sehat Bu Dewi.
2: Yang urutan itu siapa ya?
0: Banyak. Ada Bu Yani Jaya, ada Pak Bambang, ada saya. Ya. Saya ini terakhir ya. Ya, terima kasih. Amin, amin ya rabbal alamin.
2: Aku dalam puterin lagu If You Go.
0: If You Go. John Skada.
2: Enggak, Barry dan Island aja.
0: Oh, enggak punya kalau yang itu. Enggak ada saya. If You Go, kami punyanya yang versi John Skada. If You Mangka Go, ya? Say Goodbye. Ya, atau If I Let You Go, itu dari... Westlife beda. Kalau yang ibu maksud saya nggak punya bu.
2: Nggak usah wes. Ini aja apa? Turnsi Goodbye aja. Jadi Edi Prigina.
0: Edi Prigina Turnsi Goodbye. Saya cari dulu ya. Kalau ada Edi
2: Prigina.
0: Judulnya apa tadi?
2: Turnsi Goodbye.
0: Turnsi Goodbye. Sebentar. Ada nggak ya? Nggak punya bu, nggak punya saya, nggak ada.
2: Yang saya tadi itu aja nih.
0: Yang mana?
2: If You Go tadi, tadi apa tadi?
0: John Skada. Itu ya, aja. Oke.
2: Salamnya. Buat Pak Idris, Bang Kofar, Bung Freddy, Pak Kennedy, Pak Budi Sasena, Bu Oma Yanti, Bu Wira, Bu Sikara, dan Tante Siti. Dan semuanya.
0: Ya.
2: Terima kasih.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Ibu Dewi dari Pasuruan. Ya, betul ya. Saya harus mengeja pelan-pelan, takut syala nanti ya. Ada siapa lagi nih? Saya jawab ya. Oke, halo, selamat malam.

0: Yanda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.
0: Semoga Maganda sehat. Padahal.
1: Amin.

0: Monggo sekarang mau request
1: Sambal
0: lagu api.
1: jalan-jalan.
0: Amin. Monggo lagunya apa ini?
1: Lagunya Endang.
0: I will always love you. Oke.
1: Terima kasih ya, Bang Endang. Salamnya berapa orang?
0: Soalnya kayak biasanya satu orang.
1: Lima.
0: Oh, lima ya.
1: Kalau hati, enam.
0: Ya, oke, silakan.
1: Untuk Oma yang di UIN, Budi Dinamiati, Bu Ira, sama yang baru orang Kanginan, A.I. Elizabeth, teman di Balmus itu, Maganteng.
0: Oke, gitu
1: Sama
0: aja.
1: Pak Toto, sampai jumpa Bang Kobar,
0: Oke, Bu.
1: Mbak Awi.
0: Oke, Bu.
1: Udah,
0: Bu.
1: terima kasih.
0: Ibu, halo, Ibu. Bu.
1: Ya.
0: Ibu, kalau misalnya lagunya saya ganti Whitney Houston tapi yang Greatest Love of All gimana? Mau tak?
1: Mau aja,
0: Oke, siap.
1: pokoknya enak.
0: Oh, pokoknya enak, siap. Oke.
1: Terima kasih ya, Pak Ganteng.
0: Sama-sama.
1: Allah nanti yang balas.
0: Ya, oke, baik.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama yuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini lagunya disuka oleh Pak Mariono dari Tulungagung yang ingin diputarkan lagu Greatest Love of All tahun 87 untuk Pak Heri, Bu Wira, Bu Siti, Bu Titi, Budian, Pak Mulyono, Pak Sukarji, dan semua pendengar Pro 1 bersama Kak Jo Adi Juanda. Terima kasih. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
2: Tulang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum, selamat malam Bang Jo Adi Juanda. Happy birthday.
0: Iya, Bu Wira, terima
2: yang
0: kasih.
2: Yang ke 35 tahun.
0: Terima kasih.
2: Ya, tambah ganteng, tambah saya, tambah kaya raya, suki
0: Amin.
2: Naik jabatan, tambah sayang istri, anak, dan obat
0: Amin.
2: Sayang.
0: Amin.
2: Oh, pendengar. Pokoknya sehat selalu ya, Bang
0: Ya,
2: Jo.
0: siap. Terima
2: Semoga
0: kasih
2: apa yang
0: banyak.
2: diimpikan, doa-doa terbaik untuk Bang Jo, insya Allah dijadi terkabul.
0: Amin,
2: Amin.
0: amin, amin.
2: Oke, untuk happy birthday untuk Bang Jo, saya persembahkan sebuah lagu yang berjudul Smooth dari Santan.
0: Oh, smooth. Oke, siap.
2: Oke,
0: yes.
2: Salamnya selamat malam untuk buat yang bersantun, Pak Mariono juga, terus Bu Dewi, Bu Siti, kurangnya berapa? Oh, Mas Bandi and Mas Andy,
0: yeah.
2: Dan cukup sekian untuk Bang Jo. Terima kasih, selamat malam.
0: Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Wira dari Perum Orsid Sidoarjo. Sehat selalu untuk ibu ya. Kita nikmati lagunya dari John Skada, If You Go. Tetap terus di Pro 1 RRI Surabaya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Bersama saya Jody Yuanda sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Tahukah pendengar, gurita adalah makhluk laut yang sangat unik karena memiliki 3 jantung dan 9 otak. 2 jantung memompa darah ke insang, sedangkan 1 jantung utama memompa darah ke seluruh tubuh. Menariknya, selain otak pusat yang mengendalikan tubuh, setiap 8 lengan gurita juga memiliki otak kecil sendiri, sehingga lengan-lengan ini bisa bergerak dan bereaksi secara mandiri. Sistem saraf yang kompleks ini memungkinkan gurita melakukan berbagai trik luar biasa, seperti membuka botol, memecahkan masalah, dan menyamar dengan lingkungan sekitarnya. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun tampak sederhana, gurita memiliki kecerdasan dan koordinasi yang luar biasa di dunia hewan laut.

Pendengar, tahukah Anda, Jalan Darmo sudah ada sejak masa kolonial Belanda dan dikenal sebagai kawasan elit pada zamannya. Dahulu, kawasan ini dirancang dengan konsep jalan lebar dan rindang, lengkap dengan deretan rumah bergaya kolonial yang hingga kini masih menjadi ciri khasnya. Nama Darmo berasal dari kata Dharma yang berarti kebaikan atau pengabdian. Seiring berkembangnya kota Surabaya, Jalan Darmo menjadi salah satu pusat aktivitas penting, mulai bisnis, pendidikan, hingga kuliner. Di sepanjang jalan ini juga terdapat bangunan bersejarah dan taman kota yang menjadi saksi perkembangan Surabaya dari masa ke masa. Saat malam hari, suasana Jalan Darmo Surabaya terasa semakin hidup dengan lampu-lampu kota dan ramainya kendaraan yang melintas. Jadi, bukan sekadar jalan biasa. Jalan Darmo adalah bagian dari sejarah dan identitas Kota Pahlawan.

Tahukah kamu, tubuh manusia bisa merasa lebih baik hanya karena percaya sedang diobati. Fenomena ini disebut placebo effect atau efek placebo. Placebo terjadi ketika seseorang diberi obat yang sebenarnya tidak memiliki kandungan medis aktif, seperti pil gula atau suntikan kosong. Tetapi tubuhnya tetap menunjukkan perubahan positif karena otak percaya bahwa pengobatan itu bekerja. Menariknya, saat seseorang memiliki harapan untuk sembuh, otak yang melepaskan zat kimia alami seperti endorfin dan dopamin yang membantu mengurangi rasa sakit atau membuat tubuh terasa lebih nyaman. Itulah sebabnya pikiran dan keyakinan ternyata memiliki pengaruh besar terhadap kondisi.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami. A Song for the Children, Stupid Cupid, Greatest Love of All, Party Doll, ya, waduh, lagu-lagunya top banget gitu ya. Anda memang luar biasa mendengar malam hari ini, memilih lagu-lagu yang hebat. Selamat malam buat Ibu Siti Rumia di Tuban yang request lagunya Song for the Children. Selanjutnya untuk Ibu Hartini, Bu Siti, Bu Wira, Bu Nana, Mama Yu, untuk Mas Junya, selamat malam. Terima kasih Ibu, lagunya sudah saya puterin juga buat Pak Mariono yang juga sudah saya putarkan lagunya malam hari ini, semoga terhibur. Selamat malam untuk Mbak Rika Herlin, apa kabar? Di Kenjeran, absen, lagunya Kavana, When You Wait For Me. Kemudian salamnya, Mad Happy Nice Day untuk Umi Siti di Pasuruan. Kemudian juga selamat malam untuk Ibu Wira dan kawan-kawan, juga Mas Waris di Malang, ya. Saya baru tahu ada Bu Wira dan kawan-kawan ini, ya. Oh, kawan-kawan satu RT mungkin, ya. Oke, terima kasih buat Mbak Rika Herlin. Coba saya siapkan dulu lagunya. Dari Kavana. Oh, Will You Wait For Me. Siap. Kemudian juga selamat malam untuk... Selanjutnya saya sapa untuk Pak Dikisno di Kalimantan Utara, Tarakan. Selamat malam Mas Jur, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu Soldier of Fortune. Tadi sudah terputar ya, sudah terputar loh Pak D tadi di Purple. Ya, soalnya buat Pak Bambang, Pak Idris, Pak Wandi, Bung Kobar, Mas Ali Asyik, semoga sehat selalu dan Mas Jonya selamat panjang umurnya. Ya, gak apa-apa Pak D, yang pasti sehat selalu. Selamat malam Bang Jo, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu, request lagunya Baby Vinton yang I Love You, You Love Me. Oke, coba nanti saya cari dulu ya, salamnya buat yang mendengarkan kawanku semuanya di Surabaya. Terima kasih Bang Jo, selamat ulang tahun ya. Selamat ulang tahun, semoga panjang umur. Terima kasih. Ini dari... Pak Sugeng, ya, terima kasih Pak Sugeng, sehat selalu, bahagia bersama dengan keluarga. Saya siapkan dulu lagunya buat Pak Sugeng, ya, Sugeng Dalu namanya, ya, selamat malam maksudnya. Baik, kita ke line telepon kembali, malam hari ini ada siapakah gerangan? Oke, halo, selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Rindu, ulu ulu ulu ulu ulu ulu. Halo, Ruang Rindu, sudah tersambung.
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa?
1: Halo,
0: Ruang Rindu. Rindu, iya.
1: Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Berbagi memori.
1: Happy birthday ya, panjang umur.
0: Iya, dari siapa dulu ini dong?
1: Elizabeth.
0: Oh, Bu Elizabeth, ya.
1: Iya. Mas Jo, terima kasih salamnya dari Bang Kobar. Itu apa, gak boleh makan asin. Tapi dokter bilang makan sembarang itu boleh.
0: Makan
1: tapi
0: sembarang.
1: Saya sudah memangnya, iya, gak ngarang. Tapi saya memang operasinya gak berhasil.
0: Oh iya.
1: Sebelumnya saya, iya, sebelumnya saya belum operasi masih kelihatan sedikit. Lihat dari lampu itu, saya senter dari lampu itu bisa
0: masih kelihatan terang-terang gitu ya.
1: Iya, 100.000 biru itu 50 masih bisa pas
0: yo. Iya.
1: Malah
0: iya,
1: enggak kelihatan.
0: Iya, enggak apa-apa.
1: Habis operasi malah enggak berhasil.
0: Itu yang dioperasi. Dioperasinya dua-duanya atau salah satu aja, yang kiri atau yang kanan?
1: Satunya kiri itu sudah ngomong rusak sarafnya.
0: Oh.
1: Jadi volumenya itu dikecilin di laser.
0: Oh.
1: Yang kiri itu di laser supaya kalau sakit itu enggak parah banget. Kalau sakit itu biasanya sakit banget gitu loh. Hmm. Jadi kayak radio itu dikecilin volumenya.
0: Oh, volumenya jadi dikecilin. Kayak,
1: iya.
0: Terus yang kanan dioperasi.
1: Kayak radio dikecilin.
0: Mm-mm.
1: Jadi kalau sakit jupanya nggak parah gitu loh. Tapi kalau yang kanan itu mestinya bisa lihat sedikit, sesudah operasi malah nggak bisa lihat.
0: Nggak bisa lihat.
1: Dua-duanya jadinya.
0: Oh.
1: Tapi dokter bilang Bola mata saya ini masih bagus, Mas Yo. Cuma suami saya
0: Oh.
1: sudah bilang, saya donor satu ya, Dok. Nggak perlu, Pak. Ini bola matanya bagus. Sarafnya aja yang putus. Sarafnya itu putih. Jadi darah nggak bisa mengalir. Jadi kayak lampu gitu, kabelnya putus. Bola lampunya masih bagus. Begitu, Mas Yo. Iya. Ya, terima kasih sarannya ya,
0: Iya,
1: Mak
0: iya. Jadi
1: Jambogan.
0: makannya apa aja terserah, yang pasti ini
1: Oh,
0: udah
1: boleh, boleh. Cuma saya dari
0: boleh.
1: kecil memang nggak makan B2 dari kecil saya. Saudara 13 itu saya doang yang nggak makan B2.
0: Oh, iya. Tapi kan memang karena bukan makanan ya, karena memang sudah ada kelainan di
1: Bukan,
0: saraf ya.
1: bukan, bukan. Dan saya itu ada itu kayak Mus Mulyadi itu ya. Mus Mulyadi itu gula, gula. Jadi ngantem gula bisa buta. Kalau saya normal kok, Mas Jo.
0: Oh
1: Gula.
0: iya. Gulanya normal.
1: Normal, nggak masalah.
0: Tekanan darahnya nggak
1: Gitu.
0: terlalu
1: Oh
0: tinggi.
1: ya, Mas Jo. Enggak, normal kok. Itu mumpung ingat ya, saya minta tolong itu Sabtu itu pH-nya itu saya minta tolong kok.
0: Apa
1: Oh, kalau
0: itu?
1: bisa Mus Mulyadi.
0: Oh, nanti
1: Mus
0: di
1: Mulyadi itu saya iya, tolong po. Oh, saya
0: Ani,
1: itu
0: nanti kalau
1: tunggu.
0: Mus Mulyadi itu bukan saya, nanti itu MD-nya, MD itu music
1: Iya, makanya
0: director.
1: minta tolong disampaikan gitu
0: Ya,
1: loh, Mas Jo.
0: sudah saya sampaikan,
1: Iya
0: tinggal
1: kan?
0: mungkin tinggal nunggu giliran ya, sabar.
1: Oke, thank
0: Ya.
1: you sebelumnya. Terima kasih.
0: Yeah,
1: Mas
0: sama-sama.
1: Jo, saya doain ya, Mas Jo, kalau doa semuanya terkabul.
0: Amin.
1: Apa itu supaya ya di apa apa naik haji, apa doa
0: Amin.
1: Mas Jo semua itu diberkati
0: Dijabai
1: gini sama
0: Allah.
1: Mas sama
0: Siap.
1: Tuhan
0: Sama
1: ya.
0: Tuhan.
1: Iya. Mas Jo, saya itu loh, apa daun-daun kering itu kenang-kenangan lagu saya dulu tuh
0: Oh
1: tahun
0: iya.
1: 80 kerja
0: Sekarang
1: di Pi
0: sekarang
1: Jaya.
0: requestnya apa? Requestnya apa? Lagu manca ya, lagu manca bukan Indonesia.
1: Ya tahu, tapi Only You, tapi yang nyanyinya itu siapa? Saya
0: Siap,
1: lupa.
0: ada itu ada nanti
1: Only
0: saya.
1: You.
0: Ya, salamnya buat siapa? Lima
1: Hanya
0: orang.
1: kamu, iya.
0: Yo, hanya
1: Hanya
0: saya.
1: untuk Mas Jo aja lagu ini.
0: Masa.
1: Ya,
0: Eh.
1: ya.
0: Salamnya buat
1: Salamnya buat Oma Yanti Queen, Bu Ramli, sehat-sehat aja Bu Ramli, semangat ya. Sekarang suaranya bagus loh. Dulu tuh masih pelo, sekarang sudah jelas. Aku ikut seneng loh Bu Ramli. Terus Bang Kobar, Bu Ira, ya sehat-sehat Bu Ira, Bu Mimi, dan Mama Yo, semuanya deh. Terima kasih loh Mas Jo.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Mami Elizabeth ya. Seru banget ya. Only you, only you. Ya, begitu ya. Paling tidak begitulah suaranya. Nadanya begitu. The Platters. Siap, kita akan coba terima kembali atensi-atensi Anda. Satu lagi ya. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
2: Baru pagi itu memori lewat lagu. Selamat
0: atuh.
2: Ulang tahun. Udah maju.
0: Pak Idris, terima kasih banyak Pak Idris, Pak Suruan.
2: Doa terbaik untuk maju ya.
0: Sami-sami, matur nuwun.
2: Kelancaran semuanya lah.
0: Yeah.
2: Lagunya dari Cliff Richard.
0: Yang, oh, sebentar, Cliff Richard yang mana tadi?
2: Cliff Richard. Goodbye, Sen. Hello, Samantha.
0: Sebentar, saya cari dulu. Eits, kok nggak mau? Sebentar, Pak. Cliff Richard, Goodbye, Samantha.
2: Goodbye, Sen.
0: Goodbye, Sam. Coba.
2: Hello, Samantha.
0: Kayaknya sih tidak ada. Kayaknya lo ya. Kayaknya nggak ada, karena ini lama sekali. Cliff Richard, kami adanya. Bapak mau pilih dulu atau mau tunggu koleksi kami nih? Kalau koleksi kami, sebentar. Goodbye Samantha ya tadi ya, betul ya?
2: Goodbye Sam.
0: Goodbye Sam, Samantha.
2: Hello Samantha.
0: Oh, goodbye Sam, hello Samantha. Ya, betul, tidak ada. Kami yang ada itu banyak sih, cuman yang dimaksud tidak ada. Adanya Girl on the Bus, It's in All, The Game, Living Doll, Love Letters, Marianne, Miss Unite, Marianne, mungkin tadi. Congratulations.
2: Ya, begitu aja.
0: Yang mana?
2: Congratulations.
0: Siap. Salamnya 5 orang saja.
2: 5 orang ya.
0: Yes.
2: Untuk Bu Dewi, Bu Siti, terima kasih untuk Bapak Budi Sukantara, Pak Mul, Bapak Yanti.
0: Semuanya saja, Pak.
2: Oke.
0: Matur nuwun. Sami-sami. Terima kasih, Pak Idris.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Idris. Sehat selalu untuk Anda semua ya. Kita masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu bersama saya Jo Adi Yuwanda.

0: baru pulang dari wisata lokal loh. Kaget juga sih, tempatnya benar-benar bersih dan terawat. Pengunjungnya pun juga tertib.
1: Wah, bagus sekali ya. Pariwisata memang bisa maju kalau semua ikut menjaga. Jadi bukan hanya dinikmati.
0: Setuju, mulai dari tidak membuang sampah sembarangan, sampai menghargai budaya setempat.
1: Dan semakin wisata kita terjaga, semakin banyak pula orang yang ingin datang. Ekonomi daerah pun jadinya ikut berkembang.
0: Benar, menjaga pariwisata sama dengan menjaga wajah Indonesia.
2: Jaga keindahan, hormati budaya, dan dukung pariwisata Indonesia.

0: Mas Jukir, gak ada receh 2.000 nih. Kasih 50.000, susuknya ada, ta?
1: Loh, Neng, kan udah ada stikernya itu. Pakai kris aja, lebih satset, gak usah bingung sosok.
0: Halah, parkirai pakai HP, ribet. Mau narik parkir aja kok bikin orang susah. Kalau uangnya gak masuk ke kas kota gimana? Mending tunai, jelas di depan mata.
1: Justru itu, Neng. Dengan kita bayar digital, uangnya langsung masuk ke pendapatan asli daerah. Gak mampir-mampir ke kantong yang gak jelas. Ini namanya kita bantu transparansi kota kita sendiri.
0: Tapi kan kasihan jukirnya kalau gak pegang uang tunai langsung.
1: Loh, sistemnya kan sudah diatur pemerintah, Neng. Jukir tetap dapat bagiannya secara resmi. Malah kalau kita tertib pakai digital, kota kita makin canggih. Pembangunan jalan dan fasilitas umum, ya uang parkir kita ini. Kalau kita nggak dukung, ya kota kita gini-gini aja.
0: Loh, cepet ya, nggak pakai nunggu kembalian.
1: Cepet banget kan, Neng? Cuma butuh 5 detik. Daripada sampean bongkar-bongkar jok motor cari receh kan? Ayo, Neng. Mumpung kota kita lagi berbenah jadi kota dunia, kita dukung programnya, biar makin maju.
0: Ya wes, aku ya ben dadi warga sing modern.
1: Perubahan seringkali datang dengan ketidaknyamanan. Namun, mendukung program hari ini adalah investasi agar anak cucu kita menikmati fasilitas yang jauh lebih baik di kemudian hari.

0: Dan, kamu kenapa? Akhir-akhir ini kelihatan murung. Ada apa emang?
1: Gak apa-apa kok. Aku cuma lagi capek aja.
0: Yakin? Sudah beberapa hari loh kamu sering menyendiri.
1: Sebenarnya banyak yang aku pikirkan. Masalah keluarga, pekerjaan, dan beberapa hal lainnya. Tapi aku gak mau merepotkan orang lain.
0: Justru menyimpan semuanya sendirian itu bisa membuat bebanmu semakin berat loh.
1: Aku takut dianggap lemah kalau bercerita.
0: Karena kamu berani bercerita, itu adalah tanda bahwa kamu peduli pada dirimu sendiri. Gak semua orang loh punya batas kemampuan menghadapi masalah.
1: Tapi aku merasa harus kuat.
0: Jadi kuat itu bukan berarti memendam semua sendirian kan? Kadang kita perlu berbagi cerita kepada orang yang dipercaya agar hati kita bisa terasa lebih lega.
1: Jadi wajar kalau aku meminta bantuan nih?
0: Tentu saja, berbicara dengan keluarga, sahabat, atau tenaga profesional bisa loh bantu kita menemukan jalan keluar.
1: Oke, terima kasih. Aku merasa lebih tenang setelah mengungkapkan apa yang kurasakan.
0: Jadi sekarang, jangan memendam kesedihan sendirian ya. Kamu gak harus menghadapi semuanya sendirian kok.
1: Kesedihan yang terus dipendam dapat mempengaruhi kesehatan mental. Berbicaralah kepada orang yang Anda percaya dan jangan ragu mencari bantuan ketika membutuhkannya.
0: Berbagi bukan berarti lemah. Ceritakan perasaanmu sebelum kesedihan menjadi beban yang lebih besar.

0: Mit, lihat deh si Rina, badannya pendek banget, lucu ya.
1: Menurutmu lucu, tapi menurut Rina belum tentu.
0: Ah, cuma bercanda kok, masa begitu aja baper sih.
1: Coba bayangin kalau setiap hari kamu diejek karena sesuatu yang tidak bisa kamu ubah. Enak gak kira-kira?
0: Kalau dipikir-pikir, mungkin gak enak juga sih.
1: Nah, itu namanya melihat dari sudut pandang orang lain. Kadang kita itu menganggap ejekan itu sepele, padahal itu bisa membuat seseorang sedih, minder, bahkan dia tuh kehilangan kepercayaan dirinya loh.
0: Oke lah, mungkin sekarang aku akan lebih berhati-hati dan menghargai orang lain.
1: Nah, sebelum bicara, coba tanyakan pada diri sendiri, kalau aku yang menerima perkataan itu, gimana ya perasaanku? Karena setiap orang itu punya perasaan yang harus dihormati.
0: Sudut pandang itu penting. Jangan mudah mengejek hanya karena kita tidak merasakan apa yang dirasakan orang lain.
1: Lihat dari sudut pandang yang berbeda, agar kata-kata kita tidak melukai sesama.

0: Ri, kamu serius mau kerja di luar pulau?
1: Iya, aku lagi mempertimbangkan. Katanya pengalaman di luar daerah bisa bantu pengembangan.

Baiklah, masih di Ruang Rindu, lagu terakhir ya dari Celine Dion. Nanti saya akan putarkan kembali tadi yang versi disco yang keluar ya. Dan saya juga ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung malam hari ini, Ibu Kustia. Terima kasih sudah bergabung.

lagunya My Heart Will Go, nanti saya putar lagi ya Bu ya. Kemudian juga ada Septian. Halo Septian, Black or White Michael Jackson sudah saya puterin ya. Septian semoga terhibur. Buat Oma Yanti Queen, Budi Nining di Tebet Barat, Jakarta Selatan. Buat Om Junya matur nuwun ye. Sama-sama Septian, sehat selalu untuk Septian. Dan pendengar, akhirnya tuntas sudah kebersamaan kita malam hari ini. Saya Joe Adi Yuanda yang menemani Anda malam hari ini mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap bersama kami ya di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih, sampai bertemu kembali, dan sampai jumpa.

Pendengar, mikrofon adalah salah satu penemuan penting yang mengubah cara manusia berkomunikasi. Mikrofon pertama dikembangkan pada akhir abad ke-19 untuk mendukung teknologi telepon. Salah satu pelopornya adalah Emil Berliner yang menciptakan mikrofon karbon, mampu mengubah suara menjadi sinyal listrik. Seiring waktu, teknologi mikrofon terus berkembang. Dari mikrofon karbon, kemudian hadir mikrofon dinamis dan kondensor yang menghasilkan kualitas suara lebih jernih dan akurat. Kini, mikrofon digunakan hampir di setiap bidang, mulai dari penyiaran radio, musik, podcast, konferensi daring, hingga ponsel pintar yang kita gunakan setiap hari. Berkat pengembangan mikrofon, suara manusia kini dapat didengar oleh jutaan orang, bahkan dari jarak yang sangat jauh.

0: hidup kok gini-gini aja ya. Bosen, Sar. Habis makan, bingung mau ngapain. Butuh hiburan, tapi yang gratisan. Ada nggak ya?
1: Lah, ngapain galau? Udah coba aplikasi RRI Digital belum?
0: Hah? RRI? Radio?
1: Iya, tapi ini beda loh. RRI sekarang udah digital. Tinggal install aplikasinya, kamu bisa dengerin siaran RRI dari seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia? Maksudnya?
1: Ya mau dengerin RRI Kupang, RRI Padang, RRI Surabaya, semua ada. Tinggal klik musik, berita, obrolan seru, sampai budaya lokal. Lengkap deh pokoknya.
0: Wah, serius. Tapi ribet nggak tuh aplikasinya?
1: Nggak lah, ringan, gratis lagi. Tinggal download di Play Store atau App Store, search aja RRI Digital.
0: Asik juga ya. Bisa jadi teman di jalan, pas kerja atau pas makan kayak gini ya, Sar?
1: Nah itu, nggak cuma hiburan, tapi juga bikin kita tetap update sama Indonesia.
0: Oke, fix. Habis makan aku download. Lumayan, bisa dengerin suara yang adem-adem dikit. Bosen denger suara hati sendiri.
1: Akhirnya kamu sadar juga ya, RRI Digital, satu aplikasi, 1 juta suara Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, pernah kepikiran nggak? Sejak kapan tumbler menjadi benda yang hampir selalu dibawa kemana-mana? Nah, ternyata konsep wadah minum yang biasa dipakai berulang kali ini sudah ada sejak lama. Dulu, manusia membawa air dengan menggunakan wadah dari tanah liat, bambu, sampai kulit hewan. Praktis, karena bisa dibawa bepergian. Namun, memasuki abad ke-19, botol minum mulai dibuat dari logam dan kaca. Pada tahun 1892, seorang ilmuwan asal Skotlandia bernama Sir James Dewar menciptakan wadah berlapis vakum untuk menjaga suhu cairan agar tetap stabil. Dari situlah cikal bakal tumbler modern berkembang. Saat ini, tumbler bukan hanya sebagai tempat minum. Ia juga menjadi simbol gaya hidup praktis dan peduli lingkungan karena membantu mengurangi sampah botol sekali pakai. Jadi, dari wadah sederhana zaman dulu sampai desain kekinian saat ini, tumbler memiliki cerita panjang yang tetap relevan hingga hari ini.

Pendengar, tahukah Anda kalau ikan mujair yang sering kita konsumsi ternyata punya kisah unik di balik namanya? Nama mujair berasal dari nama seorang penemu ikan di Indonesia, yaitu mujair. Beliau adalah seorang nelayan asal Blitar, Jawa Timur, yang pada tahun 1930-an berhasil membudidayakan ikan tilapia dari perairan laut menjadi ikan air tawar. Karena jasanya itulah, masyarakat kemudian menyebut ikan tersebut dengan nama ikan mujair. Selain terkenal mudah dibudidayakan, ikan mujair juga kaya protein dan digemari banyak orang karena rasanya yang gurih. Tak heran kalau menu mujair goreng atau bakar menjadi favorit di berbagai daerah di Indonesia. Jadi, setiap kali menikmati ikan mujair, kita juga sedang mengingat sosok sederhana yang berjasa mengenalkan ikan ini kepada masyarakat luas.

Tahukah pendengar, gurita adalah makhluk laut yang sangat unik karena memiliki 3 jantung dan 9 otak. 2 jantung memompa darah ke insang, sedangkan 1 jantung utama memompa darah ke seluruh tubuh. Menariknya, selain otak pusat yang mengendalikan tubuh, setiap 8 lengan gurita juga memiliki otak kecil sendiri, sehingga lengan-lengan ini bisa bergerak dan bereaksi secara mandiri. Sistem saraf yang kompleks ini memungkinkan gurita melakukan berbagai trik luar biasa, seperti membuka botol, memecahkan masalah, dan menyamar dengan lingkungan sekitarnya. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun tampak sederhana, gurita memiliki kecerdasan dan koordinasi yang luar biasa di dunia hewan laut.

Pendengar, tahukah Anda, Jalan Darmo sudah ada sejak masa kolonial Belanda dan dikenal sebagai kawasan elit pada zamannya. Dahulu, kawasan ini dirancang dengan konsep jalan lebar dan rindang, lengkap dengan deretan rumah bergaya kolonial yang hingga kini masih menjadi ciri khasnya. Nama Darmo berasal dari kata Dharma yang berarti kebaikan atau pengabdian. Seiring berkembangnya kota Surabaya, Jalan Darmo menjadi salah satu pusat aktivitas penting, mulai bisnis, pendidikan, hingga kuliner. Di sepanjang jalan ini juga terdapat bangunan bersejarah dan taman kota yang menjadi saksi perkembangan Surabaya dari masa ke masa. Saat malam hari, suasana Jalan Darmo Surabaya terasa semakin hidup dengan lampu-lampu kota dan ramainya kendaraan yang melintas. Jadi, bukan sekadar jalan biasa. Jalan Darmo adalah bagian dari sejarah dan identitas Kota Pahlawan.

Tahukah kamu, tubuh manusia bisa merasa lebih baik hanya karena percaya sedang diobati. Fenomena ini disebut placebo effect atau efek placebo. Placebo terjadi ketika seseorang diberi obat yang sebenarnya tidak memiliki kandungan medis aktif, seperti pil gula atau suntikan kosong. Tetapi tubuhnya tetap menunjukkan perubahan positif karena otak percaya bahwa pengobatan itu bekerja. Menariknya, saat seseorang memiliki harapan untuk sembuh, otak yang melepaskan zat kimia alami seperti endorfin dan dopamin yang membantu mengurangi rasa sakit atau membuat tubuh terasa lebih nyaman. Itulah sebabnya pikiran dan keyakinan ternyata memiliki pengaruh besar terhadap kondisi tubuh manusia.

Tahukah kamu, kata gratis ternyata bukan berasal dari bahasa asli Indonesia. Kata ini merupakan kata serapan dari bahasa Belanda, yaitu gratis, yang juga berakar dari bahasa Latin gratia atau gratis, yang berarti cuma-cuma atau tanpa biaya. Karena pengaruh sejarah kolonial, banyak kosakata Belanda yang akhirnya melekat dalam bahasa Indonesia sehari-hari, termasuk kata gratis, yang kini terasa sangat akrab digunakan di berbagai tempat, mulai dari toko hingga iklan promosi. Menariknya, dalam bahasa Indonesia sendiri sebenarnya ada padanan kata seperti cuma-cuma atau tanpa dipungut biaya. Namun, kata gratis lebih populer karena singkat, mudah diingat, dan terdengar lebih menarik perhatian.

0: Aku baru pulang dari wisata lokal loh. Kaget juga sih, tempatnya benar-benar bersih dan terawat. Pengunjungnya pun juga tertib.
1: Wah, bagus sekali ya. Pariwisata memang bisa maju kalau semua ikut menjaga. Jadi bukan hanya dinikmati.
0: Setuju, mulai dari tidak membuang sampah sembarangan, sampai menghargai budaya setempat.
1: Dan semakin wisata kita terjaga, semakin banyak pula orang yang ingin datang. Ekonomi daerah pun jadinya ikut berkembang.
0: Benar, menjaga pariwisata sama dengan menjaga wajah Indonesia.
1: Jaga keindahan, hormati budaya, dan dukung pariwisata Indonesia.
2: Hey Mit, kamu ngerasa nggak sih? Akhir-akhir ini harga-harga makin naik ya?
3: Iya nih, banget. Itu karena inflasi nggak sih, Ri?
2: Iya. Inflasi itu kan kondisi di mana harga-harga barang dan jasa naik secara umum.
3: Iya sih, tapi kenapa kok bisa terjadi ya?
2: Banyak faktor, Mit. Bisa karena permintaan tinggi, biaya produksi naik, atau nilai tukar rupiah melemah.
3: Pantes aja, belanja sekarang tuh rasanya lebih mahal gitu loh. Tapi uangnya ya segitu-gitu aja.
2: Nah itu dampaknya, daya beli masyarakat jadi turun.
3: Terus kira-kira ada nggak sih cara ngatasinya?
2: Biasanya pemerintah dan bank sentral bakal atur suku bunga atau kebijakan ekonomi lainnya, Mit.
3: Oh gitu ya, jadi inflasi itu sebenarnya wajar nggak sih? Atau wajar tapi masih terkendali?
2: Betul itu. Yang bahaya kalau inflasi itu terlalu tinggi dan nggak terkendali, Mit.
3: Wah, jadi makin paham nih sekarang kenapa ekonomi sering banget bahas soal inflasi.

akhir dari sebuah perjuangan hanyalah awal dari pendewasaan yang baru. Teruslah tumbuh.

pendengar, dengan demikian sela-sela sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 30 Juli tahun 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam hari ini mohon diri, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya Programa 1, FM 99,2 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 31 Juli 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda pagi hari ini? Senang sekali saya Dini Wardani hadir kembali ke ruang dengar Anda edisi hari Jumat tanggal 31 Juli 2026. Dan Anda saat ini pendengar ada di program Surabaya pagi ini. Kami hadirkan Mutiara Pagi nanti pukul 5 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat yang berjaringan bersama dengan Korwilnus 10 Jawa Timur. Hari ini nanti akan bersama RRI Kediri dengan host Aska Ariska dan juga dengan judul Belajar Istiqomah dari Jejak Sejarah Perjuangan Bulan Safar. Dengan narasumber nanti akan ada bersama dengan Ustadz Muhammad Arwani LSPDI. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Masroatul Ulum Plumpung Rejo Kandangan Kabupaten Kediri. Kemudian mendengar nanti kami hadirkan Warta Pagi, kumpulan informasi dari kawan-kawan reporter dan juga redaksi pagi hari ini. Anda juga bisa menyimak informasi seputar arus lalu lintas dan juga informasi cuaca di hari ini ya, edisi hari Jumat tanggal 31 Juli 2026. Dan nanti kami hadirkan juga dialog aspirasi Surabaya pagi ini. Kami mengetengahkan tema Timnas Indonesia berburu kemenangan di Piala AFF.

bersama dengan Muhammad Zain Al-Haddad atau yang akrab disapa Kang Mamak begitu ya. Beliau adalah pelatih sepak bola nasional. Nanti pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat Anda bisa mengikuti program Halo RRI dan Anda bisa melaporkan beberapa keluhan begitu ya, seputar pelayanan publik, seputar jalan rusak mungkin, kemudian hal-hal yang Anda lihat ya di pagi hari ini atau mungkin kemarin begitu ya, boleh untuk dilaporkan kepada kami. Kami masih membuka line telepon 0315345474 dan juga di 081331499. Pagi hari ini hati-hati pendengar, karena tadi pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat di kawasan Jalan Ahmad Yani terjadi kecelakaan begitu ya. Jangan lupa untuk selalu waspada dan fokus ya untuk berkendara, karena memang kalau pagi biasanya masih ngantuk. Dan ditemani Dini Wardani pagi hari ini dalam program Surabaya Pagi ini.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI di mana saja Anda berada. Untuk Anda yang saat ini mendengarkan siaran kami di seluruh Jawa Timur, Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 10 Jawa Timur. Pendengar, pagi hari ini tema kajian kita adalah belajar istiqomah dari jejak sejarah perjuangan bulan Safar. Dan di ujung telepon kita sudah bersama dengan Ustadz Muhammad Arwani, SPDI, pengasuh Pondok Pesantren Mazraatul Ulum Plumpung Rejo, Kandangan, Kabupaten Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya hari ini Ustaz?
1: Alhamdulillah semuanya.
0: Alhamdulillah. Baik, tema kajian pagi kita ini menarik Ustaz ya, berkaitan dengan bulan Safar. Karena saat ini kita juga masih di dalam bulan Safar, begitu ya, belajar istiqomah dari jejak sejarah perjuangan bulan Safar. Dan sekali lagi Ustaz Arwani, untuk Mutiara Pagi hari ini berjaringan Korwil Nusantara 10 Jawa Timur, yang juga disiarkan langsung oleh RRI Surabaya, RRI Madiun, RRI Malang, RRI Jember, Sumenep, Sampang, dan juga Tuban. Dan nanti juga kita undang untuk pendengar ya Ustadz ya, bisa bergabung bersama dengan kami dalam Mutiara Pagi melalui WA Pro 1 RRI Kediri 0812-3460-0289 atau 0857-2535-2550. Namun sebelum nanti kita masuk ke sesi tanya jawab, Ustadz Arwani, monggo disampaikan terlebih dahulu mukadimahnya ataupun juga pengantarnya sesuai dengan tema kita pagi ini. Silakan Ustadz.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kaum muslimin dan muslimat di mana pun berada, khususnya segenap para pendengar setia Mutiara Pagi berjaringan Korwil Lunus 10 Jawa Timur yang didengarkan oleh RRI Kediri, RRI Surabaya, Malang, Jember, Madiun, RRI Sumenep, Sampang, dan Tuban. Semoga kita semua selalu diberi pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dirahmat dan ianahnya, sehingga kita benar-benar bisa menjalankan fungsi utama kita sebagai hambanya di kehidupan yang fana ini. Langsung saja, sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya, yaitu belajar istiqomah dari bulan Safar. Para pendengar setia, perlu kita ketahui bahwasanya bulan Safar menurut orang Arab itu seperti bulan Muharram versi orang Jawa. Kalau kita orang Jawa itu di beberapa daerah mayoritasnya memiliki keyakinan bahwasanya di bulan Suro itu tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat sukaria seperti walimah, pesta-pesta, dan lain sebagainya. Sama seperti hal itu, Safar menurut tradisi orang Arab jahiliyah kuno itu mempunyai mitos yang sama, yaitu bulan yang penuh dengan kesialan, bulan yang penuh dengan madorot, bala, musibah, dan lain sebagainya. Namun sebelum kita membahas tentang bagaimana kita nanti bisa melaksanakan ibadah kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah yang dapat kita laksanakan di bulan Safar, apakah ada tuntunan khusus di bulan Safar, maka nanti kita beri sejenak beberapa referensi yang bisa saya utarakan, bisa saya sampaikan terkait dengan bulan Safar, yaitu bahwasannya bulan Safar merupakan bulan yang kedua dari sanah Hijriyah, tahun Hijriyah. Jadi kalau dulu itu kan tahun tidak ada urutannya seperti sekarang 1448 Hijriah gitu kan. Dulu sebelum Islam datang, bahkan sebelum ditetapkan oleh Umar bin Khattab. Tetapi itu semua disepakati bahwasanya bulan Safar itu urutannya adalah urutan bulan kedua dari bulan Hijriah. Safar secara bahasa itu mempunyai dua, ya. Bukan safar, bukan pakai sin, tapi pakai sot. Nah, dalam satu kitab Lisanul Arab disebutkan bahwasanya safar itu bermakna sifir, maknanya kosong, atau bisa ofroh yang bermakna kuning. Maksudnya gimana? Maksudnya itu adalah ketika di bulan Safar itu orang-orang Arab jahiliyah zaman dulu itu mengosongkan rumah mereka, mereka bepergian jauh, sejauh-jauhnya, sehingga rumah mereka itu kosong selama satu bulan. Oleh karena itu dinamakan dengan namanya bulan Safar. Atau bisa bermakna sufrah, kuning. Dalam satu versi yang lain mengatakan bahwasanya di bulan itu, di bulan Safar, di Arab sana itu tumbuhan itu berwarna kekuning-kuningan, artinya tidak subur. Kalau sekarang itu paceklik, banyak hamanya dan sebagainya. Dalam versi yang lain, Imam Nawawi dalam syarahnya Imam Muslim, syarah Sahih Muslim mengatakan bahwasanya dulu itu orang jahiliyah menamai safar itu dianggap sebagai sebuah jenis apa, kuman ya, kalau sekarang itu mungkin ada sejenis hewan di dalam perut manusia yang disebut dengan namanya safar. Nah, itu kemudian hewan tersebut atau kuman tersebut itu bisa memberikan efek bahaya ketika dia tidak terpenuhi hasratnya, kayak sedang lapar atau gimana, nanti di si pemilik perut nanti itu bisa sampai terbunuh karena dimakan atau terkena efek negatif dari hewan tersebut. Menyikapi hal itu, ada sebuah hadis yang sangat-sangat terkenal, yaitu dari Imam Bukhari oleh sahabat Abu Hurairah. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la'adwa walatirota walahamata walasofar wafiru minal majidum kamatafiru minal asad. Yang artinya adalah tidak ada penyakit yang bisa menular, tidak ada pertanda-pertanda lewat beburungan atau hewan-hewan melata, dan juga tidak ada bulan Safar itu bisa memberi efek bahaya terhadap siapapun. Walaupun demikian, wafiru minal majidum kama tafiru minal asad. Ketika kita bertemu dengan orang-orang yang terkena penyakit belang, maka nanti silakan kalian berlari sesuai seperti kalian ketika berlari dari seekor macan. Dari hadis ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran yang sangat-sangat banyak, bahwasanya apapun hal-hal yang bersifat mitos yang tidak bisa ditemukan secara logika maupun secara nas, maka nanti kita tidak boleh mempunyai keyakinan bahwasanya hal-hal tersebut itu mempunyai efek negatif karena potensi dirinya sendiri. Artinya kita urai dari satu persatu kalimatnya, la'adwa, bahwasanya tidak ada penyakit itu bisa menular. Artinya walaupun toh sekarang kita musim batuk, pilek dan sebagainya, secara hakiki yang bisa membuat orang itu tertular penyakit itu ya karena diirodahkan oleh Allah, karena ada kekuatan yang diberikan oleh Allah sehingga kekuatan tersebut bisa menular negatif, kayak penyakit batuk dan macam-macam, bukan karena zatnya. Karena kenapa? Karena satu kondisi ya, seseorang yang mau dalam satu ruangan gitu kan, ada satu batuk, kemudian lima yang lainnya tidak batuk, kemudian tertular kan terkadang tidak semua lima-limanya, hanya dua atau tiga. Nah, itu kan menandakan bahwasanya memang bukan karena potensi batuknya yang bisa menular, tapi karena ada irodah dari Allah yang memang kalau orang lain tertular ya karena memang dia dikehendaki sakit oleh Allah. Dan juga tidak boleh kita menggunakan tanda-tanda alam seperti adanya hewan. Kalau mungkin di daerah saya, Mbak ya, mungkin kayak di sore hari itu menjelang malam, oh ada burung hantu gitu kan, ada burung hantu, wah ini ada orang mau mati misalnya gitu. Nah, lumayan sih, besok nanti kira bisa makan gratis 7 malam 7 hari gitu kan. Nah itu, jadi kita walaupun di tradisi Jawa kan juga sama, kalau apa namanya ada burung hantu juga ada. Kalau di keluarga saya ini, bukan keluarga ya, artinya ya guyon-guyon itu kan burung perenjak. Tahu Mbak burung perenjak itu?
0: Kurang tahu Ustaz.
1: Itu kalau di pagi hari ada burung perenjak itu katanya ada akan kedatangan tamu agung gitu kan. Biasanya gitu kan. Ternyata tukang bang naik narik narik hutang ternyata. Gitu. Itu juga, dan bulan Safar juga sama. Jadi Kanjeng Nabi mengajarkan bahwasanya dengan adanya mitos semacam itu, bahwasanya di bulan Safar tidak boleh melakukan hal-hal yang bersifat apa nggih, kayak sukacita dan macam-macam itu. Ternyata Nabi mengajarkan kepada kita untuk mencoba untuk menalarkan masyarakat bahwasanya tidak betul semacam itu. Beliau menggunakan sebuah pernikahan beliau sendiri dengan istri beliau Khadijah, itu beliau nikah di bulan Safar. Itu sebelum beliau jadi seorang nabi. Kemudian setelah beliau jadi nabi, beliau menikahkan putri beliau tercinta Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib juga di bulan Safar. Oleh karena itu Nabi mengajarkan semacam itu untuk apa? Untuk mengajarkan kepada masyarakat agar kita tidak terlalu terbawa mitos, sehingga nanti bisa menggerus akidah kita bahwasanya ada sesuatu yang lain yang mempunyai kekuatan yang dalam tanda kutip sejajar dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita benar-benar dijauhkan dari hal semacam itu. Sekian dari saya, mukadimahnya mungkin.
0: Baik, siap Ustaz Tarwani. Kita juga buka line interaktif Ustaznya di pagi hari ini. Jadi silakan untuk Anda pendengar bisa bergabung bersama dengan kami dalam Mutiara Pagi Berjaringan Korban Nusantara 10 Jawa Timur dengan tema kajian pagi adalah belajar istiqomah dari jejak sejarah perjuangan bulan Safar. Anda bisa bergabung di WA Pro 1 0812 3460 0289 atau
2: 0857-2535-2550. RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya. Masih Anda dengarkan Mutiara Pagi, siaran berjaringan se-Jawa Timur.
0: Ya, baik. Pendengar silakan ya untuk Anda bisa bergabung pagi hari ini dalam segmen Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 10 Jawa Timur. Ustadz Arwani. Oke, tadi kan disampaikan juga Ustadz bahwa bulan Safar ini banyak orang menyebutnya sebagai bulan kesialan atau bulan balak. Tapi itu ternyata tidak benar ya Ustadz ya?
1: Tidak dalam.
0: Oke, baik, siap. Ada banyak sekali peristiwa-peristiwa sejarah penting yang terjadi di bulan Safar, dan tentu ini bisa menjadi teladan untuk kita semua. Atau dari pandangan Ustadz Arwani sendiri, ini kan kita melihat juga bahwa di dalam bulan Safar ini ada perjalanan dakwah Nabi, kemudian hijrah Nabi, begitu ya. Pelajaran istiqomah apa yang sekiranya paling menonjol dari setiap perjalanan tersebut yang bisa kita terapkan di zaman sekarang, Ustadz?
1: Sebagai seseorang yang menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai inspirasi dari apa yang telah saya sampaikan tadi, bahwasanya setiap dakwah mempunyai rintangan yang berbeda di setiap zamannya gitu kan Mbak. Tapi sebenarnya pada dasarnya kan tetap bisa kita kategorikan menjadi beberapa hal, yaitu menjadi tantangan dalam segi akidah, tantangan dalam segi syariat dan akhlakul karimah dan macam-macam. Nah, oleh karena itu dengan apa yang setelah saya sampaikan tentang peristiwa akidah dulu di kajian RRI di tingkat Kediri sini sering saya sampaikan bahwasanya untuk apa namanya dakwah kita di akhir zaman semacam ini, nah, sesuai dengan hadis Nabi bahwasanya Islam itu datang terasa asing dan nanti di akhir zaman Islam juga akan terasing lagi, walaupun makna asingnya beda. Asing yang pertama mungkin tidak dikenal, masih sedikit pemeluknya, tapi asing yang di zaman sekarang itu pemeluknya semakin banyak. Ya, bahkan mungkin dari berbagai macam agama, perkembangannya yang paling pesat adalah Islam. Tetapi adalah makna pengamalan Islam itu sendiri. Itu yang perlu kita insafi bersama, artinya bahwasanya dari berbagai macam hal yang perlu kita dakwahkan kepada masyarakat, yang paling pokok adalah tentu saja tentang akidah tadi itu, Mbak. Akidah yaitu tentang yang saya aturkan tadi, bahwasanya la adwa walatirota dan seterusnya tadi itu, bahwasanya kita harus benar-benar yakin di akhir zaman ini tidak ada satu kemampuan, tidak ada satu kekuatan apapun yang bisa membuat perubahan di dunia ini kecuali dengan atas iroda Allah. Itu adalah akidah yang paling pokok. Artinya di akhir zaman ini kita sering maaf saja, kalau kita banyak motivator-motivator yang mengatakan iktimat ala nafsi, selalu bergantung pada diri sendiri, pada kemampuan sendiri, tapi dalam satu kondisi banyak kita sudah selalu sering, bahkan kita selalu over, terlalu percaya pada diri kita sendiri tanpa kita menyadari bahwasanya masih ada campur tangan Tuhan yang lebih berkuasa. Sehingga banyak orang yang mengejar cita-cita, mengejar harapan, mengejar cinta, mungkin mbaknya juga masih apa namanya, masih di daerah kita kan banyak yang bunuh diri gara-gara putus cinta itu kan, di Bandung kemarin itu kan, di Kota Kediri itu kan baik. Karena itu itikadnya itu kurang itu.
0: Ustadz, Safar ini kita bisa menyebutnya sebagai madrasah sabar dan juga tawakal, tidak Ustadz? Karena banyak sekali pelajaran-pelajaran hidup yang bisa kita amati dari perjalanan Nabi begitu.
1: Ya, kalau dikatakan sebagai madrasah ya betul, bulan yang untuk kita menguji kesabaran, bulan untuk menguji iktikad kita, keyakinan kita, okay, agar kita senantiasa terus menjaga akidah kita, terutama nanti kita di akhir bulan Safar itu kan ada sebuah ritual yang sebagian dari kita itu dianggap sebagai ritual khusus di bulan Safar, padahal itu tidak ada tuntunan dari Rasul, itu harus kita sikapi dan tidak.
0: Baik, Ustadz ada yang bergabung sama dengan kami di PA Pro 1. Ini sebentar saya cek dulu dari 081234727 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Mutmainah di Surabaya. Ustadz izin bertanya, bagaimana cara mensinkronkan iman, ilmu, dan amal? Nah, silakan, Ustadz.
1: Ya, terima kasih. Madrasah bertanya, Bu Mutmainah di Surabaya, mensinkronkan antara iman, ilmu, dan amal. Ya. Yang paling dasar dulu adalah, Ibu, kita harus mempunyai iman dulu. Iman itu adalah dasar bagi kita untuk satu, menuntut ilmu, kemudian mengamalkan ilmu. Dengan iman yang paling kokoh, dengan iman yang semakin kuat, maka kita akan memiliki amal dan ilmu yang juga akan selaras dengan keimanan kita. Artinya, mungkin Ibu atau kita semua pernah dengar ada cerita para wali, Abu Yazid al-Bustami, sholatnya 300 rokaat, 400 rokaat, dan kemudian ada wali perempuan, Rabi'ah al-Adawiyah, juga sama, beliau punya suami, kalau tiap malam, mas, butuh saya apa enggak? Kalau mau butuh ya monggo, kalau enggak ya saya sholat, itu kan. Itu kan seorang istri yang soleha. Gitu. Kemudian ada cucu Nabi, Ali Zainal Abidin, yang sholatnya satu malam 1000 rokaat. Kalau kita saja mikir jumlah rokaatnya saja, sudah kesel dulu, sudah capek dulu. Ya kan, dalam kita traweh 20 rokaat saja sudah hampir stroke. Itu. Karena kenapa? Karena keimanan kita yang tidak selaras dengan ilmu dan amal kita. Tidak bisa terbalik balik. Jadi nanti kalau saya mengatakan kalau iman kita nanti kuat, jangankan sholat 1000 rakaat dan macam-macam, apapun hal yang di anjurkan oleh syariat, kita pasti akan bisa mengamalkannya.
0: Baik, kan? Siap, siap. Ustadz, kita bergeser ke WA yang sudah bergabung. Ada penelpon Bu Utri di Merauke. Bu Utri, selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Ibu. Silakan Bu Utri, temanya tentang ini ya, belajar istiqomah dari jejak sejarah perjuangan bulan Safar. Silakan Bu.
3: Iya, saya menyapa dulu untuk Pak Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu di Maros.
3: Iya, Pak Ustadz, saya mau bertanya sama Pak Ustadz ini masalah di bulan Safar ya. Menikah dalam di bulan Safar. Apa arti bulan Safar pernikahan pandangan Islam dan Al-Quran? Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Utri di Merauke pagi-pagi sudah mendengarkan siaran kita pagi ini. Silakan Ustadz dijawab.
1: Oke, kan tadi sudah saya jelaskan di mukadimah tadi bahwasanya nikah di bulan Safar itu pernah dilaksanakan oleh Nabi saat beliau nikah dengan Ibu Khadijah, dan beliau Nabi juga menikahkan putri beliau Fatimah binti Muhammad dengan Ali bin Abi Thalib. Itu kan, nah, dari situ kan bisa dipahami bahwasanya nanti bisa dipahami ya secara kaidah fikih, nanti itu nikah di bulan Safar itu nanti bisa berstatus sunnah atau tidak, nanti bisa kita gali di hukum fikih. Yang jelas itu menandakan bahwasanya pernikahan di bulan Safar itu boleh, dan Nabi itu sengaja mematahkan mitos-mitos negatif tentang bulan Safar dengan mengadakan pernikahan putri beliau di bulan Safar. Dan sudah saya bilang tadi nggih, bahwasanya
0: nggak apa-apa ya Ustadz ya, aman.
1: Aman. Kalau untuk lebih yang sepengetahuan saya Mbak ya, nikah yang paling bagus kan di bulan Syawal, yang bulan Syawal. Nikah yang kurang bagus itu yang dekat di bulan Ramadan. Karena semakin dekat dengan Ramadan kurang bagus, karena nanti khawatir terjadi pelanggaran di bulan Ramadan di siang hari itu. Karena
0: bahaya ya Ustaz ya. Baik, ada lagi yang sudah chat di WA kita, Ustaz. Ada dari Pak, oh dari Bu Rukayah. Bu Rukayah di Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rukayah, terima kasih sudah bergabung pagi ini. Ustaz, ada amalan ringan apa yang bisa kita kerjakan agar kita bisa menjaga istiqomah sholat, tilawah, dan sedekah sepanjang tahun? Silakan Ustaz.
1: Kalau pertanyaannya amalan apa gitu Bung, itu kan sekali lagi saya bilang, saya titik beratkan ada pada etikat kita Bung, ada pada etikat keyakinan kita. Jadi kalau disinkronkan kita ingin istiqomah setiap tahun, sholatnya, tilawahnya, sedekah kita itu kan saling berhubungan. Jadi belum artinya kalau kita mensewu, kalau kita sholat gitu kan, kalau kita sholat jamaah gitu, di tataran fikih itu ada fadilah-fadilah khusus. Kita harus memahami sholat berjamaah itu mempunyai fadilah yang sangat luar biasa. Jadi kalau kita bisa melaksanakannya dalam durasi waktu tertentu, ada 40 hari, ada 40 hari tanpa putus sholat jamaah, kemudian dinaikkan lagi 40 hari tanpa putus kita sholat di belakangnya imam saat takbiratul ihramnya imam dan macam-macam. Di situ ada satu keterangan bahwasanya kalau kita tertinggal sholat jamaah yang sudah menjadi ritual kita, maka nanti kita itu dianjurkan untuk bersedekah. Sebagai apa? Sebagai mungkin kayak nomboing ya, kayak nambeli gitu, kayak nambeli jadi talibra kita yang mungkin sempat bolong. Jadi ada sebuah kisah di kitab Risalatul Jamaah susunannya Syekh Yasin Petuk itu, ada sebuah kisah di situ bahwasanya ada seorang ulama yang suatu saat panen raya, beliaunya itu panen raya, panen, kemudian beliau saking senengnya tertinggal saat jamaah ashar. Karena saking beliaunya merasa menyesal, akhirnya sawah yang menyebabkan beliau itu tertinggal dari sholat jamaah diwakafkan. mungkin bisa kita contoh nanti.
0: Baik, siap. Ustadz, kita jeda sejenak. Ustadz, ya, mohon izin untuk tidak ditutup teleponnya. Dan juga untuk Anda pendengar, silakan nanti juga bisa bergabung kembali bersama dengan kami dalam Mutiara Pagi Berjaringan Korpus Nusantara 10 Jawa Timur. Anda bisa bergabung di WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550.

0: masih Anda dengarkan Mutiara Pagi, siaran berjaringan se-Jawa Timur.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Mutiara Pagi berjaringan Global Nusantara 10 Jawa Timur. Dan untuk siaran kajian pagi di Mutiara Pagi pagi hari ini juga disiarkan langsung oleh RRI Surabaya, RRI Madiun, RRI Malang, Jember, Sumenep, Sampang, dan juga RRI Tuban. Kita masih bersama dengan Ustadz Muhammad Arwani, SPDI, pengasuh Pondok Pesantren Mazru'atul Ulum, Plumpung Rejo, Kandangan, Kabupaten Kediri. Ustadz masih standby Ustadz ya?
2: Alhamdulillah, masih Mbak.
1: Baik, tema kita sekali lagi untuk Anda yang belum bergabung, silahkan yang ingin bertanya langsung bersama dengan Ustadz Arwani, monggo ya, belajar istiqomah dari jejak sejarah perjuangan bulan Safar. Ustadz, kalau kita ingin istiqomah itu kan biasanya tantangannya banyak ya Ustadz ya, ujiannya banyak. Yang awalnya kita rajin ibadah, rajin sholat, mungkin rajin puasa atau mengamalkan amalan-amalan sunnah lah. Nah, lama-lama ini di tengah jalan bisa jadi karena ujian-ujian tadi akhirnya kendor Ustadz. Nah, apa yang bisa kita lakukan Ustadz untuk tetap berada di jalan istiqomah tersebut? Mungkin dari Ustadz ketika membina jemaah ini bisa melihat apa namanya ya Ustadz ya, pengalaman-pengalaman dari Ustadz sendiri.
2: Terima kasih Mbak. Yang paling penting itu adalah istiqomah Mbak. Kalau kita ingin benar-benar istiqomah, secara istiqomah fastaqim kama umir, kita diperintahkan istiqomah seperti apa yang diperintahkan oleh Allah, bukan fastaqim kama syi'ta, istiqomahlah sakarep bukan
1: samping ini.
2: Yang paling penting nggih, sepengetahuan saya satu nggih, tentu saja guru Mbak ya. Guru yang membimbing kita itu pasti punya pengaruh yang luar biasa. Soalnya kalau kita punya seorang guru yang memang sudah teruji dengan keistiqomahan kita dan keistiqomahan beliau dalam hal apapun yang ingin kita contoh, maka nanti kita pasti akan punya sedikit banyak pasti kita akan tertular keistiqomahan beliau gitu kan. Nah, itu yang paling pokok tadi, mempunyai guru, terutama dalam guru spiritual kan. Kalau kita ranah ibadah itu kan kita ranahnya ke guru spiritual, kalau di pondok pesantren namanya mursyid dan macam-macam itu, maka nanti kita harus benar-benar mampu untuk menemukan guru semacam itu. Walaupun tidak pada ranah mursyid yang kamil, mursyid yang sempurna, tidak sampai selevel itu nggak masalah. Itu yang paling pokok gitu Mbak. Jadi kalau kita sering berinteraksi atau kita sering sowan dengan salah satu kiai ulama yang sudah teruji dengan keistiqomahan beliau, pasti kita nanti sedikit banyak akan tertular dan kita akan termotivasi. Bahkan nyuwun sewu Mbak, bisa saya sampaikan sedikit nggih. Dalam dunia kemursyitan, dalam dunia ketoriko itu mungkin bisa saya ambilkan salah satu contoh nggih. Nah, seorang mursyid itu membawai ribuan jamaahnya gitu kan, ribuan jamaah. Setiap jamaah itu dibebani oleh zikir dengan jumlah sekian gitu kan. Itu kalau mursyid yang benar-benar kamil itu nanti tahu Mbak, per individualnya jamaahnya itu si A ini kurang sedemikian jumlahnya, ini si B sudah betul, ini si B kebanyakan, namanya itu benar-benar tahu. Jadi di luar nalar. Wong beliaunya tidak pakai CCTV.
1: Sudah paham ya Ustaz ya.
2: Semacam itu ya. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau kita ingin suatu macam itu ya, itu kita nanti bisa menaikkan level kita dengan sowan ke kiai-kiai. Dan harus ingat sekali lagi, biasanya bahasanya itu jangan ganti kiai, jangan ganti guru. Nambah gitu loh. Guru yang sudah kita jadikan panutan sejak kita kecil itu tetap kita jadikan sebagai seorang guru. Kita nambah guru lagi.
1: Siap. Ada yang bergabung kembali Ustadz dari 0856-0620 sekian, kita terima dulu. Selamat pagi, assalamualaikum.
3: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Pak siapa, di mana?
3: Dengan Pak Diman di Surabaya.
1: Oh, Pak Diman di Surabaya. Pak Diman, silakan Pak.
3: Iya, assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Sehat Pak?
3: Alhamdulillah kita bisa bersuara lagi di udara, menimba ilmu ya.
2: Amin.
3: Istiqomah itu kan lebih berat dari haroma. Setiap manusia itu pasti istiqomah ya. Mungkin diberi amalan seorang kiai menjalankan sholat subuh berjamaah 1 hari sholat isya berjamaah 40 hari. Dan pada di tengah-tengah perjalanan mungkin ada utur sholat subuhnya nggak bisa jamaah karena ketiduran. Sholat isyanya tidak bisa berjamaah karena dalam perjalanan. Jadi tidak bisa istiqomah selama 40 hari itu. Kalau amalan istiqomah yang berkembangnya karena tidak ada utur dan istiqomah, tidak berurutan kembali. Kalau putus di tengah perjalanan, apakah kita harus mengulang dari awal lagi, Ustaz?
1: Itu saja pertanyaannya.
3: Apakah kita harus mengulangi dari awal lagi? Misalnya dapat 10, 20 ada utur, apa kita kembali lagi satu lagi? Terus fadila dan istiqomah tadi itu apa sih sebenarnya sih? Dok diberi amalan sholat subuh berjamaah 40 hari, sholat isya berjamaah 40 hari. Fadilanya apa sih? Saya ingin pencatatan dari Islam. Begitu saja, mudah-mudahan jawaban ini jadi pencaran ladang ilmu bagi saya
1: berbagi. Terima kasih Pak Diman.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab Ustaz.
2: Untuk yang pertama, Bapak nggih, jadi kalau terkait tentang menargetkan 40 hari tanpa putus itu, ya kalau jawaban saya nggih ada dua versi, ya. Dua versi dalam arti kita ngambil untuk yang orang yang dhaif atau orang yang qawi, yang kuat. Tapi kalau saya pribadi kan juga dulu ngamalkan, Mbak, setiap hari juga ngamalkan kan. Itu kalau dari guru saya ya, kalau memang terputus yang ulang dari awal. Ya dulu, dulu saya kecil tuh Mbak, tahun 2000 insya Allah awal di rumah kan ada pondok kecil itu. Dulu ada salah satu seorang Gus itu dari Jombang itu gak salah itu. Itu ada beliau diberi amalan oleh salah satu gurunya untuk melaksanakan sholat 5 waktu dengan jamaah, dengan mendapati takbiratul ihramnya imam selama 40 hari gak boleh putus. Jadi Imam Allahu Akbar dia harus sudah di belakang, nggak boleh ketinggalan. Itu
1: tepat waktu lah Ustaz.
2: Jadi beliaunya itu di sini itu untuk menembuskan angka 40 biar sukses itu butuh waktu 2 tahun di sini itu dulu. Padahal yang dicari cuma 40 harinya, tapi beliau butuh waktu 2 tahun untuk bisa memutuskan amalan dari gurunya itu. Jadi sama, jadi sudah 35 hari gitu kan, tinggal 5 hari lagi.
1: Nanggung.
2: Dan ternyata pas sholat duhur, karena doa kira kejadian, war mandi, ngulang dari awal gitu terus. Dan itu memang yang saya Mbak, memang terasa berat. Tapi sekali lagi nanti kalau kita itu benar-benar bisa nampaknya sukses dalam hal itu, rasanya itu manisnya itu melebihi coklat, melebihi madu itu. Betul itu nanti kalau kita bisa. Nah, terkait tentang 40 hari sholat jamaah subuh dan isya tadi itu, nggih, itu saya punya buku karya saya sendiri, saya susun tahun 2017 itu insya Allah itu, di situ ada keterangan, ya, ada hadisnya memang bahwasanya barang siapa yang bisa istiqomah sholat subuh dan isya 40 berturut-turut, 40 subuh 40 isya tanpa terputus itu nanti diberi dua anugerah, yaitu baro'atan minan nar, baro'atan minan nifak, terbebas dari api neraka dan terbebas dari sifat munafik. Itu salah satu fadilah kalau kita mengamalkan sholat jamaah subuh dan isya. Jadi buku itu juga saya terangkan kalau kita diantara sholat 5 waktu itu belum bisa istiqomah seluruhnya, mana yang harus kita dahulukan dulu. Yang paling banyak kan maghrib di mana-mana itu, ya kan? Yang paling banyak. Maka kita awal dari sholat subuh dulu yang paling berat. Itu nanti sholat subuhnya berjamaah, nanti kemudian dinaikkan levelnya macam-macam itu. Oke, terima kasih Mbak.
1: Baik, itu kalau untuk laki-laki mungkin tidak ada halangan. Kalau perempuan bagaimana Ustaz? Kalau misalkan kita ingin menempuh 40 hari tadi.
2: Nah, itu kan kalau versi di kitab itu kan, oleh karena itu kan seorang perempuan bahasa dalam kitab-kitab klasik kan disebutkan dengan naqisatun fiddin kan, seorang yang memang tidak bisa sempurna dalam segi keagamaannya karena memang terputus macam itu. Tapi kalau secara amalnya semacam itu nggih, kalau dari kiai-kiai yang saya saya menimba ilmu kepada beliau-beliau didawain, kalau memang seorang wanita yang nggih di bahasanya dimakfu, diberi dispensasi lah kalau memang ada permintaan itu.
1: Baik, tadi disampaikan juga pertanyaan berkaitan dengan fadilah, Ustaz.
2: Oke, tadi sudah saya sampaikan, Mbak. Jadi kalau fadilahnya sholat subuh dan isya berjamaah 40 hari itu adalah mempunyai dua anugerah, yaitu satu terbebas dari api neraka, dua terbebas dari sifat munafik tadi itu. Itu secara khusus memang ada penyebutan sholat subuh dan isya. Nih, kalau sholat subuh itu kalau saya hitung itu sholat subuh yang paling dianjurkan untuk sholat jamaah itu sholat subuh, terutama sholat subuh di hari Jumat pagi tadi itu.
1: Baik, siap. Ustaz, ada satu pertanyaan lagi di WA kita pagi ini dari 0812-8686 scan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana supaya kita bisa wafat dalam keadaan istiqomah di atas tauhid dan sunnah? Ini bagaimana, Ustaz?
2: Yes, itu pertanyaannya berat itu ya. Semua itu apa? Cita-cita semua umat Islam itu, cita-cita umat Islam kita semua, kita berdoa semoga kita benar-benar diwafatkan dalam kondisi bertauhid, dalam kondisi membawa akidah Islamiah. Kalau pertanyaan semacam itu, Mbak, itu banyak itu yang harus dihitung itu ya. Karena ayat yang terakhir, famay yamal mitqala dzarratin khairai yara wa may yamal mitqala dzarratin syarai ya roh, gitu kan. Dan saya membaca di salah satu buku Fatawi Al-Kubro kalau nggak salah itu, nggih. Itu disebutkan bahwasanya Imam Abu Hanifah itu mengatakan orang banyak orang Islam, orang Muslim itu tercabut imannya itu saat kondisi kita telah wafat, gitu nggih. Jadi oleh karena itu sebenarnya banyak yang tidak sadar bahwasanya orang ini meninggal dalam kondisi tidak membawa iman, tetapi ternyata setelah itu nyuwun sewu nggih ditahlili, kemudian dibacakan yasin dan macam-macam, padahal dianya tidak membawa iman dan kita tidak usah suudzon lah. Artinya itu untuk kita sendiri, untuk kita sendiri. Artinya gimana sih dan apa penyebabnya kok orang-orang itu, orang-orang muslim itu kok imannya tercabut di akhir hayatnya, padahal itu nopo klaim atau pengakuan kita muslim dan tidak Islam dan tidak, itu ada pada akhir hayat, bukan ada pada saat kita saat hidup saat ini. Jadi muslim dan tidaknya kita umat Islam itu adalah saat kita wafat itu. Nah, dalam satu kondisi maaf saja, banyak orang yang non muslim kemudian setelah belum wafat beliau diberi hidayah untuk masuk agama Islam, banyak ya kan. Juga banyak orang yang muslim kemudian karena perilakunya kurang betul akhirnya diwafatkan dalam kondisi tidak muslim, itu banyak. Oleh karena itu sebagai dalam satu dawuhnya, ya, saya masih ingat dawuhnya siapa, Kiai Mustafa Bisri Kusmus itu dawuh napa jeneng, kalau orang belum wafat itu jangan dilem lem sing berlebihan, khawatirnya gembos bahasanya gitu kan. Itu sebelum menjelang wafat itu orang itu bisa dikatakan istiqomah atau tidak, kemudian muslim atau tidak saat setelah wafat itu. Dan apa yang menyebabkan kita tercabut imannya itu adalah karena banyak hak-hak orang lain, hak-hak anak Adam yang sengaja kita bawa. Dan ini sekali lagi saya tekankan bahwasanya ulama itu semua sepakat, Mbak, bahwasanya kalau itu urusannya urusan hak Adam, gitu. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah ikut campur. Itu harus diselesaikan antar manusia itu sendiri. Oleh karena itu, sekali lagi kalau kita benar-benar pingin kita diwafatkan dalam husnul khotimah, yang paling pokok yang paling sering kita laksanakan adalah introspeksi diri, jangan sampai kita itu mengambil haknya orang lain dalam kondisi kita tahu. Siap. Walaupun amal ibadah kita itu sedemikian apapun, kalau kita nyun sewu sangat-sangat ngawur dalam berbisnis, dalam bermuamalah, dalam berinteraksi kepada tetangga kita, kepada saudara, macam-macam hak kebendaannya, hak lainnya sering kita rampas, itu sekali lagi rawan membuat kita, iman kita tercabut di akhir hayat.
1: Baik, siap. Ustadz, terakhir ini Ustadz Arwani, karena kita sudah di ujung segmen Mutiara Pagi, mohon nasihat atau mungkin juga doa untuk kami yang sedang bersafar mencari ridho Allah. Ustadz, silakan Ustadz. Iya, berkaitan dengan nasihat mungkin untuk kami pendengar-pendengar RRI dan juga doa untuk kami yang sedang bersafar mencari ridho Allah, sedang istiqomah begitu Ustaz.
2: Dimanapun kesempatan yang ingin saya sampaikan, di kondisi zaman semacam ini saya selalu teringat dawuhnya Nabi Muhammad SAW bahwasanya musibah yang paling besar di akhir zaman adalah jauh daripada ulama Islam. Oleh karena itu, dimanapun kita berada, sekali lagi kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mendekatkan diri kita kepada para alim ulama dan para wali-walinya. Oleh karena itu, selalu sering-seringlah sowan silaturahim kepada para alim ulama agar kita nanti terciprati keberkahan beliau. Sekian dari saya, ngapunten.
1: Inji, baik. Terima kasih Ustadz Arwani sudah menyampaikan kajian pagi di pagi hari ini, dan insya Allah kita bisa mendapatkan ilmu yang baik ya di hari ini Ustadz. Matur nuwun Ustadz, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Dengan demikian Mutiara Pagi berjaringan Korban Nusantara 10 Jawa Timur bersama dengan Ustadz Muhammad Arwani SPDI, pengasuh pondok pesantren Masruatul Ulum Plumpung Rejo Kandangan Kabupaten Kediri. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di WA Pro 1 pagi hari ini. Demikian Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Pagi.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, inilah Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Sari Berita. Pelatih sepak bola nasional Muhammad Zain Al-Haddad optimis timnas Indonesia mampu melaju ke putaran kedua Piala AFF 2026. Turnamen Futsal Series 2026 diharapkan akan memperkuat regenerasi dan industri futsal nasional. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya, Jumat 31 Juli 2026 bersama saya, Dini Wardani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Info olahraga.
0: Pendengar, pelatih sepak bola nasional Muhammad Zain Al-Haddad optimis timnas Indonesia mampu melaju ke putaran kedua Piala AFF 2026. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Oni Arianto.
2: Pelatih sepak bola nasional Muhammad Zain Al-Haddad optimis timnas Indonesia mampu melaju ke putaran kedua Piala AFF 2026. Namun, ia mengingatkan skuad Garuda untuk tetap fokus menghadapi setiap pertandingan dan tidak meremehkan lawan. Menurut mamak panggilan akrab Muhammad Zain Al-Haddad, Kamis siang, Indonesia harus terlebih dahulu menyelesaikan laga terdekat dengan hasil maksimal. Setelah mengalahkan Kamboja pada pertandingan pembuka, mamak berharap timnas Indonesia kembali meraih kemenangan saat menghadapi Timor Leste.
3: Saya sih insya Allah optimis ya bisa lolos. Yang terpenting satu-satu dulu, Kamboja udah bisa kita atasi. Nanti besok lawan Timor Leste, semoga kita bisa menang lagi. Baru nanti kuncinya lawan Vietnam itu hari Senin, tanggal berapa itu? Pokoknya hari Senin, tanggal 3 kalau nggak salah. Nah itu boleh dibilang final. Kalau menang lawan Vietnam, 90% kita bisa lolos ke putaran kedua. Lawan Singapura cukup seri misalnya sudah bisa lolos. Saya rasa seperti itu.
2: Timnas Indonesia tergabung di grup A Piala AFF 2026 bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Persaingan di grup tersebut diprediksi berlangsung ketat karena seluruh tim masih berpeluang memperebutkan tiket ke putaran kedua. Mamak berharap konsistensi permainan dan mental bertanding menjadi modal utama timnas Indonesia untuk mewujudkan target lolos dari babak fase grup. Ia optimis skuad Garuda mampu memenuhi harapan masyarakat Indonesia apabila tampil disiplin dan menjaga fokus di setiap laga. Oni Arianto melaporkan.
0: Pendengar, turnamen Futsal Series 2026 diharapkan akan memperkuat regenerasi dan industri futsal nasional. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Agustin Irdiani.
4: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir menilai penyelenggaraan Futsal Series menjadi contoh kolaborasi nyata antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam membangun ekosistem olahraga. Menurutnya, pembinaan prestasi tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Erick mengapresiasi konsistensi penyelenggara yang terus memperluas jangkauan kompetisi. Tahun ini, Futsal Series digelar di 40 kota untuk tingkat SMA dan mencatat antusiasme penonton yang tinggi. Ia menyebut salah satu seri bahkan mampu menarik 39.000 penonton. Secara rata-rata, setiap kota dikunjungi sekitar 20.000 penonton untuk membeli tiket pertandingan. Menurutnya, tingginya animo penonton tersebut menunjukkan dampak ekonomi yang dihasilkan sebuah kompetisi olahraga.
5: Seperti yang saya bilang kan tidak mungkin yang namanya pertumbuhan olahraga dari sisi prestasi atau industri hanya pemerintah saja. Harus ada kepanjangan tangan, kolaborasi dari pihak swasta dan juga masyarakat yang ikut berpartisipasi. Nah, tentu tahun ini memecahkan rekor di 40 kota untuk yang SMA. Tadi saya lihat ada di salah satu kota sampai 39.000. Lalu kalau dilihat rata-rata di 40 kota ini 20.000-an. Jadi impact yang luar biasa. Artinya secara ekonomi dan juga yang terpenting jumlah talenta pun.
4: Selain itu, kejuaraan juga memperluas basis pencarian talenta muda termasuk untuk skuad timnas futsal Indonesia. Erick juga berharap prestasi futsal Indonesia terus meningkat setelah kini menempati peringkat kedua Asia dan posisi

0: ke-14 dunia. Targetnya Indonesia mampu menjaga posisi di papan atas Asia sekaligus menembus 10 besar dunia. Ia menilai Indonesia memiliki modal besar untuk mewujudkan target tersebut. Ia mengingatkan seluruh pemangku kepentingan agar tidak hanya mengejar hasil instan, melainkan membangun sistem pembinaan yang berkelanjutan. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Pendengar, 3 pemain asing asal Brasil milik Persela Lamongan dijadwalkan baru akan bergabung dalam latihan beberapa hari ke depan. Seluruh pemain fokus tingkatkan kondisi fisik, seperti yang dilaporkan Farin Regi berikut ini.
2: Sebanyak 17 pemain Persela dan 16 pemain trial fokus ikuti arahan pelatih Bima Sakti dalam sesi latihan di Stadion Surajaya. Dari total 17 pemain yang sudah resmi menjadi bagian skuad Laskar Skotingkir, ada 4 pemain yang belum bergabung latihan. Mereka adalah Rafael Derajat dan trio Brasil, Daniel Goncalves, Jake Sosa, dan Juninho Cabral. Bima Sakti menyebut untuk pemain asing akan segera terbang dari Brasil dan baru bisa bergabung latihan dalam beberapa hari ke depan. Sementara Rafael Derajat sendiri sebelumnya sudah izin untuk datang terlambat karena baru saja melangsungkan pernikahan.
3: Kita sementara juga masih menunggu kedatangan 3 pemain asing kita karena tiket mereka sudah di-arrange oleh manajemen, kemungkinan beberapa hari ini akan datang ke Indonesia karena mereka juga ada yang bawa keluarga, jadi prosesnya itu yang agak sedikit ya, karena mereka perjalanannya kan bisa satu harian tuh dari Brazil ke Surabaya. Rencananya mungkin 2-3 hari udah datang, tapi mereka juga pasti butuh adaptasi, pasti mereka jet lag ya dengan perbedaan waktu dari Indonesia dan Brazil.
2: Striker Persela, Dendi Sulistiawan, bersama rekan setimnya menegaskan fokus utamanya saat ini adalah mengikuti seluruh program yang telah dirancang tim pelatih, terutama pada fase awal pramusim yang lebih menitik beratkan pada peningkatan kondisi fisik pemain.
4: Kalau persiapan khusus pasti ada, cuman kita sekarang, saya pribadi masih tetap fokus untuk mengikuti arahan pelatih, karena apalagi minggu-minggu awal ini pasti akan difokuskan untuk membenahi fisik.
2: Bima sendiri memastikan perburuan pemain masih terus berlanjut, terutama untuk menambah kedalaman skuad di beberapa posisi, khususnya lini pertahanan. Farin Rahim melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Kediri mengusulkan kenaikan penghargaan atau reward bagi atlet disabilitas berprestasi hingga 2 kali lipat pada tahun anggaran 2026. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Anne Kusuma.
5: Pemerintah Kabupaten Kediri mengusulkan kenaikan penghargaan atau reward bagi atlet disabilitas berprestasi hingga 2 kali lipat pada tahun anggaran 2026. Usulan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas capaian kontingen Nasional Paralympic Committee of Indonesia atau NPCI Kabupaten Kediri yang telah berhasil melampaui target dengan menempati peringkat ke-6 pada kejuaraan Paralympic Provinsi Jawa Timur 2025 lalu. Peningkatan nominal penghargaan diharapkan mampu menjadi penyemangat bagi para atlet untuk terus meningkatkan prestasi di tingkat yang lebih tinggi. Perwakilan Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kediri, Ardian Satrio Adi, menilai bahwa prestasi yang diraih oleh para atlet disabilitas menunjukkan kemampuan bersaing yang tinggi.
6: Secara singkat, Pak Kepala Bagian Kesra, Bapak Sumalan, kemarin menginstruksikan ke saya untuk menyampaikan ke teman-teman NPCI supaya mengajukan tambahan di proposal, terutama untuk reward dari 2,5 mungkin ke 5, 5 ke 10 atau seperti itulah contohnya. Jadi intinya itu kami berupaya menaikkan jumlah rewardnya untuk teman-teman NPCI supaya lebih, istilahnya lebih pantas, lebih bisa memacu semangat dari teman-teman, dan alhamdulillah kemarin memberikan lumayan melebihi ekspektasi, ternyata ada di 6 besar Jawa Timur.
5: Sementara itu, salah satu atlet NPCI Kabupaten Kediri, Azri Fitrobin Alfaizin, menyambut positif rencana peningkatan reward tersebut. Menurutnya, tambahan reward akan menjadi dorongan bagi atlet disabilitas untuk terus berlatih dan juga mengukir prestasi. Ia juga mengajak masyarakat penyandang disabilitas lainnya agar tidak ragu menunjukkan potensi yang dimiliki, tetap percaya diri, serta meyakini bahwa keterbatasan bukan menjadi penghalang untuk berprestasi dan memberikan kontribusi bagi daerah.
7: Semangat, sukses selalu, jangan pantang menyerah. Disabilitas bukan penghalang kalian untuk berprestasi, tetapi justru itu bisa buat motivasi bagi kalian.
5: Pemerintah daerah berharap dukungan yang lebih besar terhadap para atlet disabilitas ini dapat mendorong peningkatan prestasi sekaligus juga memperkuat pembinaan olahraga disabilitas di Kabupaten Kediri. Anu Kusuma melaporkan.
1: Pendengar, Percasi Kabupaten Tuban sukses menjaring atlet berkualitas melalui penyelenggaraan ajang Porcup. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Witra Adila.

0: Persatuan Catur Seluruh Indonesia Percasi Kabupaten Tuban sukses menyelenggarakan rangkaian kompetisi Pekan Olahraga Kabupaten atau PORCAP ke-9 tahun 2026. PORCAP 9 cabur catur kali ini diikuti kurang lebih 70 atlet muda berbakat yang merupakan perwakilan resmi dari 20 kecamatan yang ada di Tuban. Setiap kontingen kecamatan mengirimkan maksimal 4 atlet, yaitu 2 putra dan 2 putri, serta beberapa kecamatan yang mendaftarkan 2 orang perwakilan. Ketua Percasi Tuban Suwandi menegaskan bahwa seluruh peserta merupakan murni putra-putri daerah asli Kabupaten Tuban dengan batas usia maksimal 21 tahun. Sebelum berlaga di tingkat kabupaten, para atlet terlebih dahulu melalui tahapan seleksi ketat di tingkat kecamatan masing-masing.
1: Alhamdulillah, Percasi Kabupaten Tuban sukses menyelenggarakan PORCAP ke-9 untuk olahraga cabur. Tujuan dari kegiatan ini merupakan sebagai bentuk pembinaan ajang mencari bibit-bibit prestasi yang unggul untuk mempersiapkan di acara PORPROV 2027 di Surabaya.
0: Suwandi mengungkapkan bahwa jumlah peserta pada penyelenggaraan tahun ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Mengingat catur ditetapkan sebagai cabang olahraga wajib dalam PORCAP 9, upaya pembinaan dan konsisten dinilai berhasil melahirkan atlet-atlet yang potensial yang tersebar merata di berbagai kecamatan dari Tuban. Witra Adila melaporkan.
2: Demikian info olahraga. RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Beralih ke informasi selanjutnya. Kantor Imigrasi Kediri melakukan edukasi masyarakat tentang pentingnya kepemilikan izin tinggal bagi warga negara asing atau WNA. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ayu Citra.
4: Kantor Imigrasi Kediri melakukan edukasi masyarakat tentang pentingnya kepemilikan izin tinggal bagi warga negara asing WNA. Hal itu disampaikan oleh Kepala Subseksi Izin Tinggal Keimigrasian Kantor Imigrasi 2 Non-TPI Kediri, Dita Dikadara. Dita mengatakan bahwa pentingnya penerapan izin tinggal ini juga seiring dengan peningkatan pengawasan yang dilakukan oleh kantor imigrasi setempat kepada setiap warga negara asing yang tinggal di daerah.
5: Jadi selain di kantor imigrasi itu selain melayani WNI terkait paspor, mereka juga melayani untuk orang asing. Antara lain itu pelayanan pemberian izin tinggal, perpanjangan izin tinggal, itu ada izin tinggal kunjungan yang itu untuk short term visit. Sekiranya 30-60 hari untuk kunjungannya. Lalu ada izin tinggal terbatas untuk izin tinggal yang 1-2 tahun, ada juga perpanjangan izin tinggal tetap yang 5 sampai dengan jangka waktu yang tidak ditentukan atau unlimited.
4: Tak hanya itu, dalam kesempatan ini tampak pula taruna tingkat 2 Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Arfan Maulana Nagif, yang mengaku merasakan banyak sekali manfaat setelah bergabung dan belajar di lembaga pendidikan tinggi tersebut, khususnya dalam mempelajari berbagai aturan keimigrasian di wilayah Indonesia.
6: Jadi begini Kak, untuk Poltek IMIPAS itu adalah sekolah kedinasan yang berada di bawah naungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Nah sebenarnya Poltek IMIPAS ini peleburan dari kedua sekdin yang bernama Poltekim dan Poltekip. Setelah itu karena adanya efisiensi dan pengoptimalan terhadap sebuah sekdin ini, maka dileburlah jadi satu menjadi Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan.
4: Lebih lanjut, kantor imigrasi Kediri juga terus mengingatkan masyarakat terkait dengan masa berlaku izin tinggal serta dokumen-dokumen penting perizinan, termasuk hanya terkait dengan masa berlaku paspor. Ayu Citra melaporkan.
3: Pendengar, pimpinan cabang GP Ansor Sidoarjo meminta pemerintah Kabupaten Sidoarjo menunjukkan komitmen nyata dalam memberantas peredaran minuman keras, baik yang ilegal maupun yang melanggar ketentuan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
7: Pimpinan cabang atau PC GP Ansor Sidoarjo meminta pemerintah Kabupaten Sidoarjo menunjukkan komitmen nyata dalam memberantas peredaran minuman keras atau miras, baik yang ilegal maupun yang melanggar ketentuan. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga ketertiban dan melindungi generasi muda dari dampak negatif miras. Ketua PC GP Ansor Sidoarjo, Khairul Mukminin, menilai upaya pemberantasan miras harus dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari pengawasan, penegakan aturan, serta sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh elemen masyarakat agar peredarannya dapat ditekan.
8: Pansor mendorong gerakan masyarakat, kalaupun memang pemerintah Kabupaten Sidoarjo atau stakeholder terkait sampai hari ini tidak bergerak konkret. Bahkan yang terjadi beberapa kali sidak pun juga bocor. Lah ini gimana ini? Ada oknum yang main-main. Maka tidak ada kata lain, gerakan masyarakatlah yang menjadi gerakan selanjutnya.
7: Senada dengan itu, Lembaga Bantuan Hukum LBH Ansor, yakni yang diwakili Heru, menegaskan pemerintah perlu bersikap tegas terhadap setiap pelanggaran yang berkaitan dengan peredaran miras. Penegakan hukum yang konsisten dinilai menjadi kunci agar kebijakan yang telah ditetapkan tidak hanya berhenti sebagai wacana.
9: Hari ini masyarakat Sidoarjo, konkret tindakannya pemerintah seperti apa? Jika tidak ada tindakan dalam 7 kali 24 jam, saya pastikan akan saya layangkan gugatan citizen lawsuit.
7: GP Ansor dan LBH Ansor Sidoarjo berharap komitmen pemerintah tersebut diwujudkan melalui langkah konkret dan pengawasan yang berkesinambungan sehingga tercipta lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif bagi masyarakat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
3: Pendengar, transformasi era digital dan perubahan sosial yang cepat menuntut perguruan tinggi untuk fokus pada peningkatan mutu riset agar hasil penelitian dapat berdampak sosial. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farida Kusnia.
10: Era transformasi yang begitu cepat membuat perguruan tinggi terus berupaya menghasilkan riset yang unggul dan berdampak sosial. Selain itu berdampak terhadap ekonomi, juga lingkungan. Hal ini disampaikan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Universitas PGRI Adi Buana UAB Surabaya, Dr. Yunia Dwi Nurcahyani kemarin.
11: Saat ini kita memasuki era transformasi yang begitu cepat. Perkembangan kecerdasan buatan, Internet of Things, teknologi digital, transisi energi, ekonomi hijau, dan tantangan perubahan iklim menuntut perguruan tinggi untuk menghasilkan riset yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang nyata.
10: Sementara itu, Rektor UAB Surabaya, Dr. Untung Lasiono, mengatakan tidak ada artinya riset maupun pengabdian jika tidak berdampak pada masyarakat.
12: Tidak ada artinya sebuah riset maupun pengabdian jika semua itu tidak memiliki dampak, khususnya dampak kepada masyarakat yang membutuhkan hasil riset maupun pengabdian kita semua. Oleh sebab itu, ini menjadi hal yang penting bahwa budaya akademik yang ada di kampus itu harus terimplementasi sebagai wujud dampak atau sebagai wujud kampus berdampak khususnya kepada masyarakat dan lingkungan kita. Itu menjadi penting.
10: Rektor UAB Surabaya Dr. Untung Lasiono telah membuka seminar nasional hasil riset dan pengabdian ke-8 kemarin. Dalam seminar itu, Guru Besar UAB Surabaya dan dosen sekaligus peneliti Beijing Normal University menjadi pembicara. Farida Usnia melaporkan.
3: Pendengar, demikian Warta Pagi hari ini edisi hari Jumat tanggal 31 Juli 2026. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Wardani beserta Des Editor Adi Nugroho, dokumentasi Atit Sasono dan juga operator Liga Tirta. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
2: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Pendengar Surabaya pagi ini edisi hari Jumat tanggal 31 Juli ya, 30. Oh, ternyata Juli tuh umurnya 31. Ditemani Dini Wardani pagi hari ini. Dan hari ini hari Jumat yang tentu saja menjadi tanggal terakhir, hari terakhir di bulan Juli ya. Karena besok udah tanggal 1 bulan Agustus. Gak kerasa udah mau masuk bulan Agustus aja. Padahal perasaan baru kemarin gitu ya tahun barunya. Tapi ternyata secepat itu udah mau tanggal 1 aja bulan Agustus. Artinya udah ganti bulan aja. Nah hari ini mendengar, ini diperingati sebagai hari apa sih? Ada Hari Ranger Sedunia. Apakah itu Hari Ranger Sedunia ataukah Ranger Pink? Ranger biru, itu Rangers ya, Power Rangers gitu gak sih? Dulu Dini kecilan Dini tuh dulu tuh ada film namanya Power Rangers tuh, salah satu film yang disukain anak-anak kecil pada saat itu gitu ya. Tapi hari ini ternyata adalah Hari Rangers Dunia. Pendengar, apa sih Hari Rangers Dunia itu? Hari Rangers Dunia itu adalah hari yang dikhususkan untuk mengapresiasi tugas berat para penjaga hutan dan taman nasional dalam melindungi kekayaan alam serta satwa liar. Nah itu ya, kalau kita main-main ke hutan yang ada di Indonesia ya, mungkin kalau di kawasan Jawa Timur itu hutannya itu sebutannya alas gitu ya. Ada banyak alas sih ya. Kalau di Madiun itu ada namanya Saradan ya, alas Saradan. Kemudian kalau di Banyuwangi banyak. Dan setiap tanggal 31 Juli mendengar, ini diperingati sebagai Hari Ranger Sedunia, yang tentu saja ya ini merupakan hari yang dikhususkan untuk penjaga hutan sedunia, yang bertujuan untuk memberikan penghormatan kepada para penjaga hutan yang merupakan pahlawan dalam melindungi, melestarikan dan juga mempertahankan sumber daya lahan liar yang saat ini semakin menipis. Nah, dilansir dari laman National Today, Hari Penjaga Hutan ini lahir dari latar belakang kurangnya rasa hormat dan juga kesadaran akan bahaya yang dihadapi penjaga hutan di seluruh dunia. Prihatin dengan adanya kondisi tersebut, mendengar, seorang pembuat film dokumenter sekaligus konservasionis ya, yang bernama Sean Wildmore, ini bertekad dan juga bertugas gitu ya untuk mengangkat kisah nyata tentang penderitaan penjaga hutan ke publik melalui lensa kameranya pada tahun 2004. Nah, Wildmore ini menghabiskan hampir 1 tahun penuh ya. Dia ini mewawancarai para penjaga hutan di 23 negara. Dia juga mengungkapkan ada juga beberapa kisah yang direkam ya. Ada kisah inspiratif tentang pengabdian dan juga pengorbanan para penjaga hutan untuk film dokumenter berjudul The Thin Green Line ya. Jadi kalau Anda mungkin penasaran seperti apa sih perjuangan para penjaga hutan, Anda bisa nonton filmnya, pendengar. The Thin Green Line ini salah satu film yang menyentuh hati begitu ya, yang mengisahkan tentang para penjaga hutan. Betapa bisa dibilang kerja keras gitu ya. Betapa usahanya sangat luar biasa untuk menjaga hutan. Karena di dalam hutan itu tidak hanya hidup flora aja atau tumbuhan aja ya, tapi juga berbagai fauna yang tentu saja tidak bisa dipandang remeh ya. Dan fauna dan juga flora yang ada di hutan ini juga bertugas untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Dan tentu saja ini juga menjadi tugas bersama gitu ya, PR bersama untuk kita juga peduli ketika kita main-main ke hutan. Apalagi saat ini banyak sekali pendaki FOMO gitu ya, yang mereka ini hiking, main-main ke hutan, tapi mereka ini masih kurang sadar kadangkala ketika hiking, ketika main ke hutan itu masih pakai parfum. Nah, padahal potensi-potensi pakai parfum itu adalah sebenarnya itu adalah membahayakan dalam tanda kutip ya, karena bisa jadi itu akan mengundang satwa-satwa yang masih liar begitu ya, karena habitatnya di situ ya, di hutan gitu. Ketika ada bau yang agak sedikit mencolok, nah di situ akan mengancam keselamatan. Jadi kalau lagi main ke hutan, lagi hiking, baiknya begitu ya, baiknya jangan terlalu pakai parfum, udah pakai deodoran aja udah cukup ya.
Dan dalam film The Thin Green Line ini pendengar, ini merupakan film yang sudah ditonton lebih dari 50 negara. Dan film ini menceritakan kondisi yang memulihkan martabat, kebanggaan, dan juga harapan bagi para penjaga hutan di seluruh dunia. Bahkan film dokumenter ini juga memberikan gambaran tentang langkah kehidupan sehari-hari para penjaga hutan, berbagai pengorbanan yang harus mereka dan keluarga lakukan di tengah risiko umum yang dihadapi setiap hari. Dan film ini juga menjadi katalis ya bagi Will Moore untuk mendirikan The Thin Green Line Foundation, yang yayasan ini juga kemudian menjadi badan amal resmi International Rangers Federation atau IRF. Nah itu seperti itu ya. Hari ini juga merupakan salah satu hari bersejarah bagi Anda penggemar Harry Potter, atau mungkin penggemar bukunya, atau mungkin filmnya Harry Potter ya. Harry Potter itu salah satu film yang menarik sih ya, dan Dini suka tuh sama Harry Potter. Filmnya itu membuat kita tuh berimajinasi begitu. Dan tanggal 31 Juli mendengar ini dirayakan sebagai hari ulang tahun Harry Potter oleh para fans tokoh fiktif ini. Harry James Potter ini adalah protagonis dari seri buku fiksi fenomenal karya J.K. Rowling ya. Alur buku ini juga menceritakan tokoh Harry Potter yang mengetahui bahwa ia ini merupakan seorang penyihir pada ulang tahunnya yang ke-11. Kemudian ia bersekolah di sekolah sihir Hogwarts yang bergengsi dan juga dikelola oleh kepala sekolah Albus Dumbledore ya. Ia juga mempelajari sihir di bawah bimbingan para profesor yang dihormati. Nah, kalau Anda lagi menyimak gimana sih ngomongin tentang film Harry Potter, bolehlah nonton ya. Apalagi hari ini hari Jumat ya. Jadi udah cocok banget kalau dibuat nonton film ya, sambil menikmati waktu yang telah berlalu, karena biasa udah weekend.

0: Pokoknya kalau pagi-pagi itu harus tetap semangat, apalagi kalau dengerin lagu yang Silon Seven yang kau kini ada gitu ya. Jadi tambah semangat banget pagi ini. Dan Surabaya saat ini suhunya di 26 derajat Celcius mendingan rute kawasan Jalan Pemuda dan juga kawasan Wonokromo Surabaya. Cukup sedikit adem. Semoga suhunya aja yang adem gitu ya. Oke, halo, selamat pagi.
1: Pagi juga, pagi. Mbak Dini wadahnya selamat pagi ke Power Ranger.
0: Oh, berarti Bu Wira suka juga ya sama film itu ya?
1: Oh iya, karena pada saat itu paling seru ya.
0: Oh seru jadi banget dulu ya.
1: Gak mau, kita juga ikutan nonton bareng dengan
0: anak
1: pada saat itu. Oke, berkaitan dengan hari... kok mau bilang hari Power Ranger?
0: Hari Ranger sedunia ya?
1: Hari Ranger sedunia.
0: Iya.
1: Kalau untuk saya sendiri, penjaga hutan, mereka patut diapresiasi ya.
0: Baik.
1: Karena mereka sudah melindungi, gak mudah loh, hutan segitu gede ya. Dengan berbagai yang terkandung di dalamnya. Jadi mereka tuh patut diapresiasi karena mereka melindungi di paru-paru kota, menjaga satwa liar, mencegah bencana alam. Jadi alasan bagi saya kenapa mereka diapresiasi dalam apa ya, apresiasi tapi dalam bentuk nyata, di mana pemerintah dalam hal ini memberikan penghargaan. Penghargaan jaminan kesehatan ya,
0: baik.
1: Karena demi keselamatan kerja mereka, membantu tugas mereka dengan tidak merusak lingkungan sekitar. Terus berikut itu juga memberikan penghargaan resmi dari pemerintah, memberikan jaminan kesehatan tadi sudah ya. Jadi menurut saya sangat sekali, karena tanpa mereka kita tidak akan merasakan, karena biasa itu kan kalau kita kerja dari pramuka kita melewatin hutan-hutan tersebut gitu kan. Jadi disitulah bagaimana kita sebagai umat manusia ini menghargai yang Allah sudah memberikan untuk di muka bumi ini dengan semua kekayaan yang ada ini dengan menjaga baik-baik. Demikian dari saya, saya menyampaikan apresiasi untuk Koko Power.
0: Tapi Bu Wira pernah gak sih jalan-jalan ke hutan?
1: Di mana gitu? Pramuka, Mbak.
0: Pramuka dulu ya. Hutan mana tuh?
1: Nah, itu di Kupang. Waktu itu kan kita kan pramuka. Itu kan biasa kan dari tiap SMA kan ada gugus depan
0: Ya.
1: Jadi itu yang terbayangkan itu, kita bayangkan itu tapi tidak terpikir karena di sana aman. Terbayangkan ternyata ketemu kelajar. Kalau jengking dari pohon yang udah ditebang itu kan basah tuh, kita nggak tahu. Jadi kita bersadar gitu, wah ada kajengking, takut. Nah, gitu aja sih
0: ya. Baik, terima kasih banyak Bu Wira.
1: Sama-sama, selamat aktivitas.
0: Selamat pagi.
1: Nuti suaranya mantap sekali, saya bilang, kok tumben suaranya Mbak Gini, kok enak ya Pak? Ya tadi pagi itu loh, yang berita apa gitu loh. Kok enak gini dong suaranya. Terima kasih. Salam untuk semua angkasawan-angkasawati yang mulai bertugas hari ini.
0: Baik.
1: Bos RRI Singkoset semuanya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Terima kasih Bu Wira. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sharingnya pagi hari ini. Suaranya Dini, perasaan suara Dini gini-gini aja. Sama-sama aja sih Bu Wira ya, terima kasih banyak loh. Dan pendengar, kalau bicara seputar hutan ya, Indonesia ini punya banyak banget hutan, gak usah jauh-jauh Indonesia lah, Jawa Timur gitu ya. Jawa Timur ini punya sejumlah kawasan hutan yang sangat penting bagi konservasi alam, bagi habitat satwa liar, bahkan sumber air ya, dan juga sekaligus penyangga kehidupan masyarakat. Tapi kalau di Jawa Timur itu banyaknya tuh ngomong tentang alas, karena alas itu adalah hutan ya, bahasa Indonesia ya. hutan gitu ya. Nah, siapa sih yang gak kenal Taman Nasional Baluran? Nah, Baluran ini atau Little African in Java ya, atau Little Africa in Java, ini merupakan savana ya, bentang savana yang sangat luas. Yang selain savana, kawasan ini juga memiliki hutan musim, hutan mangrove, dan juga hutan pegunungan. Jadi wajib banget untuk main-main ke sana. Nah, selain itu di Banyuwangi juga masih ada namanya Taman Nasional Meru Betiri. Ini merupakan kawasan hujan, hutan hujan tropis. Nah, yang menjadi habitat macan tutul Jawa. Kok jadi mantan sih ya? Yang menjadi habitatnya macan tutul Jawa ya, sekaligus banteng, penyu, dan juga berbagai flora langka lainnya seperti Rafflesia zolingeriana. Nah, kemudian ada yang namanya Taman Nasional Alas Purwo ya, yang juga dikenal sebagai salah satu hutan tertua di Pulau Jawa. Ini memiliki hutan hujan tropis, savana, pantai, serta menjadi habitat benteng dan juga rusa merak, dan juga merak hijau dan berbagai jenis satwa lainnya gitu ya. Dan ada juga yang namanya Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Nah, kalau Anda suka hiking atau daki ya, itu pasti melewati kawasan tersebut. Di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS ya, selain terkenal dengan Gunung Bromo dan Semeru, Taman Nasional ini juga memiliki kawasan hutan pegunungan yang didominasi cemara gunung dan juga edelweiss. Cantik banget kalau dia edelweissnya mekar ya. Ada juga Taman Hutan Raya Raden Suryo, kawasan konservasi yang berfungsi sebagai daerah resapan air, habitat satwa liar, serta lokasi penelitian dan juga wisata alam. Kalau lagi pengen jalan-jalan lagi, ada namanya kawasan Hutan Ijen. Nah, ini juga memiliki hutan pegunungan yang mengelilingi kawasan Gunung Ijen dan berperan penting dalam menjaga ekosistem serta sumber mata air. Jangan lupa kalau ke sana ya, kalau ke Hutan Ijen ya, siapkan baju yang tebal, jaket yang tebal, karena di dingin banget di kawasan tersebut ya. Dan yang pasti kalau bicara seputar hutan hujan tropis ya, itu juga siapkan perlengkapan kalau Anda mau jalan-jalan ke sana begitu ya. Siapkan perlengkapan yang pasti beberapa baju yang anti air ya, karena kalau hutan hujan tropis itu biasanya kadang juga suka tiba-tiba hujan gitu. Jadi kalau pakai bajunya pakai kaos biasa itu lama keringnya gitu kalau udah kena hujan begitu ya. Jadi yang pasti harus tetap kemanapun perginya, harus bajunya harus disesuaikan. Ada satu informasi dibagi ke ruang dengar Anda. Pendengar, mulai besok ya, mulai besok tanggal 1 Agustus 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hingga hari Minggu 2 Agustus 2026 pukul 12 siang waktu Indonesia Barat, kalau Anda melintasi di kawasan Jalan Pemuda, ini sebaiknya Anda mencari jalur alternatif begitu ya. Karena di kawasan Jalan Pemuda ini akan dilakukan penutupan sementara akses Jalan Pemuda dalam rangka Surabaya Marathon 2026. Mulai hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hingga hari Minggu 2 Agustus 2026 pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Jadi Anda bisa menggunakan akses alternatif melalui Jalan Boulevard untuk menuju ke kawasan Plaza Surabaya. Barangkali Anda mau jalan-jalan ke kawasan Plaza Surabaya begitu ya. Jadi besok itu akan ada Surabaya Marathon ya. Ini informasi yang diberikan oleh rekan Indra Mahadi ya, dilansir dari Instagramnya Plaza Surabaya. Pendengar, terima kasih untuk Mas Indra ya, yang sudah memberikan informasi di pagi hari ini. Bagi Anda besok ya, jangan lupa besok Sabtu tanggal 1 Agustus 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hingga hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026 sampai pukul 12 siang ya waktu Indonesia Barat, penutupan sementara akses Jalan Pemuda ya. Karena ada apa? Ada Surabaya Marathon 2026. Jadi kayaknya harus berputar ya, berputar. Muternya gak usah jauh-jauh sih ya, cuma Jalan Pemuda doang kan ya. Jadi bisa berputar sedikit gitu ya. Dan yang pasti nanti baru bisa untuk lewat kawasan Jalan Pemuda lagi jam 12 siang sampai seterusnya ketika gak ada penutupan lagi ya.

pukul 6 pagi lewat 51 menit waktu Indonesia Barat. Mendengar, kita update dulu untuk informasi cuaca hari ini. Kawasan Surabaya dan sekitarnya ini akan cerah ya, bahkan cenderung terik ya di hari Jumat ini. Jadi nanti bahkan ini nanti mendengar, ini pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, suhunya ada di angka 30 derajat Celcius. Jam 9 udah panas ya. Dan nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, pada pukul 12 siang waktu Indonesia Barat ya, ini suhunya akan ada di angka 34 derajat Celcius. Kemudian pukul 15 waktu Indonesia Barat baru suhunya turun di angka 30 derajat Celcius lagi ya. Jadi berdasarkan perkiraan cuaca dari bmkg.go.id, hari ini Surabaya ini diprediksi cukup terik ya. Mulai dari pagi sampai siang nanti diprediksi sangat terik. Bahkan nanti jam 12 siang ini diprediksi ada di 34 derajat Celcius. Jadi jangan lupa tetap minum air mineral ya, agar tubuh Anda bisa tetap terhidrasi. Dan yang pasti jangan lupa untuk selalu menggunakan sunscreen ketika beraktivitas di luar ruangan ya, karena hari ini Surabaya sepertinya akan cukup terik sampai nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Baru nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat sampai 23 waktu Indonesia Barat ini baru suhunya akan turun ya, di angka kisaran antara 27 derajat Celcius sampai 26 derajat Celcius. Sementara untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya, pagi hari ini masih ramai lancar aja ya di kawasan Surabaya. Di kawasan flyover Waru sampai mengarah kawasan Bundaran Waru sampai ke kawasan Jalan Ahmad Yani, Wonokromo, kemudian mengarah kawasan Jalan Raya Darmo masih ramai lancar aja. Sampai Basuki Rahmat, Tunjungan ya, ini masih ramai lancar aja pagi hari ini. Hanya ada beberapa kepadatan arus lalu lintas kawasan Jalan Ahmad Yani ya, karena traffic light aja sih ya, dan juga kawasan Jalan Darmo karena adanya traffic light aja. Lepas dari itu masih ramai lancar. Kemudian kawasan Ngagel Jaya Selatan sampai mengarah kawasan Manyar, pagi hari ini juga masih ramai lancar aja, belum ada kepadatan arus lalu lintas. Di kawasan Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno mengarah ke kawasan Kenjeran ramai lancar. Di kawasan Kenjeran mengarah kawasan Rangka hingga Kapasan juga masih ramai lancar. Majen Sungkono, Majen Hr. Muhammad masih ramai lancar. Mastrip Gunung Sari, kemudian Prabu Siliwangi ya, pagi hari ini juga masih ramai lancar aja, belum ada kepadatan arus lalu lintas. Jadi bagi Anda yang saat ini ada di jalan, hati-hati di jalan. Semoga perjalanannya aman, nyaman, lancar, semangat sampai tujuan, dan selamat sampai tujuan. Harus semangat agar selamat gitu ya. Amin ya Rabbal Alamin. Tadi pagi mendengar jam 4 kurang 10 menit lah ya, di kawasan Jalan Ahmad Yani, tepatnya di ini ya, sebelum abis Carrefour terus maju dikit gitu. Nah di situ tuh ada, tadi pagi tuh ada kecelakaan, dan itu cukup bisa dibilang banyak juga sih tadi yang membantu begitu ya. Korban tadi sudah tergeletak, tadi Dini lihat tuh ada 3 korban yang tergeletak ya. Seperti apa update-nya nanti kita akan update pendengar. Dan juga tadi itu juga sudah ada ambulans juga sih ya, jam 4 kurang 10 pagi ya, itu juga sudah ada ambulans juga yang kesana gitu ya, yang memberikan pertolongan begitu ya. Kecelakaannya apa sama apa Dini kurang tahu, karena Dini tadi harus cepat berangkat. Jadi nanti kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda apa informasi dari update pagi tadi ya. Oke, kemudian untuk Mas Afif, untuk lokasi start dan finishnya Surabaya Marathon itu di mana Mbak? Sebentar, nanti Dini carikan begitu ya. Startnya untuk di Surabaya Marathon ya, di pagi hari ini coba kita cari informasinya ya. Untuk jadi besok itu pendengar, besok ya jam mulai dari jam 23 waktu Indonesia Barat ya, tanggal 1 Agustus 23 waktu Indonesia Barat sampai 2 Agustus pukul 12 siang waktu Indonesia Barat, itu memang ada Surabaya Marathon begitu ya. Dan untuk startnya ini nantinya akan ada beberapa ini ya, beberapa kategori sebenarnya. Ada 4 kategori full marathon, yaitu 42 km. Kemudian ada half marathon 21 km. Ada juga 10 km dan juga 5 km. Yang semuanya rutenya ya, ini akan melewati ikoniknya kota Surabaya. Dan besok itu start finishnya berlokasi di parkir timur Plaza Surabaya ya Mas Afif. Untuk start finishnya berlokasi di kawasan
Plaza Timur Surabaya, Parkir Timur Plaza Surabaya ya. Dan besok ini startnya jam berapa, finishnya jam berapa untuk COT-nya atau ini ya, cut off time gitu ya. Cut off time-nya ini antaranya kalau 5K itu 1 jam 30 menit. Kemudian kalau 10K 2 jam, kemudian 21K ini 3 jam 30 menit dan 42K 7 jam. Nah, cut off time-nya segitu ya, Mas Afif ya. Boleh Mas Afif kalau mungkin mau ikut juga. Lari-lari. Dini kemarin juga ikut lari sih. Dini Mas Liga sama Mas Indra kemarin ikut Kristalin itu ya di Balai Kota Surabaya. Start finish-nya di Balai Kota Surabaya minggu tanggal berapa itu ya, kemarin sih baru aja kok kemarin, 2 minggu yang lalu lah ya. Kemudian besok ini jangan lupa untuk pukul 23 waktu Indonesia Barat sampai pukul 12 siang waktu Indonesia Barat tanggal 2 Agustus ya, jangan melintasi kawasan Jalan Pemuda 8290 Surabaya atau RRI Surabaya gitu ya, karena start finishnya ini berlokasi di kawasan Parkir Timur Plaza Surabaya. Jadi Anda yang mungkin mau melintasi kawasan atau mungkin mau jalan-jalan ke Delta Plaza ya, kayaknya ditahan dulu jam 12 ke atas aja baru bisa jalan-jalannya ya, agar nggak kena Surabaya Marathon, karena memang ada 4 kategori ya, mulai dari 42 kilometer atau full maraton, kemudian half maraton 21 kilometer dan juga 10 kilometer dan juga 5 kilometer ya. Dan mendengar sesaat lagi kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta. Dan Anda masih ditemani Dini Wardani sampai nanti pukul berapa? 10 pagi waktu Indonesia Barat.